0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiway menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, harus melakukan profesional. secara profesional dan baik. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, satu kali saya kerja
12: kepada direktur mesti tidak menanggung saya.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatag Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatag mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatag Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rosak.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pro Satu Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di program Surakarta pagi ini. Edisi Senin 20 Juli 2026, Matthew Sungguno sebagai pengarah acara. Ada Aprilia Dian menjadi teman kita di teknik media baru pagi ini, dan saya di Tia Wanda masih menemani Anda pagi ini. Berbicara terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu tentang tantangan menjadi Polresta. Kita tahu bahwa kenaikan tipe kepolisian resor atau Polres Klaten dari Polres menjadi kepolisian resor kota atau Polresta merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dan peningkatan status ini bukan hanya sekedar pergantian nama, tapi juga melainkan satu bentuk respon terhadap dinamika perkembangan wilayah, jumlah penduduk, serta tingkat kerawanan dan serta tuntutan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Klaten. Memang kalau melihat dari sejarah yang ada, Kabupaten Klaten memang secara geografis terletak di posisi yang sangat strategis, diapit dengan dua kota besar, Jogja dan Surakarta. Dan posisi inilah yang membuat Klaten menjadi koridor ekonomi dan juga jalur perlintasan utama yang padat. Apalagi dengan adanya jalan tol yang menghubungkan antara Solo, Klaten, Jogja, ini menjadi kan Klaten ini menjadi salah satu kota yang saat ini sangat strategis. Dengan posisi yang sangat strategis inilah yang membuat posisi Polres Klaten yang sejak beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu di keberadaannya ya, Polres Klaten ini berubah fungsi atau berubah nama menjadi Polresta. Dan pengukuhan ini dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo. Dan apa latar belakangnya nanti kita akan coba obrolkan bersama dua narasumber kami. Yang pertama nanti ada Kapolres Klaten AKBP Mofaru Rozi, SHSIKMSI, dan juga Ketua DAI Kamtibmas Kabupaten Klaten, Ketua FKUB Klaten Dr. Andes K. Haji Samsudin Ashrofi MM. Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081 3900 15525.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa mengikuti serial tayangan kami ya melalui frekuensi di 101 FM dan juga 98,6 FM. Kebalik ya, 96,8 FM. Masih berbicara terkait dengan kenaikan Polres Klaten menjadi tipe Polresta atau kepolisian resort kota. Nah, tantangan menjadi polisi ini seperti apa? Menurut pandangan Anda seperti apa? Pendengar, kami undang Anda bisa bergabung pagi ini memberikan komentar Anda. Kami persilakan di 686380555 atau melalui WhatsApp 813900155525. Selamat pagi, Pro 1.
1: Pagi, Mas Adi.
0: Selamat pagi.
1: Baik. Selamat datang nih.
0: Ya, silakan Pak Edi.
1: Ya, jalan kembali sudah toneh dan karena patung Mak Kota Solo ini sing belum ora digarap-garap. Nah, ini Polres Klaten. Nah, semoga saja nek saya mengimbau sudah 80 tahun ini, 81 ya. Semoga dari Pak Kapolri, Pak Panglima, harusnya MBG itu ndak ikut-ikut. Harusnya nek ngawasi beda. Tapi nek ikut-ikut dari SPPG, aduh, susahnya. Kemarin ini sudah di petani-petani, weh. Mau enggak mau kan orang banyak sih, enggak. Istilah apa ya? Ya, ben petani nih, weh. Dan ini MPG barang harusnya dari pengawas saja. Jadi biar orang-orang enggak berbuat macam-macam.
0: Okay.
1: Ya, mudah-mudahan ini buat Klaten bisa sampai jajaran bawah. Nek bisa jangan ngurusi MPG. Ngurusi lingkupane ya, keamanan-keamanan daerah daerah mana, bahkan bila perlu ini jalan rusak sing mana dilapor ke sampai bupati ini ya. Ane Jawa Tengah yo gubernure, ane gubernure memang dayane memang begitu ya, mapalhi ya, terutama Kota Solo Mas Wali Kota ada tambah perhatian jalan-jalan kayak apa. Nah, mudah-mudahan dari kepolisian dari bawah sampai atas digaji uang rakyat tuh betul-betul melayani rakyat, membantu rakyat yang kekurangan itu apa ya.
0: Okay.
1: Nek bisa, mudah-mudahan ini ya Presiden bilang lagu gue yang bikin stop sehingga TNI Polri tinggung melu-melu pikiran lucu. Makasih.
0: Terima kasih Pak Edi, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung pagi ini ya. Kami persilakan kembali untuk Anda pendengar, bagaimana menurut tanggapan Anda, pendapat Anda berkaitan dengan perubahan nomenklatur dari Polres menjadi Polresta untuk kepolisian resort Klaten. Bagaimana dengan tantangan kedepannya? Seperti apa? Artinya ketika ada perubahan-perubahan yang dilakukan ini pasti akan ada dampak yang ada, begitu ya? Karena memang berkaitan dengan hal tersebut, apa yang menjadi akselerasi atau percepatan perubahan ini? Karena kenaikan tipe ini bukan sekedar hanya menaikkan tipe saja menjadi Polres Kota, tapi pastinya akan ada tantangan-tantangan yang menjawab dengan apa ya istilahnya, tantangan kedepannya. Pertumbuhan ekonomi penduduk itu juga menjadi perkembangan yang sangat penting untuk dilihat ya. Bagaimana perkembangan industri pariwisata dan permukiman yang pesat meningkatkan kompleksitas aktivitas masyarakat. Selain itu juga akan berpengaruh juga terhadap tingkat kerawanan Kamtipmas, di mana mobilitas masyarakat yang tinggi berbanding lurus dengan potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, Kamtipmas serta kepadatan lalu lintas. Selain itu juga pastinya akan ada tuntutan pelayanan, di mana masyarakat membutuhkan respons yang cepat untuk kepolisian, di mana di era yang serba modern dan terintegrasi ini sangat dimudahkan pelayanan kepada masyarakat ini akan bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan juga personel, pastinya dengan naiknya status menjadi Polresta Klaten akan terjadi restrukturisasi besar-besaran di tubuh internal. Bukan hanya menambah anggota saja, kemudian juga akan berpengaruh terhadap pangkat kepemimpinan, itu pasti akan berkorelasi langsung ya. Selain itu juga akan pastinya akan ada peningkatan sarana dan prasarana, yang dimana anggaran operasional, fasilitas penunjang hingga armada kendaraan dinas ini pasti akan disesuaikan untuk mendukung dengan cakupan tugas yang lebih luas. Dampak positif yang ada barangkali ini akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terkait dengan penguatan keamanan atau Kaptipmas, di mana dengan jumlah personel dan armada yang lebih banyak, patroli keamanan dapat dilakukan secara lebih intensif, terutama di titik-titik rawan kriminalitas dan juga kemacetan lalu lintas. Kemudian selain itu juga mungkin peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana proses administrasi masyarakat untuk membuat SIM, SKCK, pelayanan SPKT hingga pengurusan izin keramaian ini akan didukung oleh sistem yang lebih modern dan kapasitas ruang pelayanan yang lebih representatif. Kemudian juga akselerasi pembangunan, di mana kondisi wilayah yang aman, kondusivitas yang bagus ini merupakan modal utama untuk menarik investor dengan status berubahnya Polres menjadi Polresta. Ini akan menjadi sebuah jaminan keamanan kapasitas hukum bagi iklim investasi di Klaten akan semakin kuat. Nah, seperti apa? Nanti kita akan menanya lebih jauh lagi bersama Kapolres Klaten, ada Pak AKBP Muhammad Faruk Rozi, SH SIKMSI, dan juga ada Ketua Daikamtibmas Kabupaten Klaten, merupakan juga Ketua FKUB Klaten, ada Dr. Andes Kiai Haji Samsudin Asrofi MM. Anda juga bisa bergabung bersama siaran kami, pendengar, tentunya melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp 081 3900 155 25.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?

0: Tahu nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pro 1 Surakarta kanan informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Saya Aditya Wardana masih menemani Anda pagi hari ini. Dan seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan pagi

Tadi pagi ini kita akan berbicara terkait dengan topik bahasan kita tentang tantangan menjadi Polresta, di mana beberapa hari lalu pendengar keberadaan kepolisian Republik Indonesia atau Polres Klaten atau saat ini telah berubah menjadi Polresta Klaten. Pengukuhan dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah Bapak Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Dan apa latar belakangnya dan bagaimana konsekuensinya dari perubahan status menjadi Polresta Klaten? Kami akan perbincangkan bersama dua narasumber kami. Pagi ini kami akan bersama dengan Kapolres Klaten, ada KBP Moh Faruk Rozi SHSIK MSI dan juga Ketua Daikam Tipmas Kabupaten Klaten yang juga merupakan Ketua FKUB Klaten, Dr. Andes Kiai Haji Samsudin Asrofi MM. Anda bisa bergabung bersama siaran kami melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp di 081390015525. Sambil menunggu kedua belah narasumber kami bisa bergabung pagi ini melalui Zoom Meeting, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar satu single lagu untuk Anda. Saya punya Noah dengan Topeng.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Prosatu Surakarta karena informasi dan inspirasi pendengar seperti apa yang sudah kami hadirkan di perjumpaan awal tadi. Kami telah tersambung dengan AKBP Mofaru Rozi SH SKMSI sebagai Kapolres Klaten. Selamat pagi, assalamualaikum dan
6: pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi para pemirsa RRI sekalian. Selamat pagi host yang memandu diskusi atau Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat, berkah barokah, selalu dalam melaksanakan kegiatan.
5: Amin. Amin. Baik. Baik, Pak Farurozi. Ini hal yang menyenangkan atau membanggakan juga ini, Pak. Polres Klaten berubah menjadi Polresta Klaten. Sebelumnya kami mengucapkan selamat, Pak, untuk Pak Farurozi. Akhirnya Klaten berubah menjadi Polresta. Seperti apa ini, Pak, tanggapannya, Pak?
6: Ya, baik, terima kasih. Terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan elemen serta Forkopimda yang telah mendukung kenaikan status ya dari Polres menjadi Polresta. Tentunya ini sesuatu hal yang membanggakan. Karena apa? Karena memang tidak banyak wilayah kabupaten atau kota yang di ACC untuk naik tipe dari Polres menjadi Polresta. Dan di wilayah ex-wilayah Surakarta aja sudah ada dua terhitung hari ini, yaitu Polresta Surakarta dan Polresta Klaten. Tentunya ini sesuatu hal yang membanggakan, namun juga ini suatu kepercayaan pimpinan yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama menjaga, khususnya untuk segenap personil Polresta Klaten. Harapannya adalah dengan naiknya status dari Polres menjadi Polresta, seluruh personil Polresta Klaten itu bisa meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan, semakin profesional, dan yang paling penting kehadirannya semakin dirasakan oleh masyarakat dan benar-benar bisa bermanfaat menjadi polisi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tentunya ada tuntutan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan, semakin profesional, namun tetap harus dibalut dengan kerendahan hati dan kesederhanaan.
5: Baik, Pak Kapolres, kalau berbicara terkait dengan kenaikan tipe ini merupakan prestasi atau juga tuntutan ini, Pak? Karena kita melihat kondisi Kabupaten Klaten sendiri diapit dua kota besar ini. Seperti apa ini, Pak Kapolres, Anda melihat?
6: Dapat kami jelaskan kepada para pendengar sekalian bahwa pengajuan tipe Polresta Klaten itu menjadi Polresta itu sejak tahun 2022.
5: Oke.
6: Okay. Baru di ACC awal tahun kemarin.
5: Ya. Yeah.
6: Memang ketika ada perubahan tipe dari Polres menjadi Polresta, tentunya banyak faktor yang dipertimbangkan. Antara lain termasuk jumlah penduduk, kemudian jumlah krimin kejahatan yang terjadi, kemudian kondisi wilayah dan lain sebagainya.
5: Yeah.
6: Tentunya antara tuntutan dan prestasi itu merupakan dua elemen yang memang menyertai kenaikan tipe dari Polres menjadi Polresta.
5: Iya. Yeah. Baik.
6: Jadi kalau ditanyakan kepada saya apakah ini tuntutan atau prestasi, dua-duanya. Kan karena perkembangan kondisi masyarakat dan tentunya karena bagaimana Polresta Klaten itu dulunya bisa menjawab semua tantangan tugas dan bisa mengelola Kantipmas dengan baik sehingga situasinya bisa kondusif. Di samping itu memang ada salah satu faktor mungkin adalah faktor kita juga mempunyai objek wisata Candi Prambanan.
5: Baik.
6: Itu juga menjadi salah satu faktor dan juga kita diapit oleh dua kota besar yaitu Yogyakarta dan juga Solo. Itu tak menjadi salah satu pertimbangan. Di samping faktor-faktor lain yang memang menjadi faktor-faktor general kenaikan tipe dari Polres menjadi Polresta. Seperti yang saya sampaikan di awal,
5: yeah,
6: ada pertimbangan jumlah penduduk, ada pertimbangan kondisi demografi, ada pertimbangan angka kejahatan yang terjadi selama satu tahun, ada pertimbangan-pertimbangan lain lah. Dan tentunya itu merupakan suatu amanah, bagi kami itu merupakan suatu amanah dan tanggung jawab besar.
5: Yeah.
6: Yang mana ketika pimpinan memberikan kepercayaan bahwa Polres Klaten naik menjadi Polresta, itu kita wajib bekerja lebih baik, wajib meningkatkan kompetensi, wajib semakin profesional, wajib kehadirannya semakin dirasakan masyarakat, sehingga cita-cita atau tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan memelihara Kantipmas itu di samping penegakan hukum ya, itu juga bisa terlaksana dengan baik dan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
5: Baik, Pak Kapolres, artinya ketika ada perubahan struktur organisasi dan perubahan nomenklatur inilah, artinya kan akan ada perubahan terkait dengan jumlah personel, kemudian peningkatan sarana dan prasarana. Seperti apa, Pak, hal tersebut, Pak Kapolres?
6: Jadi ketika suatu kesatuan kewilayahan naik tipe dari Polres menjadi Polresta, tentunya harus dibarengi dengan penambahan personil, kemudian penyesuaian pangkat untuk ruang-ruang jabatan tertentu, gak ada penambahan sarana dan prasarana juga. Itu tentunya juga menjadi sesuatu hal yang memang wajib nantinya kita lakukan. Karena untuk menjawab tuntutan dari masyarakat yang mempunyai ekspektasi bahwa ketika naik dari Polres menjadi Polresta, itu kinerjanya harus lebih baik, semakin profesional, dan memang untuk penggelaran pasukannya juga harus lebih masif.
5: Okay.
6: Dan itu salah satunya memerlukan dukungan penambahan personil, sarana prasarana, anggaran, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita berbicara penggelaran pasukan, kegiatan untuk mendukung dinamika operasional maupun pembinaan, itu juga tercukupi dan terpenuhi serta terdukung dengan baik.
5: Okay. Artinya ketika ini memang sudah menjadi satu perubahan begitu, Pak Kapolres, dampak positif bagi masyarakat Klaten seperti apa ini, Pak? Artinya kan ada beberapa poin seperti mungkin penguatan keamanan, Kaptipmas, peningkatan kualitas pelayanan publik, ataupun juga bisa mendukung akselerasi pembangunan daerah nih, Pak Kapolres.
6: Ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa memang ketika Polres itu naik jadi Polresta, itu pastinya dituntut kita untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua juga dituntut untuk bisa menggelar kegiatan operasional, khususnya kegiatan Tur Jawali itu secara masif.
5: Yeah.
6: Kemudian yang ketiga, kita juga dituntut untuk bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder maupun Forkopimda untuk mendukung program-program strategis pemerintah dan juga mensukseskan pembangunan, baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah. Banyak hal yang positif. Intinya adalah ketika kita naik tipe dari Polres dengan Polresta, itu kinerja kita itu pasti tolak ukurnya pasti akan lebih tinggi lagi. Standar pelayanannya juga akan tinggi. Itu sebagai konsekuensi dari naiknya tipe dari Polres menjadi Polresta. Seperti itu.
5: Oke, baik. Tidak mudah, Pak Kapolres ya, ketika ini perubahan kemudian juga tuntutan dari masyarakat, pimpinan juga mungkin memberikan apresiasi yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan tingkat kerawanan sendiri Pak Kapolres untuk wilayah hukum Polres Klaten? Seperti apa Pak Kapolres?
6: Untuk kita berbicara 6 bulan terakhir ya, karena memang saya diberikan amanah menjadi pelayan masyarakat Klaten itu terhitung sejak Februari sampai hari ini ya. Untuk situasi dan kondisi Kamtibmas sendiri untuk di wilayah hukum Polresta Klaten itu cenderung kondusif ya. Ada beberapa event-event yang memang di daerah-daerah lain itu menimbulkan friksi atau gesekan, tapi alhamdulillah di Klaten kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik. Tentunya pengamanan yang kita lakukan tidak sempurna, tetapi paling tidak tidak terjadi gesekan atau konflik baik antara masyarakat, masyarakat dengan petugas, ataupun masyarakat dengan masyarakat yang lain. Contohnya ada beberapa kegiatan yang bisa saya highlight di sini, antara lain mungkin pada saat pengamanan aksi unjuk rasa, pengamanan kegiatan-kegiatan masyarakat di Polresta Klaten cenderung kondusif. Bahkan kalau berbicara bagaimana dinamika penyampaian pendapat di muka umum, memang di Klaten relatif kondusif ya. Artinya kita dalam hal penyampaian pendapat di muka umum ini, kita selalu bersinergi, berkoordinasi dengan Forkopimda supaya kanal-kanal yang ditempuh itu bukan dalam unjuk rasa, tapi lebih ke dialog maupun audiensi. Alhamdulillah relatif kondusif ya, tentunya memang ada beberapa catatan, namun itu bukan sesuatu yang signifikan dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang ada di wilayah mau kota ataupun kabupaten yang ada di Jawa Tengah.
5: Oke, artinya di highlight kejadian menonjol diperkirakan tidak ada begitu Pak Kapolres ya, relatif lebih aman terkendali. Relatif kondusif ya Pak. Baik, baik. Pak Kapolres, kalau untuk evaluasi bagaimana dengan pelayanan masyarakat Pak, pengurusan surat-surat seperti SKCK, kemudian pengurusan surat izin mengemudi dan sebagainya, seperti apa nih Pak Kapolres?
6: Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa memang untuk pelayanan publik ini kita dituntut untuk melaksanakan optimalisasi ya, supaya masyarakat itu bisa terlayani dengan baik, cepat, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tentunya untuk SKJK, di samping juga kita membuka gerai SKJK yang ada di Polres, juga kita juga ada yang terpadu di MPP.
5: Baik.
6: Juga merupakan kita. Ini tidak hanya di Polres, tapi di MPP juga ada. Demikian juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain seperti SIM dan lain sebagainya. Memang untuk pelaksanaan pembuatan SIM itu memang sekarang itu masih ada di Mapores, tapi untuk perpanjangan itu kita aktif untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu, sehingga kita mengadakan program SIM keliling. SIM keliling yang mana itu sebenarnya bisa kita yang datang atau bisa sesuai permintaan. Contohnya ketika ada suatu pelaku usaha yang mempunyai karyawan yang jumlahnya banyak ingin memperpanjang SIM, bisa berkoordinasi ke kami, nanti SIM keliling yang akan mendatangi lokasi tempat usaha mereka, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Polres, maupun masyarakat tidak perlu untuk mengambil izin tidak kerja. Jadi cukup di lokasinya, nanti petugas SIM keliling dan mobil SIM keliling yang akan menghampiri ke lokasi, tapi itu khusus untuk perpanjangan ya, seperti itu.
5: Baik, bagi Pak Kapolres sendiri lah. Baik, baik. Pak Kapolres, bagi Bapak sendiri nih, apa tantangan yang paling seru sekaligus paling menantang setelah resmi memimpin Polresta Klaten ini, Pak Faruk?
6: Yang menjadi tantangan saya adalah saya harus bisa meyakinkan seluruh anggota saya bahwa dengan kenaikan tipe ini ada tanggung jawab dan ekspektasi masyarakat yang lebih besar lagi kepada mereka, sehingga mereka harus merubah mentalitas mereka. Kemudian mindset mereka juga harus berubah. Yang tadinya mindsetnya sebagai anggota Polres, ini menjadi anggota Polresta, di mana standar kemudian ekspektasi masyarakat juga akan semakin tinggi, akan semakin menuntut kita untuk bekerja lebih baik lagi, lebih optimal lagi. Yang kedua, memang ketika kita berbicara Polresta di jajaran Polda Jawa Tengah itu kan tidak banyak, Pak. Hanya ada 7 ya Polresta Klaten, Polresta Surakarta, Polresta Batang, Polresta Magelang, Polresta Pati, Polresta Cilacap, Banyumas. Tentunya dalam hal kinerja, khususnya dalam hal penilaian, kita dituntut untuk bisa bersaing dengan mereka. Harus bisa bersaing dengan mereka, sehingga kompetisinya yang tadinya itu ada 34 Polres, sekarang itu skupnya lebih kecil lagi. Kita harus berkompetisi dengan 7 Polresta.
5: Oke.
6: Jadi itu memerlukan kejuangan, memerlukan mentalitas dan juga mindset supaya anggota mau mengupgrade dirinya, mau mengupgrade kemampuannya, mengupgrade kompetensinya, dan juga mau untuk belajar. Artinya kan kalau kita berbicara pelayanan masyarakat itu kan tidak terbatas dalam hal kemampuan teknis kepolisian. Yeah. Ada juga pengetahuan-pengetahuan umum lainnya yang bisa dijadikan bekal oleh anggota untuk mendukung kelayanan kepada masyarakat. Seperti mereka bisa menempuh jalur pendidikan non-kepolisian untuk mengupgrade kapasitas dirinya.
5: Baik.
6: Tantangannya itu sih, kalau yang sekarang saya rasakan itu, saya harus mengupgrade, karena saya harus memacu mentalitas mereka, merubah mindset mereka untuk bekerja sesuai dengan standar Polresta.
5: Baik, satu kata Pak Kapolres untuk menggambarkan masyarakat Klaten menurut Bapak seperti apa?
6: Alhamdulillah, kalau dari sudut pandang saya, masyarakat Klaten ini sangat membantu tugas-tugas kami kepolisian. Baik itu dalam hal pemberian informasi, baik dalam hal keterlibatan-keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan kepolisian, maupun keaktifannya mengikuti program-program bersama antara kepolisian dengan masyarakat. Dan saya sekali lagi di sini sebagai Kapolresta, saya mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Klaten. Karena tanpa bantuan mereka, tanpa kerjasama dari mereka, sulit rasanya bagi kami dari Polresta Klaten bisa menjaga situasi Kantipmas secara kondusif.
5: Baik, terakhir Pak Kapolresta, apa yang perlu disampaikan kepada pendengar kita dan juga khususnya bagi masyarakat Kabupaten Klaten? Kami persilakan Pak Kapolresta.
6: Bagi seluruh pendengar, khususnya masyarakat Klaten, bahwa kenaikan tipe dari Polres menjadi Polresta ini merupakan suatu tanggung jawab, amanah yang wajib saya dan seluruh anggota saya pegang teguh, dan wajib saya dan anggota saya jaga. Untuk itu, saya mohon dukungan, kerjasama, bantuan, partisipasi aktif dari segenap masyarakat Klaten untuk membantu tugas-tugas kami dalam melaksanakan kegiatan seperti standar maupun ekspektasi layaknya sebuah kesatuan kewilayahan yang tipenya sudah Polresta. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dalam pelaksanaan tugas ada ketidaksempurnaan, saya mohon tolong disampaikan kepada kami. Ya. Kanal-kanal juga sudah ada, bisa 110, bisa chatbot pengaduan di Paminal, bisa juga chatbot di 110, silakan disampaikan. Kami dengan senang hati menerima koreksi, saran, dan masukan dari masyarakat Klaten untuk menjadi perbaikan bagi kami dalam menjawab tuntutan tugas sebagai Polresta.
5: Terima kasih Pak Kapolresta AKBP Mofaru Rozi SASK sudah bergabung sama kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan selalu sehat Pak. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi Pak Faru. Ya, assalamualaikum Bapak. Demikian bersama Bapak KBP Muhammad Faru Rozi SHSIK Kapolresta Klaten sudah berbincang bersama kami, dan setelah lagi kita berbincang bersama Ketua Dai Kamtimas Kabupaten Klaten Bapak Syamsuddin. Ya, kita jeda dulu Pak. Oke, kita jeda dulu sebentar, satu lagu untuk pendengar ya. Setelah itu kita akan bergabung dengan Pak Syamsuddin. Begitu ya Pak Adam ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Kami saat ini telah tersambung bersama Ketua Daikam Tipmas Kabupaten Klaten yang juga merupakan Ketua FKUB Klaten. Ada Bapak Detrandes Kyai Haji Samsudin Ashrofi MM. Selamat pagi Pak Samsudin, Assalamualaikum.
2: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah bisa bergabung dengan Pro 1 pagi hari ini. Baik, Pak Samsudin, ini menjadi hal yang menarik ketika Polres Klaten secara nomenklatur berubah menjadi Polresta Klaten. Ada tanggapan terlebih dahulu Bapak terkait hal tersebut?
2: Ya, tentu kami senang ya, statusnya naik menjadi Polresta ya. Artinya senang kami, tentu ada harapan, ekspektasi dari masyarakat tentu menjadi ekspektasi yang harus diperhatikan bahwa masyarakat tentu harus mendapatkan pelayanan lebih ya, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih memastikan begitu. Itu satu. Kedua, tentu kami senang sekali kalau Polresta yang baru ini nanti sangat berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, khususnya di FKUB maupun di Daikam Tipmas di tingkat paling bawah di Klaten ini. Itu sementara seperti itu.
1: Baik, Daikam Tipmas sendiri melihat bahwa perubahan ini menjadi salah satu tolok ukur baru begitu, Pak Samsudin. Artinya bagaimana pelayanan Kamtipmas dan sebagainya menjadi satu hal pokok. Ada perubahan-perubahan yang secara drastis yang mungkin akan hadir atau timbul begitu Pak, dengan tuntutan baru juga begitu Pak Samsudin?
2: Iya, yang pasti bahwa perubahan status ini nanti ada tantangan-tantangan. Tantangannya itu secara internal tentu SDM-nya harus berubah.
1: Iya.
2: Karena persoalannya besar, luas, dan sekaligus juga kaitannya dengan apa? Di samping internal daripada ADM-nya juga infrastrukturnya juga harus dilengkapi dengan sebaik mungkin. Itu dua hal yang sangat penting. Di samping tantangan yang sifatnya eksternal. Eksternal ini betul-betul harus mendapatkan satu informasi yang cukup. Sehingga kunci suksesnya sebenarnya tiga saja Mas, untuk bisa berprestasi dalam Polresta ini. Satu adalah kaitannya dengan manajemen. Bagaimana dibenahi manajemennya, begitu, baik strukturnya, sarana prasarana maupun juga terkait dengan SDM yang dimiliki Polres sebelumnya, kan begitu. Nah, yang kedua tentu komunikasi ya. Apa yang kami maksudkan dengan komunikasi? Yakni sosialisasi yang terus-menerus di masyarakat bahwa ada perubahan status dan itu harus memberikan menghadirkan satu pelayanannya lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien dan yang ketiga, jangan lupa ini konsistensi. Jadi konsistensi Polres ini kan, Polres dengan Polresta kan berbeda. Kalau yang Polres itu barangkali bisa semua orang bisa lebih, bisa bekerja begitu saja. Tetapi untuk Polresta itu harus lebih spesial ya, spesial. Sehingga SDM-SDM yang dibutuhkan ini harus betul-betul disiapkan sehingga nanti mampu menghadirkan tentang fungsi, peran, dan manfaat dari Polresta yang baru ini. Itu Mas.
1: Baik, Pak Samsudin, sejauh ini Daikam Tipmas kan memang sangat cukup berperan dalam menciptakan keamanan di wilayah Kabupaten Klaten. Bapak melihat seperti apa Pak sampai hari ini Pak?
2: Iya, kebetulan kami ini bersinergi ya. Dalam satu sisi saya sebagai ketua umum Daikam Tipmas Polres Klaten ini kan punya anggota itu 540 da'i. Seluruh Kabupaten Klaten itu dari sisi jumlah itu sudah memberikan satu gambaran ada apa ya, ada spotting yang cukup ya untuk cipta Kamtipmas di masyarakat dari sisi masyarakatnya. Terus dari sisi FKUB yang kebetulan kami sebagai ketuanya ini, kami sudah membentuk PKUB itu sampai kecamatan, desa, dan akhir-akhirnya sudah sampai ke tingkat apa RT RW di beberapa kecamatan. Ini artinya kami menyiapkan SDM-SDM yang menciptakan bagaimana kondisi nyaman, rukun, harmoni itu yang diperlukan untuk perubahan status ini, ya. Menurut kami sangat-sangat siap kami dengan kondisi yang seperti itu.
1: Oke, baik. Dengan tantangan-tantangan yang ada, Pak Samsudin, melihat apa sih Pak yang mungkin menjadi sorotan bagi wilayah Kabupaten Klaten? Mungkin kriminalitas yang kalau tadi Pak Kapolres sempat mengatakan bahwa tingkat kriminalitas masih dibilang masih landai begitu Pak. Bapak melihat seperti apa Pak?
2: Ya, yang jelas Klaten kan penduduknya besar, 1.300.000 lebih penduduknya. Kecamatannya 26 kecamatan, desanya 390 dan kelurahannya 11. Artinya apa ini? Persoalannya bisa muncul karena Klaten ini kan tempat yang sangat strategis antara Jogja dan Solo. Jalannya jalan nasional, muncul di situ industri-industri, lahan-lahan baru. Lah ini dimungkinkan kalau tidak ada satu apa ya, pelayanan yang baik, manajemen yang baik, komunikasi yang baik, itu bisa masih muncul ya. Konflik-konflik tentang lahan, tentang lingkungan, dan saya dengar juga narkoba masih itu. Narkoba ini masih menguat, bahkan di Klaten itu kemarin disebut dari teman yang menangani kaitannya dengan HIV ini cukup tinggi juga, kaitannya dengan soal HIV itu. Nah, hal yang seperti ini mesti harus menjadi perhatian baru bagi Polresta yang baru ini, karena memang tujuannya dihadirkan itu bisa menyelesaikan, memberi solusi tentang persoalan-persoalan besar yang ada di Klaten itu.
1: Oke, baik. Pak Samsudin, menyampaikan aturan hukum melalui pendekatan agama itu kan memang butuh seni tersendiri gitu Bapak. Bagaimana cara Bapak menyampaikan pesan Kaptipmas ini agar tidak terkesan menggurui dan tapi tetap juga bisa masuk ke hati warga ini Pak Samsudin?
2: Ya, lewat lembaga-lembaga keagamaan masing-masing ini kami punya satu pandangan ya, bahwa yang kalau yang menyampaikan itu pimpinan agamanya masing-masing, kecenderungannya umat ini lebih mendengar dari disampaikan daripada oleh birokrat. Contoh gereja. Gereja-gereja khutbah-khutbahnya di sisi tentang Kaptipmas yang namakan itu adalah pendeta atau pastornya, menurut saya itu jauh lebih efektif. Di masjid-masjid, di musola-musola, di pesantren, kalau yang menyampaikan itu ustadz, kiai, guru ngajinya dengan bahasa mereka, itu akan lebih efektif. Saya percaya dengan itu penelitiannya Kompas ya. Survei Kompas itu mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi yang disampaikan oleh pimpinan agama itu lebih efektif dibandingkan oleh birokrat yang ada. Begitu, makasih Mas.
1: Oke. Baik, melihat dari apa yang ada di Kabupaten Klaten sendiri, Pak Samsudin, penanganan gangguan Kaptipmas di Klaten, menurut pandangan Pak Samsudin seperti apa, Pak? Apakah memang ini sudah terlokalisir dengan baik atau seperti apa? Dan peran serta masyarakat, Dai Kamtipmas dan juga Polresta saat ini, bagaimana, Pak, ke depannya?
2: Iya, akhir-akhir ini bergeseran kenakalan ini yang kami perhatikan. Kalau kemarin itu ada kenakalan itu kan anak-anak SMA ke atas ya. Akhir-akhir ini sudah mulai kecenderung menurun kepada SMP, bahkan di SD agak kelas akhir itu sudah mulai muncul anak-anak yang muncul kenakalan di situ. Ini persoalan yang barangkali harus diantisipasi, kenapa ada pergeseran seperti itu. Dan yang kedua ini apa ya, harus mendapatkan perhatian kita bersama, meskipun ya tidak banyak, masih muncul kadang-kadang klitih ya, kelompok anak yang sering melakukan perbuatan tercela itu. Lah itu yang terjadi itu justru kalau dulu itu anak-anak sekitar SMA dan penganggur begitu, kemarin tuh sudah ada yang mulai dari SMP. Nah, ini menurut saya kan perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Ada apa ini anak-anak kita ini? Berarti itu harus bersinergi bagaimana dengan pendidikan, Diknas, bagaimana dengan Kementerian Agama, dan kami di Klaten sebenarnya sudah punya pusat ya, pusat edukasi kerukunan umat beragama. Tapi lagi-lagi ini pemerintah juga harus betul-betul, Polresta ini kan betul-betul sekarang tuh setara ya dengan Pemda ya. Kalau Polres sebelumnya itu dalam tanda petik kan masih di bawah Pemda ya, seakan-akan gitu ya. Kalau sudah Polresta ini sudah ada kesetaraan. Ini bagaimana komunikasi Kapolresta yang baru ini dengan pemerintah, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Itu menurut saya harus lebih diintensifkan kalau memang menginginkan dalam waktu tidak terlalu lama Polresta itu betul-betul hadir membawakan manfaat lebih pada masyarakat di Klaten.
1: Iya, apalagi di era-era saat ini Pak Samsudin dengan kecanggihan teknologi yang ada, gangguan Kaptipmas ini kan pasti semakin canggih juga begitu Pak Samsudin. Betul, betul. Bapak melihat dengan perubahan teknologi yang ada, dengan kecepatan data yang luar biasa ini bergeraknya, Bapak melihat seperti apa ini Pak Samsudin?
2: Ya mungkin Polres selama ini juga sudah melakukan, tapi perlu dioptimalkan ya, namanya patroli cyber itu kan barangkali juga lebih diperluas. Dan gini, saya pernah mengusulkan beberapa tahun yang lalu bagaimana antar kecamatan itu bersinergi. Jadi kecamatan jangan hanya fokus untuk kecamatannya, tapi di momentum-momentum tertentu itu bersinergi kecamatan yang berdekatan itu, sehingga gerakannya apa ya, cipta kondisi itu mungkin lebih menguat gitu Mas, itu yang kemarin saya sampaikan.
1: Artinya ini menjadi satu usulan yang mungkin akan bisa segera dilaksanakan juga, terrealisasi begitu ya Pak Samsudin? Karena melihat
2: selama ini sudah dilaksanakan, tetapi belum apa, belum melengkap seluruh Klaten gitu. Jadi sesuai dengan persoalan yang timbul saja begitu. Tapi ke depan menurut saya itu satu kebutuhan itu, satu kebutuhan. Karena kalau yang Polres itu kan selama ini Babin Kaptimasnya itu kan sampai tingkat desa ya Mas.
1: Iya, iya, iya.
2: Sampai tingkat desa pun itu masih digabung-gabung. Ketika Polresta ini tidak mungkin lagi satu Babin Kaptimas itu merangkap dua berapa desa. Besok diharapkan kalau lebih intensif lagi Babin Kaptimas itu bisa sampai ke tingkat RW begitu. Dan itu berarti adalah penambahan SDM yang tidak sedikit. Sehingga kira-kira 20-30% itu ada penambahan itu, tapi tentu tidak mungkin kan itu di awal-awal. Tentu ini persiapan-persiapan. Kedua itu di polsek-polsek yang ekskarisidenan ekawedanan itu kan harus berubah Mas. Tidak cukup oleh KKP ya. Jadi polsek-polsek yang maju ekawedanan itu kan dengan Polresta ini kan tidak cukup dengan AKP, tapi harus kompol. Nah ini juga lagi-lagi persiapan tentang itu. Nah oleh karena itu kami menyarankan banyaknya pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan yang memang untuk menghadapi kebutuhan baru itu. Makasih.
1: Baik, baik. Pak Samsudin, ada penelpon kita terima, boleh Pak ya, izin Pak.
2: Silakan Pak.
1: Selamat pagi Pro 1.
3: Pagi Mas Adit.
1: Selamat pagi Pak Edi.
3: Pagi Pak Samsudin.
2: Terima kasih.
3: Ya, ini di Klaten ada Polresta baru. Semoga kalau bisa, mumpung ini sih baru, itu seluruh Klaten dari Polres sampai bawah itu cek urin ya semuanya, bawahan tuh ada yang kena narkoba atau tidak. Kalau ada diobatin dan diperingati ke depan jangan sampai narkoba itu ditandu. Ongi sampai sekarang setiap minggu itu paling enggak yang beredar uang itu puluhan triliun. Ya ini mudah-mudahan di seluruh Klaten siapa tahu dari bawah sampai atas tidak ada yang kena narkoba. Nah kalau bisa usul kalian di Klaten jangan ada yang ngurusi MBG, SPPG. Ya bisa ngurusi semuanya. Ya otomatis kemungkinan dari Dandim barang dari TNI jangan ngurusi. Buat contoh buat Klaten ini ya, mau nggak mau kan istilahnya TNI Polri itu buat urusan lain, kenapa diurusi SPP bagi barang bukan aneh tapi nyata buat sekarang. Semoga narkoba ini jangan sampai perang tandu kedua. Nah syukur-syukur saya ngusulkan hukum shock terapi ya, hukuman mati 10 butir, 10 gram sabu-sabu, satuan ganja, otaknya mati. Tapi woro-woro dulu, siapapun yang kena narkoba harus lapor dalam tempo 2 bulan. Sudah batas waktu, OTT mati. Tuh. Tapi semoga, tapi saya usulkan Pak Presiden dari zaman Pak SBY sampai sekarang, belum ada yang terlaksana. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Edi. Mungkin satu penelpon lagi boleh Pak Samsudin?
2: Boleh, silakan. Ya. Silakan.
1: Selamat pagi Pro 1.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau Pak Samsudin kan selaku apa?
1: FKUB.
4: FKUB.
1: Ya, dan juga ada Ikam Tip Mas.
4: Lebih didengar daripada kita nih yang pendengar RRI. Aksesnya lebih mudah. Jelas orangnya, jelas domisilinya. Satu aja Pak, keberagaman pertama, sekarang kan ada AMD, zamannya Pak Yusuf Abri masuk desa, sekarang kan TNI masuk desa. Program pembuatan SIM masal dulu Pak, dibikinkan Pak. ini sederhana daripada kena calo sing seragam kan luwih becik sing diatur kan wong FKUB haram dosa-dosa kan gitu kan. Karena sekali lagi kalau kita berangkat kerja waktu itu jalan Solo Klaten itu jalannya nasional hot mic loh Pak. Nah gue ngebut ya enak banget tuh Pak, saya kemarin sama ponakan saya belum tapi desa gue ngebut ya ternyata bisa. Nah sekarang kita melihatnya kembali ke fitrah manusia angel diatur. Nah sekarang PFKUB tugasnya Pak Samsudin CS negur ya kok negur nanti juga guru ya ngajak Pak Kapolres dengan jajaran diadakan kemudian masal SIM dengan mudah. Ingat kata-kata Pak Tangguh Sampean Pak siapa? Air paru di Mama dia batu di angka 8 dia nuntun. Juga nuntun Pak sih. Lah wong si son dadak aku ditut kok nang waluan lucu. Tapi alhamdulillah sekarang angka 8 sudah dicabut kan. Nah, sekarang gebrakan Klaten untuk motong tumpengnya jadi Kapolresta ya.
2: Iya, Kapolresta.
4: Berarti kan kolonel, kepalanya kan kolonel.
2: Kombes, kombes.
4: Mudah-mudahan ini contoh yang baik itu. SIM dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Samsudin. Kami persilakan Bapak.
2: Iya. Terima kasih Pak. Jadi termasuk ekspektasi daripada masyarakat pasti bagaimana SKCK SIM itu bisa terlayani dengan cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit. Itu satu indikasi awal yang nanti harus dihadirkan betul. Jadi kalau usulan Bapak tadi ada pamannya apa pemberian SIM massal berusaha itu sangat bagus begitu untuk gebrakan pertamanya. Terus yang kedua kaitannya dengan yang pertama tadi kaitannya dengan narkoba ini betul-betul Pak. Narkoba ini tidak saja yang harus melakukan aparatur tetapi juga rakyat sendiri ini memang harus bersama-sama Pak. Karena yang sama saya lihat selama ini itu orang-orang tua yang anaknya kena korban itu kecenderungannya mereka itu sudah angkat tangan Pak. Artinya itu kalau diserahkan pada orang tua masing-masing sepertinya itu tidak atau kurang efektif. Oleh karena itu bagaimana kita dorong, kita gerakkan masyarakat di tingkat RT dan RW itu, maka kami bangun PKUB di tingkat sampai RT RW, contohnya di Juwiring. Di Juwiring ini kecamatan, seluruh kecamatan, desa-desanya sudah ada PKUB sampai ranting, sampai RT dan RW. Itu artinya kami ingin mendorong agar mereka lebih dekat dengan lingkungannya dan tidak person sifatnya. Tapi adalah kebersamaan antar umat beragama, tokoh masyarakat. Harapannya dengan begitu nanti punya fungsi yang lebih bagus begitu. Itu yang kita ikhtiarkan sampai saat ini dan kami belum selesai Pak. Jadi masih terus kena dorong ke sana dan kami kalau kaitannya dengan Polres selama ini sangat baik Pak. Jadi kegiatan-kegiatan kami kaitannya dengan bagaimana cipta kondisi Kamtibmas, bagaimana dengan itu kami mesti menyertakan Pak, mengajak serta tuh Babin Kamtibmasnya Pak.
1: Baik.
2: Jadi Babin Kamtibmas kalau kami punya kegiatan di tingkat kecamatan-kecamatan itu mereka adalah hadir membersamai kami, tentu pendekatannya menjadi beda. Kalau beliau adalah atas nama polisinya, kami atas nama masyarakatnya, berbareng itu. Contohnya selama 3 bulan ini mulai dari Maret, April, Mei, awal-awal Juni itu kami sudah selesai seluruh kecamatan. Ya. Hanya mereka yang terlibat dari Kasat Bimas itu baru 4-5 kali terakhir ini. Sejak awal mereka belum bisa bergabung. Nah ini kalau ke depan ini terus seperti itu, kira-kira saling menguatkan. Jadi tidak saja itu polisi sendiri, saya yakin nggak mampu Pak kalau polisi sendiri, kalau tidak ada edukasi pembiasaan cipta kondisi di tingkat masyarakatnya begitu. Oleh karena itu kolaborasi, sinergitas, kebersamaan tentu dari Polresta dengan pemerintah daerah, dengan Kodim dan semuanya itu yang punya komitmen untuk memajukan Klaten dengan Polresta yang baru ini tentu menjadi sebuah kebutuhan bersama begitu Pak. Terima kasih.
1: Baik, sudah terjawab Kapten Obama dan Pak Edi oleh Pak Samsudin. Baik, Pak Samsudin, menurut Bapak hal yang paling sederhana apa yang bisa dilakukan agar warga setiap hari ini bisa membantu dalam menjaga kedamaian dan keamanan di lingkungannya masing-masing?
2: Ya, satu ada kepastian, Pak. Jadi yang penting kepastian hukum itu penting sekali di masyarakat itu. Jadi salah apa, harus bagaimana, itu sering kan ada ketidakpastian yang menjadikan masyarakat ragu, ya. Dalam satu sisi melihat dia ada satu kejadian, lantas solusi yang terjadi mungkin ya tidak sama dengan kejadian yang mirip sama dalam daerah lain-lain ini. Hal-hal yang seperti itu harus dihindari, Pak. Karena itu bentuk konsistensi, ya, Pak, ya. Tadi yang saya sebut itu tiga hal kunci suksesnya. Satu adalah soal manajemen, itu bagaimana membenahi tentang struktur, sarana prasarana dan SDM-nya. Kedua, komunikasi, terus melakukan sosialisasi terus menerus dari waktu ke waktu, bersinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan, sosial, kemasyarakat. Dan yang ketiga, konsistensi tadi, Pak. Konsistensi ini apa yang dikatakan, ya apa itu yang diperbuat. Ini kalau pelan-pelan bisa lebih dikuatkan, menurut saya nanti masyarakat tambah semakin yakin, Pak. Jadi kalau kami salah itu kami pasti akan mendapatkan sanksi, kalau kami benar apapun tetap kami mendapatkan perlindungan, begitu, Pak. Ini harapan baik. Kami seperti itu.
1: Baik, baik. Pak Samsudin, apa pesan atau doa terindah dari Bapak untuk seluruh masyarakat Klaten agar kota Klaten ini selalu adem, aman, dan tentram, Pak Samsudin?
2: Ya, kata kuncinya hanya satu, Pak. Kan memang realita di masyarakatnya ada mayoritas minoritas, ya, Pak, ya. Dari sisi keagamaan maupun juga dari sisi politik, dari sosial, dari ekonomi kan masih ada mayoritas minoritas. Artinya begini, harus memastikan bahwa yang mayoritas itu mampu melindungi, Pak, pada yang minoritas. Tapi yang kecil, yang minoritas itu juga harus memposisikan diri bagaimana dia tetap menaruh simpati, peduli, berhormat kepada yang mayoritas. Dua hal ini bersinergi, tidak bisa dilepas, Pak. Oleh karena itu kami berharap masyarakat Klaten ini betul-betul nanti percaya, Pak. Karena sebenarnya kalau naik status kan dimungkinkan, Pak, di beberapa daerah lain juga dimungkinkan, tapi mendapatkan kepercayaan, trust masyarakat ini adalah satu tantangan baru. Kami tentu tidak ingin, ya, ada masyarakat kehilangan trust, ya. Tapi kalau masyarakat ada satu kepastian, biasanya ada trust itu tanpa dikomando, masyarakat sudah hadir dengan sendirinya ingin membantu. Karena ini program yang baik untuk negara atau kawasan, kabupaten atau kota yang dia tinggali. Saya pikir seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak Samsudin. Terakhir, Bapak, penegasan dari Pak Kiai Haji Samsudin terkait dengan topik kita pagi ini tentang tantangan menjadi Polresa. Kami persilakan, Bapak.
2: Iya. Tadi saya sebut di awal, tantangan menjadi Polresta itu ada tantangan internal. Yang internal itu tentu terkait dengan apa, ya, aparatur di lingkungan polisi itu sendiri itu. Terus kedua kan ada lima kalau nggak salah yang harus diperhatikan ketika perubahan daripada Polres kepada Polresta itu. Satu, soal kepemimpinan. Pimpinannya kan bergeser, Pak. Dari yang AKBP kan pasti nanti harus minimal kombes itu, ya. Harus betul-betul hadir itu. Terus kedua, wilayah, Pak. Klaten itu kan sudah dikatakan sebagai satu kabupaten yang padat penduduknya, tempatnya juga penuh industri sekaligus juga menjadi jalan nasional. Ini kan harus ditata betul ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terus kaitannya dengan personel, tadi sebut saya ada SDM itu, ada dibutuhkan sekitar 20-30, Pak, untuk bisa memenuhi harapan masyarakat. Dan yang terakhir anggaran, Pak, lagi-lagi anggaran. Anggarannya Polres dengan Polresta kan mesti beda, Pak. Oleh karena itu bagaimana hubungan politis, hubungan komunikasi dengan Pemda, itu menjadi satu hubungan yang tidak boleh tidak diperhatikan, sehingga nanti pemerintah daerah karena ada keperluannya juga itu harus memperkuat kaitannya dengan budgeting anggaran itu. Lah, dari tantangan expert dari luarnya itu adalah ekspektasi, harapan masyarakat tadi. Kadang-kadang harapan masyarakat itu yang praktis-praktis, yang dekat-dekat tadi disebut SKCK, SIM itu bisa terlayani cepat, tepat, dan tidak ada lagi bentuk-bentuk percaloan dan sebagainya itu. Terus kedua, kaitannya dengan kompleksitas kejahatan yang muncul karena menjadi daerah yang padat penduduk, terus ada industri, ini biasanya harus ditangani secara kolaboratif, bersinergi dari berbagai pihak. Terus yang terakhir nih, lagi-lagi Polres ini tidak saja itu dalam tanda petik bawahnya Pemda, tapi sudah harus dimaknai setara, Pak. Setara dalam arti bagaimana kedua-duanya saling menguatkan. Saya pikir itu, Pak. Kalau ingin itu dilaksanakan dengan baik, kami siap untuk bisa membantu melalui FKUB, PKUB, maupun juga lewat DAI Kamtibmas Polres Klaten. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Kiai Haji Samsudin Asrofi sudah bergabung bersama kami di Pro 1 pagi ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu Bapak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Terima kasih.
1: Salam kerukunan, Mas. Terima kasih, Pak Samsudin. Demikian bersama Pak Samsudin dari FKUB Klaten sebagai Ketua Daikam Timas Kabupaten Klaten dan juga Ketua FKUB Kabupaten Klaten. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, Kanal Informasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: City. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Kami hadir di Cek Fakta pagi ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar BBM di Sumatera langka. Faktanya klaim tersebut menyebutkan bahwa video itu memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina yang mogok kerja hingga menyebabkan pasokan langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Jadi berita yang terkait dengan hal tersebut dinyatakan berita tidak valid atau berita hoax. Jadi harap berhati-hati terhadap berita-berita yang terdapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda pendengar di program pagi ini di jam 9 sampai jam 10 kami hadir untuk Anda. Saya Aditya Wardana.
3: Saya Intan.
1: Intan Mariana sudah menemani

0: pagi-pagi ini, dan kami akan siap untuk menerima informasi-informasi ataupun aduan dari Anda. Jadi suara Anda merupakan aksi kami dari aduan ke perubahan. Ada hal yang mungkin perlu kita akan review juga pagi ini, Intan.
1: Iya.
0: Bagaimana di minggu kemarin di hari Jumat, barangkali ada hal yang perlu disampaikan juga, ataupun sudah ada masyarakat yang menyampaikan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan layanan publik ini.
1: Iya, Intan. Pastinya. Saya update dulu ya. Ha-ha. Untuk aduan-aduan yang sudah terselesaikan.
0: Baik.
1: Ada aduan dari Bu Nur Nusukan waktu itu menyampaikan lampu PJU yang mati di wilayahnya Bu Nur Nusukan. Ini Bu Nur kemarin memberikan update bahwa baru saja PLN dan dari PJU sudah memperbaiki lampu yang mati tersebut dan sekarang sudah menyala.
0: Oke. Okay. Ya. Sudah terkondisikan dengan
1: sudah terkondisikan, baik ya. Sudah terselesaikan.
0: Terselesaikan oleh PLN. Ya. Baik.
1: Kemudian ada lagi dari Kak Ari Morgans yang saat itu menanyakan terkait kapan Museum Budaya dan Sains yang di belakang UNS itu buka. Dan sekarang sudah ada informasinya. Sebentar.
0: Dari UNS ya itu berarti ya? Di daerah UNS ya?
1: Iya, yang museum di belakang UNS itu. Sebentar. Mana tadi?
0: Sudah ada terupdate juga ya?
1: Iya, iya. Bahwa akan segera soft launching besok tanggal 25 Juli 2026.
0: Artinya masih hari Sabtu. Berarti
1: iya,
0: minggu ini
1: masih
0: ya?
1: Masih ditunggu dulu.
0: Ditunggu dulu ya. Kita waiting list sampai tanggal 25 Juli.
1: Iya, karena waktu itu Kak Ari Morgans menanyakan kapan nih museumnya buka. Karena sudah jadi kok nggak buka-buka.
0: Iya, nah, berarti harus sabar dulu ya?
1: Betul, iya. Nunggu malam minggu dulu.
0: Nunggu malam minggu dulu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kemudian ada juga Bu Elisa kemarin menyampaikan air PDAM di rumahnya sering mati beberapa bulan ini. Hal tersebut sudah kami sampaikan ke PDAM Surakarta, namun belum mendapatkan respon.
0: Oke, mungkin barangkali nanti kita akan update review lagi.
1: Betul.
0: Ke PDAM Surakarta seperti apa, apakah sudah ada perubahan-perubahannya, sudah ditangani atau belum begitu ya.
1: Iya,
0: di daerah mana Intan? Yang untuk Bu?
1: Di Pajang.
0: Di Pajang,
1: di area
0: ya?
1: Pajang,
0: area Pajang ya. Baik, baik. Coba nanti kita akan update lagi, kita akan up lagi ke pihak PDAM.
1: Iya, dan untuk pendengar yang mungkin aduannya atau laporannya sudah teratasi juga bisa diupdate ke kita.
0: Iya. Iya. Supaya kita bisa bersinergi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Jadi ada laporan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait dan sudah ada penyelesaian.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Baik. Kami ada waktu sampai jam 10 kurang lebih pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan melalui telepon 638055.
2: Halo. Halo RRI.
3: Halo.
2: Iya, ya, selamat pagi.
3: Mbak Intan.
2: Nggih. Dengan Bapak Sinten?
3: Sultan.
2: Oh, Pak Sultan. Iya, ada yang mau disampaikan Pak Sultan?
3: Ya, nyampaikan dulu pernah penerangan kota ini.
2: Iya,
3: Beteng itu gelap sekali kalau malam.
2: Oh, di wilayah mana Pak Sultan?
3: Beteng itu.
2: Oh, di Beteng.
3: Beteng, bekas Beteng itu kalau malam gelap.
2: Iya.
3: Sama dari ya gelap itu.
2: Di gelap mana?
3: Sriwedari.
2: Sriwedari, oke.
3: Itu gelap ya, malam terang penerangan itu. Di tengah-tengah itu gelap.
2: Oh iya.
3: Ya, itu aja, terima kasih.
2: Oke. Sama-sama Pak Sultan, nanti kami bantu sampaikan ke pihak terkait ya.
0: Terima kasih Pak Sultan di Solo Selatan.
1: Sulawetan ya.
0: Sulawetan. Ini terkait dengan lampu
1: PJU,
0: yang PJU yang gelap
1: remang-remang.
0: Ya. Remang-remang.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dicoba lagi ya di 638055. Kami persilahkan untuk Anda pendengar, ada yang perlu disampaikan terkait dengan layanan publik, ada hal yang memang terkendala ya, memang beberapa titik di wilayah Baki mungkin ya, karena itu masuk wilayah Sukarjo, masih ada perubahan jalan ya, perbaikan jalan, betonisasi.
1: Iya,
0: ya,
1: betonisasi.
0: Jadi memang membutuhkan waktu yang ruang ketika melewati daerah sana bagi masyarakat. Iya. Jadi bisa memanage waktunya, kemudian manajemen waktu, tempat ini perlu di apa ya? Perlu di dilakukan kalau ingin melewati di sana.
1: Iya.
0: Di Kartosuro juga ada perubahan, ada betonisasi juga.
1: Iya, kebetulan di Solo juga ada ya.
0: Di Solo juga ada,
1: iya, di panggung perempatan.
0: Panggung perempatan.
1: Nanti kami update juga
0: Nah, itu jadi kita harus bisa mengatur agar trayek kita tidak terganggu begitu Intan ya.
1: Karena harus agak muter ya.
0: Agak muter begitu. Kita terima penelpon dulu Intan. Selamat pagi.
4: Halo. Pagi Mas Adit.
0: Pagi.
4: Baiklah.
1: Iya.
4: Solo nyambung lagi.
1: Boleh.
4: Mas Tasdipa nyambung. Polres Salatiga, Klaten itu masalah tes urin narkoba nggak kesanggel. MPG ini polisi, TNI nggak ngurusi orang kesinggel. Ya, semoga saja nanti Pak Prabowo iso legowo MPG ini stop, nanti TNI Polri tidak ikut-ikutan ngurusi SPG. Nah ini jalanku sing Dok Sari sama Mator Lurutan udah bertahun-tahun meh kapan ini sebenarnya. Aku yang gak jenuh-jenuh, aku sering lewat tapi ya semoga kalau PU dalam harga mau ngerjake banyak berkahnya. Itu nek Mator Lurutan lewat dari barat, nanti nek Mbak Intan mencoba apa Mas Adit nek dari barat lewat barengan sama mobil dari barat ke timur, mau gak mau kan jalannya tengah mobil, samping sepeda motor. Sepeda motor ya tidak dapat jalan, tapi jalan-jalan rusak. Yang sebelah selatan itu ada buka warungan. Nek ndak kebenaran, nengi pasti ke susu, ke grill, nenggol mobil, apa tiba dewe. Semoga, nek duduk sehari kan das we, bisa diotmek. Ya, ndak usah tempel-tempel. Semoga. Nah ini nek sebagi raya sudah betonnya. Di jalan beton mulai sekolah patung sampai mana belum tahu. Kemarin lewat kok. Wah, bagus sekali. Tidak berapa persen.
1: Iya, baik.
4: Semoga Kota Solo benar-benar yang melupang-lupang mana. Oh, sama itu. Belakang Pasar Legi itu. Belakangnya hotel
1: belakang
4: sama
1: Pasar Legi, ya.
4: Ya, lubangnya ada lubang gede, lubang berapa tempat itu. Semoga tidak ada korban.
1: Baik.
4: Makasih.
0: Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Oke. Kami masih ada waktu pendengar sampai nanti jam 10 pagi untuk Anda. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Manfaatkan waktu yang ada, insight Anda menjadi salah satu motivasi kami untuk selalu hadir dalam program Halo RRI.
1: Betul. Oh ya, kemarin juga ada laporan dari Mas Gibor nih. Ya, menanyakan update dari laporan sebelumnya terkait adanya bangunan ilegal yang dibangun di atas saluran air.
0: Oke.
1: Nah, ini sudah kami sampaikan juga ke DPUPR. Saat ini menunggu untuk bisa terhubung dengan Pak Lulu dari DPUPR Surakarta. Ya, kami tunggu dulu. Nanti kalau sudah bisa terhubung akan kami segera hubungi.
0: Oke. Baik, seperti itu sudah terupdate dan semoga nanti segera akan ada jalan keluarnya begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Oke, Intan kita jeda dulu sebentar.
1: Boleh.
0: Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Satu single lagu dulu untuk Anda dan Anda masih bisa bergabung sama kami pendengar. Kami undang Anda melalui telepon dan juga WhatsApp. Ingat nanti 10 waktu Indonesia Barat tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: satu single dari Ada Band, karena wanita memang harus dimengerti.
1: Iya dong.
0: Harus seperti itu ya tadi.
1: Iya harus.
0: Seperti itu Pak Gono. Jadi enggak serta merta kita tidak harus mengerti gitu kan. Intan mau nyapa, kita ikutin.
1: Iya, harus gitu. Kalau enggak kabur nanti.
0: Kabur. Oke, okay. Ini adalah yang perlu disampaikan juga. Terkait dengan gangguan aliran air, ini perlu disampaikan Intan?
1: Iya, sebenarnya sudah disampaikan kemarin, tapi karena ini gangguannya masih akan berlanjut sampai tanggal 27 Juli.
0: Berarti masih minggu, sampai minggu depan ya, sampai Senin depan berarti.
1: Iya. Okay. Jadi kami sampaikan lagi, mungkin ada yang belum mendengarkan informasinya kemarin. Jadi ini ada informasi gangguan aliran air karena adanya pembersihan jaringan pipa DMA 10 dan 13 Wosusokas dari mulai tanggal 13 Juli sampai 27 Juli 2026. Dan area yang terganggu ada di wilayah Kelurahan Kadipiro, kemudian sebagian wilayah Kelurahan Nusukan dan wilayah Kelurahan Banjarsari. Jadi untuk tiga area tersebut dihimbau untuk menampung air ketika alirannya sedang lancar. Ya, karena nanti ada mungkin alirannya mati atau alirannya mengecil, seperti itu.
0: Seperti itu, mungkin tadi ada ini ya Intan ya, apa dari ibu siapa yang tadi itu ya, terkait dengan aliran air yang kadang hidup kadang mati. Nah mungkin itu masuk dalam jalur perbaikan juga mungkin ya.
1: Okay. Jadi terdampak mungkin ya.
0: Terdampak juga, oke.
1: Ya, kemudian ada juga ini beberapa pekerjaan konstruksi jalan.
0: Oh ya, ini sangat penting juga ini.
1: Iya, karena ini sangat berdampak ya. Terutama bagi para pekerja yang melalui jalan itu.
0: Betul.
1: Iya, ini
0: termasuk ada, saya juga ini.
1: Ini ada pekerjaan rekonstruksi di Simpang Panggung mulai tanggal 17 Juli 2026 sampai nanti 17 Agustus 2026.
0: Satu bulan full.
1: Iya, lumayan lama ya.
0: Lumayan lama ini ya.
1: Di Jalan Ahmad Yani mulai dari Simpang Ringin Semar sampai dengan Simpang Panggung.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untuk pengalihan arus lalu lintas ada di situ, mungkin bisa
0: ini
1: dibacakan.
0: Ini untuk pengalihan lalu lintas itu ada kegiatan perbaikan jalan. Ini di wilayah Adi Sumarmo ya?
1: Yang Simpang Panggung dulu.
0: Oke, okay. Yang Simpang Panggung ini, oke. Okay. Ini kita baca dulu. Ini ya.
1: Betul.
0: Ini kecil-kecil sekali ternyata ya.
1: Makanya saya suruh bacakan tadi.
0: Oh iya iya iya iya. Intan terima kasih loh sudah dikasih sarapan pagi-pagi ini.
1: Iya, biar ini melek ya.
0: Biar melek ya. Jadi dalam rangka penutupan rekonstruksi Simpang Panggung ini, penutupan Jalan Ahmad Yani dari arah barat timur pada segmen Simpang Ringin Semar, Simpang Panggung bener ya ini ya?
1: Iya betul.
0: Arus kendaraan dari barat ke timur tidak dapat melintas, sedangkan arus timur ke barat tetap berjalan normal. Jadi arah kebalikannya masih normal Intan.
1: Iya.
0: Tidak terkendala. Cuman yang dari barat ke timur memang ada perubahan arus. Kemudian kendaraan dari Jalan Mangun Sidi yang menuju ke arah timur ini bisa dialihkan. Oh jadi bukan bisa, tapi dialihkan mulai Simpang Banjarsari itu ke Jalan DI Panjaitan, kemudian melaju ke Jalan Ahmad Yani, dilanjutkan ke Jalan Tentara Pelajar atau ke Jalan Abdul Muiz. Setelah itu lanjut ke Jalan Urip Sumoharjo dan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur. Untuk kendaraan yang terlanjur memasuki Jalan Mangun Sidi hingga Simpang Ringin Semar tidak diperbolehkan lurus dan wajib belok kiri, itu menuju Jalan Ahmad Yani kemudian melalui jalur Jalan Tentara Pelajar. Dan yang paling penting ini, kendaraan yang dari arah Gilingan menuju timur dilarang belok ke kanan di Simpang Ganesa dan diarahkan lurus melalui Jalan Tentara Pelajar. Jadi mohon masyarakat mengikuti rambu-rambu petunjuk lapangan di lapangan serta arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama, begitu.
1: Betul. Selain itu juga ada pengalihan rute Batik Solo Trans yang koridor 2.
0: Koridor 2 ya, ini.
1: Akibat adanya perbaikan jalan tersebut.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di rute pengalihan koridor 2 yaitu dari stasiun Purwosari sampai Terminal Palur dialihkan menjadi melalui Jalan Mangun Sidi, kemudian ke Jalan Irian, ke Jalan AR Hakim, lanjut ke Jalan Urip Sumoharjo, dan terakhir ke Jalan Kolonel Sutarto.
0: Oke, itu pengalian terkait dengan BST yang melintas itu khususnya di koridor 2
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Karena koridor 2. Sebelumnya kan melalui jalan tersebut.
0: Oke, baik. Ada juga kegiatan perbaikan jalan ini perlu disampaikan juga nih Intan.
1: Boleh, ini kali ini di Sukoharjo ya.
0: Sukoharjo ya, betul. Wilayah Sukoharjo itu di Adi Sumarmo Kartosuro menuju Colomadu.
1: Betul.
0: Memang akan ada, masih berlangsung perbaikan jalan, betonisasi. Jadi dari Simpang 4 Kartosuro, luas itu diberlakukan untuk buka tutup untuk apa nih?
1: Kendaraan bermotor kecil
0: aja. Iya. Jadi besar gak boleh melewati itu ya?
1: Iya, gak boleh.
0: Oke, truk bus dari arah Solo, Jogja dan Boyolali yang akan menuju Colomadu melalui simpang Tiga Ngasem itu bisa menuju ke arah utara atau ke area Bolon, kemudian ke kanan menuju simpang Tiga Luas. Dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan bersifat situasional, selalu mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama. Itu yang paling penting, Intan.
1: Iya, betul. Mm-mm. Dan tadi ada WA yang masuk ya dari Bu Nur di Nusukan. Mm-mm. Juga masih terkait dengan perbaikan jalan tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin bisa dibacakan dari Bu Nur di Nusukan.
0: Iya.
1: Iya. Saya sampaikan ya, ini ada informasi dari Bu Nur di Nusukan. Selamat pagi Mas Adit dan juga Mbak Intan. Maaf, cuma mau mengingatkan saja untuk semua pengendara bermotor, pengguna jalan raya umum, bahwa dengan adanya penutupan jalan di Simpang Panggung, jalan depan hotel yang lajur utara, berimbas kepadatan kendaraan di Simpang Ngemplak, Kandang Sapi RS Dr. Un, dan Simpang Kretek Abang AUB. Mohon diperhatikan ya kecepatan laju kendaraannya, meskipun bukan di jam padat, terutama di simpang AUB Kretek Abang karena tidak ada lampu merah. Terima kasih.
0: Jadi itu berdampak informasi
1: juga.
0: Berdampak ya. Jadi memang apalagi kalau di jam-jam kredit ya.
1: Iya, betul.
0: Jam berangkat sekolah, berangkat kerja, pulang sekolah, pulang kerja.
1: Ya, pasti pada mencari jalan alternatif.
0: Ya. Nah,
1: iya,
0: itu dia. Betul. Karena memang kita itu selalu sanggup ya.
1: Iya,
0: untuk
1: harus
0: melalui itu ya.

0: Halo Eri, masih menemani Anda pendengar pagi ini. Satu single dari Geisha dengan Cobalah Mengerti untuk Anda. 40 menit dari 9 pagi. Apa kabarnya dulu untuk yang sudah bergabung pagi ini? Ada siapa ini, Intan?
1: Ada respon tanggapan dari aduan Bu Elisa di Pajang tadi ya.
0: Baik. Yang dari Bu Elisa ya.
1: Di Pajang terkait air PDAM-nya kadang mati kadang hidup.
0: Okay.
1: Sudah kami sampaikan ke PDAM Surakarta dan baru saja mendapatkan tanggapan seperti ini. Tanggapannya, selamat pagi, izin tanya salah satu nomor ID pelanggan PDAM dan share lokasinya berapa. Jadi untuk Bu Elisa, jika mendengarkan mohon bisa diinformasikan terkait ID pelanggan dan juga share lokasinya barangkali.
0: Okay. Nanti kan kami segera sampaikan ke pihak terkait ya.
1: Betul.
0: Dan kami kami harapkan juga Bu Elisa segera bisa mengupdate ini.
1: Iya, karena terkadang untuk pihak terkait itu meminta informasinya tuh biasanya detail ya.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Untuk Sherlock
1: dan lokasi juga
0: dan juga nomor ID pelanggannya
1: yang sering mati itu.
0: Oke. Iya. Seperti itu Bu Elisa, mau nanti bisa ditanggapi kembali apa yang Ibu sampaikan di awal tadi sudah kami sampaikan ke pihak terkait dalam hal ini PDAM.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: PDAM sudah merespon
1: dan meminta ID pelanggan dan juga Sherlock
0: dari tempat Bu Elisa. Kami persilakan, monggo silakan Bu Elisa. Kemudian ada juga kegiatan di DPU Sragen ini ya.
1: Iya, kalau tadi Surakarta dan juga Sukoharjo. Kali ini dari DPU Sragen yang juga melakukan
0: hal yang sama.
1: Iya, betul, pemeliharaan jalan di Jalan Bener Pelok Sepur
0: ya. Iya,
1: dengan konstruksi rigid beton.
0: Ya.
1: Saat ini masih dikerjakan satu sisi saja untuk buka tutup akses jalan. Kemudian untuk sisi sebelahnya akan segera dicor kembali pada saat umur beton sudah memenuhi.
0: Ya.
1: Jadi untuk yang sering melalui Jalan Bener daerah Pelok Sepur mungkin bisa lebih berhati-hati ya ketika melalui jalan tersebut.
0: Betul. Jadi untuk daerah-daerah tertentu saat ini memang sedang ada
1: banyak perbaikan,
0: jalan. Jadi harap memang selalu berhati-hati. Pertama, kemudian juga selalu update begitu. Selalu update untuk bisa mengetahui informasi-informasi di mana jalan-jalan yang memang sedang diperbaiki.
1: Iya, supaya juga nggak bingung ya.
0: Nggak bingung.
1: Iya, tuh. Ini lewat mana ya gitu.
0: Iya. Oke, kami juga update informasi dari PMI Surakarta terlebih dahulu, Intan, terkait dengan stok darah. Hari ini, di hari Senin tanggal 20 Juli 2026, stok darah untuk golongan darah A sebanyak 343, golongan darah B 459, golongan darah O 369, serta golongan darah AB 337. Kegiatan untuk donor darah bisa datang langsung ke gedung UDD PMI Solo mulai jam 7 pagi sampai 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan lain ada bis donor di jam 9 pagi untuk umum, kemudian ada hari bakti TNI AU di Auri mulai jam 7 pagi, dan juga door to door untuk hari ini ada di SD Widya Wacana, SMP Widya Wacana, dan SMP Negeri 4 Surakarta mulai jam 7 pagi. Demikian informasi dari PMI Surakarta.
1: Oke.
0: Ada lagi yang perlu disampaikan, Intan, pagi ini?
1: Nampaknya sudah kami sampaikan semua ya. Nanti apabila ada update selanjutnya akan kami sampaikan di Halo RRI berikutnya.
0: Oke.

0: Baik, pendengar Intan, kita sudahi perjumpaan kita di program Halo RRI hari ini ya.
1: Sampai ketemu lagi di Halo RRI berikutnya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi.
0: Ya, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda.
1: Betul. Gongnya itu.
0: Iya kan? Oke, terima kasih Intan.
1: Sama-sama.
0: Pak Gono, terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya harus undur diri di Surakarta pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Selain ini ada Surakarta siang ini yang akan dipandu oleh Rian Dani Surya ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana,

0: dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pendengar, semangat di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Surakarta. Siang ini bersama saya, Rian Dani Surya, yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Jangan lupa selalu follow medsos kita ya, dan siaran kami bisa Anda nikmati di 101 FM, di streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dan harapan saya mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat menjalani hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda rencanakan diberikan kelancaran dan sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Dan mengawali Surakarta siang ini akan hadir obrolan siang sesaat lagi. Anda bisa bergabung bersama kami di sini.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, perempuan hebat atau laki-laki yang hebat, seringkali dua istilah ini seolah dipertentangkan begitu ya. Padahal dalam kehidupan nyata, kemajuan justru lahir ketika keduanya saling melengkapi, bukan saling mengalahkan. Dan perempuan dan laki-laki ini memiliki kekuatan, perspektif, serta peran yang berbeda, namun tujuan yang sama, membangun keluarga, lingkungan, tempat kerja, hingga masyarakat yang lebih baik. Lalu bagaimana menciptakan kolaborasi yang sehat tanpa terjebak dalam persaingan? Kemudian mengapa kemitraan yang setara ini justru menjadi kunci menghadapi tantangan zaman sekarang ini? Di obrolan siang saya sudah kedatangan tamu dari Banyuanyar ini ya, Kelurahan Banyuanyar, betul ya Pak?
2: Betul ini Kak.
1: Baik, terima kasih Pak Arbain Rajab Nugroho SPD. Beliau Wakil Ketua FKPM. FKPM itu apa? Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat Banyuanyar. Sekaligus Pak Arbain ini Sekretaris PPT Banyuanyar, iya. Gitu ya. Pos Pelayanan Terpadu, betul ya Pak
2: betul,
1: Arbain ya.
2: Kakak.
1: Baik, terima kasih Pak Arbain sudah rawuh di Pro 1 Surakarta. Kita berbicara mengenai kolaborasi antara perempuan dan laki-laki begitu ya. Kenapa sih Pak Arbain siang hari ini kita membahas tema ini?
2: Ya, intinya karena lama ya, mungkin kita di masyarakat ya, mungkin kita kadangkala itu banyak orang. Kalau laki-laki itu harus yang paling seperti okay. itu. Kemudian yang putri harusnya manut seperti itu. Kalau umum ya, umumnya seperti itu. Namun kita harapannya supaya persepsi itu tidak serta-merta terus jadi patokan. Harus manut dengan laki-laki yang mendominasi. Namun harapannya bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita menyamakan persepsi, kemudian kita bisa merujuk pada satu keputusan yang bersama. Jadi tidak berat, tidak timpang.
1: Okay.
2: Dan itu akan jadi poin penting di masyarakat, apalagi di keluarga. Kalau di keluarga itu nanti kalau berimbang antara suami istri, orang anak nanti akan jadi contoh, oh, bapak ibu sering tidak ada cekcok, kemudian tidak ada istilahnya hilangnya pertengkaran, kemudian ketika ada keputusan juga sharing-sharing, nanti jadi enjoy.
1: Gitu. Iya. Artinya kita menghapus apa ya? Bukan menghapus, istilahnya kalau pemahaman dulu perempuan ini hanya konco wingking saja, begitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi opo-opo kudu manut, sing apa namanya kakung gitu. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman, apalagi sekarang ini wanita ini tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri saja, tetapi juga menjadi partner dalam arti kata apa ya Pak? Ikut membantu apa namanya? Suami dalam
2: betul,
1: mencari rezeki
2: iya.
1: begitu ya.
2: Taruhlah seperti ini Kak. Jadi seperti pendidikan.
1: Ya. Yeah.
2: Pendidikan lalu seorang ibu, istri itu harapannya juga harus memiliki pendidikan juga. Karena contoh taruhlah yang bekerja adalah seorang suami, mungkin sebagai pekerja istilah pegawai negeri atau mungkin jadi guru.
1: Yeah.
2: Kemudian istri harapannya juga mungkin strat minimal ya juga kuliah. Karena ditunggu nanti ketika pulang sudah ada yang mendampingi juga. Istilahnya kalau sama-sama memiliki kompetensi, otomatis ada kompetensi yang ke dalam juga.
1: Betul.
2: Tidak serta-merta kita ya anggap aja mungkin namanya istri di rumah itu juga mendampingi belajarnya anak. Seperti kolaborasi, seperti guru. Siswa kalau di sekolahan itu tanggung jawab seorang guru.
1: Seorang guru.
2: Tapi kalau di rumah mereka paling banyak adalah pendidikan di keluarga.
1: Iya.
2: Nah, otomatis harapannya seorang istri atau pasangan itu juga harus sama-sama memiliki pendidikan yang orientasinya nanti harapannya adalah kepada keturunannya. Jadi anak-anaknya nanti supaya juga ada pendampingan yang intens. Jadi kalau kedua belah pihak antara siswa orang tua dengan guru nanti sudah ada kerjasama. Oh, kalau sudah di sekolah nanti tanggung jawab bapak ibu guru karena sudah kami serahkan. Ya omong-omong MPLS ya ini Kak.
1: Ya,
2: kalau kita sudah diserahkan. Kemudian kalau sudah sampai rumah, guru juga nyampaikan, Bapak Ibu, tadi kami sudah memberikan wawasan untuk anak untuk hari pertama pembelajaran hari ini, karena ini hari ini hari pertama. Nanti kalau sudah sampai di rumah bisa ditanyakan, tadi di sana tanya apa, pelajarannya apa, kemudian kira-kira mungkin ada tugas, ada, seperti itu. Otomatis ketika orang tua yang memiliki basic pendidikan yang lebih tinggi, otomatis harapannya nanti anak akan terasa nyaman. Oh, ternyata di rumah juga ada yang mantau, juga ada tempat untuk bertanya. Karena sumbernya itu tidak hanya guru, di rumah juga ada sebagai sumber belajar juga. Okay. Karena lingkungan di rumah akan lebih banyak waktunya yang ada daripada sekolah. Sekolah kan dibatasi.
1: Betul, hanya berapa jam saja begitu ya.
2: Otomatis harapannya nanti ke depan pasangan itu saling meningkatkan kapasitasnya. Mungkin ada kesempatan untuk kuliah, mungkin sekarang kuliah pun tidak harus tatap muka. Online juga bisa. Apalagi banyak seminar-seminar parenting dan sebagaimana bagaimana menciptakan rumah tangga untuk anak ini jadi nyaman.
1: Baik, mempelajari, membekali ilmu dan adab betul. Sekarang seperti itu. Kalau kita berbicara kesetaraan gender ini, Pak, banyak atau mungkin beberapa orang mengartikan siapa yang lebih unggul atau bagaimana dengan keadaan perempuan terhadap laki-laki dengan kesetaraan gender ini. Apakah memang wanita ini juga harus menyadari posisinya bahwa dia hanya sebagai wanita, walaupun dia mempunyai kompetensi, mempunyai hal yang lebih mungkin dari suaminya, begitu, seperti apa Pak Arba'in?
2: Jadi kan memang banyak yang menganggap kesetaraan gender itu berarti perempuan harus lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ini merupakan pemahaman yang kurang tepat, Kak, ya. Jadi harapannya kesetaraan itu bukan berarti menyeragamkan peran atau menjadikan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Nah, kesetaraan itu berarti setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk istilahnya untuk berkembang bersama. Jadi untuk belajar, bekerja, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan yang tanpa adanya diskriminasi. Kemudian laki-laki tetap memiliki perannya, demikian pula perempuan. Yang dibangun adalah kerjasama, bukan persaingan. Nah, jadi kalau kita itu meskipun gendernya, istilahnya jenis kelaminnya beda, namun dalam kesehariannya ini semuanya memiliki tanggung jawab. Nah, di mana kalau tanggung jawab ini kita terus sama-sama mendapatkan, tugasnya orang bapak ada mencari nafkah, ibu juga mendampingi di keluarga. Ini saling support, Kak. Jadi nanti kita bisa beriringan berjalan seperti itu.
1: Bagaimana kalau posisinya si wanita ini lebih saya bilang dalam tanda kutip hebat begitu daripada si bapak kepala keluarganya. Apa yang harus dilakukan menyikapi situasi seperti ini? Ada kondisi seperti itu begitu.
2: Contohnya jangan cocok. Saya sendiri ya. Ini istri saya seorang pengajar di kampus universitas. Tugasnya S1-nya bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris. Tugasnya di Inggris. Jadi duta bahasa negara. Namun kita sebagai seorang pasangan kita support, karena mau tidak mau nanti kembalinya juga kepada keluarga juga. Kalau kita mengamini beliau harus tugas di luar negeri atau mungkin harus meninggalkan tugas, kita juga orang istilahnya tidak izin mungkin cuci piring, mencarikan makan pagi, mencarikan makan malam dan sebagainya. Dan juga kita pendampingan juga anak, tidak ada masalah. Jadi itu contoh saya. Kalau yang lain insya Allah harapannya itu ketika seorang pasangan hidup itu lebih tinggi, contoh si wanita lebih tinggi status tratanya, si laki-laki pasti sudah punya komitmen, aku punya istri seperti ini, berarti saya dukung. Mungkin mungkin porsinya beda, mereka mungkin mobilnya lebih banyak, si suami mungkin di rumah aja,
1: lebih banyak di
2: mungkin
1: rumah,
2: dia otomatis tidak ada masalah, karena apa yang terjadi nanti segala sesuatu rezekinya itu juga kembali pada anak. Sebenarnya karir itu sebenarnya bukan tempat kita kerja di mana, tapi karir itu sebenarnya di keluarga. Anaknya akan seperti apa, kembalinya ke keluarga. Seperti apapun di sana problematika di pekerjaan di luar, toh kita kembalinya ke keluarga juga. Yeah. Harapannya adalah keluarga itu adalah karir sebenarnya. Yeah. Intinya seperti
1: artinya
2: itu.
1: Artinya berarti kolaborasi ini lebih penting ya daripada yeah. kompetisi sendiri ya antara betul. Suami dan istri begitu ya.
2: Harus bersinergi lah seperti itu.
1: Baik. Kemudian bagaimana sih Pak Arbain cara pembagian tugas begitu ya istilahnya, bagaimana pembagian peran yang sehat dalam keluarga itu tanpa harus merasa ada pihak yang lebih tinggi atau yang lebih rendah begitu Pak?
2: Ya. Jadi memang istilah ya tadi yang masalah kompetisi yang istilahnya kalau normatifnya kalau kompetisi yang sehat ini sebenarnya positif-positif aja ya sebenarnya. Okay. Namun dalam keluarga di masyarakat istilah kolaborasi itu lebih akan lebih dibutuhkan. Kemudian tidak ada keluarga yang berhasil karena suami menang lalu istri kalah gitu kan.
1: Okay.
2: Kemudian tidak ada organisasi yang maju karena perempuan yang menang lalu laki-laki kalah, enggak. Jadi keberhasilan selalu lahir dan saling menghargai, saling mendukung dan berbagi tanggung jawab seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah. Contohnya apa sih kolaborasi yang sederhana yang sehari-hari bisa dilakukan antara wanita dan pria begitu, ya. Kak Arbain?
2: Jadi contoh kolaborasinya, contoh kita ketika mendidik anak. Ketika mendidik anak mungkin pas saya mahirnya di matematika contoh seperti itu ya kita berbagi ibu yang paham matematika ibu aja ya nanti kalau yang IPA atau IPS saya ya. Nanti kan kita berbagi peran kemudian mungkin ketika mencari makan pagi ketika mungkin pagi bapak aja ya nanti kalau siang kan bapak pas waktu kerja nanti ibu yang cari jadi ada kencanan rondonya udah jelas. Kapan ibu harus ikut mencari sesuatu atau mungkin dalam berbagi peran nanti ketika bapak bertugas atau ibu bertugas saling berbagi peran kapan si anak bisa didampingi oleh salah satu itu. Yang penting sama-sama balance lah seperti itu.
1: Ini dalam hal mendidik anak begitu ya dalam kemudian dalam berbagi tugas di pekerjaan. Apakah dibilangnya kalau laki-laki membantu pekerjaan wanita begitu di rumah akan wibawanya akan turun. Apalagi mungkin keluarga yang menganut faham patriarki seperti itu. Laki-laki harus yang di atas, harus segalanya, harus dihormati, dihargai. Seperti itu bagaimana Pak Arbain?
2: Jadi contoh kalau saya, kalau saya pribadi itu kalau pagi-pagi itu udah harus cari makan dan sebagainya. Mungkin banyak masyarakat yang tanya, istrinya mana kok nggak ikut? Atau, lah ini ibunya baru setelika ini. Gantian. Jadi saya seorang laki-laki tidak malu dalam artian mungkin cuci piring, istilahnya laundry, atau mungkin kalau situ ada peternakan ya mungkin makanin ayam atau apa itu tidak ada masalah. Kemudian juga istri pun paham kita ketika kerepotannya seorang. Contoh kalau ibu istri itu di rumah, contoh istrinya di rumah ya, istilahnya ibu rumah tangga itu bapaknya mungkin pegawai atau apa, tidak malu dengan mungkin mengurangi bebannya cuci piring mungkin anaknya mungkin kalau 1, 2, 3 si henteng ya, tapi kalau anaknya ada 7 atau 8 otomatis mungkin bekas habis makan malam atau apa suami ya mau tidak mau ya membantu mengeringankan dan sebagainya. Nanti di situ akan timbul enjoy cuci piring bareng atau mungkin ibunya baru nyapu ini nyuci piring, nyuci pakaian tidak ada masalah, jadi enjoy aja kan.
1: Okay.
2: Apalagi saya sendiri ya. Baik. Ini status saya ke seandainya pagi atau sore pas pulang cari makan malam itu juga kita yang cari cowok meskipun bahkan yang mungkin anggap aja pembalut wanita yang beli saya tidak ada masalah juga.
1: Baik.
2: Jadi tidak malu lah karena memang kita juga tahu memang itu kebutuhan seorang wanita itu seperti ini mungkin beli kosmetik beli ini kita tinggal belinya mintanya apa mereknya apa kita belikan. Kalau di sini kan di Solo kan banyak sekali seperti itu.
1: Toh seharusnya juga wanita juga menyadari batas-batas mungkin ya.
2: Iya.
1: Tidak harus semuanya yang bisa dikerjakan yang seharusnya dikerjakan wanita juga dikerjakan pria begitu kan.
2: Betul.
1: Begitu ya Pak Arbain ya. Kembali ke budaya patriarki sendiri. Kalau menurut Pak Arbain sendiri apakah budaya ini masih menjadi tantangan dalam membangun kolaborasi antara laki-laki dan perempuan gitu?
2: Iya, sebenarnya untuk masalah tantangan sebenarnya juga tantang juga. Namun makin ke sini itu kita harus juga menyadari bahwasanya semua memiliki peran, ya. Namun dengan adanya kita menyadari dan kita juga ikut berkolaborasi bareng-bareng, mm-hmm. insya Allah nanti segala sesuatu yang pekerjaan-pekerjaan itu kan jadi ringan juga, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, termasuk ketika kita bekerja di mungkin organisasi ya. Keluar, ya. Nanti kita memahami, mm-hmm. insya Allah pasangan kita, pasangan hidup kita, mm-hmm. mungkin istri, contoh, dia juga kan tahu batasan kalau di bermasyarakat seperti apa,
1: okay.
2: terus mungkin berbeda jenis seperti apa, bahkan mungkin komunikasi dalam WA dan sebagainya pun dia pasti akan tahu aku harus seperti apa. Termasuk si cowok atau laki-laki itu juga harus batasi juga kalau seandainya berkomunikasi dalam organisasi tidak terlalu mungkin bahasa kesininya itu lebay ya. Mungkin ada mungkin emoticon love love love dan sebagainya. Yeah. Kita juga harus menjaga seperti itu. Takutnya ya jangan sampai istilahnya kan kita kalau sudah saling memahami kan kita paham ya. Jadi tidak membuat banyak pertanyaan, kecurigaan dan sebagainya, mengurangi kecurigaan ya kita normatif mungkin dalam berkomunikasi terhadap dunia luar lewat media sosial dan sebagainya seperti itu.
1: Kalau yang kita bicarakan ini normalnya, seorang laki-laki bekerja, kemudian istrinya juga mungkin selain menjadi ibu rumah tangga juga membantu suaminya bekerja begitu ya. Nah kalau dibalik pada kondisi yang mungkin ya tidak diinginkan ya oleh si laki-laki tersebut, wanitanya bekerja, laki-lakinya kebetulan karena satu dan lain hal harus stay di rumah begitu. Kemudian apa yang harus di apa namanya ya harus dicermati dalam kolaborasi antara wanita dan laki-laki ini Pak Arbain?
2: Dalam sebuah rumah tangga seandainya si seorang suami itu stay di rumah, otomatis sudah ada komitmen karena mungkin suatu ketika mungkin kena pihak dan sebagainya dia harus stay di rumah, otomatis sudah tahu oh tugasnya istri itu kan biasanya masak dan sebagainya, otomatis selain dia meningkatkan skillnya oh aku harus masak menyiapkan untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, apapun yang bisa dikerjakan kerjakan. Sesuatu yang di depan yang harus dikerjakan kerjakan, yang terdekat kita kerjakan. Selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah mendoakan. Jadi pentingnya sebuah komitmen itu mendoakan mungkin pasangan hidupnya seorang istri harus berkarir dan si suami itu karena mungkin suatu hal mungkin kena PHK dia harus di situ. Dia yo harus mawas diri dalam artian aku posisinya seperti ini
1: sekarang
2: maka aku harus
1: ini.
2: Mendukung di rumah tangga di dalam rumah harus pulang-pulang sudah bersih.
1: Okay.
2: Seperti itu. Kemudian anak-anak sudah mungkin antar jemput ya istilahnya kerennya kan teri ya antara anak antar istri.
1: Ya. Bukan macan ya, mami cantik antar ternak macan ternak gitu ya.
2: Jadi istilahnya si suami itu yo mau tidak mau yo dia harus berkomitmen karena situasinya contoh mungkin ada kasus mungkin kena PHK karena mungkin anggota badannya hilang, contoh seperti otomatis dia juga sesuai perannya semaksimal mungkin bisa digunakan anggota yang lain untuk menyelesaikan tugas yang di rumah. Cukup itu saja sama doa.
1: Bagaimana kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi anak istri begitu? Nah,
2: dengan mengurangi beban itu sudah
1: cukup. Baik, itu. Setuju. Baik, Pak Arbain kita lihat sejenak ya. Sambil mengundang pendengar untuk bergabung bersama kita sendiri. Anda langsung bisa bertanya di obrolan siang hari ini pendengar bagaimana perempuan hebat, laki-laki hebat, kolaborasi yang bukan kompetisi begitu ya. Pastinya di 02716388055 dan di WhatsApp 081390155255. Sesaat lagi saya dan Pak Arbain akan kembali di obrolan siang.
0: Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Anda masih bersama kami di obrolan siang pendengar, dan tema kita siang hari ini perempuan hebat, laki-laki yang hebat. Bagaimana kolaborasi antara keduanya dan bukan menjadikan kompetisi begitu ya. Dan saya masih bersama Pak Arbain Rajab Nugroho SPD, beliau Wakil Ketua FKPM Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat Banyuanyar serta Sekretaris PPT Banyuanyar. Dan Anda bisa langsung bertanya, saya sudah membuka line telepon untuk Anda di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Terima kasih Pak Arbain sudah menunggu sesaat sambil mendengarkan cakrakan gitu ya. Pak Arbain, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya sudah menerima WhatsApp ini dari pendengar. Ada Umi Aziz di Karanganyar melalui chat WhatsApp kami. Saya izin membaca ya Pak Arbain ya.
2: Siap.
1: Pekerjaan rumah tangga ini adalah salah satu kewajiban suami. Bila istri rela melakukannya, itu merupakan sedekah istri kepada suaminya. Jadi suami harus bisa memuliakan istri, tidak menjadikan istri ibarat sebagai pembantu rumah tangga. Jadikan pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama. Statement, monggo bisa dikomentari.
2: Iya, Ibu Umi ya.
1: Iya,
2: setuju sekali itu. Jadi prinsipnya menghargai perempuan itu adalah hal yang wajar, Kak.
1: Yeah.
2: Nah, terus yang kemudian, laki-laki tidak identik dengan kekerasan, kemudian perempuan mampu menjadi pemimpin, kemudian musyawarah lebih baik daripada pertengkaran, kemudian okay. Juga dalam istilah tadi pekerjaan memuliakan tadi deh, yang istilahnya
1: memuliakan istri.
2: Kemudian seandainya memang kewajibannya seorang suami itu adalah mencari nafkah, dan kebetulan tidak, ya kita sebagai tanggung jawab bersama ketika rumah tangga, supaya seorang istri ketika pulang kerja itu selesai juga, kemudian kita saling menghargai. Jadi harapannya apa yang jadi statementnya, saya setuju sekali.
1: Oke, baik. Kalau tadi ada satu kata kekerasan begitu ya, artinya memang kalau idealnya, kalau kita bisa berkolaborasi antara pasangan gitu ya, satu dengan yang lainnya, itu otomatis akan lancar jaya begitu.
2: Betul.
1: Ya Pak ya.
2: Nah, jadi jangan sampai ada KDRT.
1: Nah sebagainya. Itu kejadiannya, kalau kita tidak saling bisa memahami kondisi seperti itu, akan muncul hal-hal seperti tadi, kekerasan ataupun KDRT sendiri.
2: Betul.
1: Nah, kita ke Kelurahan Banyuanyar sendiri.
2: Siap.
1: Bagaimana dalam menanggapi hal ini? Bagaimana apa yang di Kelurahan Banyuanyar pernah tangani begitu dalam hal mungkin kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sendiri, Pak?
2: Terima kasih. Arbain. Jadi di Kelurahan Banyuanyar ini hampir mungkin saya menangani hampir 2-3 kasus ya. Mungkin kurun waktu 2-3 tahun ini. Berarti kan sedikit yang sempat saya tangani, yang
1: lain
2: teman-teman.
1: Yeah.
2: Kebetulan saya kan juga anggota FKPM sebagai wakil juga, kemudian di PPT ini. Kemudian ketika kita di sana, peran kita juga kolaborasi juga dengan aparat yang lain.
1: Okay.
2: Jadi ada FKPM, ada Linmas, kemudian dari PPT dan sebagainya itu. Kemudian dari dulu ada polisi RW.
1: Oh ya.
2: Ada istilah polisi RW zamannya pas pemilu atau apa itu kan.
1: Okay.
2: Polisi-polisi wilayah situ, mungkin entah polisi di mana, yang penting ada di wilayah situ terus diangkat jadi polisi RW gitu, seperti itu. Selain dari FKPM itu. Lah, di sana kita memediasi. Memediasi istilahnya jawabannya ngoncai permasalahannya dari pihak ini, kemudian cari komitmen. Kamu pengennya seperti apa, arahnya nanti juga kita munculkan anak. Kalau sudah ada anak, ini kan tanggung jawab berdua.
1: Yeah.
2: Bagaimana caranya supaya nanti tidak berdampak pada anak. Karena apapun yang terjadi, kalau dua belah pihak ini tetap bertikai dan sebagainya, nanti korbannya adalah anak. Dan nanti tambah panjang iramanya, permasalahan akan tambah panjang macam-macamnya.
1: Okay.
2: Kemudian juga dari kita akhirnya alhamdulillah banyak yang selesai, yang pengennya sampai ke pengadilan harus
1: bisa
2: akhirnya tidak.
1: Okay.
2: Karena kita kasih satu hari, bagaimana mereka akhirnya introspeksi bareng-bareng lah, mawas diri seperti apa nanti. Besoknya lama-lama saya lewat, lah kok wis satu rumah lagi.
1: Okay.
2: Alhamdulillah seperti itu. Kemudian juga kita laporkan juga ini seperti ini. Kemudian dari warga masyarakat juga kita memang tidak setar merta langsung saya tanya-tanya aja, enggak. Kita lihat dari tetangganya, keributannya seperti apa, istilahnya problemnya seperti apa, apakah menyangkut hukum, apa menyangkut perekonomian, menyangkut apa seperti itu. Kemudian juga kita memberikan edukasi bisa dengan pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan lewat kelurahan, kita jadi narasumbernya. Kemudian juga kita pada adik-adik dari Karang Taruna juga, karena memang mau tidak mau mereka juga akan masuk ke fase itu juga. Jadi kita memberikan masukan supaya mereka juga dengan kesiapan-kesiapan psikis, fisik dan sebagainya, termasuk mapan ekonomi dan sebagainya, mapan cara pendidikan dan sebagainya. Harapannya dengan kita memberikan contoh-contoh, oh kemarin ini seperti ini loh, mungkin adanya KDRT, kemudian masalah permasalahan di rumah tangga, akhirnya mereka pengen pisah dan sebagainya, ternyata selesai dengan ini. Kita sampaikan contoh-contoh real di masyarakat, termasuk dari laporan-laporan yang benar-benar terjadi di situ. Mereka supaya lebih siap berumah tangga. Bukan berarti berumah tangga tidak ada masalah. Masalah kan tambah lagi, tambah lagi. Karena punya anak berarti harus nyekolah, harus minter, istilahnya harus mencarikan ya
1: pendidikannya,
2: sandang pangan, ya, papan sandang dan sebagainya lah seperti itu. Mereka harus siap seperti itu. Jangan sampai ya karena kita capaian mungkin KB ataupun pernikahan dini, jangan sampai terjadi terlalu dini lah istilahnya. Harus sesuaikan dengan psikologinya. Kan kalau putri dan putra kan berbeda.
1: Betul.
2: Istilahnya ada 17, ada.
1: Kalau putri berapa sih, Pak? Idealnya 20, 19 ya?
2: Iya. 20 udah bisa.
1: Yang penting
2: kalau KTP kan 17.
1: 17 ya.
2: Kalau bisa ya di atas 17. Betul. Biar mereka mapan dulu lah seperti itu. Apalagi bagusnya harus bisa selesai tadi seperti konsep awal. Seorang cewek itu juga harus memiliki pendidikan, karena memang seandainya nanti yang bekerja yang putra atau yang kakong ya, nanti yang putri ya dia sudah punya pendidikan, oh aku manajemen untuk anak seperti ini. Parentingnya itu harus jelas. Jadi mereka siap secara psikis, secara pendidikan, secara ekonomi seperti itu. Kemudian juga dari Kelurahan Banyunyar juga memberikan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan, kemudian ada pendampingan korban, yang tadi yang pendampingan korban, bahkan yang terakhir kemarin itu adalah sis anak yang tidak pulang rumah dan tidak sekolah, istilahnya bahasa kerennya minggat itu loh kan. Kita yang nangani ya PPT ini juga sama saya, sama Bapak Babin Kantimah Habib Bensa itu akhirnya pencarian lewat media sosial dan sebagainya.
1: Berapa hari ini?
2: Tiga hari Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Oke, baik.
2: Nah, terus akhirnya Senin itu kita bisa kumpul, terus kita cari informasi-informasi, cari keluar, ternyata ya itu karena ekonomi. Cuma tinggal kos cuma satu
1: kamar
2: ini untuk bertiga. Bapaknya penyandang disabilitas tapi keras sekali, ibunya juga akhirnya kita sampaikan ini kita kasihkan bantuan.
1: Umur berapa itu anak itu, Pak?
2: Ini kelas 4 naik kelas 5 ini.
1: SD?
2: Ternyata saya kan
1: sudah berpikiran seperti itu karena rasa tidak nyamannya mungkin.
2: Betul,
1: di rumah
2: dia begitu, ya? Ternyata dapat info-info dia mepet ke orang jualan nasi bakar malam, istilah nasi gitu. Terus kadang bantu dikasih, cuma ya dia ceria kalau ketemu sama warga itu, kamu kok nggak pulang, itu malah sok terus bicara pinjang-pinjang. Itu kami dapatkan info karena kebetulan ya jaringan wilayah Linmas dan sebagainya kan cepat banget. Terus banyak warga yang ceritakan, bahkan sempat mau tinggal di rumah kosong. Rumah kosong. Terus akhirnya saya komunikasi dengan Dinas Pendidikan, kasih pendidikan juga. Ini ada siswa seperti ini, nanti mohon nanti perhatikan karena masalahnya faktor ekonomi dan sebagainya. Terus kemudian kita juga mau mengarahkan ke sekolah rakyat juga. Karena kalau dia masalah ekonomi kan, berarti kan ya udah ini gakin ini
1: sekolah rakyat
2: ini
1: stay nanti, di situ
2: aja dapat. Nanti kita carikan informasinya lebih jelas. Oke, seperti itu. Dan orang tuanya yang putri akhirnya sudah ketemu, ya berterima kasih, nanti kita mau tindak lanjuti seperti itu.
1: Oke, artinya memang PPT ini tugasnya mengawal begitu ya, berbagai kasus juga, begitu ya. Dan apa yang sudah dilakukan Kelurahan Banyunyar sendiri dalam sosialisasi terutama untuk apa namanya keharmonisan keluarga atau rumah tangga itu sudah dilakukan begitu ya Pak. Tapi serta-merta tidak selalu lancar begitu kalau apa sebenarnya tantangan yang dihadapi?
2: Tantangannya sama? Adalah memang satu paradigmanya atau mindsetnya dari contoh nikah itu kan kadang karena MBA bisa.
1: Oke.
2: Karena mungkin status
1: keharusan karena, yang diharuskan harus menikah begitu ya, karena itu, sesuatu
2: atau
1: hal.
2: Mungkin karena ya karena isi dental ya, karena yang lain bisa jadi karena mungkin pemutusan sepihak
1: ya. Ya,
2: mereka belum siap secara psikis atau mungkin pernikahan dini dan sebagainya.
1: Okay.
2: Dan itu di masyarakat ya kerap terjadi. Maka ya, kami berkomitmen istilahnya satu, kita bangun mulai dari dini, dari adik-adik ya. Kalau di Banyuanyar itu ada forum anak Banyuanyar. Jadi atau fasnya fasnya forum anak Surakarta yang di
1: kelurahan,
2: di kelurahan seperti itu kita memberikan pembekalan-pembekalan
1: semacam termasuk, apa Karang Taruna begitu kan ya?
2: Karang Taruna ada forum anak Banyuanyar itu ada belajar dulu namanya kalau saya malah lupa ya, untuk yang teman-teman dulu ketika masih Pak Alik ya, Pak Alik sekarang kan dulu sempat lurah Joglo, sempat jadi sekelnya kami di Banyuanyar itu taman belajar bareng. Jadi nanti Karang Taruna kasih pembelajaran, kasih les-les seperti itu. Kemudian juga bentuk-bentuk yang lain itu lewat Karang Taruna kita juga memberikan istilahnya pencerahan, istilahnya membangun supaya mereka sadar dengan pendidikan itu penting.
1: Nah,
2: kalau sudah memiliki pendidikan, kemudian kita berikan istilahnya di dalamnya sudah ada masuk karakter ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan mungkin berkala itu kita istilahnya studi tiru atau studi banding lah seperti itu. Bahkan kadangkala kita sebagai tim outbound-nya juga bagaimana menciptakan kerjasama, kolaborasi. Ini kan belum berpasangan. Nah, kita kolaborasinya seperti apa? Gendernya di situ kita. Oh, ternyata kita bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan beda jenis juga bisa. Nah, seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian dan juga kalau sudah naik di forum yang anak, kemudian forum di Karang Taruna. Nah, setelah itu kita juga kasihkan perlibatan kepercayaan. Contoh besok 17-an. Dari kami, dari kita kelurahan ya, itu kita berikan kepercayaan bagaimana bisa manajemen organisasi untuk mengisi 17-an. Dari mempersiapkan tempatnya, kemudian mengorganisasikan untuk berapa item kegiatan yang mau dilombakan, kemudian inovasi apa, karena efisiensi ini. Jadi mereka mencari program-program kegiatan yang hemat, kemudian juga tidak mengurangi kekhidmatan. Oh, 17-an biasanya kan kebiarannya banyak, tidak mengurangi itu, tapi semakin ya istilahnya kegiatan-kegiatan yang contoh lomba menggambar untuk anak siswa, berarti libatan semakin banyak. Dulu kemarin-kemarin kan mungkin lomba bernyanyi mengurangi yang sulit dinilai-nilai itu kita kurangi seperti itu. Jadi mereka berikan kepercayaan di situ.
1: Kemudian dalam mewujudkan ini ya, apa istilahnya, membangun budaya kolaboratif sendiri, apakah ada peran pemerintah juga atau mungkin stakeholder atau mungkin media komunitas juga dengan Kelurahan Banyuanyar begitu, Pak?
2: Jadi kalau kolaborasi antar konsepnya putra-putri ini kita tidak istilah contoh ada pemilihan kebetulan ketuanya putri tidak ada masalah. Jadi contoh PPT kita ketuanya Bu Ponco ini kan putri.
1: Putri.
2: Kemudian
1: ini contoh-contoh nyata begitu ya.
2: Jadi di organisasi di Banyuanyar pun tidak harus ketuanya
1: laki-laki.
2: Contoh saya kebetulan di Kepatian, ngajar saya kan di Kepatian Wetan situ. RT-nya itu Bu.
1: Bu RT.
2: Tidak ada Pak RT.
1: Jarang ya Bu RT itu Bu ya.
2: Ini baru saya temui itu. Ternyata diamini lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi yang berperan utama itu Bu RT.
1: Wanita ya.
2: Bu RT-nya. Jadi bukan Pak RT-nya. Pak RT-nya ada kegiatan lain. Jadi
1: tapi sebenarnya ada suaminya begitu ya.
2: Tapi
1: yang dipilih yang wanita
2: ya,
1: gitu.
2: Karena tidak karena mungkin aturan tidak mengharuskan itu.
1: Iya, memang sih. Kenapa masyarakatnya tidak memilih bapaknya gitu loh, malah ibunya gitu loh.
2: Kebetulan bapaknya itu anggota Linmas juga.
1: Tapi
2: ibunya pengen istilahnya karena kepercayaan ini tidak cuma satu periode kemarin sudah, berarti kan otomatis tidak apa-apa ibunya istilahnya lebih mungkin cara komunikasi
1: dan itu objektif penilaian dari warga begitu ya.
2: Terus kemudian otomatis lebih enak ke ibu-ibu bisa PKK, bapak-bapak berarti kan powernya juga bagus. Mereka betul, amin betul, betul. Sampai sekarang ini kemarin betul. Sudah komunikasi dengan saya untuk membantu 17-an. Oke, siap ya, seperti itu. Jadi prinsipnya tentang putra dan putri dalam kami tidak membatasi. Yang terpenting adalah saling menghargai dan bersinergi, intinya bersinergi. Seperti itu.
1: Oke, kalau Kelurahan Banyanyar sendiri apakah sudah ada program-program yang sudah dilaksanakan atau mungkin kedepannya ada wacana atau rencana untuk pembentukan kolaborasi antara pria dan wanita ini, Pak?
2: Yang pertama sebenarnya nggak cuma besok ya, dulu-dulu kita dalam kegiatan-kegiatan, contoh isi dintal kegiatan 17-an atau mungkin itu kita memberikan kebebasan. Yang terpenting dalam forum, kebetulan sudah dipilih putri sebagai PJ-nya, yaudah dijalankan aja. Termasuk di Karang Taruna itu juga ketika ada event apa, di situ sudah ada mapping, oh ini PJ-nya kegiatan ini semuanya pembagian tugas. Otomatis ketika dia yang memimpin seorang putri, yaudah kita ikuti aja seperti itu. Karena saya yakin dan saya sudah melihat mereka sudah peran sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oh pas event ini PJ-nya ini, yang lain ketuanya aja ya tidak harus di atas terus. Dia juga dapat pekerjaan yang samalah seperti itu, tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya.
1: Pak Arbain, saya melihat tema gitu ya, perempuan hebat, laki-laki hebat begitu. Sebenarnya apa sih arti hebat bagi seorang perempuan dan arti hebat bagi seorang laki-laki sendiri? Kalau menurut pendapat Pak Arbain.
2: Yang sesuai dengan pendapat saya, hebatnya itu adalah dia bisa mengoptimalisasi perannya sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya. Jadi secara tidak langsung kapasitas yang dia miliki bisa dioptimalkan. Apa yang terjadi ketika dia punya kapasitas, memiliki keilmuan, memiliki kemampuan, namun tidak bisa dioptimalkan, maka tidak akan jadi hebat. Berarti kan seakan-akan dibatasi. Makanya kalau ada dibatasi kan gak jadi hebat. Taunya hebat adalah ketika bisa mengeksplor segala sesuatu yang dia miliki dan itu berguna.
1: Oke, baik. Berguna untuk keluarga, segala sesuatunya, lingkungan juga, pembangunan juga, secara
2: karena prinsipnya di negara itu kan wanita itu enggak negara. Jadi wanita itu malah utama gitu.
1: Di balik laki-laki yang hebat ada wanita yang
2: betul. Suksesnya laki-laki di belakangnya adalah ada wanita
1: yang hebat termasuk gitu ya. Oke. Baik, memang harus menyadari ya, kata-kata itu sederhana tapi dalam maknanya gitu ya. Closing statement Pak Arbain, karena waktu kita juga sudah terbatas ini.
2: Oke, terima kasih untuk closing statement. Yang pertama kami sampaikan untuk 101 ya.
1: 101 FM.
2: 101 FM. Yang pertama, perempuan hebat bukan ancaman bagi laki-laki. Kemudian laki-laki hebat bukan penghalang bagi perempuan. Justru ketika keduanya saling menghargai, saling mendukung dan berkolaborasi, lahirlah keluarga yang tangguh, masyarakat yang harmonis, serta generasi penerus yang berkarakter. Mari kita buktikan bahwa kolaborasi selalu lebih kuat daripada kompetisi.
1: Ah, mantap. Kolaborasi lebih kuat daripada kompetisi, dan mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan sesuai dengan porsinya masing-masing begitu ya, Pak Arbain ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 Pak Arbain, dan mudah-mudahan apa yang penjenengan sampaikan siang hari ini bisa memberikan ilmu atau mungkin wawasan pada kita semuanya gitu ya.
2: Amin.
1: Terutama untuk keluarga di luar sana supaya bisa menjalankan kolaborasi ini antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan begitu kan, sehingga tercipta suasana yang harmonis begitu ya. Pak Arbain, sukses selalu, salam sehat. Amin. Juga kagem penyenengan dan teman-teman di Kelurahan Banyuanyar begitu Pak, dengan segala program-programnya disukseskan, dilancarkan. Amin. Baik, terima kasih Pak Arbain, dan terima kasih juga pendengar sudah menyimak obrolan siang hari ini, dan tetap bersama kami. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir

0: pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente...
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
1: Felicidad, muchas gracias.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya. Kang
4: Supri ya, gimana ya. Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus ya, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya. Bersamaan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Surakarta siang ini kembali pendengar bersama saya Renani Surya yang menemani sampai nanti jam 3 sore dan line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Jendela cerita Anda.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
0: Apakah cerita Anda siang hari ini sudah ada yang absen kah? Yang pertama dapat sendok garpu ya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Jendela cerita Maria.
0: Jendela cerita Mas Andi. Terima kasih. Selamat Anda mendapatkan sendok garpu di rumah masing-masing.
2: Prediksi Mas Andi benar kan? Kemarin udah kirim WA loh.
0: Yang
2: itu Spanyol.
0: Spanyol sama Argentina ya.
2: Iya kan Mas Andi udah kirim WA di situ.
0: Saya kemarin libur. Oh, minggu sebelumnya. Oke, baik.
2: Entah ini siapa yang mau ngasih hadiah ini.
0: Ya itu tadi dapat sendok garpu tapi di rumah masing-masing ya. Sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Iya, ini apa nama di Batam lagi panas.
0: Panas banget sana? Ya. Panas sama. Iya. Sama.
2: Tapi Batam itulah uniknya, biarpun panas nanti mendung juga, hujan juga.
0: Masih ada hujan juga?
2: Masih, itu di sebelah apa ya? Kidul apa Etan itu mendung.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi makanya musim apa Batam ya sebenarnya ya?
2: Dibilang musim durian bisa jadi.
0: Musim gak punya duit. Angel.
2: Jadi hari ini diperingati hari catur. Hari catur. Jadi kalau yang hobi main catur dari sekarang harus sudah mulai latihan. Kenapa? Karena 17 Agustus sudah sebentar lagi.
0: Oh iya, itu menjadi salah satu ini ya, event juga lomba catur ya di tempat Mas Andi.
2: Iya, betul. Sebenarnya bukan di tempat Mas Andi aja, di seluruh Indonesia.
0: Oke, tapi di tempat saya nggak ada lomba catur soalnya. Hah? Nggak ada.
2: Masa? Belum kali.
0: Belum, mungkin bisa diusulkan kali ya nanti sama panitianya ya. Ya kan mengasah otak juga kan gitu.
2: Iya,
0: kan
2: itu kayaknya udah tingkat ini, mungkin bukan RT RW,
0: bukan RT RW, betul
2: kayaknya udah di tingkat kelurahan.
0: Benar, bisa jadi
2: karena kan warganya pandai main catur.
0: Gitu makanya.
2: Terus hari ini pun diperingati hari manusia, hari bulan internasional. Jadi pertama kali manusia, entah Neil Armstrong, entah Kue Semprong atau siapa.
0: Kue Semprong tidak ke bulan tapi ke stopless gitu ya.
2: Jadi mendaratkan kakinya ke bulan. Nah jadi ya apa ya, sebenarnya sih kalau menurut Mas Andi kayaknya nggak ada faedahnya ya. Kenapa? Karena udah sampai sana ngapain gitu loh.
0: Apa yang dilihatnya, apa banyak yang diteliti mungkin di sana, kehidupan di bulan itu seperti apa gitu kan.
2: Iya, tapi itu kan dari tahun 69 sebelum Mas Andi lahir, sebelum Mbak Ria lahir.
0: Iya, betul.
2: Jadi ya itu dia, mendingan daripada mendarat ke bulan, mendingan mendarat ke Pak Cu, ke rumahnya.
0: Oh, ke Wonogiri ya. Sambil makan
2: bermanfaat.
0: Bermanfaat. Silaturahmi. Nasi itu, nasi Wonogiri itu nasi apa, berkat?
2: Oh, terkenal.
0: Belum pernah ya makan nasi berkat ya. Makanya datanglah ke Wonogiri.
2: Kalau nasi berkat mau di Batam pun ada.
0: Iya, tapi maksudnya nasi berkat khusus Wonogiri begitu. Bukan nasi berkat untuk apa? Bukan untuk apa sih namanya, kalau ada pengajian atau apa, maksudnya gitu kan, kenduri gitu kan. Bukan. Kalau Wonogiri itu ada apa namanya, serundengnya, terus ada oseng. Oseng cabe ijo. Jadi cuman cabe ijo aja isinya gitu.
2: Oh, cabe ijo aja. Jadi Mas Andi jauh-jauh ke Batam ke sana cuma makan cabe ijo.
0: Tapi enggak cabe ijo doang, ada yang lain juga. Betul. Coba browsing nasi berkat Wonogiri. Wah, mantap.
2: Oh, nasi berkat Wonogiri.
0: Iya, betul.
2: Itu di pusatnya apa di, maaf, dijual bebas atau di
0: dijual bebas di Solo pun juga sudah ada, sudah banyak.
2: Oh, berarti nggak usah ke Wonogiri.
0: Nggak usah sih, nggak usah. Cuman kalau sama mau silaturahmi sama Pak Cuk nggak apa-apa.
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya, betul dong. Kita harus silaturahmi, apalagi kan prediksinya Mas Andi benar. Spanyol menang tipis lawan Argentina.
0: Berapa sih skornya? Saya malah ketiduran.
2: 1-0
0: ya.
2: Itu pun udah babak terakhir.
0: Udah menit-menit terakhir gitu, tapi nggak ada perpanjangan berarti ya?
2: Ada.
0: Oh, di perpanjangan waktunya ya?
2: Iya, karena fisiknya orang Spanyol kan kuat. Kalau Argentina kayaknya kurang ya. Jadi orang Spanyol ini pinter dia. Dia digojek itu sampai apa waktu jeda jendela cerita Anda,
0: Gojek
2: juga sampai jam santai. Nah, saking santainya kesempatan
0: kecolongan ya Argentina ya. Oke,
2: iya,
0: baik.
2: Iya, memang itu mungkin dukungan dari RRI Pro 1 juga biar Spanyol menang kali ya.
0: Pecinta Spanyol mana ini, pecinta Spanyol? Iya. Tapi apapun itu namanya pertandingan tuh ada yang menang, iya, ada yang kalah kan gitu. Dan bola itu bundar gitu ya.
2: Iya, makanya Mas Andi prediksi satu minggu sebelum itu sempat ada yang nawarin main taruhan. Tapi Mas Andi nggak mau karena biar bagaimanapun juga itu kan maaf kayak judi.
0: Dosa.
2: Mas Andi nggak suka karena nanti duit setan dimakan jin. Gitu,
0: betul,
2: daripada
0: betul.
2: Gitu kan mendingan beli nasi berkat ya.
0: Bener, kenyang iya gitu kan.
2: Iya. Bantar ya, semoga sehat, terjadi lancar.
0: Amin.
2: Semoga nanti Pak Cuk masuk bisa apa kasih
0: nasi berkat.
2: Nasi berkat ya. Iya, mungkin itu aja.
0: Baik.
2: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Spanyol gitu ya. Saya memang terus terang tidak menontonnya karena memang saya harus berangkat pagi hari gitu kan. Jadi ya sudahlah, ikut euforianya saja. Akhirnya Spanyol menang atas Argentina dan menjadi juara Piala Dunia 2026, dan RRI, TVRI dan Antara sudah sukses menyelenggarakan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Terima kasih juga untuk atensi Anda yang mungkin selalu mendengarkan siaran langsung selama pertandingan Piala Dunia 2026. Dan di belakang Mas Andi, halo, selamat siang, jendela cerita Anda. Selamat siang juga, dengan ibu siapa?
3: Mbak Ria cantik.
0: Iya, dengan ibu yang cantik juga. Siapa ya? Saya lupa lagi.
3: Ya Allah.
0: Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Solo Kepatian?
3: Agustin.
0: Oh, Ibu Agustin. Iya, soalnya jarang bertelepon, cuman berwhatsappan saja.
3: Itu cuma satu minggu Spanyol. Saya dari awal loh, Mbak, Spanyolnya. Dari mulai
0: Piala Dunia sudah jagoin Spanyol. Oke.
3: Oke. Saya nggak lihat TV, Mbak. Cuma dengar ke radio dari jam 2, jam 1 itu dengar.
0: Oke, baik.
3: Iya.
0: Ternyata memang prediksinya betul gitu ya.
3: Iya, dari awal.
0: Dari awal Spanyol. Iya. Oke. Mantap berarti ya.
3: Pokoknya
0: Spanyol. Kenapa sih Spanyol? Kenapa milih Spanyol?
3: Ya karena pemainnya kalem-kalem.
0: Oke. Oke.
3: Ibunya cantik-cantik.
0: Oke, baik.
3: Attitude-nya bagus.
0: Iya. Oke, ternyata jagonya Bu Agustin menjadi juara gitu ya.
3: Attitude-nya itu bagus.
0: Oke, baik. Siap.
3: Mbak Ria tahu yang kemarin pertamaan itu terakhir itu mau itu sudah gol 3 loh. Itu cuma mengatakan golnya cuma satu tapi diam. Spanyol enggak marah, enggak apa.
0: Oke.
3: Tapi kalau Argentina kalah langsung marah. Berarti asisinya kan dari awal udah enggak baik.
0: Baik.
3: Dia membanggakan bahwa saya pemenang dunia selamanya. Katanya kan gitu mau. Namanya Manu kan Spanyol kan pun mengindik, jadi mengintai si Inta ini akhirnya bisa menang. Saya dari awal Mbak bener, saya enggak goyah itu. Cuma dengar kita siwajar, enggak lihat TV Mbak, saya enggak lihat TV orangnya gimana, tapi cuma komentator
0: ya. Berarti selalu mendengarkan Pro 1 dong ya, Bu Agustin? Baik.
3: Enggak pernah saya matiin.
0: Baik. Siap.
3: Apa namanya, nggak pernah saya ganti, nggak pernah lihat TV,
0: betul.
3: Semua anak-anak saya tidur, saya pada lihat, aku lihatnya cuma sambil tidur aja.
0: Iya, bisa sambil rebahan, sambil merem gitu ya, sambil dengarkan. Oke. Oh, nggak merem ya? Sampai selesai ya, berarti?
3: Sampai selesai, tapi pas itu, aku sampai ikut kanya ya, pokok 3 gol udah. Komentar teriak-teriak masuk kok diakui. Itu 3 cuma diakui 1.
0: Oke.
3: Akhirnya juga menang. Allah itu memberikan menang. Karena apa namanya, attitude-nya bagus, enggak marah-marah, enggak emosional gitu.
0: Siap.
3: Itu Mbak, saya dengerin masuk ya, Mbak ya.
0: Iya, benar.
3: Iya.
0: Baik.
3: Saya udah gini. Saya masuknya besok kalau aku jagoku menang. Kalau aku enggak menang enggak masuk.
0: Ternyata benar gitu ya, menang jagoannya ya.
3: Ternyata menang, makanya baru masuk. Mbak Lia, tapi Mas Andi sudah Spanyol, tapi kan baru satu minggu.
0: Iya, betul.
3: Kalau kan dari awal, dari pertandingan awal itu dari 1/3, 1/18, 1/16, 1/8 itu semuanya saya review.
0: Oke, baik.
3: Cantik-cantik pendukungnya.
0: Iya.
3: Pemainnya juga muda-muda, masih apa namanya, umurnya masih muda-muda semua.
0: Iya.
3: Walaupun muda tapi nggak berangasan,
0: menurut
3: komentator, orang saya juga nggak lihat di TV, tapi lihatnya di radio aja.
0: Baik, terima kasih, sehat selalu juga ya Bu Agustin. Baik, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen. Spanyol ini kalau tanggal 20 ini juga bertepatan dengan tadi hari apa ya, hari bulan, kemudian terus hari eksplorasi ruang angkasa, terus kemudian hari lompat sedunia. Apa ya hari lompat sedunia ini? Perayaan ini masyarakat diajak melakukan aksi lompat bersama sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim. Kemudian ada hari catur internasional. Wah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sini. Ada yang di WhatsApp ini juga. Selamat siang Pak Sardi di Bekonang. Ceritanya baru melukis Mbak Ria yang ceria. Wah, iya. Langsung ngirim foto. Lagi ngelukis apa gitu? Tanaman sama buah ya, Pak Sardi ya. Doa dari sini, Mbak. Tetap semangat, semangat sehat, semangat fresh selalu ya. Terima kasih ya Pak Sardi. Doa yang sama, mudah-mudahan lukisannya segera jadi, lancar, kemudian laku dijual gitu ya. Halo, selamat siang. Ya, jendela cerita Anda akan menemani Anda sampai nanti jam kurang lebih jam 1 siang gitu ya. Di line telepon, di WhatsApp Anda boleh bercerita apapun, cerita-cerita yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat karena hidup ini sudah berat. Dan menemani istirahat siang hari Anda di Isoma ya, istirahat, sholat, makan siang gitu untuk Anda yang bekerja. Saya bisa jam 12 sampai dengan jam 1. Saya persembahkan dulu Reza Artamevia.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar masih di Surakarta siang ini ada sebuah informasi dari Pengadilan Agama Surakarta. Rela As Panggilan nomor 432 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.Surakarta. Atas nama Topo Cipto Nugroho AMD sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 432 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SKA tertanggal 12 Mei 2026 telah memanggil Suranto bin Ngadiman Hadi Sumardi dengan NIK 331010104850001 bertempat dan bertanggal lahir di Klaten 1 April 1985 beragama Islam, pekerjaan sopir truk, pendidikan SLTP, dahulu beralamat di Dukuh Lemah Abang, RT 001 RW 018 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada hari tanggal Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Surakarta Jalan Veteran nomor 273 dengan telepon 02716362700 dengan faksimili 02716436443 di Surakarta. Untuk pemeriksaan perkara antara Ratih Dian Kumalasari AMD

0: Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Republik Indonesia Surakarta. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda tangan jurusita Topo Cipto Nugroho.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
0: jendela cerita Anda. Masih saya buka line telepon dan WhatsApp Anda pendengar untuk bercerita siang hari ini. Di siang yang terik, yang panas, tapi hati kita jangan panas ya. Hatinya harus selalu dingin, apalagi dengan kita mungkin saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan ataupun dengan hal-hal yang harus menyita pikiran dan energi kita. Pokoknya dijalani saja, karena memang kehidupan itu kan bervariatif gitu ya, up and down kan, gitu kan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang hitam, kadang putih. Tetap semangat saja, dan saya juga semangat menemani jeda siang hari ini atau di Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore pendengar, dan sepanjang Surakarta siang ini Anda bisa me-WhatsApp kami di 081 3900 15525. Selain Anda bisa mendengarkan di 101 FM, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami terestrial melalui 96,8 FM, kemudian aplikasi mobile RRI Digital, dan streaming kita di www.rri.co.id. Ada cerita dari Surakarta yang saya ambil dari rri.co.id. Ini, pemerintah kota Surakarta menerima kunjungan resmi dari Kedutaan Besar Qatar untuk Indonesia di Balai Kota, dan kunjungan ini membawa angin segar tentunya bagi perkembangan kota Bengawan, menyusul tawaran kerjasama berkonsep Sister City atau kota kembar yang diajukan oleh pihak Qatar. Rosmati Ardi selaku wali kota Surakarta menyatakan rasa terhormat dan tawaran kemitraan strategis tersebut. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak secara intensif membahas berbagai potensi kolaborasi dengan fokus utama pada sektor pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan pariwisata. Lebih lanjut, Rosmati menjelaskan bahwa salah satu poin krusial yang beliau tawarkan kembali kepada Qatar ini adalah kolaborasi di bidang ekosistem dan manajemen museum. Mengingat Qatar dikenal memiliki pengelolaan museum yang sangat maju, dari museum peninggalan leluhur hingga modern, Surakarta dinilai sangat cocok untuk menyerap ilmu tersebut demi mengelola aset sejarahnya. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal kami di rri.co.id.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Saya buka kembali line telepon untuk Anda pendengar di 0271-638-055 dan di WhatsApp 081-390-155-25 untuk bercerita apapun ya. Bercerita makan siang Anda, menunya apa hari ini, atau mungkin bercerita tentang kejadian yang tadi pagi Anda alami gitu kan. Kalau saya pagi tadi ngalamin apa ya? Nggak ngalamin apa-apa sih. Saya apel, saya datang ke kantor. Oh iya, bangunnya hampir kesiangan gitu ya. Padahal subuh sudah bangun, terus sholat tidur lagi. Malah mau kesiangan. Nah, apapun yang menjadi rencana Anda di hari ini atau hari besok mesti harus dipersiapkan dulu satu hari sebelumnya gitu. Jadi pada saat hari hanya sudah tidak kesusu-susu atau kemerungsung gitu ya. Dan ini juga ada cerita juga dari Boyolali, pendengar, keberhasilan seorang anak siswa kelas 6 SD. Tepatnya anak SD Negeri 3 Geneng Sari Boyolali yang bernama Ibrahim Al-Abar. Ini bisa menemukan celah keamanan atau bug pada situs resmi NASA, kini membuka jalan lebar bagi masa depannya. Berawal dari keisengannya membaca artikel dan belajar secara otodidak, bocah berusia 12 tahun ini kini mantap mematok cita-cita untuk menjadi seorang profesional di bidang cyber security. Dan langkah Ibrahim ini terbilang luar biasa pendengar di usianya yang masih sangat muda, 12 tahun ya, secara dirinya ini berhasil mendeteksi 4 kerentanan berjenis broken link hijacking pada sistem Badan Antariksa Amerika Serikat tersebut hanya dengan bermodalkan peralatan atau tools yang dirinya rakit sendiri menggunakan bantuan kecerdasan buatan AI. Dan kerja kerasnya yang menghabiskan waktu luangnya untuk mempelajari kerentanan website dan coding kini berbuah manis pendengar setelah sertifikat penghargaan resmi dari NASA mendarat di email pribadinya. Apresiasi tingkat nasional juga langsung berdatangan. Tidak tanggung-tanggung, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana juga secara mendadak langsung mendatangi sekolah Ibrahim untuk memberikan penghargaan secara langsung. Tidak berhenti di situ saja, kemampuan langka bocah 12 tahun ini juga menarik perhatian otoritas cyber tertinggi di Indonesia, yakni Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang langsung melayangkan undangan resmi kepadanya. Ini cerita inspiratif gitu ya dari Boyolali ya. Dan penghargaan dari NASA sendiri serta perhatian dari BSSN tidak membuat Ibrahim berpuas diri. Alih-alih berhenti, pengakuan internasional ini justru membakar semangatnya untuk terus berburu sertifikat keamanan digital lainnya. Dan sebagai target berikutnya, Ibrahim berencana menguji keandalan sistem keamanan pada situs-situs milik pemerintah hingga jaringan universitas di luar negeri secara legal. Dan langkah ini dilakukannya demi mematangkan kemampuannya sebelum terjun ke industri digital secara profesional demi masa depan yang menjanjikan. Ini apa positifnya, anak itu ngulik gadget, ngulik laptop gitu ya, akhirnya mendapatkan hal yang luar biasa. Makanya juga kemajuan teknologi ini bisa kita gunakan dalam hal positif, juga bisa juga dalam hal negatif, tinggal tergantung yang mana kita memanfaatkannya.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda di siang hari ini pendengar, dan Anda masih bersama kami yang mau bercerita di siang hari ini. Masih saya buka line telepon untuk Anda ya. Dan saya mau menginformasikan untuk Anda, bagi Anda yang membutuhkan darah dari Palang Merah Indonesia bisa menghubunginya. Tapi sebelumnya ada yang mau bercerita dulu. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Jeda, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Temu, sudah kenyang, sudah makan siang kah?
2: Betul, ini jujur, sehari itu makan 3 piring baru kali ini.
1: Oh. Dari pagi sampai sekarang sudah makan 3 piring?
2: Iya, betul.
1: Kenapa? Lagi enggak enak badan atau memang bawaannya lapar terus?
2: Lah nek wong ora doyan mangan wae lur, ora mbok mangan ae. Nek ora berarti
1: sehat. Bukan, berarti kan pengen cepat sembuh kalau lagi enggak enak badan tapi doyan makan, itu berarti kan biar badannya kembali sehat gitu. Sakit apa sih? Tapi enggak sakit apa-apa toh?
2: Enggak iso banget. Malah bentuk kuwi anu saiki awakku bunder motor telo.
1: Biarin, biar saya ada temennya. Ada cerita apa ini selain makan sudah 3 piring?
2: Pagi tadi tuh kan saya ke pasar.
1: Terus?
2: Ada ya piyayi naik sepeda motor. Ngintil aku, gue sih ngomong sama ngintil aku. Aku kan yang pasar, kan malu belanja aku mau bilang. Terus orangnya lari terbilis-bilis.
1: Nah, terus mau ngapain? Mau minta tanda tangan mungkin? Tapi mungkin
2: ketarik dengan sepeda ontel
1: juga. Oh, dia mungkin kok anu ya, kolektor anu sepeda ontel gitu kali ya.
2: Terus sebelah anu apa? Tahu-tahu kok menunduk ke apa? Ke bawah.
1: Terus
2: melihat serandal kulit selain kuning karo lila gitu.
1: Oh, itu bukan tertarik sama sepedanya berarti, tertarik sama sendalnya yang selen gitu ya. Kok bisa selen, memang modelnya selen gitu atau gimana?
2: Oh, saya tuh sak tanda.
1: Nah, kok ntar dulu, kalau secandanya, kalau satunya, kalau sama-sama sendal jepitnya gak apa-apa. Kalau satunya sendal jepit, satunya selop gitu kan ya lucu Bu Tamu.
2: Oh, pernah ke tempatnya saya selen. Ambil
1: itu memang sudah habit, sudah kebiasaan atau memang tidak sengaja?
2: Iya, saya aja memang pakai itu.
1: tapi kan sekarang ada Bu Temu modelnya sendal jepit itu, satunya warna kuning, satunya warna hijau gitu, ada juga sih. Ya, jangan ditiru ya pendengar ya, keselenan dari Bu Temuati yang selalu memakai sendalnya yang tidak sama gitu ya.
2: Tertarik karena aku mergo sandal jepit.
1: Sandal jepit yang selen gitu ya.
2: belum
1: tumben nih, belum masuk.
2: Mbak itu Mas Rido itu masuk di Pro 1 loh sekarang.
1: Enggak, bukan Mas Rido, Mas Rifki.
2: Oh iya, Ceng. Di situ kok Rikinya ada telur loh, Mbak.
1: Kok 3?
2: Riki Wicaksono, Riki Rido.
1: Tunggu dulu toh, kalau mau ganti nama itu nanti harus bubur merah, bubur putih. Gak ada. Namanya itu yang ada Rido Wicaksono, Rifki Minov, udah.
2: Oh, berarti 2 ya?
1: Cuman 2, double R-nya cuman 2.
2: Suaranya juga bagus sih Mbak, kayak panjenengan.
1: Apanya?
2: Suaranya bagus, terus ada panjenengan sih namanya ada, kayak Mas Wicaksono.
1: suara siapa yang sama? Masa suara Rifki sama kayak saya?
2: Bagus sih mau maksudnya orang bodoh suaranya.
1: Oh, jelas. Bagus suaranya.
2: Suaranya tetap empuk kayak tahu.
1: Tahu sutra ya, tahu sutra ya empuk ya.
2: Tahu sutra tuh empuk. Tahu nggak tahu lo kan gue diem mentung. Ya pasar mi macam, kita catat calling orang pun. Kalau bater di sini, boleh yang diangkat dua dong. Tak sampai menawe tenang.
1: Yang diangkat nomor WhatsApp terus gitu ya katanya ya.
2: Ya bilang gitu, malah
1: Memang saya kalau nggak membuat Mbak Tarmi marah itu nggak lega rasanya. Saya terus ya bertemu ya. Baik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya sambil gue sepeda, banter banget gitu melayunya gitu ya sepedanya. Terima kasih ya bertemu ya, sehat selalu ya. Kalau suaranya enggak bagus ya enggak jadi penyiar gitu. Memang modalnya harus suaranya bagus ya bertemu hati ya. Tapi ada penyiar yang suaranya bagus tapi nyanyinya tidak bisa. Itu ada juga loh. Iya, tapi ya kalau menyanyi itu kan bakat juga gitu ya. Dan bakat terpendam, dan bakat saya juga bukan menjadi seorang penyiar. Cita-citanya gitu, tapi kok nasibnya mengharuskan saya di sini. Tapi nggak apa-apa, ini bagian perjalanan hidup yang harus saya nikmati dan harus saya syukuri, ya kan? Begitu kan? Ada informasi dari, oh ya tadi saya mau menyampaikan informasi dari Palang Merah Indonesia ya pendengar ya, untuk Anda yang membutuhkan darah bisa langsung menghubungi atau datang langsung ke Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali Minggu ya, pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Untuk stok darah hari ini, hari Senin 20 Juli 2026, untuk golongan darah A berjumlah 346 kantong darah, golongan darah B 459 kantong darah, golongan darah O 369 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 337 kantong darah. Dan Anda juga bisa menghubungi melalui informasi customer service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk informasi mobile unit PMI ada di 08132. Ini kok matanya agak sedikit tidak kelihatan ya, 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans dari Palang Merah Indonesia bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Mendengar informasi dari Pengadilan Agama Surakarta, ini rela as panggilan dengan nomor 434/PDT.J/2026/PA.SKA atas nama Topo Cipto Nugroho AMD sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 434/PDT.J/2026/PA.SKA tertanggal 12 Mei 2026 telah memanggil Dadang Setiawan bin Syarifuddin NIK 640813280894001 bertempat dan tanggal lahir di Bontang 29 Agustus 1994. Beragama Islam, pekerjaan Bontang, pendidikan SLTP, dahulu beralamat di Jalan Poros Sangata Bontang, RT 004 RW 00 0 Desa Marta Dinata, Kelurahan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada hari tanggal Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Surakarta, Jalan Veteran nomor 273 dengan telepon 0271-636-270 dengan nomor faksimili 0271-643-643 di Surakarta untuk pemeriksaan perkara antara Siti Rojanah binti Ajum sebagai penggugat lawan Dadang Setiawan bin Syarifuddin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Republik Indonesia Surakarta. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda jurusita Topo Cipto Nugroho AMD.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Dengan pemberitaan kemarin juga sudah mulai banyak ini dari komunitas, dari instansi, dari partai, ini sudah mulai masuk. Ya, sebenarnya cuma ada beberapa RT saja, ini ada 8 RT.
2: Di jajaran SMP negeri itu ada 52 sekolah yang penuh porsinya itu sebanyak 20 sekolah, yang 32 ini masih ada kekosongan di bangku SMP tersebut.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Senin 20 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Riyandani Surya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembentukan 1.000 desa wisata mulai tahun 2027 sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di Kota Solo, program tersebut disambut melalui penguatan kampung wisata berbasis budaya, sejarah, dan kuliner yang dikelola masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Jawa Tengah AR Hanung Triyono mengatakan tema pembangunan pariwisata Jawa Tengah pada 2027 mengarah pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Program 1.000 desa wisata akan diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama termasuk perguruan tinggi, dan melalui pendampingan seperti KKN tematik dan pelestarian budaya. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Kota Solo, Minto Rogo, menyebut saat ini Solo telah memiliki 6 kampung wisata yang telah mengantongi surat keputusan, yakni Baluwarti, Kauman, Kedung Lumbu, Keprabon, Jayengan, dan Kemlayan. Tahun ini Pokdarwis juga mengusulkan 4 kampung wisata baru dengan 2 diantaranya diproyeksikan segera ditetapkan. Menurut Minto Rogo, keberhasilan kampung wisata tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan sinergi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, serta generasi muda agar pengelolaannya berkelanjutan. Dampak kemarau panjang, ratusan kepala keluarga di Desa Galih, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen mengalami krisis air bersih. Bantuan mulai mengalir namun terkendala tandon air, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Galih Triyono kepada RRI hari ini.
1: Kalau hujan sudah 1 bulan lebih. Kalau untuk sumber air ada beberapa yang sudah mulai mengering, tapi sebenarnya juga nggak kering banget, tapi dalam.
3: Dampak musim kemarau panjang mulai dirasakan secara signifikan oleh warga Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Akibat tidak turunnya hujan selama lebih dari 1 bulan terakhir, ratusan kepala keluarga KK di Desa Galih kini dilaporkan tengah menghadapi krisis pasokan air bersih akibat mengering dan mendalamnya sumber mata air tanah wilayah mereka. Mengantisipasi kondisi yang semakin meluas, pemerintah desa Pemdes Galih bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tangen untuk melayangkan permohonan dropping bantuan air bersih secara resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen. Kepala Desa Galih Triyono mengonfirmasi bahwa setidaknya ada sekitar 8 RT yang rawan kekeringan dengan rata-rata penduduk 60 hingga 80 kakak per RT. Selain debit air sumur yang menyusut tajam, kualitas air tanah yang tersisa di wilayah terdampak tidak bisa dikonsumsi secara aman akibat tingginya kadar kapur. Guna mencukupi kebutuhan masak dan minum harian, mayoritas warga selama ini terpaksa membeli air kiriman dari gunung seharga Rp4.000 hingga Rp5.000 per galon. Pasca adanya laporan kelangkaan air, bantuan armada air bersih kini mulai mengalir masuk ke lokasi secara berangsur-angsur. Pasokan bantuan tersebut datang dari berbagai pihak melalui armada resmi pemerintah atau BPBD, program CSR instansi, komunitas sosial, hingga organisasi partai politik.
1: Dengan pemberitaan kemarin juga sudah mulai banyak ini dari komunitas, dari instan,

0: politisi, dari partai, ya. Mm-hmm. Ini sudah mulai masuk. Ya, sebenarnya cuma ada beberapa RT saja, tapi ada 8 RT. Per RT itu rata-rata sini itu 60-80 kakak.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air untuk disalurkan ke wilayah kekeringan. Warga yang membutuhkan bantuan diharapkan mengajukan permohonan secara resmi dan menyiapkan tandon air. Kepala Seksi Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen Ahmad Subekti mengungkapkan bahwa permohonan bantuan air bersih diajukan lewat pemerintah desa dan kecamatan. Setelah itu dikirimkan kepada BPBD.
0: Pengajuan nanti dari desa, terus mengetahui kecamatan, dikirim ke BPBD.
2: Setelah itu
0: nanti, nanti dari tim kita cek dulu, Mas. Kita cek dulu asesmen nanti kira-kira betul-betul sudah membutuhkan apa belum, termasuk kesiapan.
1: Kendati pasokan bantuan air mulai terpenuhi, Pemdes Galeh mengaku saat ini menghadapi kendala krusial berupa minimnya fasilitas penampungan tandon air di titik-titik distribusi. Banyaknya bantuan yang datang secara tiba-tiba tanpa koordinasi berkala membuat pengelola di lapangan kesulitan menampung air secara optimal. Guna menyiasati hal tersebut, pihak desa secara swadaya telah membuat kolam penampungan darurat menggunakan lapisan terpal di 4 titik lokasi bencana, sembari berharap adanya bantuan tandon penampung tambahan untuk memaksimalkan retensi air bersih bagi warga yang bekerja di ladang. RRI Surakarta, Mulatu Isaan melaporkan.
3: Revitalisasi Keraton Surakarta segera dimulai dengan menyasar 13 titik kawasan keraton dan ditargetkan selesai pada akhir tahun. Program ini diharapkan memperkuat Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan sekaligus destinasi warisan budaya nasional.
4: Harapkan ini menjadi titik awal untuk menghidupkan kembali pusat-pusat kebudayaan kita.
5: Keraton Surakarta segera memasuki tahap revitalisasi yang mencakup 13 titik kawasan. Program yang didanai APBN tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun sebagai langkah menghidupkan kembali pusat kebudayaan dan destinasi warisan budaya nasional. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, KPH Edi Wirabumi mengatakan, revitalisasi akan dikerjakan secara serentak agar seluruh pekerjaan dapat selesai sesuai target. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan bangunan, tetapi juga pelestarian nilai-nilai budaya Keraton Surakarta.
4: Harapkan ini menjadi titik awal untuk menghidupkan kembali pusat-pusat kebudayaan kita sebagai ciri khas kebudayaan Indonesia. Ini tidak hanya revitalisasi fisik, tapi juga revitalisasi terhadap nilai-nilai budaya. Non-fisiknya maksudnya, jadi bersamaan dengan penataan fisik, sudah dilakukan konservasi dan pemeliharaan terhadap kegiatan non-fisik.
5: Revitalisasi akan dilakukan di 13 titik kawasan Keraton Surakarta, diantaranya Pagelaran, Sitinggil, kawasan Kamandungan, Kasentanan, Museum Keraton Solo, serta sejumlah titik lainnya. Selama proses pengerjaan, pihak keraton berupaya agar museum tetap dapat dikunjungi masyarakat, meski dilakukan penyesuaian akses. KPH Edi Wirabumi menambahkan, salah satu sasaran revitalisasi adalah menghadirkan Museum Keraton Solo berstandar internasional. Dari penataan koleksi, pencahayaan, hingga pengaturan suhu akan disesuaikan agar museum semakin menarik sebagai destinasi budaya, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis kebudayaan.
4: Sebagai benchmarknya itu sekarang Museum Nasional ya. Nantinya di dalam pola penataan, lighting, kemudian suhu, kemudian bahkan sampai urutan penempatannya itu semua tertata dan dimungkinkan tidak hanya siang hari, bahkan malam hari pun bisa menjadi daya tarik karena tidak hanya sekedar menikmati museumnya, tetapi juga di situ muncul ekonomi kreatif berbasis kebudayaan, termasuk kuliner dan wastra. Gitu.
5: Melalui revitalisasi, Keraton Surakarta diharapkan berkembang sebagai National Living Heritage Site yang tidak hanya menampilkan bangunan bersejarah, tetapi juga menjaga tradisi, adat istiadat, dan kegiatan budaya agar tetap hidup dan menjadi daya tarik wisata budaya Indonesia. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 32 dari 52 SMP negeri di Kabupaten Boyolali masih memiliki kursi kosong pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran ini. Kondisi serupa juga terjadi di jenjang SD, bahkan satu sekolah dasar hanya memperoleh satu murid baru. Pemkab Boyolali tengah melakukan kajian menyeluruh sebagai langkah melakukan regrouping.
2: untuk SPMB di tingkat SMP itu memang di jajaran SMP negeri.
6: Fenomena minimnya pendaftar masuk sekolah baik SD maupun SMP terjadi di banyak daerah. Di Kabupaten Boyolali, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dwi Hari Kuncoro, dari sejumlah 52 SMP negeri yang terpenuhi rombongan belajar atau rombel hanya 20 sekolah, sisanya masih kekurangan. Kondisi ini juga terjadi di tingkat sekolah dasar negeri. Bahkan ada sekolah dasar yang hanya mendapat satu anak.
2: Untuk SPMB di tingkat SMP itu memang di jajaran SMP negeri itu ada 52 sekolah yang penuh kursinya itu sebanyak 20 sekolah, yang 32 ini masih ada kekosongan di bangku SMP tersebut. Kemudian untuk di SD itu memang juga banyak yang tidak penuh sekolahannya karena memang jumlah rombel di SD itu sebanyak 28 murid. Kemudian ada
6: untuk melakukan regrouping, tambah Kuncoro, saat ini tengah dilakukan kajian secara menyeluruh.
2: Regrouping atau penggabungan sekolah, ya nanti kita kaji dulu berdasarkan peraturan bupati kami bahwa penggabungan sekolah itu kan berdasarkan ada 3 kriteria, tidak hanya jumlah muridnya saja, tapi juga melihat sarana prasarana dan letak geografis. Kemudian untuk yang
6: dengan hasil kajian menyeluruh, tambah Kuncoro, harapannya akan diperoleh solusi terbaik. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
3: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kurang dari satu tahun, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa 2 pekerja. Wali Kota Solo Respati Ardi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi.
7: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana.
8: Pemerintah Kota Surakarta mengambil sikap tegas menyusul terjadinya 2 kali insiden kecelakaan kerja di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan tidak akan segan-segan meninjau ulang hingga memutus kontrak kerjasama dengan pihak rekanan pengelola jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau jika insiden serupa kembali terulang. Ditemui di Balai Kota, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan sudah menerjunkan tim untuk memeriksa standar operating prosedur atau SOP keselamatan kerja di lapangan, serta menugaskan unit pelaksana teknis daerah UPTD Putri Cempo untuk melakukan pengawasan ketat secara langsung di lokasi.
7: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana. Jika ada kendala, langsung kita tindak lanjutkan nanti. Ya, ini sudah kita cek, ini sedang kita cek ke sertifikasi K3. Informasinya mereka sudah memiliki, tetapi kita cek, kita selalu cek, dan yang terpenting adalah SOP-nya. Kita cek SOP-nya, kita awasi langsung sekarang.
8: Respati Ardi menambahkan pihak Pemkot Solo sebenarnya sudah melayangkan surat peringatan sejak beberapa bulan lalu karena kinerja pengelola sampah yang dinilai belum memenuhi target atau underperform. Munculnya rentetan kecelakaan kerja ini pun menjadi tolak ukur penting dalam evaluasi total terhadap performa pihak ketiga tersebut.
7: Kita kan sudah melayangkan surat peringatan masuk jadi wali kota. Beberapa bulan kemudian saya langsung memberikan surat peringatan karena yang dihasilkan atau sampah yang diproduksi itu tidak sesuai sebelumnya. Maka dari itu ini kan mereka sedang dalam pengawasan. Kalau underperform, kita akan serius ini lebih lanjut lagi. Ya intinya kita serius ini, bersama ini kita review bersama sesegera mungkin. Yang diinformasikan ke saya adalah kesalahan dari yang disampaikan di sana ya.
8: Jika nantinya hasil investigasi final dari UPTD Putri Cempo membuktikan adanya kelalaian murni terhadap SOP keselamatan, Pemkot Solo memastikan akan menjatuhkan sanksi hukum dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kompromi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Ragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Peningkatan temuan kasus ini berkat kerjasama dengan Babin Kamtibmas Polres Ragen yang melakukan penyisiran kontak erat pasien TB dalam beberapa bulan terakhir.
9: Untuk saat ini sebenarnya total yang tercatat itu sudah 8.180, tetapi yang sesuai standar itu
1: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus memastikan upaya pelacakan atau tracing kasus tuberkulosis TBC. Sepanjang semester pertama hingga bulan Juli 2026, Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time. Hal tersebut diungkapkan oleh Fungsional Epidemiologi Muda, pengelola program TB Dinkes Sragen Endang Soriandari, saat ditemui di kantornya Dinkes Sragen. Endang menyampaikan, hingga pertengahan Juli ini terdapat 998 pasien TBC baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 991 pasien masuk kategori TBC sensitif obat dan 7 pasien lainnya terkonfirmasi TBC resisten obat. Langkah agresif dalam penemuan kasus ini juga berdampak pada melonjaknya jumlah warga berstatus terduga atau suspek TBC yang berhasil dijangkau. Saat ini total akumulasi terduga TBC yang tercatat mencapai 8.180 orang, di mana 7.721 diantaranya telah diperiksa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, semester 1 2025, penemuan jumlah terduga TBC yang sesuai standar mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni dari 5.994 orang menjadi 7.463 orang pada semester 1 2026. Guna memutus rantai penularan yang lebih luas, Dinkes Sragen kini resmi menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Polres Sragen yang juga melibatkan peran aktif Babin Kamtibmas dalam melakukan investigasi kontak atau IKA.
9: Kita melaksanakan kegiatan investigasi kontak pada pasien TB yang sudah terdiagnosa itu kita kerjasama dengan Babin Kamtibmas. Selain dengan Babin Kamtibmas, kita juga ada mitra yang itu MSI, Mentari Sehat Indonesia, itu didanai dari Global Fund. Itu membantu juga untuk tracking TB, investigasi kontak, terutama kasus TB yang terkonfirmasi bakteriologi.
1: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng peduli TB. Dalam beberapa bulan terakhir ditemukan sekitar 190 suspek penderita TBC.
10: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ketiga ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
1: Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen, diharapkan angka penemuan suspek, terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%. Dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan perubahan zona parkir di beberapa jalan di Kota Solo. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Respati Ardi ketika ditemui wartawan kemarin di kantornya.
11: Jadi koreksi dan kita sudah ada beberapa pola akan berjalan di insya Allah di pertengahan tahun nanti. Kita akan ragamkan di zona B, kita sebagai percontohan pengawasan, pembayaran menggunakan digital dan lain-lain.
3: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan perubahan zona parkir di beberapa jalan di Kota Solo. Kebijakan ini akan berlaku setelah proses hilirisasi dan evaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wali Kota Solo Respati Ardi menjelaskan akan ada perubahan zona parkir di beberapa jalan menjadi zona B pada pertengahan tahun ini. Selain itu, para juru parkir yang masuk zona B akan mendapatkan seragam baru.
11: Jadi koreksi dan kita sudah ada beberapa pola akan berjalan di insya Allah di pertengahan tahun nanti. Kita akan ragamkan di zona B, kita sebagai percontohan pengawasan, pembayaran menggunakan digital dan lain-lain. Akan ada banyak penertiban nanti juga perubahan parkir.
3: Terpisah Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Dishub Kota Solo, Haryono Nugroho menjelaskan, pemerintah Kota Solo menyiapkan aturan untuk perubahan zona parkir, salah satunya melalui peraturan daerah atau Perda nomor 14 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD.
12: Kita nunggu Perda ini kan Perda PDRD ini kan belum digedok ini, kan masih nunggu dari beberapa OPD, kan masih ada kemarin terakhir masih dari Kemendagri itu masih masuk evaluasi, terus besok hari Rabu tanggal 1 itu baru masuk ke Biro Hukum Provinsi, Nah, nanti hasil evaluasi itu kan dilakukan gubernur, baru kalau sudah digedok perda PDRD-nya itu akan dilaksanakan langsung.
13: Dia menjelaskan pada perda sebelumnya, tarif parkir sepeda motor di zona B Rp2.500 dan Rp4.000 untuk mobil. Pada perda yang baru, tarif parkir kendaraan roda 2 Rp2.000 dan mobil Rp4.000 di zona B. Dia menjelaskan beberapa jalan yang direncanakan berubah dari zona C ke zona B, yakni Jalan Slamet Riyadi, tepatnya dari Stasiun Purwosari hingga Bundaran Gladak, kemudian Jalan Dr. Rajiman dari Pasar Klewer hingga Simpang 4 Baron, Jalan Gatot Subroto dari Simpang 4 Pasar Pon sampai Simpang 4 Singosaren, dan Jalan Tengku Umar dari Simpang 4 Keprabon hingga Simpang 3 McDonald Slamet Riyadi Solo. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini, Senin 20 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dampak kemarau panjang, ratusan kepala keluarga di Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, mengalami krisis air bersih. Sebanyak 32 dari 52 SMP negeri di Kabupaten Boyolali masih memiliki kursi kosong pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran ini. Saya Rinani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: mengisi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaya kok ono, woy marah lucu sama Mbak Sisi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: It Gita sedia aku sebelum hujan. Kalau Anda sedia kuota dulu untuk bisa menelpon kami, sedia pulsa dulu untuk menelpon kami, karena sudah saya buka line telepon untuk Anda pendengar di 02716380555 dan WhatsApp 08139001555. Saatnya kita santai-santaian di jam santai.
1: Jam santai.

0: Jam santai di tanggal 20 Juli 2026 bertepatan dengan hari ini diperingati sebagai Hari Catur Internasional. Ini merupakan momen istimewa untuk merayakan permainan catur yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat dunia, gitu ya. Jadi warga dunia diajak mengenal lebih jauh sejarah dan perkembangan permainan tersebut. Kalau berbicara catur, ini pastinya menguras otak dan pikiran kita, begitu ya. Bisa dibilang olahraga mungkin, atau mungkin hobi, kesenangan gitu kan, dengan olahraga catur ini. Dan banyak permainan atau mungkin hobi yang menggunakan pikiran atau otak kita begitu. Nah, apa favorit permainan yang menggunakan pikiran kita atau otak kita selain mungkin catur, atau mungkin catur juga menjadi salah satu hobi Anda begitu pendengar? Ada, kalau mungkin bisa saya spill sedikit gitu ya, ada beberapa permainan yang menggunakan otak kita begitu kan, atau mungkin biasanya menuntut fokus, terus kemudian memori, strategi, dan pemecahan masalah. Ada yang namanya Rubik's Cube itu ya, kotak-kotak yang warna-warni itu bisa dibuat menjadi satu warna dalam tampilan sisinya. Kemudian ada juga teka-teki silang, ini ngisi itu kan, yang kotak-kotak itu. Ada juga permainan Scrabble, ini menyusun ketangkasan, menyusun kata-kata dari huruf-huruf acak sekaligus menghitung poin strategis. Kemudian ada juga Sudoku. Sudoku ini teka-teki klasik di mana kita harus mengisi kotak angka 9x9 agar setiap baris, kolom, dan kotak kecil berisi angka 1 hingga 9 tanpa ada yang berulang. Atau mungkin puzzle, menyusun puzzle itu mungkin juga salah satu permainan juga yang menguras atau membutuhkan otak atau pikiran kita. Nah, itu saya spill sedikit ya. Dan line telepon sudah saya buka untuk Anda. Halo, selamat siang, jam santai. Iya, selamat siang juga untuk yang sudah di WhatsApp kami. Ini kenapa ya, WhatsApp call-nya agak sedikit gangguan atau gimana? Dari tadi sepi gitu ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Waduh, nomor satu dapat Andrew.
1: Lepas, langsung nyambung meleleh.
0: Nah iya, makanya.
1: Telepon.
0: Ya harus telepon lah, wong orang sampai jam 3 masih banyak waktu. Harus.
1: Nah, terus mboten sakit ngoten niku. Males ya,
0: Mbak. Jangan males, harus rajin pokoknya. Mbak Tarmi. Oh, makanya kok tumben jeda tidak absen.
1: Ajeng absen lah. Terus ketemu dan butemu.
0: Sudah terwakilkan oleh Bu Temuati gitu ya. Ah, oke.
1: Okay. Kembaran kula niku.
0: Oh, gitu. Apa ya.
1: Kula mboten tau nganggo sandal selen le.
0: Berarti bukan kembaran gitu. Kalau kembaran ini apa-apa identik gitu kan. Kalau Bu Temu kan memang hobinya pakai sandal selen gitu. Ya. Temanya mengenai permainan. Ini kan hari catur, hari ini hari catur. Ini kan ada teka-teki, teka-teki silang. Suka enggak? Enggak ya. Catur enggak bisa juga. Ah itu makanya. Ini kan hobi.
1: Nek napa dolanan remi niku saged tapi
0: ora ngajeg gede. Iya, maksudnya remi itu kan juga butuh pikiran juga kan. Yes. Bukan berarti kita
1: makanya kalah mijete.
0: Nah, itu makanya apa? 4-1 remi atau apa? Apa
1: 4-1.
0: 4-1 ya.
1: Domino ning riyen saniki mboten.
0: Sekarang udah enggak ya. Ya itu untuk mengisi waktu luang juga gitu kan. Yes. Ah, oke, okay, baik.
1: Kadang Mbak
0: Kakung, Rien. Benar. Saya dulu juga suka gitu. Saya dulu juga gitu. Remi 4-1, terus minuman ya. Istilahnya minuman ya.
1: Tapi mboten ngajet le, Mbak.
0: Enggak, bukan. Kita tidak berbicara itu. Kita cuma berbicara mainannya saja gitu. Iya, oke. Duitnya buat beli sate saja ya. Ah, bakso. Aduh, mantap ini bakso kayaknya ya. Mbak Tami, lagunya apa?
1: Hah? Bakso.
0: Emang kenapa?
1: Lah iwak sapi naik banyak no.
0: Oh iya ya.
1: 140 kan enggak bisa pakai tetelan.
0: Oh iya, tapi kan sekarang juga ada bakso, juga bakso ayam gitu ya. Tapi memang rasanya tuh aneh ya kalau bakso ayam gitu ya. Nah itu makanya. Itu bakso ya, bakso daging sapi ya enaknya ya.
1: Nggih, nek namung pengen mawon nggih. Priki enten 7.000, Mbak.
0: Oh iya. Nggih. Gandengane mung piro? 5 apa 6 gitu toh. Pentolnya itu loh.
1: Enten gedene niku.
0: Oh, iya iya iya. Ya.
1: Rasane kados ulam tapi
0: Mungkin cara mengatasinya ya tetap daging sapi tapi dicampurinnya agak banyak apa tepungnya. Mungkin seperti itu ya.
1: kula pengin kadang nek pengin ngoten ndamel ki Mbak tumbas 2 kilo
0: tapi itu wah digilingke gitu ya. Heeh bener. Digilingin terus masak sendiri. Wah mantap, saya habis ini mau makan bakso.
1: Lagunya masih kok ingat, Mbak?
0: Hah? Masih kok ingat? Lah ingat enggak?
1: Ingat Mbak Ria.
0: Aisyah, terima kasih. Masih kok ingat tuh dari mana sih? Dari siapa sih? Lupa. Masih kok ingat sayang yang gitu bukan?
1: Oke. Okay. Nah, jadi tapi setri ampun kakung sing nyanyi.
0: Oh ya, coba saya.
1: Seneng nak kakung.
0: Masih kok ingat? Oke, mau kirim-kirim dulu salamnya.
1: Okay. Buat Bu Agustin, buat Bu Nini Sardini. Pak J, betul tahu naik di sana.
0: Iya, kayak, kayaknya ini kayaknya sibuk jualan sate.
1: Oh, langsung. Pak Kris, kagem Pak Muladi, Pak Tri, kagem Bu Wigati, Bu Yuni, sing wonten Semarang, Bu Temu, Bu Menti. Terus kali, sinten kok lali.
0: Nah.
1: Pun mungkin unut Pak Tri
0: Pak ya. Pak Tri ya, oke, baik, ya. Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih, Mbak Tarmi.
1: Menang pundi niki?
0: Menang Spanyol 1-0. Sing penting bisa makan bakso, badannya sehat gitu ya. Iya, jam 5 kayaknya ya.
1: Nggih. Nggih, ngaten mawon Mbak Ria.
0: Siap, Mbak Tarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jangan itu tadi masihkah kok ingat sayang itu ternyata lagunya Iis Sugianto. Jangan sakiti hatinya ya. Jangan sakiti hati saya, jangan sakiti hati semuanya. Ini kemana lagi? Kemudian ada Bu Mulatsi di Mojosongo. Selamat siang dan selamat tugas Mbak Ria. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Request lagunya Afgan, Dia Dia Dia gitu ya. Buat semuanya pendengar, salam-salamnya aja buat pendengar jam santai. Terima kasih Mbak Ria, terima kasih kembali. Ibu Agustin di Mangubumen. Siang Mbak Ria, jam santai. Lagunya Noah. Noahnya udah keluar Bu Agustin, mungkin nanti bisa diganti yang lain ya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali dan salam buat yang tugas Mbak Ria, sehat semangat barokah rezekinya, selamat tugas sampai selesai Mbak Ria, sukses lancar dimudahkan semua urusannya, amin amin amin. Halo selamat siang jam santai ya, sudah tergabung bersama saya Pak Gi di Bekonang. Jangan dong Pak Gi, jangan judi online, nggak boleh itu. Permainan-permainan yang ini aja, yang ringan dan yang lucu tapi menggunakan otak kita gitu kan, kayak catur gitu kan, kayak remi kayak gitu, tapi nggak usah pakai uang gitu kan, itu akhirnya nanti malah menyusahkan kita sendiri. Halo selamat siang jam santai.
2: Jam santai.
0: Jam santai ya. Juga dengan ibu siapa ini, saya lupa ingat. Kayak lagunya kuburan.
2: Ibu Ragil.
0: Oh, Ibu Ragil. Ibu Ragil sehat, lama tidak bertemu ini kayaknya ya.
2: Sehat Mbak, anu radionya nggak bisa Mbak, belum banyak kok.
0: Sekarang mati. Masih?
2: Ya mati udah 2 minggu.
0: Waduh.
2: Ya 20 hari aja.
0: Kalau Ibu Ragil daerah mana sih?
2: Teluan Grogol Sukoharjo.
0: Oke, baik. Ya. Ini nanti langsung saya follow
2: baru,
0: up ya.
2: Baru kali ini Mbak.
0: Sudah, tapi sudah aman sekarang.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Kemarin ke meresek terus enggak ada suaranya.
0: Coba kalau di 101 ke meresek begitu beralih ke 96,8, Bu.
2: Oh.
0: Heeh ya. Kita juga itu
2: Pro 2.
0: Pro 1. Oh, jadi terestrial kita ada 2
2: itu
0: di
2: itu ada dekat Pro 4 ada, Mbak.
0: Heeh. Uh-huh.
2: Tapi ya enggak jelas.
0: Enggak jelas ya.
2: Ya terus syarat-syarat lagi.
0: Coba kameranya. Coba ke 96,8 coba.
2: Bisa.
0: Ya, baik. Mudah-mudahan nanti segera aman lagi ya, segera ya. Normal lagi ya Bu Ragil ya. Matur suwun ya informasinya.
2: Lagunya
0: apa dong?
2: Cincin kenangan.
0: Nur Afni Octavia. Ya. Oke, mau salam-salam?
2: Salam dulu ya, Mbak.
0: Monggo silakan.
2: Ya, buat Mbak Ria dulu. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin. Amin, amin, amin.
2: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Amin. Yang Sunu Martono, sekalian Yang Ti, Papi Rudi, Ibu Modesta, sekalian Bapak, Ibu Heru, Bapak Lazarus, Bapak Sarti, Mbak Tanti, terus Bapak Benny, Mas Kris, Mbak Budini, Ibu Agustin, Ibu Mendi, Mbak Tarmi, Mbak Butemu, Ibu Isukianto, Mbak Endang Cemani, Bu Endang Sukoharjo, Mas Faiz, Mas Du, Ibu Retno Harjani. Untuk semuanya saya Mbak lupa, Mbak.
0: Saya baik.
2: Satu bulan enggak masuk.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih
0: kembali Bu Ragil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Ragil dan keluarga ya. Saya putarkan lagu dulu dari Iis Sugianto ya, Jangan Sakiti Hatinya.

0: Dek, kok di FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Jam Santai.

0: di 02716380555 dan WhatsApp 081390155. Sudah ada yang bergabung, ada Ibu Elisa di Pajang. Selamat siang, jam santai Bu Elisa.
1: Siang Mbak Ria.
0: Siang juga,
1: sehat,
0: Bu.
1: Ya?
0: Alhamdulillah. Bagaimana Bu Elisa, sehat juga?
1: Amin.
0: Amin.
1: Sehat, semangat.
0: Ya, semangat dan bahagia ya Bu Elisa. Iya, Bu Elisa suka permainan yang menggunakan keterampilan otak enggak? Kayak model apa ya? Teka-teki silang, terus catur.
1: Suka sekali.
0: Puzzle, Scrabble, gitu ya Bu Elisa ya? Mana yang paling
1: teka-teki
0: disuka?
1: Teka-teki silang itu.
0: Yang paling disuka teka-teki silang?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sampai sekarang kah?
1: Huh?
0: Oh iya? Beli ini, beli bukunya TTS itu?
1: Beli,
0: Oh ya ampun,
1: itu bukunya, tapi ya mikir Mbak.
0: Iya makanya, tapi kan mengasah otak kita begitu kan ya Bu Elisa ya. Oh okay. Ternyata
1: kotak sekian,
0: benar. Tiga mendatar, 4 menurun gitu ya. Okay, baik. Ternyata hobinya mengisi TTS ya Bu Elisa ya. Baik, Bu Elisa lagunya apa ini?
1: Lagunya Tanpa Batas Waktu.
0: Batas, oke. Okay. Soundtracknya Ikatan Cinta ya.
1: Ya. Oh,
0: baik.
1: Ya,
0: salam Ibu.
1: Salamnya buat Bu Yuni, Bu Mama Sri, Haja Sri.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bu Wikati tidak bisa masuk ini.
0: Oh gitu. Padahal kosong loh dari tadi.
1: Enggak, dia di luar.
0: Oh Jawa. Lagi di luar Jawa. Oke, baik.
1: Terus ada itu Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, wah. Ayo keluar. Oh ini gak bisa masuk ya. Terus ada Pak Kris. Tadi yang keluar Pak Kris sudah?
0: Belum.
1: Oh belum. Belum saya gandoli.
0: Belum.
1: Papi Rudi, terus ada siapa Pak? Pak Prapto, Kak Ujang, terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya, terus ada Pak Sardi, Pak siapa itu di
0: siapa?
1: Batam itu
0: Pak Mas Andi.
1: Terus ada Bu Ginem. Makasih buat Mbak Ria
0: ya.
1: Metugas, metsiang.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Tunggu lagunya ya.
0: Siap, sudah disiapkan Bu Elisa. Terima kasih.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Matur nuwun insyaallah. Matur nuwun Bu Elisa, sehat selalu. Baik, Ibu Elisa di Pajang sudah absen. Kemudian ada siapa lagi? Halo, selamat siang, jam santai.
2: Jam santai.
0: Mbak Tarmi, dicariin ini loh.
2: Lah, aku tadi baru ngeladang meluntang, tak selesai. Panjang banget.
0: Nggak sih, berarti ini, berarti ontennya udah disenderin ya?
2: Ya.
0: Oh, udah ya, aman berarti ya.
2: Meladang meluntang buat isi mata.
0: Jadi udah ganti posisi, tidak di atas sepeda lagi ya sekarang ya?
2: Iya, oh, okay. Ya. Belum waktunya nanti sore.
0: Okay, aman berarti ya. Lagunya apa dulu?
2: Ke pasar Legi lagi.
0: Boleh ya, nanti ketemu lagi sama orang nanti. Naksir ya. Sendal jepitnya. Nanti jangan pakai sendal jepit.
2: Gua enggak sih ketemu kamu enggak tak duit panjang waktu aku sendal jepit.
0: Sudah beliin sendal jepit yang enggak selen gitu ya.
2: Ini temanya apa ini?
0: Temanya olahraga yang atau permainan yang mengasah otak. Hobinya main apa?
2: Main ular tangga itu. Kalau dulu itu ya segimana ya Mbak,
0: okay.
2: Ya.
0: Kalau Bang
2: main Olimpian ya.
0: Kalau Mbak Tarmi tadi hobinya remi, main kartu 4-1 terus remi kayak gitu-gitu loh.
2: Walah.
0: Catur suka enggak catur?
2: Aku diaro jarane.
0: Ndak diselentak karo jarane. Ya dadi ini, dadi pion aja.
2: Bapak ya. Ya. Mungkin non tahu ya monitor-monitoran ini nak bertemu masuk mungkin wah apa ini enggak
0: cari. Sudah biasa, sudah saling memahami. Harus saling memahami dong ya. Lagunya apa ini?
2: Lagu
0: Nunut Saja. Nunut Saja sing nyanyi siapa ya? Aku golek ini Kang Elan ini kayaknya Kak. Nunut Saja.
2: Bruri, Pesolim aku jatuh cinta ya lain enten boleh ndak?
0: Bruri Pesolima. Karisma ya. Cinta aja ya.
2: Oh iya, Karisma Cinta. Heeh
0: ya, mantap ya.
2: Ya, buat spesial 7114455. Ini suka setia sama Mbak Rizky.
0: Oh ya, terima kasih untuk 7155. Nah, saya enggak tahu namanya ya. Terima kasih untuk yang 7155 sudah setia.
2: Hermanto.
0: Pak siapa?
2: Susilo Hermanto. Oh.

0: yang ayu tinggi lemah lembut. Kami yang kayak kopra, Bu Menti yang kayak lonjong. Berani saing sama aku, awas ninggalke aku terus nek petok tak ranting.
1: Lupa biasanya.
0: Ya kita jambarnya kalau
1: siap. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya yang penting ketawa dulu baru ngendikan gitu ya kalau Bu Temuwati ya. Baik, sehat selalu ya Bu Temuwati ya. Saya mau sampaikan dulu ya informasi dari Kominfo.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menkeu Perbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan Kemenkeu menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan High Five Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% yang dihasilkan artificial intelligence AI. Sementara itu, Bitmine mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: santai saya mau sebelum melanjutkan apa namanya jam santai hari ini ya, mau menyapa dulu yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ibu Tri di Keprabon. Selamat hari lahir ya. Yang keberapa? Rahasia mungkin ya. Pokoknya panjang umur, sehat, bahagia dunia akhirat. Pokoknya doa yang terbaik untuk Ibu Tri di Keprabon yang hari ini ulang tahun. Lagunya dikasih apa ya? Jam santai Mbak Ria. Permainan ngandelin pikiran yang sudah sering mainin adalah puzzle dan Rubik, Mbak. Asik sekaligus menantang penasaran hasil akhirnya. Salam buat Mbak Ria dan pendengar setia Jam Santai di mana saja berada, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat ulang tahun ya Ibu Tri di Keprabon ya. Kemudian ada yang bergabung di telepon, ini ada Pak Muladi. Halo, selamat siang Jam Santai. Halo Pak Muladi, dengar saya?
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Muladi. Iya, bagaimana kabarnya?
1: Halo.
0: Bapak dengar suara saya?
1: Dengar.
0: Oh iya, monggo silakan Pak Muladi.
1: Ini temanya apa ini?
0: Temanya mengenai permainan yang mengasah otak begitu Pak. Hobinya favoritnya apa Pak?
1: Oh, permainan yang mengasah otak.
0: Kayak contohnya Scrabble ya, terus TTS. Catur gitu. Oh, catur. Catur suka ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Itu juga lumayan mengasah otak juga ya catur itu ya.
1: Iya, itu harus sampai otaknya harus berpikir. Mikir.
0: Oke, lagunya ya. Pak Muladi?
1: Iya, lagunya minta dari apa itu? Fatin.
0: Fatin yang apa?
1: Yang apa ya itu judulnya? Apa itu yang
0: Aku Memilih Setia.
1: Lainnya apa itu?
0: Fatin. Oke, sebentar. Sambil kirim-kirim salam dulu coba Pak Muladi, saya cek dulu ya.
1: Salam-salam untuk siapa? Bu Anggun, Bu Agustin, ada Bu Elisa, Bu Modesta, ada Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani. Ada Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Mendik juga, Bu Cindy, Mbah Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi juga, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lestari, Bu Lastri ya, Bu Lastri ya, Bu Tanti ya, ada Bu Ginem juga, ada Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah di Kalbar itu ya.
0: Iya.
1: Ada lagi Mas sama Andi, Mas Andrian, Mas Bima, ada Mas Aditya juga. Ada Pak Benny, Pak Kris, Pak Maiti, Pak Faisal, Pak Ju, Pak Sardi, Pak Lili, Lek Karim, Pak Gadot, Pak Gadot Galber, Pak Tri, Yasem Gede, ada Pak Prapto juga, dan semuanya.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Ria, selamat siang, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, makasih.
0: Baik.
1: Mbak Ria, salam. Semoga sukses selalu ya.
0: Amin, amin. Baik. Terima kasih Pak Muladi, kasih. Sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bantul sudah hadir. Saya menyapa di WhatsApp chat dulu ya. Ada Ibu Nini Sardini. Jam santai Mbak Ria, absen aja nih biar enggak dicorek sama Mbak Ria. Enggak lah Bu. Lagunya tak dengerin semua Mbak, kirim-kirim buat Mbak Rere dan Pak Kris. Makasih aku udah di absen. Selamat siang Pak Pirudi, Mbak Mentik, Bu Modesta, Bu Ragil, Mbak Tarmi. Ayo masuk Bu Endang Cemani, Mas Andi Batam, Pak Jo Juragani Sate, Nani, Bu Nani Arsono, Pak Sri Dipajang. Selamat siang semuanya untuk Mbak Ria, selamat siaran. Semoga gak capek, salam sehat, semangat penuh berkah. Baik, terima kasih, salam yang sehat juga ya, salam sehat juga. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Halo, selamat siang, Jam Suan, Pak.
0: Wah. Selamat siang, baik, selamat siang juga, Pak Tri. Padet banget, padet merayap ini memang. Enggak
2: ngebet.
0: Nah, itu. Nah, ngalahin lalu lintas di Kota Solo padetnya ya.
2: Terus enggak nyemak terus.
0: Nyemak ya.
2: Sampai jeda barang.
0: Oke, tapi jeda kok enggak masuk, kenapa? Enggak ada cerita.
2: Asing ceritakan apa benar?
0: Eh, lah nggak apa-apa cerita.
2: Cerita
0: makan siang ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari perjalanan hidup kan, siapa tahu menjadi apa namanya pelajaran untuk kita ke depannya gitu. Pak Tri, lagunya apa dulu ini?
2: Anu, Bruri pun
0: mau anu. Bruri ini sudah ada yang request Karisma Cinta, mau ikut?
2: Ebit.
0: Hah?
2: Ebit.
0: Oke. Oke, Ebit yang apa?
2: Untuk kita
0: renungkan, oke. Baik. Mau salam-salamnya, Pak Tri, permainan yang menggunakan apa namanya otak atau pikiran apa favoritnya?
2: Catur.
0: Oke. Catur tok.
2: Ampun.
0: Oke. Baik. Salam-salamnya Pak Tri.
2: Kesepakatan ini pun sugeng kakak kakung jo, opo gatol kakak dede, kakak istri dari Wat Kalimantan, sugeng sangkang Bunda Yuni, Mas Andi, Bunda Kartu Fitri. Mas Andrian, Sobat Nenggabaya Lali, Sekumisana Kagem, Mas Bimba Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sobat Tulamadu, Sekumisana Kagem, Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Teguh Baya Lali, Mas Teguh Sumber, Sekumisana Kagem, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murudo Kusumo, Bapak Bejo, Mas Pujo Jambi, Sekumisana Kagem, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Prapto, Bapak Sati, Bapak Karim, Bapak Wahyu Sultan, Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yami Pedan, Mbak Cinti, Mbak Uma, Mbak Marti Truberi, Mbak Cita Restari, Mbak Sri Maharani Australi, Mbak Sri Hartini, Bukitu Batang, Mbak Dewi. Sekemikian kagum Bunda Agustus, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modista, sekemikian kagum Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Endang Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Bukitu Batang, Bunda Haji Hasri, sekemikian kagum Bunda Tumuwati, Mbak Tarmi, Bunda Ginem, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Natri, Bunda Tifah, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bukitu Matuk, Bunda Ronaldani, Bunda Ranstuti, Sugengsang Kagem, Bunda Indonesia, Bunda Tri Keprabuan, Sugengsang Kagem, Bunda Widaketi, Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Ni Sardini, Bukitu Matuk, Bunda Umi Karim, Sugengsang Kagem, Bopo Ki Asum Gede, Bukit Selamat Sore, Kagem, Kakak Kujan, Kang Waton Pintuni Papua, Dumateng Sedoyo, kamu dalam jam santai menika, sugeng santai, sugeng siang, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, kagem Mbak Rian dan Surya,
0: mungkin
2: pasah penarangan kesehatan, kesarasan, kawilujungan, kelancaran, namun mayai sedoyo kewajibanipun,
0: salam
2: dengan kata berkah melimpah, soal kang barokah.
0: Amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri di Boyolali ya. Saya membaca WhatsApp dulu yang sudah banyak masuk pendengar ya. Ada Ibu Pak Bejo di Lereng Merbabu ini. Siang Jam Santai, siang Mbak Ria sehat selalu. Lagunya manut Mbak Ria pasti oke. Mantap ya. Salam untuk Mbak Tarmi yang cerdas dan energik, semoga laris karaknya. Amin. Ada Ibu Fitri di Sukarjo, selamat siang Jam Santai Mbak Ria. Suka permainan catur. Mau request lagu ya Mbak, Iwan Fals Mata Indah Bola Pingpong. Salam buat semua pendengar Jam Santai Mawon, teruntuk Mbak Ria sehat semangat selalu. Terima kasih kembali. Ada Mbak Ona di Pasar Legi, selamat siang Jam Santai Mbak Ria, cantik sehat ya. Cuaca yang panas dikurangi esnya loh Mbak, jaga stamina dan pola makan. Iya nih, pengennya yang dingin-dingin terus ya. Mbak, nanti lagunya Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen atau Gelora Asmara. Gelora Asmara kemarin sudah ya, Ivan Seventeen aja ya. Salam rehat untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Endang, Cemani, Citra Moah, Bu Elisa, Bu Ragil, Pak Pirudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, semua monitor yang terkasih untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses dan lancar rezeki dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Mainan paling ya ular tangga atau halma. Mainan sekarang orang mudeng. Sama, kalau saya juga mainan sekarang nggak mudeng. Satu lagi deh penelpon, ada Ibu Endang di Sukarjo. Halo, selamat siang Bu Endang.
3: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang, Jam Santai. Bagaimana cuaca di Sukarjo, panaskah?
3: Panas pol
0: ya. Tapi hatinya harus selalu dingin ya. Kepalanya juga harus selalu dingin gitu kan. Apapun.
3: Tidur, Mbak.
0: Iya makanya kalau enggak dingin ya dikompres-kompres gitu jadi biar. Baik, Bu Endang, permainan apa?
3: Ketiduran.
0: Ketiduran.
3: Ya dari apa ya? jeda tadi loh.
0: Wah, enaknya gitu ya. Bisa sudah bisa tidur siang. Saya habis ini Bu Endang, ini masih ada beberapa lagu. Saya belum mau request lagi lagu atau bagaimana? Takutnya nanti enggak.
3: Audi bisa enggak?
0: Audi yang apa?
3: Satu jam saja.
0: Oh, satu jam saja. 4 menit saja lah ya untuk satu lagu ya. Baik. Bu Endang, mau salam-salam, monggo silakan.
3: Salam untuk semuanya aja, Mbak. Ada waktunya habis.
0: Terus jangan gitu, saya jadi enggak enak loh, Bu Endang. Bu Endang, permainan apa yang menjadi favorit apa namanya yang menguras, yang memakai otak kita atau pikiran kita?
3: Teka-teki.
0: TTS ya. Oke, baik.
3: Bukunya loh.
0: Bukunya ya. Sampai sekarang masih mainin itu, masih suka.
3: Oh. Masih ya, Nek. Pas gabut nih malah.
0: Benar itu. Benar ya. Ngasah otak juga ya. Heeh, benar. Iya. Oke, baik.
3: Kadang sok penasaran.
0: Nah, itu makanya gitu. Tapi biasanya ini enggak? Biasanya satu buku itu penuh enggak?
3: Kadang-kadang penuh, kadang-kadang
0: yang tinggal. Ada bolong-bolong berapa kotak gitu ya. Tapi biasanya itu kan ada ulangan, pengulangan-pengulangan ya. Di halaman berapa atau di buku yang mana, pengulangan yang sama begitu. Biasanya seperti itu sih.
3: Ini belum.
0: Saya belum ya? Belum ketemu ya? Oke, baik. Selamat mengisi TTS sambil mendengarkan jam santai ya.
3: Ya, makasih Mbak
0: Ria. Ya, terima kasih kembali Bu Endang. Ditunggu lagunya. Siap.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, sama-sama Ibu Endang, sehat selalu. Saya memutar lagu dulu deh dari kado yang ulang tahun hari ini buat Ibu Tri di Keprabon. Lagunya saya mencari-cari apa ya, ternyata saya ketemunya Jamrud.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Selamat siang untuk Ibu Yuni di Kabupaten Semarang ya. Sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat siang Jeng Ria. Bu Yuni ikut bahagia dengar Jeng Ria suaranya renyah. Pertanda sehat-sehat saja yang Jeng. Amin amin sehat Ibu. Kalau boleh diputarkan lagunya dari Ari Lasso featuring Ariel Tatum. Ya waktunya sudah habis ya. Ada beberapa lagu yang belum saya putarkan Ibu Yuni. Judulnya tolong dipilihkan Jeng Ria. Ikutan lagu yang lain ya Bu Yuni ya. Besok kita coba lagi di jam santai lagi. Salamnya kagem semua pendengar jam santai kagem Jeng Ria, selamat bertugas. Tuhan memberkati suara Sumrambah Garwo Uki Putro. Amin amin. Nuun kalau Bu Yuni sukanya main game di HP meskipun mainan anak-anak tapi supaya jangan bengong saja. Terima kasih Ibu Yuni. Kemudian ada, saya sudah menutup line telepon ya. Mohon maaf sekali pendengar karena waktu kita juga sudah terbatas gitu. Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum siang jam santai. Kalau Bu Endang mainan teka-teki silang dulu langganan koran Suara Merdeka tapi sudah enggak langganan, minta lagu perasaan ya. Lagunya waktunya sudah habis ya. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Elisa, Pak Pirudi, Mbok Na, Bu Retno, Hardani, Bu Mentik, Bu Dini, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Mas Andi, Lek Karim, Mbak Citra, Muah, untuk semuanya saja selamat bertugas. Mbak Ria sehat selalu, terima kasih. Kembali kasih Ibu Endang. Pak Pirudi di Kampung Sewu, selamat siang Mbak Ria, selamat jumpa lagi dalam suasana yang menyenangkan ini, amin. Lagunya kayaknya tidak bisa request ya. Salam-salamnya saja saya baca. Salam untuk Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Bu Endang, Sri Handayani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Ibu Modesta, Ibu Nini Sardini, Bu Mentik, Bu Nah, Bu Agustin, Ibu Tanti, Lek Karim, Citra, dan semua tresnawan jam santai. Saya lebih suka main Scrabble Mbak Ria. Iya, saya juga zaman dulu suka banget main Scrabble. Scrabble-nya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya. Terima kasih atas budi baik Mbak Ria, selamat bertugas. Terima kasih kembali Pak Pirudim. Kemudian ada Pak Joko Stianto di Palur. Selamat siang Mbak Ria, minta lagu Perahu Kertas. Terima kasih. Mohon maaf lagu ininya waktu sudah habis ya. Bu Mentik mohon maaf ya tidak bisa keangkat teleponnya karena waktu kita juga sudah mepet. Sekali ini masih ada beberapa lagu yang mesti saya putarkan lagi. Ada satu lagu dari Audi, Satu Jam Saja.

0: akhirnya memang waktu kita harus berpisah begitu ya pendengar, karena sudah sepanjang jam dari jam 10 pagi tadi sampai ini jelang jam 3 sore saya menemani aktivitas siang hari Anda di Surakarta siang ini. Terima kasih yang sudah bergabung di jam santai siang hari ini dan di Surakarta siang ini. Ada beberapa lagu yang belum terputarkan, mudah-mudahan nanti bisa terputarkan di Surakarta sore ini ya. Dan tetap bersama kami dan selalu bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya Riani Surya pamit. Nanti Surakarta sore ini barengan sama Nana Hardan Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun

0: kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum. Surakarta sore ini sekarang saya mulai, sampai nanti kurang lebih jam 8 malam ya, Anda masih terus bersama kami, RRI Surakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nana Hardan akan di sini terus juga untuk Anda, menemani aktivitas Anda sepanjang sore hingga malam nanti. Pendengar, WA kita buka terus ya, sepanjang Surakarta sore ini berlangsung, Anda boleh me-WhatsApp chat 081 3900 155 25, dan sesaat lagi saya akan hadir dalam Beranda Asa Cita ya, kita bareng-bareng Bu Herawati Widodo. Setelah ini silakan mempersiapkan diri karena kita akan bahas tentang dunia UMKM dan motivasi bisnis untuk Anda. Ari Lasso dan Ariel Tatum dulu, Karena Aku Telah Denganmu.

0: seperti tadi sudah saya informasikan, saya hadir sekarang dalam segmen Beranda Asta Cita. Seperti halnya cita-cita besarnya ya, kami support atau kami angkat tentang perekonomian kerakyatannya, dalam hal ini adalah UMKM. Dan segmen Beranda Asta Cita kali ini menghadirkan Ibu Herawati Widodo, motivator kita yang sudah kita tunggu-tunggu terus setiap minggu ke satu dan ketiga ya. Yang pengen gabung, ada punya usaha di rumah ya, sekecil apapun usahanya, kata Bu Hera itu kita harus pede ya. Sekecil apapun usahanya itu, kalau kita ingin membesarkan usaha kita, tentunya tergantung kita membawa diri bagaimana bisa membesarkan usaha kita. Jadi kalau usaha kita masih kecil sekarang, jangan ragu-ragu untuk ikutan gabung bersama kami. Ada pertanyaan-pertanyaan silahkan, boleh nanti kita diskusi dengan Bu Hera ya. Yang pengen gabung nanti boleh, ketika sudah ada waktunya saya nanti akan berikan waktu untuk Anda untuk bisa bertanyaan, menanggapi, bercerita, curhat ya, boleh ya. Oke, Bu Hera, selamat datang kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Nana.
0: Nggih. Sehat jauh perjalanannya?
1: Alhamdulillah.
0: Kadang-kadang Bu Hera ini dekat, kadang-kadang dari jauh gitu kan.
1: Kadang-kadang dekat.
0: Jadi tapi enggak masalah, dekat maupun jauh, energinya selalu yang terbaik pokoknya kalau di Pro 1.
1: Semangat.
0: Amin, semangatnya. Baik Bu Hera. Jadi yang akan kita obrolkan sekarang adalah merawat bibit usaha, harus telaten ya. Bibit usaha ini kalau kita sambungkan dengan obrolan kita terdahulu, adalah penentuan kita itu mau usaha apa, begitu ya. Dan yang dari sekian banyak obrolan kita yang telah lalu ya, kita Bu Hera itu selalu menekankan bahwa seperti apa bisnis kita akan berkembang itu tergantung kita. Jadi kita itu kayak berfokus menambah value terus untuk diri sendiri ya. Kayaknya itu ya inti dari kegiatan usaha. Usahanya itu mau bangkrut, mau sukses, mau undulup-undulup, itu ya tergantung tergantung kita membawanya bagaimana. Salah satunya adalah merawat bibitnya. Oke, Bu Hera bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan merawat bibit usaha itu, Bu Hera?
1: Baik, terima kasih Mbak Nana. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang benih untuk dijadikan bibit. Nah, bibit itu kan asalnya dari macam-macam. Misalnya bibit yang berasal dari hobi yang beberapa kali kita bahas. Kemudian juga bisa bibit karena keahlian, kompetensi, kepakaran. Ada lagi bibit usaha itu karena tren. Kemarin sempat kita bahas di kopi. Kemudian juga bisa warisan.
0: Warisan, iya, meneruskan usaha, dari orang tua misalnya.
1: Atau mitra. Jadi mitra. Bibit paling enggak ada 5 asalnya dan nanti perawatan pensikapannya akan berbeda.
0: Beda-beda. Oke. Jadi kita yang mana nih? Kita termasuk yang mana dan merawatnya itu ternyata beda-beda. Saya mau catat dulu
1: yang pertama
0: hobi, terus
1: yang kedua keahlian. Kompetensi, kepakaran. Yang ketiga dari sisi tren
0: ya, oke. Ya,
1: yang sedang hit apa. Kemudian yang keempat warisan. Dan yang kelima kemitraan. Dan sekarang banyak sekali. Sehingga nanti kalau ditanya yang kemungkinan paling berhasil yang mana? Kemungkinan besar yang mitra.
0: Hah, malahan. Tapi kan setiap ini 5 ini kan memang membutuhkan skill ya.
1: Iya
0: nggak sih? Iya kan?
1: Beda-beda. Sehingga kalau misalnya kalau hobi, bagaimana menanamnya? Ya berarti ubah mindset dulu. Bagaimana yang tadinya hobi itu bisa menjadi profit. Karena kan banyak cerita, misalnya saya hobi burung perkutut. Kemudian burung saya itu sangat saya sayangi sejak kecil sampai bunyinya luar biasa. Tiba-tiba ditawar orang mahal seharga mobil mewah, enggak dilepas.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Itu cerita. Jadi, itu suami saya Vespa.
1: Sudah mobil mewah, jadi kan sudah enggak masuk akal.
0: Oke.
1: Dan ada lagi yang kemudian 2 minggu kemudian burungnya
0: mati.
1: Sakit, gitu kan?
0: Itu bagi, sering terjadi deh kayaknya.
1: Iya. Bagi kita yang orang umum, itu kan merasa ya Anda rugi dong, udah mau dijual kok. Tapi ternyata dari sisi yang empunya burung, alhamdulillah saya bisa merawat sampai akhir hayat. Loh, kan beda cara berpikir.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kalau hobi entah itu bonsai, entah itu burung atau apapun, itu seringkali enggak logis menurut orang umum.
0: Oke. Okay.
1: Jadi menanamnya itu dengan merubah mindset. Kalau memang hobi saya itu mau untuk berwirausaha atau berbisnis, otomatis ya harus disesuaikan. Kalau saya modalnya sekian, berarti saya sekian ya harus dilepas. Bukan kemudian ya sayang, wong saya udah suka, saya cinta sekali sama burung ini. Nah ini kan banyak kasus lah menurut saya. Jadi hobi yang kemudian diubah mindsetnya, kita memang mau berwirausaha.
0: Itu cara menanam ya.
1: Ya.
0: Oke, merubah mindset.
1: Merubah
0: mindset. Kalau itu apa tadi? Keahlian.
1: Kalau keahlian berarti dikemas keahlian itu supaya menjawab persoalan masyarakat. Jadi misalnya saya punya keahlian memasak. Nah, berarti memasak saya itu dikemas yang memang bisa menjawab, bukan kemudian saya rumahnya dekat kampus, saya hobinya memasak, kemudian saya senengnya masak gudeg, lodeh dan teman-temannya, ya kan nggak ada pembelinya, karena anak-anak muda nggak suka dengan selera itu. Nah jadi hobi apa, keahlian memasak, tetapi tetap dikemas keahliannya itu supaya menjawab persoalan masyarakat.
0: Itu caranya ya, menjawab persoalan masyarakat.
1: Ya umum butuhnya
0: persoalan
1: apa?
0: Pasar gitulah ya,
1: pasar. Kemudian juga kalau tren, nah menanamnya dengan apa? Validasi pasar. Jadi misalnya, oh di daerah ini sedang tren minuman kopi ya kemarin yang kita bahas. Nah berarti kalau di daerah saya cocok nggak ini? Validasi pasar, sekilas kita cek pasarnya ada apa enggak. Jadi itu nanamnya itu di situ. Jadi mulai lihat. Oh ya, saya cocok memang. Misalnya kalau paling gampang fore atau saya harus kopi kenangan atau saya harus apalagi nih merek-merek kopi kan sekarang banyak sekali.
0: Tapi jangan sebutkan mereknya ya Bu.
1: Oh gitu ya, nggak boleh. Maaf gitu ya.
0: Okay.
1: Ya jadi sesuaikan
0: validasi
1: pasar.
0: Itu berarti validasi itu apakah kita
1: valid nggak kalau itu kita tanamkan di situ?
0: Berarti riset.
1: Ya riset.
0: Oke.
1: Riset apakah cocok di situ?
0: Harus punya, maksudnya kalau mengikuti tren itu harus pasti risetnya.
1: Iya.
0: Oke. Riset ini caranya pasti macam-macam kan ya?
1: Iya, nanti kita sesuaikan produknya apa, besar kecilnya seberapa, jasa atau barang, itu nanti akan berbeda. Kemudian juga kalau bibitnya itu warisan.
0: Warisan, ini kan bahkan sekelas pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara kan, bahkan...
1: Ya,
0: bahkan bisa bangkrut ya. Iya. Itu loh.
1: Jadi audit budaya. Jadi dicek budaya yang masih relevan kita pakai, yang sudah tidak relevan tidak kita pakai.
0: Itu berarti caranya.
1: Terus, ya.
0: Apa jadi, tadi?
1: Warisan.
0: Audit budaya. Audit budaya.
1: Audit budaya perusahaan. Misalnya ini sudah enggak cocok dengan cara tradisional, berarti harus dikembangkan pakai mesin besar-besar. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa tekstil yang terbesar
0: Asia
1: di
0: Tenggara.
1: Asia, kemudian pemasarannya sampai ke Arab Saudi, ke Eropa, bahkan marketingnya sudah sampai orang-orang sana juga untuk seragam tentara luar negeri dan lain sebagainya. Ya karena terlalu ambisius, kemudian terlalu apa ya, investasi yang terlalu besar, tetapi dengan cara hutang. Jadi saya pendidikannya tinggi,
0: iya kan?
1: Terus saya berpikir ini terlalu kecil lah untuk skala ini, sehingga mumpung ada kesempatan saya besarkan sebesar-besarnya, saya cari investor, saya pinjam bank, konsorsium bank, sehingga sampai pinjam triliunan rupiah. Tapi tidak tahu bahwa ada faktor luar yang berpengaruh, misalnya impor tekstil dari luar besar-besaran yang harganya sangat murah. Akhirnya produknya tidak terserap, tapi cicilan bank jalan terus. Akhirnya yang dilakukan adalah merekayasa keuangan untuk pinjam lagi.
0: Mm-mm.
1: Sehingga malah justru makin terperosok dan okay. sebagainya. Sehingga ya berakhir dengan yang
0: artinya tidak baik. Artinya begini. Enggak usahlah ngomong yang terbesar se-Asia ya. Tapi artinya begini. Usaha yang dilakukan orang tua kita atau pendahulu kita itu belum tentu strategi bisnisnya itu belum tentu sesuai dengan zaman ketika kita atau keadaan ketika kita yang mengelolanya begitu.
1: Ya, jadi penerus belum tentu menggunakan strategi yang sama dengan orang tuanya untuk bisa sukses seperti waktu orang tuanya.
0: Oke. Tapi bukannya ketika orang tuanya sudah sukses itu ya udah tinggal meneruskan saja, Bu.
1: Lingkungan kan berubah.
0: Mm-mm.
1: Pasar berubah, supply berubah.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita pakai cara lama kan hampir dibilang pasti gagal.
0: Mm-mm. Ya.
1: Kenapa? Ya karena itu tadi pasarnya berubah, seleranya berubah, kemudian pesaing, kemudian teknologi berubah. Contoh sederhana, misalnya kalau dulu itu bordir dari Tasikmalaya kan kerancang gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Itu kan pakai mesin jahit biasa untuk membordir.
0: Mm-mm.
1: Nah, ketika sudah masuk mesin ya untuk membordir,
0: mm-mm.
1: langsung bisa melubangi juga. Tadinya ditahan, nggak boleh masuk Indonesia itu mesin. Kenapa? Karena mematikan pengrajin lokal.
0: Mm-mm.
1: Tapi ya kan nggak bisa terus ditahan terus menerus karena bordir komputer itu harganya murah, hasilnya lebih halus.
0: Okay.
1: Dan mencari pengrajin yang manual itu kan sudah
0: lebih susah zaman sekarang.
1: Sudah jarang. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kan masuk.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita misalnya usaha bordir, terus kita mempertahankan, pokoknya saya tetap bordir
0: tradisional,
1: manual, pakai mesin biasa. Ya, kalau pakai bordir komputer harganya mungkin di bawah 500.000, kalau pakai tangan bisa di atas 5 juta.
0: Itu juga berlaku di batik ya, Bu ya?
1: Batik. Batik sekarang udah bisa pakai laser.
0: Mm-mm.
1: Jadi cantingnya itu sudah laser keluarnya malam.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu banyak hal seperti itu.
0: Tapi ukiran. Kalau pengusaha yang memang strategi bisnisnya itu diferensiasi, jadi misalnya mengunggulkan prosesnya yang manual atau pembuatannya yang by hand begitu, itu juga nggak apa-apa juga, Bu.
1: Gak
0: tapi
1: apa-apa.
0: Tapi
1: ada
0: harus
1: beberapa.
0: Ada strateginya tersendiri begitu.
1: Ya, jadi ada pabrik dia bikin dua, misalnya batik, satu tekstil motif batik.
0: Okay.
1: Tekstil motif batik.
0: Oke. Okay.
1: Yang satunya memang batik proses beneran.
0: Ya. Orang ya yang.
1: Iya. Bisa tangan, bisa tulis, bisa canting, ya apa? Bisa cap,
0: mm-mm.
1: bisa lukis.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Jadi dia diferensiasi. Yang ini memang harganya murah.
0: Okay.
1: Yang ini okay. sangat-sangat mahal. Tapi karena bisnis itu juga pengen profit, dia kan berhitung.
0: Mm-mm.
1: Saya ini harganya 100.000, tapi buatnya gampang, jualnya gampang. Ini harganya 5 juta,
0: okay.
1: buatnya susah, jualnya susah.
0: Ya.
1: Akhirnya,
0: tapi memang ada orang yang ekspertasi di bidang yang mahal-mahal itu memang ada dengan strategi bisnis yang berbeda dengan yang ini tadi, pilihan yang ini tadi, begitu kan?
1: Iya.
0: Karena pada zaman sekarang kan orang-orang yang punya duit mungkin akan memilih yang tradisional, yang prosesnya itu tadi itu akan strateginya akan berbeda gitu
1: ya. Cuman pertanyaannya lebih banyak yang mana? Yang okay. menyukai batik di atas 5 juta dengan yang menyukai batik di bawah 50.000. Banyak mana?
0: Banyak mana?
1: Keuntungannya lebih cepat mana?
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin masih ingat dulu ada produk elektronik itu hampir tidak pernah rusak. Enggak boleh nyebut namanya. Jadi itu malah dihilangkan dia sendiri. Akhirnya bikin merek-merek yang memang ada daya rusaknya itu berapa tahun.
0: Itu kan menyebalkan ya. Tapi memang begitu, kita tahu HP itu 4 tahun kan. Itu udah jadul banget.
1: Iya.
0: Tapi itu menyebalkan untuk konsumen, Bu. Cuma memang itu strategi bisnis kan.
1: Iya. ya tadi justru dimatikan oleh ownernya sendiri.
0: Supaya kenapa? Jangan awet gitu.
1: Iya. Jangan awet. Jadi kalau lampu ini maksimal setahun, kalau ini maksimal sekian jam, supaya bisa beli lagi. Jadi mungkin masih ingat merek-merek zaman kita kecil itu, semua produk elektronik perlistrikan itu mereknya X.
0: Itu awetnya minta ampun.
1: Iya, jaminan itu nggak pernah rusak.
0: Iya. Atau sekarang ada deh lampu itu, masih ada ya Bu ya, lampu yang
1: tetap dia sekarang pakai durasi. Sekarang pakai durasi.
0: Iya.
1: Dia tetap jual pakai durasi, misalnya.
0: Oke.
1: Dinyalakan selama sekian jam, 1000 jam, 2000 jam.
0: Oke.
1: Kalau 1000 jam harganya sekian, kalau 2000 jam sekian. Jadi sekarang produk
0: bahkan handphone kita ini tombol power ini kan juga ada durasi kan, berapa ribu tekan gitu kan.
1: Iya. Jadi emang dibuat seperti itu semua.
0: Ya.
1: Itulah pebisnis
0: ya. Ya Allah. Oke. Kita agak melebar tapi itu menarik ya. Terus jadi audit budaya perusahaan ini penting untuk usaha-usaha yang asalnya dari warisan.
1: Ya, jadi mana yang sudah usang, nggak usah diteruskan, mana yang diperbarui. Jadi kalau
0: jadi nggak bener ya Bu ya, kalau anake sing duwe pabrik iki gitu, dia akan wah dapat warisan, terus dia tidak berpikir atau dia tidak berusaha lagi gitu, nggak bener ya. Berarti memang
1: ya dijamin langsung runtuh. Tapi kalau berpikirnya terlalu maju, kemudian nilai-nilai yang bagus warisan orang tuanya nggak dipakai, juga bangkrut seperti tekstil dan lain-lain. Kan juga sama makanan lah, jenang. Tadinya komposisi kelapanya sekian dikurangi, itu kan rasanya jadi nggak enak. Misalnya, jadi pengen untung lebih banyak terus mengurangi kualitas. Itu kan juga akhirnya runtuh juga.
0: Jadi makanya perlu diadakan audit tadi.
1: Audit,
0: mana yang dipertahankan, mana yang harusnya jadi identitas, dan bagaimana cara mengembangkannya.
1: Ya, jadi merebranding boleh. Mana-mana yang harus dimodernisasi boleh, menyesuaikan. Tetapi kalau nilai yang udah bagus ya jangan, karena signature-nya itu rasanya seperti ini kok dirubah.
0: Oke. Itu ya. Terus Ibu tadi spill kemitraan ini yang paling potensial berkembang lebih cepat.
1: Iya.
0: Apa maksudnya kemitraan itu, yang kayak apa? Bibit usaha yang kayak apa kemitraan itu?
1: Ya sekarang toko retail yang kita lihat semua kan kemitraan semua. Kita punya tempat, kita punya uang, barang, sistem, semua dari mereka. Kita bayar franchise.
0: Oke.
1: Ya itu tadi, mau kopi, mau retail, mau apapun, sekarang kan banyak yang kemitraan. Saya punya uang, saya punya tempat, terus mau usaha apa nggak tahu. Saya taruh di bank, keuntungannya dikit. Ya udah, saya berwirausaha dengan franchise produk-produk. Produk nggak harus yang besar, mungkin 10 juta udah bisa franchise. Ya, minuman apa, teh apa, es kepala.
0: Kepala, es binatang.
1: Terus kepal, atau teh apa. Ya, bermerek itu kan mungkin 10 juta udah franchise. Nah itu kenapa kok kemungkinan sukses? Udah gak usah mikir.
0: Emangnya resiko bisnis untuk franchise itu kecil Bu? Relatif. Kan itu kan tetap ada strateginya tak untuk mengelola. Kita ambil saja franchise ya, kita ambil contoh franchise. Itu kan ada tuh franchise yang abal-abal. Kita kayak ketipu gitu ya. Terus atau ada begini Bu, ada begini. Karena ini kok lebih udah bawa label, udah bawa lisensi, tapi kemudian tidak tertib. Jadi kita tahu brand ini rasanya enak ya, tapi ketika sebagai konsumen, ketika datang ke situ ternyata rasanya beda sekali. Saya pernah tuh wawancara begitu, kenapa rasanya begini Bu gitu. Terus? Lah itu karena itu lebih untung kalau masak sendiri misalnya gitu.
1: Kalau
0: itu gambaran apa? Apakah susah mengelola kemitraan ini atau apa?
1: Jadi khusus kemitraan ini, cara nanamnya adalah kesepakatan tertulis.
0: Oke.
1: Itu yang paling penting di awal. Karena kalau tidak ada kesepakatan tertulis, ya itu tadi, ada kemungkinan yang nakal itu yang memberikan franchise, okay. Ada yang kita yang diberi franchise.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kemungkinan nakal itu dua-duanya, bukan yang ngasih aja, oh gitu. Maksudnya oh gitu. Ya tadi seharusnya dia standarnya sekian, tapi saya kurangi gulanya, sehingga kan rasanya rusak.
2: Terus kepercayaan dia, konsumen kan ya, jadi rusak.
1: Kalau saya minum di sana kok seperti ini, kalau di sini kok seperti ini. Nah, jadi ya semua itu ada potensi baik, ada potensi tidak baik. Nah, sehingga khusus kemitraan, titik poin paling penting adalah bagaimana membuat kesepakatan tertulis yang dibaca sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya menguntungkan yang punya franchise. Tapi kita yang ini juga membaca dan kita melihat, oh lebih untung kalau saya naruh di bank sekian, kalau saya punya usaha ini sekian. Dan biasanya untuk perusahaan yang franchise atau usaha franchise ini, resiko biasanya ditanggung oleh karyawan.
2: Hah?
1: Kalau ada masalah seringkali yang nanggung karyawan, misalnya ada kekurangan, ada kehilangan.
2: Okay.
1: Nah itu kan juga pembagian porsi resiko itu di mana harus dicermati sungguh-sungguh.
2: Okay. Kalau gitu langsung aja, bagaimana cara memilih franchise yang baik, yang bukan abal-abal?
1: Ya pertama kan ada persatuan ya, jadi yang institusi yang mendapatkan izin untuk memberikan franchise itu kan ada.
2: Oh ya?
1: Iya, jadi itu dicek dulu apakah dia sudah punya izin untuk memberikan franchise.
2: Oke.
1: Nah sehingga ya insya Allah kalau sudah ada izinnya, kan harus berizin memberikan franchise itu. Ya insya Allah aman dari sisi yang memberikan franchise. Kemudian dari situ dibaca kesepakatannya seperti apa. Jangan sampai hanya menguntungkan dia saja, kita nggak dapat potensi untung. Tapi kalau melihat misalnya dia sudah marak sampai di mana-mana, ya berarti kan kemungkinan rugi itu sedikit.
2: Ya. Kalau di mana-mana biasanya mahal, Bu. Kalau franchise-nya udah di mana-mana itu biasanya kan yang mahal.
1: Ya, mahal kita... itu nggak apa-apa asalkan menguntungkan.
2: Oke. Okay.
1: Sekarang mending mana murah, kita udah bekerja keras tapi nggak ada untungnya. Tapi kalau itu besar, mahal, tapi untungnya juga besar, ya kan nggak masalah.
2: Ya. Okay. Dan Bu Hera tadi mengatakan yang paling
1: relatif paling mudah bagi kita yang tidak pinter untuk berwirausaha.
2: Bagi pemula aman untuk kemitraan ini?
1: Iya, jadi banyak pensiunan kan
2: relatif aman maksudnya.
1: Relatif. Ya, mungkin 70-80. Tapi kalau yang lain misalnya hobi tadi bisa sangat tinggi, bisa sangat rendah, ekstrim sekali.
2: Iya.
1: Karena kalau dia sungguh-sungguh, dia bisa sangat tekun dan dia pada saat mengelola keuangan profesional, dia bisa sangat cepat maju. Tapi kalau tidak profesional tadi sangat mungkin, jadi nggak bisa berapa persen gitu, bisa sangat 90 tapi bisa 10% gitu. Tapi okay. Kalau yang lain ya 50-60 lah kemungkinan suksesnya. Ya sehingga kemungkinan mulai dari menanam, kemudian merawatnya, kemudian bagaimana dia mencermati pertumbuhan usaha itu kan penting. Apakah ada Bu franchise gagal? Banyak.
2: Ada teman-teman saya yang gitu.
1: Iya.
2: Ketipu jadi.
1: Satu ketipu. Kemudian yang kedua dia memilih tempat juga nggak pas.
2: Oke.
1: Kemudian yang berikutnya pasar di situ sudah perebutannya luar biasa besar. Kalau dulu kan misalnya untuk usaha X ya, kebetulan saya punya wartel ya dulu. Itu kan satu kabupaten maksimal berapa? Bukan seperti sekarang harus setiap kelurahan ada gitu kan? Terus bersaing ternyata kelurahan ini depannya kelurahan ini.
2: Apa ya ini?
1: Artinya bersaingnya terlalu ketat, agak susah.
2: Ya.
1: Ya misalnya toko retail saling berhadapan. Itu kan susah untuk berkembang.
2: Ya.
1: Tapi kalau saling melengkapi itu bagus. Oh saya punya toko makanan, depan saya toko packing, depan saya toko ini, itu kan saling melengkapi kan gak ada masalah. Tapi kalau bersaing head to head itu sangat-sangat
2: berat. Tapi itu kan ada di sekitar kita Bu, head to head ini, akan ada lagi malahan.
1: Iya, ya kita lihat, kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi kan memang nggak enak kalau bersaing lateral ya tuh. Ya langsung iya berhadapan itu sangat-sangat tidak enak, sehingga saya pun berusaha kalau bisnis, karena ya bisnisnya hanya apa ya, ya sungguh-sungguh, tapi kan tidak akan berniat untuk sangat besar, sehingga yang memang kerjaannya ringan tapi ada hasilnya, kan gitu.
2: Apaan ini? Mau sungguh-sungguh tapi tidak mau sangat besar, apaan ini? Ada yang begitu? Ada begitu? Iya. Semua orang bukannya mau sangat besar, Bu?
1: Ya. Setiap orang
2: bisa kan, begitu, boleh begitu.
1: Boleh. Saya termasuk yang tidak memaksimalkan potensi saya. Kenapa?
2: Ya di dalam bisnis itu.
1: Iya, dalam bisnis, karena saya nomor satu kan tetap rumah dulu.
2: Oke.
1: Okay. Ya, oh, jadi enak. Rumah nomor enak satu, yang kedua baru di sela-sela waktu saya berwirausaha. Sehingga saya berwirausaha yang sebagian besar bisa diwakilkan, tidak harus saya kerjakan sendiri.
2: Oke.
1: Bisa. Jadi kalau ditanya Bu Ira kerjaannya apa, ya kayak nggak punya kerjaan. Tapi yeah, kalau Bu Ira nggak ada, ya nggak apa-apa, gitu kan? Ya mungkin saya hanya mengambil titik-titik yang harus saya. Misalnya kalau pelatihan yang ngajar harus saya, ya berarti tidak tergantikan oleh orang lain. Tapi kalau bisnis bareng, yang jaga toko, yang kulaan, yang ngitung uang, yang setor, yang urusan perbankan, yang urusan perpajakan, kan orang lain semua. Saya tidak langsung melaksanakan itu.
2: Oke. Yang saya soroti adalah ternyata bisa ya kita itu mau menyetting bisnis kita mau sebesar apa. Itu ya, bisa.
1: Sangat bisa. Dan ternyata banyak orang kalau sudah semangat itu terlalu semangat, terus sampai melupakan keluarga, sampai keluarganya berantakan. Itu kan juga ada. Misalnya suami ditinggal seminggu pameran, misalnya. Terus suami ditinggal, kita kanvasing, ibu-ibu kanvasing, ada. Ibu-ibu kanvasing bawa mobil, bawa daster satu mobil keliling Jawa Tengah, ada. Ya jangan salahkan kalau istrinya, suaminya akhirnya
2: komplain
1: dengan
2: dan lain-lain
1: dengan gitu, penjahitnya.
2: Ini itu langsung relate, langsung contoh ya ini.
1: Iya, okay, saya pernah pelatihan dengan ibu-ibu yang seperti itu.
2: Oke.
1: Bu, saya tuh, loh, rumahnya Solo kok kenapa nginep? Saya gitu, kenapa nggak pulang? Kan aneh. Pelatihan di Solo, orang Solo, ibu-ibu, kenapa nginep hotel?
2: Oke.
1: Ternyata ya saya baru ada masalah, Bu. Saya tuh udah kerja keras, sudah ini dari pagi saya nginep-nginep kemana-mana. Suami saya pulang kantor langsung dengan penjahit saya. Ada. Jadi tinggal kita pilih mana dulu. Kalau saya menganjurkan, karena ibu-ibu itu ya tidak wajib ya, jadi ya secukupnya lah. Ya kalau alhamdulillah bisa besar, kalau enggak ya ya yang cukup-cukup aja udah.
2: Oke. Yang penting jalan dan profit ya.
1: Ya masih bisa menghidup menedui karyawannya.
2: Oke, itu ya yang menarik itu. Ketika kita sudah bisa cerdas mengelola bisnis kita, ternyata kita itu bisa memilih, kita enggak kewalahan exhausted gitu ya dengan apa kegiatan bisnis kita sendiri. Udah exhausted tapi enggak begitu banyak hasilnya juga kecapean ya. tapi ternyata kalau kita sudah bisa mengelola betul, kita ternyata bisa menentukan mau seberapa besar bisnis kita gitu ya. Wow, itu sudah tingkat atas Bu levelnya ya kayaknya. Kita jeda sebentar dulu, setelah itu saya buka teleponnya untuk Anda pendengar, silakan boleh gabung nanti via phone call maupun via WA call dan WA chat.
3: Apa yang kau rasa, sakitkah

0: Pendengar kami dalam Beranda Asta Cita, Bu Herawati Widodo masih bersama saya. Terima kasih untuk yang sudah mewasap, banyak yang mewasap Bu Hera. Kita kayaknya secara garis besar materi kita sudah ya Bu ya, sudah. Kalau ada yang perluasan nanti monggo silakan boleh. Tapi memang yang paling menarik itu konsultasi tipis-tipis ya. Iya kan pendengar?
1: Monggo boleh. Bu Nur ini ya.
0: Bu Nur, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Nana.
0: Akhirnya gimana, Bu? Akhirnya gimana yang kemarin? Diterima atau enggak?
2: Aduh, ini mau konsultasi lagi dengan Bu
0: Hera. Emang enggak, Bu Nur?
2: Assalamualaikum, Bu Hera.
3: Waalaikumsalam, Bu Nur. Sehat, Bu Nur?
2: Pokoknya kalau ketemu Bu Hera, banyak masalah hilang gitu.
0: Alhamdulillah. Iya, itu woman, empowering woman. Jadinya gitu.
2: Dari tadi dengerin gini, satu, usaha belum diwariskan sudah bangkrut.
3: Belum diwariskan terus bangkrut.
0: Terus.
2: Padahal udah 30 tahunan lebih gitu. Merajai di Solo, bahkan sampai ke luar negeri.
0: Apa itu usahanya dulu, Bu?
2: Ramba, usaha.
0: Ramba. Ya, oke. Tapi sudah selesai itu. Sudah selesai, Bu Hera. Banting setir jadi ayam berarti ya.
2: Nah itu kan bekas pabriknya saya manfaatkan untuk kandang ayam.
0: Oh, pabrik Ramba. Sebenarnya mau diwariskan ya Bu ya, tapi wes bangkrut duluan. Nggak popo wes begitu ya. Terus sekarang konsultasinya jadi, mau apa?
2: Konsultasinya ngeten. Kan kemarin bukan yang seperti itu Bu Hera. Yang maksudnya Bu Hera kan nanti mungkin ini lebih kepada kemitraan sih.
0: Oh, kemitraan.
2: Jadi ayam saya kan memang ayam kampung, jenis ayam kampung bukan joper. Dan ini saya tanya yang mungkin lanjutan yang sesi minggu lalu itu yang menanam. Cara saya merawat niku kan dengan makanannya yang bukan pabrikan, kecuali untuk yang masih anak-anak itu pakai BR. Kalau yang itu pakai organik lah ya kan, kayak katu lah. Jagung kita kan organik ya berarti. Terus misal nanti rencananya kemarin itu pas saya tanya lebih jelas itu, karena ini kan belum menghasilkan besar, saya bilang hanya baru bisa menutup untuk pakan gitu. Untuk saya sendiri alhamdulillah jadi terbantu untuk itu, dan terbantu uang belanja saya dari saya menjual telur saya gitu kan. Paling untuk menjual daging pas ada masa saat lebaran saya gitu kan. Tapi ini kemarin begini, rencananya tuh ngeten Bu, jadi apa yang sudah saya punya mau dibeli gitu.
0: Ayamnya.
2: Tapi tetap saya yang disuruh merawat. Iya, ayamnya.
0: Ayamnya kan, itu yang mau dibeli.
2: Sekarang hanya tinggal menikmati panen telur kan, gitu. Dan untuk bisa misalnya daging kan atau saya jual anakan kan dari saya tetaskan lagi ngoten. Kebetulan ada juga gitu. Nah, kemudian saya menginginkan seperti ini. Misalnya mau untuk ketahanan pangan di setiap rumah monggo. Jadi nanti beli anakan. Tadi tetesan dari saya, beli anakan udah yang usia sebulan atau dua bulan, mangkiri dari berapa, monggo mungkin kalau memang punya pendataan ada yang mau untuk ketahanan pangan di rumahnya, monggo, saya gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya membeli indukannya sudah ada, yang sudah saya ini satu tahun lebih dan sekarang saya alhamdulillah menikmati hasilnya, ya saya bingung menghargainya dan saya jadinya begini Bu. Nanti kalau saya mau konsumsi telur, saya jadi beli. Kalau saya mau ngasih ke orang, saya jadi beli. Kan jadi gitu. Karena jadi bukan punya saya lagi kan. Jadi ya, saya nggak mau gitu.
0: Oke.
2: Okay. Saya bingung jadinya gitu Bu. Nih maunya terus gimana kayak gitu kan.
0: Jadi mau dibeli indukannya.
2: Mungkin prospek indukannya
0: atau bagus, usahanya yang dijual. Indukannya mau dibeli, tapi yang memelihara tetap Bu Nur.
2: Iya, tetap saya yang merawat.
0: Jadi kalau nanti ada yang besar lagi dibeli lagi, begitu kan maksudnya?
2: Iya kali. Ya jadi intinya
0: jadi Bu Nur
2: kan
0: ini
2: semua
0: kayak
2: jumlah yang ada misalnya sekarang 30. Jadi miliknya sana, misalnya kayak gitu toh. Walaupun nanti hasilnya tetap bagi hasil, saya dikasih juga kayak gitu. Tapi kan jadi saya kalau mau pakai atau mau apa ngasih ke orang atau saya mau pakai telur sendiri, saya jadi beli hitungannya.
0: Enggak, tapi kan berarti saat ini. Oke, berarti kan nanti kalau 30 ini sudah dibeli, terus Bu Nur kan memelihara lagi yang anakan ini menjadi besar gitu kan. Nanti setelah besar mau dibeli lagi begitu.
2: Ya intinya jadi rotasinya setiap apa yang dihasilkan dari indukan tadi otomatis sudah jadi milik bersama, Mbak, gitu.
0: Oh, okay.
2: Kan karena kan itu udah jadi beli sama mereka kayak gitu, misalnya gitu gitu loh. Oh. Tadi saya masih enggak, kayaknya enggak.
0: Kayaknya enggak. Oke, nanti biar ditanggapi Bu Hera ya.
2: Terima kasih. Matur nuwun. Selamat sore.
0: Bu Nur. Bu Nur, matur nuwun ya Bu Nur. Bu Hera saya memahaminya sampai bingung. Orang itu mau berbisnis tuh ada aja caranya gitu ya. Maksudnya tidak orang itu punya macam-macam cara untuk melakukan bisnis kan gitu. Kan maunya itu juga untung juga kan yang mau beli ayamnya itu. Oh, jadi iya. Orang ngopeni tapi terus setengah organik kan berarti ya. Kayak ayamnya mungkin ayam Jawa kan jadinya kan.
1: Betul. Atau mungkin sistemnya namanya gaduh ya kalau dulu. Jadi saya punya ayam, silahkan dipelihara. Terus hasilnya bagi hasil. Nah berapa-berapa kan tergantung Bu Nur negosiasinya.
0: Oke.
1: Jadi semacam gaduh.
0: Nanti dulu saya mau buka ini dulu. Selamat sore.
4: Halo,
0: Om Ari nih.
4: Iya betul.
0: Monggo.
4: Itu kalau saya ngelihat kasus Bu Nur itu tukang jahit. Wes gede nose, nggak sih nukaku sebelahnya kok aku kabeh ini sih nonton ergo aku. Nanti dia akan terjerat. Akhirnya mau jadi buruh neng yang gudasi gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, bisa lihat di apa ini tekstil banyak seperti itu. Jadi maklon, maklon. Jadi menggok nganggut tempat itu. Jadi ya. Ya kalau bahasa bapak ibu saya buruh ini yang godasi. Berarti ini tipis banget ini di kegiatan. Semua risiko pasti ada rezeki ini gede. Yang rezeki gede mau risiko ya rasa dodolan, lu ngotok dibuyu engko. Nah itu. Lalu yang tadi yang masuk masalah tekstil, kebetulan saya orang tekstil. Kesalahannya di mana? Sekali lagi kesalahannya di pemerintah. Pemerintah tidak pernah menghitung tapi melupakan beberapa kebutuhan tekstil nasional. Tapi kok nekat pemerintah impor itu. Tapi yang ternyata yang bermain impor dia kanca-kancane wong tekstil dhewe. Anggota API yang di pabrik ini yang impor di jebol no. Maka industri tekstil itu adalah pengaman jaring sosial. Tapi sing aman ke sing duwe cek kasus cerita itu cek dia untung sih ya.
0: Kenapa disebut mereknya pak?
4: Nah, senengnya itu kok ya. Senengnya itu. Dia masalah pilot yang rugi siapa? Karyawannya, karyawannya. Termasuk teman saya aja ada 10 orang dari tekstil Bandung dia om. Ya wes mendani mesinnya harus dijual. Ya sabar. Pabriknya gue bayar kue. Kuratornya ya rabodo. Supaya apa? Dikontraknya saya lah. Tapi ya. Apa yang menunggu ya? Kalau nunggu segede kan nunggu lah. Nah makanya kalau jadi orang utang masih gede sisan, neng ya tegas aja terus nyun sewu, ini agak nyimpang ki. Nanti segitu nya ambil kredit besar, orang yang bayar mau naiknya riba.
0: Oke. Ada pertanyaannya nggak ini Om Ari?
4: Ada pertanyaannya satu.
0: Apa?
4: Tolong tegaskan bagaimana membaca asas akta kredit itu biar kita selamat gitu loh.
0: Membaca
4: ya, gimana membaca akta kredit itu biar akta kredit
0: biar pengkreditnya ini selamat. Suka tulisannya suka kecil-kecil ya,
4: bukan kecil-kecil kan gampang mah tanda tangan delalah wong debitur itu ya nakal wis butuh duit nompong gitu. Nanti kasusnya cash sih.
0: Baik,
4: katanya seperti saya jasa saya ngesultani 5 miliar telah dibayar malah budget lu ngom.
0: Nggih, mari.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membaca akta kredit, menarik ini. Kita itu suka kalau wis dirik-dirik gitu males moco ya. Oke, saya mau buka WhatsApp-nya banyak nih. Oh, Bu Nur, nggih leres gaduh Bu Hera begitu. Oke. Pak Arda, Mas Arda. Sore Bu, saya Arda mau nanya tanda-tanda kalau usaha kita udah mulai tumbuh dan sehat itu apa sih Bu? Soalnya tiap bulan rasanya uangnya muter terus, tapi kok kayak nggak kelihatan wujud keuntungannya.
1: Oke. Ngono ae yo kehidupane. Jane yo untung tapi kok ngono ae yo. Oke. Terus Mas Hasan Ashari di Kauman. Pak Hasan atau Mas ini ya. Selamat sore Pro 1, sesuai jargonnya kita berdaya keluarga bahagia. Bagi ibu-ibu yang pengen bantu ekonomi keluarga tapi anak masih kecil. Ada enggak tips bagi waktu yang pas biar bisnis jalan tapi anak enggak terlantar? Emang anak-anak selalu harus ibu-ibu ya? Enggak, bercanda aja. Terus ada Mbak Alia. Saya, oh Mbak Halva. Saya lagi nyimak nih Mbak Nana, Bu Hera, kalau kita usaha kecil-kecilan di rumah, gimana ya cara ngasih pengertian ke suami atau keluarga biar mereka mau bantuin dan enggak anggap usaha kita ini cuma main-main? Oke. Terus banyak ya, ya Allah. Sebentar ya, Mbak Rara betul. Salam buat Bu Hera, Mbak Nana. Saya ini udah cinta banget sama produk buatan sendiri, tapi kok di pasar responnya masih anyep ya. Gimana cara tahu kalau bibit usaha kita ini sebenarnya prospek atau enggak? Oke. Terus oke, itu ya. Itu, Bu. Boleh dijawab bareng-bareng, bareng-bareng aja deh kayaknya.
5: Oke, yang pertama, usaha sudah dianggap tumbuh sehat itu kalau apa? Mm-hmm. Ya, pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertama, arus kas sudah sehat dan bisa mandiri, sudah nggak ada suntikan dana lagi. Berarti uangnya udah muter beneran di situ aja, nggak kemana-mana. Kemudian yang kedua, sudah punya pelanggan tetap. Mereka sudah repeat order. Dan yang seperti saya sampaikan, sistemnya udah jalan, gak ada ownernya tetap bisa jalan. Itu berarti sudah sehat. Dan kalaupun keluarga juga berperan, itu perannya yang peran yang nyaman gitu ya. Jadi bukan dipaksa. Kemudian juga kapasitas produksi, pelayanan itu sudah stabil. Nah itu dianggap sudah sudah dianggap tumbuh sehat.
1: Oke.
5: Kemudian tadi ada pertanyaan tips bagi waktu antara bisnis dan anak tadi ya.
1: Anak kecil terutama.
5: Anak kecil. Yang pertama memang harus ada quality time. Jadi kapan kita harus kerja, kapan harus keluarga. Tapi kalau bisa mereka juga dilibatkan. Jadi saya pernah bisnis air kemasan gitu ya. Air minum pakai karton-karton gitu, karena dulu di Klaten itu belum banyak supplier itu. Akhirnya kan kalau gak ada sopir, saya nyopir sendiri. Jadi mobil kijang itu saya penuhi dengan minuman karton, saya udah telepon siapa yang butuh, stasiun mana, terminal mana, dan lain sebagainya. Saya nyopir sendiri, anak saya masih kecil, saya taruh di atas dus.
1: Jadi, bila memungkinkan untuk diajak, anak-anak ini diajak aja gitu?
5: Iya, terlibat.
1: Terlibat saja.
5: Supaya dia juga belajar. Dan mereka seneng kok, bahkan ketika naik terus gelindeng itu bahagia sekali gitu ya. Padahal kita yang nyopir udah khawatir gitu kan, waduh anaknya gelindeng sampai ke belakang gitu kan, tapi dia asik, lorotan gitu kan.
1: Iya, oke.
5: Ya kemudian juga delegasikan. Jadi seringkali kita itu nggak percaya orang.
1: Betul.
5: Jadi tidak.
1: Atau nggak ada mendelegasi itu kan menimbulkan biaya. Kadang-kadang biayanya belum ada untuk mendelegasikan.
5: Ya, kalau memang butuhnya hanya satu titik, ya titik itu aja, nggak harus yang banyak. Misalnya, tidak harus mempekerjakan 24 jam. Oh, ini hanya delivery aja, sehingga biayanya cuma sekian. Kan itu bisa. Kemudian juga yang paling penting, me time-nya juga tetap harus dipikir. Jadi kadang-kadang, kalau kita sudah memikirkan bisnis,
1: time
5: anak
1: itu adalah
5: terlantar,
1: hal mahal.
5: Ya, ini juga agak berbeda me time yang saya pahami dengan me time yang orang lain pahami. Jadi kalau me time yang saya pahami itu bagaimana kita itu di situ berperan, itu sudah me time. Jadi misalnya kita dengan siapapun, tapi di situ yang berperan kita itu sudah waktu kita, bukan harus kita harus menyendiri, harus di tempat yang sepi kayak bertapa, meditasi, ya enggak. Me time itu ini waktu saya. Misalnya hari ini ya, ini kebetulan saya ditanya Mbak Nana, itu kan sudah me time, waktu saya. Kan terserah saya jawab apa enggak.
1: Jawab dong, Bu.
5: Ya, artinya me time itu tidak harus yang merenung sendiri, tapi di mana kita itu bisa menguasai suasana itu sudah me time. Sehingga jangan me time harus di satu tempat yang jauh yang enggak ada orang sehingga saya bisa. Enggak, me time itu ya di mana kita bisa berpengaruh, di mana kita bisa berperan, dan di situ kita bisa menguasai, berarti saya
1: me time saya ketika beres-beres rumah itu me time saya berarti.
5: Nah, ini pegang mic itu me time. Ini me time. Kan udah berkuasa penuh dengan mic saya. Itu menurut saya sudah me time.
1: Oke. Okay.
5: Jadi enggak harus cari di mana-mana.
1: Oke. Okay.
5: Ya, jadi me time yang agak berbeda. Kemudian juga tadi ada pertanyaan keluarga mau bantu. Ya, jadi ada pertanyaan. Nah, yang penting kita sudah menyampaikan bahwa kita itu berusaha untuk kita, bukan untuk saya. Ya, sehingga ini penting untuk kita. Nah, cuman tadi libatkan anak, suami di peran-peran yang memang mereka bisa. Oh, anak saya misalnya kuliah di ekonomi, ya udah tolong bantu untuk akuntansinya dicek. Oh, anak yang ini lulusan misalnya kuliahnya di IT, tolong komputernya dicek, IT-nya dicek. Jadi dia nggak usah terlalu mikir terlalu banyak, tetapi terlibat. Sehingga kalaupun nanti diwariskan, mereka sudah agak ngerti. Ya. Kemudian juga kalau sudah dibantu ya diapresiasi lah.
1: Ya itu.
5: Misalnya habis dapat uang banyak, le mama nggak ada yang nganter nih mau pelatihan, tapi pulangnya beli stik ya ma, gitu kan misalnya. Makan yang enak ya ma. Iya, nanti kan dapat uang terus makan yang enak. Ya, jadi dia nganter dengan senang, kita juga senang. Dia jadi tahu kegiatan ibunya, ya. Terus pulang kita menghargai, mengapresiasi, bukan ongkos nyoper terus kemudian kita kasih 50.000 itu kan juga enggak. Bukan kasih uang, tapi dia pengennya apa kita kasih harga, dihargai. Nah, kemudian juga kalau pas longgar itu diskusi plus minusnya, ada masalah apa, supaya mereka juga tahu. Kemudian terakhir tadi, cara mengetahui kalau usaha kita itu sudah prospek atau tidak. Yang pertama, uji kebutuhan pasar. Apakah usaha kita itu menyelesaikan masalah tadi?
1: Itu misalnya tadi ya.
5: Ya, di pemukiman butuh laundry misalnya. Oh, berarti ini menyelesaikan. Oh, di pemukiman butuh sayur mayur yang buka malam hari. Nah, sekarang banyak. Dulu kan ke pasar harus pagi.
1: Sekarang sudah mulai banyak.
5: 24 jam kita beli sayur ada, sayur segar.
1: Betul.
5: Nah, misalnya kayak itu. Kemudian juga ukuran pertumbuhan. Jadi misalnya ini makin besar nggak ya? Jadi misalnya tadinya hanya jualan sayur saja, terus ditambah umbi-umbian, terus ditambah makanan dalam kulkas, terus ditambah ini, ditambah itu, terus bisa pesan paket sayuran untuk sop, pesan itu kan berkembang. Untungnya lebih banyak, terus pelanggan juga lebih seneng. Karena misalnya 10.000 udah sop-sopan gitu kan misalnya, atau 5.000 sudah dapat sop-sopan lengkap. Jadi ini sedikit, ini sedikit, sedikit.
1: Jadi kemudian, intinya menyelesaikan masalah atau tidak.
5: Iya, gitu ya. Itu yang paling
1: belum
5: penting.
1: Kita bahas Bu Nur loh, 2 menit.
5: Ya, jadi yang Bu Nur.
1: Jadi gaduh.
5: Gaduh. Ya dihitung Bu Nur. Kalau misalnya Bu Nur merasa itu diuntungkan, ambil. Kalau memang tidak diuntungkan ya jangan diambil. Tapi kalau mau coba-coba ya separuh-separuh dulu, yang diberi 15. Yang 15 masih untuk kita. Terus misalnya kalau saya ambil telurnya dipakai saya, harganya misalnya 2.000. Tapi kalau dijual ke umum 2.500. Kan bisa perjanjian seperti itu. Jadi saya juga sering dulu kan, saya di rumah itu kan punya banyak kebun. Tapi saya nggak mau dibeli semua, misalnya panen sawo gitu ya. Ya udah 3-2 bu, saya yang ngambil, ibu dapat 3, saya dapat 2. Oh, saya kebanyakan, ya udah per kilo saya beli sekian, kan gitu. Jadi kalau yang beli internal lebih murah. Sehingga Bu Nur bisa dihitung lagi perjanjiannya seperti apa. Dan kalau memang Bu Nur sudah tidak kekurangan modal, ya nggak usah dijual usahanya, malah justru dibesarkan aja. Kalau udah untung, besarkan, untung, besarkan. Tapi kalau Bu Nur mau membesarkan usaha lagi dan butuh tambahan modal, ya silahkan dijual separuh kalau mau, hati-hati. Tapi kalau nggak mau butuh modal, ya ngapain kita jual? Apa untungnya kita dengan menjual? Kalau misalnya modal kita sudah nggak butuh. Jadi kalau menurut saya, kalau Bu Nur belum mau menambah kapasitas produksi, pertahankan yang 30 dulu aja, nggak usah dijual dulu. Pasti orang itu melihat apa ya, ketekunan Bu Nur ya untuk merawat,
1: dan mungkin itu karena ayamnya tuh bagus-bagus gitu loh,
5: jadi ayamnya bagus dan makanannya kan bukan dan BR,
1: bukan
5: tadi
1: betul, itu kan jadi orang
5: katol, jagung,
1: iya, dedak, orang jadi gitu ya.
5: Jadi memang benar-benar hasilnya sehat lah dikonsumsi.
1: Baik.
0: habis waktu kita. Saya akan segera mengupdate informasi di 4 wilayah Bu Nur. Jadi terima kasih sekali, saya tidak ada tidak ada waktu. Terima kasih sekali ya Bu Hera. Kita ketemu lagi apa? Senin pertama ya,
5: Senin bulan pertama depan. Di bulan Agustus.
0: Terima kasih sekali insight-insight bisnisnya, semoga cukup membantu untuk kita semua dan pendengar. Saya sudahi, matur nuwun ya Bu Hera.
5: Sami-sami.
0: Saya sudahi Beranda Asta Cita sampai di sini dan langsung sesaat lagi kami akan segera hadir dalam Lintas Jateng DIY. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita

0: Yogyakarta dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Dinas Kesehatan Sragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Kurang dari satu tahun, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa dua pekerja. Wali Kota Solo Respati Ardi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi. Pendengar Lintas DIY Jateng sore ini selengkapnya disiarkan oleh RRI Pro 1 Surakarta bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Peningkatan temuan kasus ini berkat kerjasama dengan Babin Kamtipmas Polres Sragen yang melakukan penyisiran kontak erat pasien TB dalam beberapa bulan terakhir ini. Berikut pendengar selengkapnya dilaporkan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: Untuk saat ini sebenarnya total yang tercatat itu sudah 8.180, tetapi yang sesuai standar itu 7.000.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus memastikan upaya pelacakan atau tracing kasus tuberkulosis TBC. Sepanjang semester pertama hingga bulan Juli 2026, Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time. Hal tersebut diungkapkan oleh Fungsional Epidemiologi Muda, pengelola program TB Dinkes Sragen Endang Soriandari, saat ditemui di kantornya Dinkes Sragen. Endang menyampaikan, hingga pertengahan Juli ini terdapat 998 pasien TBC baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 991 pasien masuk kategori TBC sensitif obat dan 7 pasien lainnya terkonfirmasi TBC resisten obat. Langkah agresif dalam penemuan kasus ini juga berdampak pada melonjaknya jumlah warga berstatus terduga atau suspek TBC yang berhasil dijangkau. Saat ini total akumulasi terduga TBC yang tercatat mencapai 8.180 orang, di mana 7.721 diantaranya telah diperiksa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, semester 1 2025, penemuan jumlah terduga TBC yang sesuai standar mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni dari 5.994 orang menjadi 7.463 orang pada semester 1 2026. Guna memutus rantai penularan yang lebih luas, Dinkes Sragen kini resmi menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Polres Sragen yang juga melibatkan peran aktif Babin Kamtipmas dalam melakukan investigasi kontak atau IKA.
1: Kita melaksanakan kegiatan investigasi kontak pada pasien TB yang sudah terdiagnosa itu kita kerjasama dengan Babin Kamtipmas. Selain dengan Babin Kamtipmas, kita juga ada mitra yang itu MSI, Mentari Sehat Indonesia, itu didanai dari Global Fund. Itu membantu juga untuk tracking TB, investigasi kontak, terutama kasus TB yang terkonfirmasi bakteriologi.
2: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng peduli TB. Dalam beberapa bulan terakhir ditemukan sekitar 190 suspek penderita TBC.
3: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ketiga ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
2: Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen diharapkan angka penemuan suspek terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%. Dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. RRI Surakarta, Mulato Ishan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, kurang dari satu tahun pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa dua pekerja. Wali Kota Solo Respati Ardi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi. Berikut pendengar laporan selengkapnya bersama Joko Putro dari RRI Surakarta.
4: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana.
5: Pemerintah Kota Surakarta mengambil sikap tegas menyusul terjadinya dua kali insiden kecelakaan kerja di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan tidak akan segan-segan meninjau ulang hingga memutus kontrak kerjasama dengan pihak rekanan pengelola jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau jika insiden serupa kembali terulang. Ditemui di Balai Kota, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan sudah

0: menerjunkan tim untuk memeriksa standar operating procedure atau SOP keselamatan kerja di lapangan, serta menugaskan unit pelaksana teknis daerah UPTD Putri Cempo untuk melakukan pengawasan ketat secara langsung di lokasi.
1: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPTD Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana. Jika ada kendala, langsung kita tindak lanjutkan nanti. Ya, ini sudah kita cek, ini sedang kita cek ke sertifikasi K3, informasinya mereka sudah memiliki, tetapi kita cek. Kita selalu cek, dan yang terpenting adalah SOP-nya. Kita cek SOP-nya, kita awasi langsung sekarang.
0: Respati Ardi menambahkan pihak Pemkot Solo sebenarnya sudah melayangkan surat peringatan sejak beberapa bulan lalu karena kinerja pengelola sampah yang dinilai belum memenuhi target atau underperform. Munculnya rentetan kecelakaan kerja ini pun menjadi tolak ukur penting dalam evaluasi total terhadap performa pihak ketiga tersebut.
1: Kita kan sudah melayangkan surat peringatan masuk jadi wali kota. Beberapa bulan kemudian saya langsung memberikan surat peringatan karena yang dihasilkan atau sampah yang diproduksi itu tidak sesuai sebelumnya. Maka dari itu ini kan mereka sedang dalam pengawasan. Kalau underperform, kita akan serius ini lebih lanjut lagi. Ya, intinya kita serius ini. Bersama ini kita review bersama sesegera mungkin. Yang diinformasikan ke saya adalah kesalahan dari yang disampaikan di sana ya.
0: Jika nantinya hasil investigasi final dari UPTD Putri Cempo membuktikan adanya kelalaian murni terhadap SOP keselamatan, Pemkot Solo memastikan akan menjatuhkan sanksi hukum dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kompromi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Satgas ini melibatkan 46 kelompok masyarakat peduli api. Selengkapnya, laporan bersama Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Telah terbentuk Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dan itu sebagai acuan kami dalam bila terjadi bencana kebakaran hutan.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla. Satgas tersebut diperkuat oleh 46 kelompok masyarakat peduli api MPA yang tersebar di berbagai wilayah rawan kebakaran. Pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan pemantauan hingga penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan resiko karhutla yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, Satgas Karhutla melibatkan sejumlah instansi mulai dari BPBD, DLHK, Dinas Kesehatan hingga perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini diperlukan karena penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan butuh dukungan dari masyarakat peduli api. Para relawan mendapatkan pelatihan, pendampingan hingga dukungan peralatan untuk mendeteksi dan menangani kebakaran sejak dini.
3: Selanjutnya, kami mendorong pembentukan MPA. Jadi kalau nanti terjadi kebakaran hutan itu kan tidak mungkin pemerintah langsung bisa menyelesaikan sendiri. Tentu harus dibantu dengan masyarakat sekitar hutan. Sehingga kami mendorong untuk terbentuknya MPA-MPA di daerah penyangga hutan. MPA adalah masyarakat peduli api. Di mana itu nanti ada di Jawa Tengah ada 46 MPA yang sudah terbentuk, baik diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Balai Taman Nasional Merapi, Balai Taman Nasional Merbabu maupun di Tahura dan sebagainya.
4: Sementara itu, salah satu anggota masyarakat peduli api MPA Abdi Bumi, David Yusuf Setiawan, mengatakan patroli dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran. Sebab kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan vegetasi, tetapi juga berdampak pada sumber daya air yang menjadi kebutuhan warga. Proses pemulihan kawasan yang terbakar bahkan bisa memakan waktu hingga 5 tahun lamanya.
5: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat. kita sampai ke puncak ya. Untuk
4: diketahui, Jawa Tengah sendiri memiliki kawasan hutan seluas 1,38 juta hektar atau sekitar 42,56% dari total luas wilayah. Sebagian kawasan tersebut berada di daerah pegunungan dan wilayah kering yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, ratusan keluarga miskin di Bantul mendapat bantuan pelatihan dan modal usaha. Berikut berita selengkapnya bersama Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
6: Setiap orang itu menerima sekitar 2 juta per orang. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan? Jadi
7: kita Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPB Kabupaten Bantul terus berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Langkah tersebut diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha bagi keluarga kurang mampu. Kepala DKUKMPB Bantul Prapta Nugraha mengatakan, program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Basnas Bantul. Pada tahun ini, setidaknya ada 345 keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima bantuan tersebut. Secara rinci Prapta menjelaskan, pelatihan yang diberikan berupa pengolahan makanan, pertanian terpadu, serta pembuatan kerajinan. Setelah pelatihan usai, para KPM akan diberikan modal usaha sebesar 2 juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga kurang mampu di Kabupaten Bantul.
8: Tahun ini kita 345 yang kita latih, itu yang kita ajukan ke Basnas. Sampai saat ini sudah terrealisir 109. Harapan karena ini amanah untuk pemberdayaan keluarga yang menerima bantuan untuk bisa menggunakan sesuai dengan rencana mereka dan amanahnya dikembangkan sehingga bisa menambah penghasilan.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul. Langkah tersebut diambil guna memastikan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
9: Sambil jalan, sambil mengumpulkan data, kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim. Kemudian dari data itu kemudian kita dikumpulkan di Kapanewon biasanya atau kelurahan. Kadang-kadang di kelurahan ya manut dari Dinas Koperasi.
7: Lebih lanjut, program bantuan pengentasan kemiskinan tersebut dipastikan akan terus bergulir hingga menjangkau seluruh wilayah. Setiap Kapanewon di Kabupaten Bantul, rata-rata terdapat 30 orang penerima manfaat.
2: Pendengar, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual di kampus. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
10: Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Iwan Satriawan mengapresiasi langkah universitas yang menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan di kampus. Sebab persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Iwan mendukung langkah UMY yang melakukan investigasi, termasuk menonaktifkan sementara oknum dosen sebagai terduga pelaku.
11: Masalah-masalah ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial yang serius. Dan itu sudah terjadi. Anak muda sekarang itu banyak yang mengalami kondisi stressful. Mungkin kalau kita selidiki, sebagian itu berani melaporkan konsultasi, tapi ada yang mungkin tidak berani. Jadi jumlahnya lebih besar dari yang berani melaporkan itu. Dan tidak ada negara yang kuat jika kehidupan sosialnya rapuh.
10: Melalui pernyataan tertulis, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi memastikan pihak universitas telah memberikan pendampingan psikologis baik kepada korban maupun pihak-pihak yang telah memberikan informasi. Menurut Iwan, hal ini menjadi komitmen kampus mewujudkan ruang aman.
11: Mungkin aspeknya tidak hanya hukum ya, ada juga aspek psikologi. Jadi kalau aspek hukum didampingi oleh mata psikologi, itu akan luar biasa. Jadi ketika orang punya masalah, keluarga ada masalah, minimal ada tempat mereka bertanya. Kalau masalah psikologi itu bisa diselesaikan oleh para psikolog, kemudian yang di MH juga bisa membantu secara hukum.
10: Sementara itu, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk pelecehan maupun tindakan lainnya, sebab hal itu bisa mengancam keamanan dan martabat setiap individu di lingkungan kampus.
2: Pendengar, Dinas Sosial P3A menyatakan gerakan Cepak Banyumas perkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya berikut Vinta Nurfauziah dari RRI Purwokerto.
12: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui gerakan cepak atau gerakan bersama cegah perkawinan anak. Program yang diinisiasi tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Kementerian Agama, pengadilan agama, tokoh agama hingga kader di tingkat dasawisma. Hal tersebut disampaikan PLT Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, di mana Wahyudi mengatakan bahwa gerakan cepak lahir sebagai respon terhadap tingginya angka pengajuan dispensasi nikah bagi anak di bawah usia 19 tahun. Selain tingginya permohonan dispensasi nikah, Joko juga menjelaskan bahwa faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Putus sekolah, pergaulan bebas, hingga anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi atas persoalan ekonomi masih ditemukan di tengah masyarakat.
13: Sekarang banyak atau tingginya angka pengajuan dispensasi nikah. Pernikahan anak di bawah umur 19 tahun. Yang kedua karena ada faktor sosial ekonomi, jadi terjadinya perkawinan anak itu ada beberapa faktor yang mengaruhi. Di sana faktornya antara lain anak putus sekolah, pergaulan bebas, seperti itu. Dan ada anggapan yang keliru di masyarakat bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi.
12: Berdasarkan data Dinsos P3A, jumlah kasus tersebut mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk memperkuat upaya pencegahan, Dinsos P3A Kabupaten Banyumas telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto, di mana kerjasama tersebut diwujudkan melalui pemberian layanan konseling kepada anak maupun orang tua yang mengajukan dispensasi nikah. Menurut Joko, hasil konseling nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Sehingga Joko berharap upaya pencegahan perkawinan anak dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena menurutnya peran orang tua juga sangat penting, terutama dalam mengawasi penggunaan gawai dan aktivitas anak di era digital. Vinta Nurfauziah melaporkan.
2: Pendengar Budayawan Nasional Ahmad Tohari mengajak generasi muda untuk menjadikan literasi sebagai sarana mengembangkan diri. Selengkapnya berikut Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
14: Budayawan Nasional Ahmad Tohari mengajak generasi muda menjadikan membaca dan menulis sebagai jalan untuk mengembangkan diri sekaligus membangun peradaban bangsa. Pesan tersebut disampaikan penulis novel Ronggeng Dukuh Paruk ini saat menghadiri kegiatan Meet and Greet Budayawan Nasional Ahmad Tohari di SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara. Di hadapan ratusan siswa, Ahmad Tohari menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat literasi masyarakatnya. Menurutnya, menulis bukan sekedar aktivitas menuangkan gagasan, tetapi juga menjadi sarana berpikir, belajar, hingga membangun karakter. Sastrawan asal Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ini juga mengutip ungkapan Latin scripta manent yang menggambarkan pentingnya karya tulis sebagai jejak peradaban. Menurutnya, melalui tulisan seseorang dapat dikenang, bahkan menjadi duta bangsa ketika karya-karyanya dibaca masyarakat internasional.
15: Harus ditanamkan kepada anak-anak bahwa pengembangan diri paling strategis adalah literasi. Jadi para siswa yang suka membaca, apalagi juga suka menulis, perkembangannya lebih optimal. Semuanya melalui proses. Tulisan pertama tentu tidak baik. Tulisan kedua harus lebih baik, terus berjenjang melalui sebuah proses.
14: Kehadiran Ahmad Tohari tersebut menjadi momen istimewa bagi SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara. Sebab sekolah tersebut baru saja meluncurkan hasil program Satu Kelas Satu Buku atau SKSB yang menghasilkan 24 buku karya siswa sesuai jumlah kelas, serta satu buku karya guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari gerakan literasi sekolah. Diharapkan kehadiran Ahmad Tohari menjadi motivasi bagi para siswa untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yanuar Adi melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik menggandeng Pemkot Semarang mengatasi kendala pendataan di perumahan dengan akses terbatas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima dari RRI Semarang.
16: Jadi meskipun diwarnai beberapa kendala gitu ya, pendataan SE 2020 di Kota Semarang ini sudah berjalan on the track gitu ya.
17: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS menggandeng pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, termasuk kesulitan petugas menjangkau kawasan perumahan dengan akses terbatas. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan melalui rapat koordinasi di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut bertujuan mempermudah petugas sensus memperoleh akses ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Selain memperkuat koordinasi dengan kecamatan, pemerintah Kota Semarang juga memberikan dukungan berupa apresiasi kepada kecamatan yang mampu menyelesaikan pendataan dengan cepat dan tetap menjaga kualitas hasil sensus.
16: Sebenarnya dari 30 orang itu mundur itu juga tidak serentak. Tidak langsung bedol desa gitu, tidak. Tapi emang tergantung kondisi si petugasnya. Dari 30 orang itu sebenarnya hampir 50% atau 16 orang itu karena diterima bekerja.
17: Dewi Fenty Ekasari, Kasubag Umum BPS Kota Semarang menambahkan, BPS juga terus melakukan penggantian petugas yang mengundurkan diri agar target pendataan tidak terganggu. Hingga saat ini, tercatat 30 petugas mengundurkan diri dengan berbagai alasan, di antaranya yang paling banyak karena telah diterima bekerja, kemudian sakit maupun tidak dapat membagi waktu dengan kegiatan kuliah.
18: Sebelumnya itu sudah kami sampaikan juga terkait itu penjelasan 40% beban tugas itu apa. Nah, itu sudah sampaikan bahwa itu dilihat dari SLS dan juga muatan assignment-nya.
17: Melalui dukungan pemerintah Kota Semarang, BPS optimis berbagai kendala di lapangan dapat diatasi sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang tetap dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan data yang berkualitas. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi pendengar mengakhiri rangkaian info lintas Jateng DIY hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami yang bertugas membawakan lintas DIY Jateng sore ini, RRI Surakarta, dan saya Nana Hardan Santoso mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Lagu-lagu bagus seperti ini akan saya hadirkan terus mendengar sampai nanti kurang lebihnya pukul 7 malam ya. Dan tentunya saya harapkan Anda juga bisa berpartisipasi, mengabarkan atau sekedar say hi lewat WA ya, WA chat maksud saya 081 3900 15525. Anda masih dalam perjalanan Surakarta sore ini dari RRI Surakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pemkab Sragen pendengar mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau. Hingga 2026, penanganan kekeringan ini masih mengandalkan distribusi atau dropping air bersih kepada warga di daerah terdampak. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan pemerintah daerah telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini sebagai bagian dari langkah antisipasi. Dikatakan Sigit saat ditemui wartawan pada Senin hari ini, Pemkab Sragen sudah menetapkan daerah-daerah yang rawan kekeringan pada musim kemarau panjang 2026 ini. Untuk data detailnya ada di BPBD. Penetapan daerah rawan kekeringan sebagai wujud kesiapsiagaan yang bersifat prediktif. Menurutnya kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi sehingga pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebencanaan ini. Pada 2026, Pemkab Sragen mengalokasikan dana tak terduga senilai 10 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bencana termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sigit mengatakan masyarakat pun atau maupun pihak lain yang ingin membantu distribusi air bersih dipersilakan berpartisipasi. Menurutnya hingga saat ini kebutuhan air bersih warga terdampak ini masih dapat dipenuhi melalui mekanisme dropping air. Meski begitu, ia mengakui belum ada solusi jangka panjang yang benar-benar mampu mengakhiri persoalan kekeringan di sejumlah wilayah di Sragen, pendengar. Terima kasih untuk Bu Agustin yang sudah menyapa saya. Sesungguhnya sudah agak tadi ya Bu Agustin ya, belum sempat terbaca. Bu Agustin semoga masih terus setia di Surakarta sore ini nih. Kata beliau ini mendoakan saya nih ya bertugas sore di Surakarta sore Mbak Nana. Saya semangat barokah tugasnya. Saya temani Surakarta sore nyimak acaranya Pro 1 begitu ya. Semoga pilihan lagu-lagu saya ini bisa berkenan untuk Bu Agustin nggih, dan selamat mendengarkan Surakarta sore ini Bu Agustin. Terima kasih sudah mau WhatsApp. Yang pengen mau WhatsApp seperti Bu Agustin, monggo silahkan boleh masuk di 081 3900 15525. Mau absen, mau say hi, mau mengabarkan, monggo silahkan. Semoga hari ini juga indah untuk Anda. Sudah semakin tua tanggalnya ya, semangatnya semoga tidak menua. Saya yakin Anda tetap punya motivasi bagus untuk memulai atau menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Ada Ungu, saya pilihkan untuk Bu Agustin ya lagunya Ku Ingin Selamanya. Tetap bersama kami di RRI Surakarta Pro 1.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Kenyataannya klaim itu tidak benar. Pendengar, dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp itu adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu merupakan atau memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan dari Artificial Intelligence AI. Sementara itu,

J-Rock lagunya Berharap Kembali. Saya sapa dulu yang sudah masuk via WA ya. Thank you banget yang sudah mewasap Pak Suko di Boyolali. Mbak Nana, kulo menyimak lo sore ini, boleh Pak Suko. Terima kasih, selamat menikmati suasana istirahatnya bersama Peru Satu. Bu Atik di Joglo juga begitu menyapa saya, semangat tugas ya Mbak Nana. Oh nugas, wah koyok mahasiswa saya yo. Semangat nugas Mbak Nana, tak temenin sambil menunggu azan maghrib berbuka puasa. Oke, semangat selalu. Selamat menantikan saat berbuka puasa nggih untuk Bu Atik di Joglo. Lalu Putri di Keprabon juga sudah menyapa. Selamat sore Mbak Nana, selamat tugas buat dilancarkan, tetap semangat saya selalu. Amin. Informasi lagu-lagunya bagus loh dari Pro 1, masih jadi teman setia saya. Alhamdulillah. Terima kasih Putri. Apakah masih sibuk ya sampai sore begini? Apa sudah bisa istirahat? Pokoknya Putri sehat terus, semangat terus nggih Putri di Keprabon. Terima kasih sudah mewasap. Yang absen juga adalah Bu Nini Sardini. Absen Ibu Negara, boleh saya centang nggih Bu Nini? Tidak tugas ke luar negeri ya sekarang? Oh belum ada tugas negara luar negeri ya. Saya tuh nggak seneng loh ke luar negeri itu ya. Ini jadi bisa siaran di RRI Pro 1. Selain salam saya semangat, tak temenin dari rumah Mbak Nana lagunya Syahdu-Syahdu. Saya pilihkan yang Syahdu ya. Biar capek-capeknya hilang, biar nggak biar ikutan landai gitu ya. Terus ada siapa ini? Bu Nur. Mbak Nana, walau waktu sudah sore tapi terus semangat pagi. Oh iya dong. Alhamdulillah, habis antar pesanan telur lho Mbak, dan hari ini total 33 butir. Wow. 33 butir terjual. Nunggu ayamnya bertelur lagi. Jangan disusu-susu ya, Bu, ayamnya. Terus disusu, kesusu wae kon ngendok ya. Buat kloter berikutnya. Semoga kita semua senantiasa diberi rezeki yang berkah barokah Mbak Nana, sehat-sehat bahagia selalu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bu Nur, doa untuk kita semua semoga dikabulkan Allah ya. Terus Bu Elisa juga masuk nih. Sore Mbak Nana, sama tugas, sehat tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Oke Bu Elisa, terima kasih sudah menyapa saya, memberikan doa juga untuk saya nggih Bu Elisa. Semoga sehat, sehat terus dan setia terus bersama Pro 1. Bu Menti juga sudah masuk. Alhalah. Halo Bu Menti, ada Ibu Negara tugas nih, sama tugas jeng Nana, semoga selalu sehat, rezeki lancar, sukses dalam karir, amin. Absen ge, kok ono jenge barang tuh saiki ya. Absen ge jeng Nana, belum dicoret-coret tau, belum. Lagu-lagunya sangat menghibur loh ge. Matur nuwun ge Bu Menti, selamat beraktivitas sore-sore. Semoga sudah mandi ge Bu Menti ge. Semoga aktivitasnya lancar semua. Yang Anda kerjakan sedari siang juga sudah beres semua, dan aktivitas sore juga semakin beres saja. Semoga nggak ada yang terlewat ya. Dan tentunya salah satunya barangkali adalah menyiapkan makan malam atau mikir-mikir menunya nanti apa. Apa mau nyambel atau mau bikin sayur yang cepat begitu. Apalagi yang berbuka puasa ya. Wah, sudah disiapkan buka puasanya, alhamdulillah. Nggih, saya sekarang punya Rod Stewart, pendengar. Lagunya Sometimes When We Touch. Kita terus berada di Surakarta sore ini.

0: Mendengar informasi untuk Anda, jurusita pada Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 440 / PDT dan seterusnya tertanggal 12 Mei 2026 telah memanggil Agus Kusdianto bin Sukasdi, dahulu beralamat di Jalan Cinderejo Lor RT 4 RW 5 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya secara jelas di seluruh wilayah NKRI atau dalam keadaan goib, dipanggil sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada Selasa 22 September 2026 pukul 9 pagi di Pengadilan Agama Surakarta Jalan Veteran nomor 273 Surakarta untuk pemeriksaan perkara antara Putri Kurniati binti Sukasno sebagai penggugat melawan Agus Kusdianto bin Sukasdi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan ini dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri oleh atau kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan melalui LPP RRI Surakarta.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Titik Nol karya Agustinus Wibowo adalah sebuah karya sastra yang memukau dan menggugah dalam banyak aspek. Agustinus Wibowo adalah seorang penulis dan petualang Indonesia yang telah menjelajah banyak negara dan mengalami berbagai budaya. Buku ini hasil dari pengalamannya saat mengembara sepanjang Asia Tengah dan Eropa dalam perjalanan yang berlangsung selama beberapa tahun. Titik Nol adalah kisah perjalanan Agustinus Wibowo yang dimulai dari kampung halamannya hingga mencapai Eropa, melintasi berbagai negara seperti Iran, Afghanistan, dan banyak tempat lainnya yang penuh tantangan dan rintangan. Dalam perjalanannya, ia mengalami berbagai situasi yang mempertaruhkan nyawa, berinteraksi dengan berbagai dan beragam budaya, serta menghadapi konflik di tengah-tengah perang dan ketidakpastian. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah makna perjalanan itu sendiri. Agustinus Wibowo menjelaskan bagaimana perjalanan dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Dia mengeksplorasi tema-tema seperti keberanian, kesadaran diri, dan bagaimana kita dapat melampaui batasan diri kita melalui petualangan. Buku ini juga membahas pentingnya saling memahami di antara budaya-budaya yang berbeda. Pembaca dapat melihat bagaimana perjalanan tidak hanya membuka mata penulis, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai keanekaragaman dunia dan mencari persamaan di antara perbedaan kita. Titik Nol tidak hanya sebuah cerita petualangan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak pembaca. Buku ini mendorong orang untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, mendorong mereka untuk memimpikan petualangan mereka sendiri, dan mengajak mereka untuk berani mengambil risiko dalam hidup. Buku ini juga menunjukkan bahwa perjalanan tidak hanya tentang jarak fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin dan spiritual. Pembaca diajak untuk merenungkan arti kehidupan, eksistensi, dan koneksi antara manusia di seluruh dunia. Dalam banyak hal, Titik Nol adalah kisah pribadi yang universal. Agustinus Wibowo mengekspresikan pengalaman pribadinya dengan gaya tulisan yang mendalam dan introspektif, sehingga pembaca merasa terhubung dengan perasaan dan pemikirannya. Buku ini membuktikan bahwa perjalanan tidak hanya mencapai tujuan fisik, tetapi juga tentang penemuan diri dan pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Lagu-lagu dan informasi masih kami hadirkan terus sampai jam 7 malam nanti. Sekarang kita jeda dulu untuk momen maghrib ya. Saya ganti dulu lagu-lagunya dengan lagu-lagu religi islami untuk kita semua ya, yang tengah menantikan azan maghrib, apalagi untuk Anda yang sedang berpuasa. Selamat bergabung terus bersama Pro 1 pendengar, dan kita nantikan saat azan maghrib tiba.

Mengikuti hawa nafsu dan harapan yang muluk-muluk merupakan pangkal segala kerusakan. Nafsu membutakan kebenaran, sedangkan harapan yang muluk-muluk melalaikan akhirat dan menghalangi untuk bersiap-siap menghadapinya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Nyo, ini lho, sampah dari tempatmu tak balik ke.
2: Karmu ke piye?
3: Lah ngapa?
1: Kamu ndak terima. Meh ngapa kowe? Sampahmu tak balik ke mana ki?
3: Belas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah we.
1: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
3: Wena no, wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lah gemes aku.
1: Piye to iki?
3: Tak kruwes lho pengo.
1: Ngruwes piye to iki?
4: Wes.
1: Wani karo aku po.
4: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribet wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar.
3: Lah ini lho Pak RT.
1: Apa-apa nyalahke aku.
4: Wes sing akur, ora masuk rumah. Ya.
1: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
3: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
1: cepet to yu, aku selak. Ya wis
3: sini iki lho yu. Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
5: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Mendengar lagu-lagu dan informasi kami hadirkan terus. Kami mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih menghadirkan Surakarta.

sore ini ya, sampai jam 8 malam nanti. Saya Nan Hardan Santoso masih terus bersama Anda. WA chatnya juga masih terbuka loh pendengar. Semoga Anda sudah bisa beraktivitas se-relax mungkin begitu. Sudah jelang malam dan selamat menikmati waktu istirahat Anda sambil makan malam atau bercengkrama bersama keluarga, menikmati minuman favorit Anda atau sekedar nyemil ya. Ya, dan saya harapkan Anda tetap setia bersama Pro 1 apapun kegiatan Anda ya. Silakan WA-nya terbuka terus untuk Anda bila ingin me-WA di 081 3900 155 25. Sekarang Yana Yulio dulu, lagunya Lepaskanlah.

Pendengar, harga daging ayam di Solo naik lagi. Pedagang ini menyebutkan kalau MBG ini menjadi pemicunya, pendengar. Harga daging ayam potong negeri di Pasar Gede Kota Solo kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun saat libur sekolah pada Juni 2026, pendengar. Pedagang ini menilai kenaikan harga dipengaruhi kembali berjalannya program MBG, Makan Bergizi Gratis, dan dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu pedagang ayam di Pasar Gede, Sularmi, mengatakan harga ayam potong kini berada di kisaran Rp35 sampai dengan Rp36.000 per kilogramnya. Sebelumnya saat libur sekolah harga sempat turun hingga Rp30.000 per kilo. Menurutnya kenaikan harga dari tingkat peternak cukup signifikan. Dalam 2 hari terakhir harga ayam hidup ini naik sekitar Rp5.500. Di sisi lain, Sularmi juga menyoroti maraknya penjualan ayam murah melalui siaran langsung atau live di platform TikTok. Menurutnya promosi itu kerap membuat pembeli membandingkan harga dengan pasar tradisional dan memprotes pedagang. Meski harga naik, pendengar, Sularmi mengaku kondisi ini belum tentu atau belum terlalu mempengaruhi omset penjualannya. Berbeda dengan ayam potong negeri, harga ayam kampung relatif stabil di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor. Pedagang ayam lainnya, Hartiningsih, juga menjual ayam potong dengan harga Rp35 sampai dengan Rp36.000 per kilo. Dia mengatakan tren kenaikan harga mulai terasa sejak 10 Juli lalu, bertepatan dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, kenaikan harga mulai mempengaruhi daya beli pelanggan yang didominasi rumah tangga, pedagang eceran, dan pengelola kafe. Jika saat harga masih rendah, penjualannya lebih tinggi, kini ia rata-rata hanya mampu menjual sekitar 50 sampai dengan 60 ekor ayam per hari. Meski begitu, Hartiningsih tetap bersyukur karena penjualannya masih berjalan. Anda sendiri dapat harga ayam berapa nih? Boleh ya ikutan sharing. Dan WA chatnya kita buka juga untuk sekedar Anda yang mau say hi, monggo. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Selamat malam Pak Bejo. Semoga sehat selalu Mbak Nana, amin, amin. Absen saja ya Mbak, boleh. Ini masih mendengarkan lagu-lagu Pro 1 yang bagus-bagus. Semoga RRI selalu dicintai, amin, amin Pak Bejo. Kalau Pak Bejo mencintai, pasti teman-teman Pak Bejo juga ikut mencintai ya. Cie. Iya dong, kita kan tiap hari menebarkan cinta, ya enggak? Yuk, me-whatsapp, whatsappnya saya buka terus mendengar. Yang mau gabung, boleh-boleh saja. Lagu-lagu dan informasinya masih saya teruskan. Dan semoga pilihan kami sore ini bisa menghiasi saat istirahat Anda. Mariah Carey selanjutnya, lagu Hero.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

BST Koridor 2 jurusan Stasiun Purwosari Terminal Palur ini dialihkan sementara selama 1 bulan menyusul proyek perbaikan jalan di kawasan Simpang 4 Panggung Solo. Pendengar, pengalihan berlaku mulai Jumat 17 Juli lalu hingga Senin 17 Agustus bulan depan ya. Rekayasa lalu lintas diberlakukan karena ruas jalan Ahmad Yani tepatnya di segmen Ringin Semar hingga Simpang Panggung ditutup total selama pekerjaan berlangsung. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pengecoran jalan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Pendengar, Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad mengatakan pengalian rute BST dilakukan karena area di sekitar lokasi proyek ini harus steril dari kendaraan, terutama kendaraan berbobot berat. Di titik itu ada pengecoran, jadi di barat titik yang dikerjakan minimal 40 meter harus steril. Demikian ditegaskan Taufik kepada wartawan hari ini. Selama proyek berlangsung, armada BST Koridor 2 arah Stasiun Purwosari Terminal Palur maupun sebaliknya tidak lagi melintasi Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Kolonel Sutarto seperti rute normalnya. Sebagai gantinya, armada akan berbelok ke selatan dari persimpangan sebelum Jembatan Layang atau overpass kereta api melalui Jalan Irian. Selanjutnya, bus melintasi Jalan AR Hakim, keluar ke Jalan Urip Sumoharjo, kemudian kembali ke Jalan Kolonel Sutarto di sisi timur Simpang Panggung sebelum melanjutkan perjalanan sesuai rute semula. Dishub Solo menghimbau masyarakat, khususnya pengguna setia BST, agar memperhatikan perubahan jalur itu sehingga tidak keliru memilih halte keberangkatan maupun halte tujuan. Sementara fungsional teknik jalan dan jembatan ahli muda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUP PR Solo Khairul Anwar menjelaskan perbaikan dilakukan karena kondisi jalan di Simpang Panggung telah lama mengalami gelombang akibat tingginya beban kendaraan berat. Pendengar, ya, perbaikan difokuskan pada lajur utara Simpang Panggung sepanjang 45 meter dengan lebar 6,6 meter. Aspal lama akan dibongkar dan diganti menggunakan konstruksi beton rigid pavement agar lebih kuat menahan beban kendaraan berat yang sering berhenti di lampu lalu lintas. Barangkali ini adalah rute wajib Anda sehari-hari ya, terutama untuk pengguna BST. Dalam hal ini, saya juga beberapa waktu lalu kami juga sempat menginformasikan dalam Halo RRI ya, bahwa pengalihan arus lalu lintas ini dilakukan oleh Dishub Solo sampai 17 Agustus ya. Tidak hanya BST saja yang mengalami perubahan rute, ada rekayasa lalu lintas untuk kendaraan lain ya, motor maupun mobil. Oke. Semoga kita cukup bersabar untuk menanti perbaikan ini karena toh nantinya juga kita akan yang menikmati hasilnya ya. Ada siapa ini? Bu Seno Haryani, Bu Seno Harjani, ge. Mbak Nana, ge. Selamat malam, ge. Bu Seno, selamat tugas, semoga tidak capek dan tetap semangat. Kudengarkan sambil makan malam. Aduh, lezatnya Bu Seno. Semoga nambah lezat ya lagu-lagunya di Surakarta sore ini. Selamat makan malam Bu Seno, selamat menikmati kebersamaan di Pro 1. Terus Bu Agustin juga mewasap kembali, Mbak Nana, lagu-lagunya tuh bikin happy, enggak terasa panasnya hilang, udara menyengatnya hilang gitu ya, ge. Tinggal kesejukan ya Bu Agustin. Amin, amin. Bu Endang Sri Widyastuti baru kebaca juga nih ya Bu Endang. Selamat mendengarkan Pro 1, selamat berbuka puasa. Terus apalagi ya, selamat menikmati lagu-lagunya sekarang. Semoga tetap bersemangat Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Terus ada Pak Joko Setianto di Palur. Selamat malam Mbak Nana. Pak Joko, semoga juga malam ini menikmati suasana istirahatnya bersama Pro 1. Ya, Pak Joko, semoga tetap betah terus mendengarkan Pro 1 sambil berapa saja. Terima kasih sudah mewasap Pak Joko. Lalu Pak Janggan Muladi. Selamat sore Mbak Nana. Wah, begitu mendengar suara Merah Carey, Mbak Nana langsung lari mendekat ke radio. Oh ya, karena lagu ini memang sedang dipelajari. Nanti malam mingguan mau dilantunkan. Waduh. Terima kasih lagu-lagunya yang indah-indah nggih. Pak Janggan, selamat menikmati kebersamaan dengan sang istri tercinta. Waduh, wis enggak sabar nunggu malam Minggu ya. Mau nyanyi Hero ya. Nggih Pak Janggan. Dan Ibu Janggan, semoga bersemangat terus dan terus betah setia mendengarkan Surakarta sore ini. Mas Gibor juga masuk ini ya Mbak Nana. Sore tadi rumah tetanggaku nyaris terbakar, ha? Gara-gara ngecas HP di atas tempat tidur ditinggal
lama Mbak Nana meledak tempat tidur terbakar. Ya Allah, tetangga gotong royong memadamkan api, gak lama damkar datang. Tapi gak sampai terbakar rumah ya, terbakar tempat tidur. Oke, ngecas HP di atas tempat tidur, ditinggal terlalu lama. Oke, jadi kalau sudah penuh segera dicabut berarti ya, dan jangan membiarkan adaptor charge itu tertempel terus di aliran listrik gitu ya, kira-kiranya kurang lebihnya gitu. Oke, ini bukti nyata bahwa ngecas HP itu nggak boleh ditinggal-tinggal terlalu lama. Kalau sudah penuh ya lekas dicopot gitu ya, apalagi sampai mengakibatkan apa ini, kata Mas Gibor tadi meledak begitu. Jadi mungkin kelamaan ngecasnya ya. Gih Mas Gibor, matur nuwun informasinya. Semoga sehat-sehat terus dan menjadikan waspada informasi ini ya, waspada untuk kita semua. Terus Pak Prapto juga masuk nih. Pak Prapto, selamat malam Mbak Nana, semangat sehat selalu. Amin. Amin. Pak Prapto juga begitu, semangat terus nular sampai sini semangatnya Pak Prapto. Semoga betah terus mendengarkan Pro 1. Lalu Bu Nini Sardini, aku masih dengerin Pro 1 loh Mbak Nana. Iya, iya. Sebentar lagi Mbak Nana usai siaran toh, pulangnya nanti hati-hati. Nggih Bu Nini, kok apal ya Bu Nini ya? Nggih Bu Nini, apa nih makan malamnya? Suambel ya sama telur dadar. Semoga sehat selalu Nggih Bu Nini. Terima kasih sudah mewasap dan setia terus di Pro 1. Saya punya lagunya Robbie Williams, saya kirimkan untuk Bu Nini Sardini, Pak Prapto, Mas Gibor, Bapak Ibu Janggan Muladi, lalu Pak Joko Stianto, Pak Bejo, Bu Seno Harjani, lalu Bu Agustin maupun Bu Endang Sri Widiastuti, Bu Mentik mungkin ya masih, terus Bu Elisa barangkali juga tetap setia, Bu Nur semoga juga, Bu Tri juga, Bu Ati juga, Pak Sukoharjo juga ya, Anda yang lain juga saya yakin tetap setia di Pro 1. Robbie Williams, She's the One.

Pendengar, Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 442 dan seterusnya garing PA SKA tertanggal 12 Mei 2026, jurusita telah memanggil Nur Laili Hartati binti Ngatiman dengan alamat dahulu di Gendingan RT 3 RW 16 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada Selasa 22 September 2026 pukul 9 pagi di Pengadilan Agama Surakarta Jalan Veteran nomor 273. Surakarta untuk pemeriksaan perkara antara Danu Kurniawan bin Suratno sebagai pemohon melawan Nur Laili Hartati binti Ngatiman sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang. Oleh karena termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah NKRI, maka panggilan ini dilaksanakan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Surakarta.

Pendengar, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Solo membongkar praktik penjualan minuman keras miras secara eceran tanpa izin di outlet Ruang Bahagia yang berada di kawasan Lokananta pada minggu kemarin. Dalam operasi ini petugas menyita 193 kemasan cup minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek ya. Kepala Satpol PP Kota Solo Didi Anggono mengatakan outlet ini hanya memiliki izin penjualan minuman beralkohol golongan A, namun dalam praktiknya pengelola diduga menjual minuman beralkohol golongan B dan C tanpa mengantongi izin yang dipersyaratkan. Menurut Didi, pelanggaran serupa bukan kali pertama terjadi. Satpol PP telah beberapa kali melakukan pengawasan dan penindakan di lokasi itu, bahkan kasus serupa pernah diproses hingga persidangan pada tahun 2025. Penyidikan kembali dilakukan setelah terjadi perkelahian di sekitar tribun belakang deretan ruko kawasan Lokananta, dan menindaklanjuti kejadian itu Satpol PP melakukan pengumpulan informasi secara tertutup selama sekitar sepekan untuk mengamati aktivitas penjualan miras ilegal di lokasi. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan modus penjualan yang dilakukan dengan mengemas ulang minuman beralkohol dari botol ke dalam gelas plastik atau cup ya. Berbekal rekaman video dan bukti transaksi pembelian, petugas kemudian menggerebek outlet itu pada minggu kemarin, dan dalam operasi itu Satpol PP mengamankan 193 cup minuman beralkohol yang telah dikemas ulang. Seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satpol PP Kota Solo, dan sebagai tindak lanjut, Satpol PP menutup sementara tempat usaha itu. Pengelola juga telah menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan operasional selama masa penutupan. Selamat malam untuk Bu Menti yang mengkonfirmasi nih ya, kula tasih mirengaken jeng nana siaran nggih. Kok ada jengnya ini, yo saya kok aneh ya. Nggih Bu Menti, semoga tetap betah terus mendengarkan Pro 1. Terus Bu Nini, ini pamer makan malam ini yo. Oh, Mbak Nana makan malam sama gudangan dan gereh. Waduh duh. Ini yo. sing bikin piye gitu ya. Semoga Bu Nini menikmati gudangan dan kerennya lebih lezat lagi karena ada lagu-lagu dari Leto, terus siapa tadi, Mariah Carey, terus ada Reza, wah tambah lezat ya. Bu Nini, selamat makan malam apapun menunya pendengar, silakan dinikmati. Bersyukur itu pasti, karena menikmati makanan dengan rasa syukur itu kayak rasa lezatnya bisa dobel-dobel gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur ya. Hugh Grant dan Hayley Bennett, lagunya Way Back Into Love.

Pendengar, juru sita pada Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 651 dan seterusnya garing PA.SKA tanggal 15 Juli 2026 telah memanggil Kartini binti Dulrohim Hutomo dengan alamat dulu di Jagalan RT3 RW14 Jagalan Jebres Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada Senin 23 November 2026 pukul 9 pagi di Pengadilan Agama Surakarta Jalan Veteran nomor 273 Surakarta. Untuk pemeriksaan perkara antara Kuswinardi bin Yuswadi sebagai pemohon melawan Kartini binti Dulrohim Hutomo sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya. Dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang. Oleh karena termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah NKRI, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta. Pendengar, sekarang saya ajak Anda menantikan saat pukul 7 malam ya, saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta saat lagi untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan.

0: Embun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
1: Ayo sedikit.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
2: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga gak kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung

0: menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatory biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini, penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
1: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
0: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatory biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
6: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
5: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
8: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
9: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
7: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
11: Ada semua di data-datanya ada.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PD Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku direktur utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
11: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
10: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
12: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
13: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar. Benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
12: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
15: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
14: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
15: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
16: buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga apa namanya nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk apa namanya pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga apa namanya responnya baik, ramah.
15: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
17: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: Majalah AFF.
1: Yeah, of course we know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mendengar informasi untuk Anda, jurusita pada Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 652 dan seterusnya garing PA.SKA tanggal 15 Juli 2026 telah memanggil Elianto bin Wahyudi yang dulu bertempat tinggal di Semanggi RT 1 RW 7 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia. Dipanggil sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada Selasa 24 November 2026 pukul 9 pagi di Pengadilan Agama Surakarta, Jalan Veteran nomor 273 Surakarta, untuk pemeriksaan perkara antara Fitri Wahyuni binti Mariadi sebagai penggugat melawan Elianto bin Wahyudi sebagai tergugat. Selanjutnya pendengar, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban ini tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang. Oleh karena tergugat tidak ketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta. Dan ini adalah penghujung segmen kita dalam rangkaian Surakarta sore ini pendengar. Kami akan segera menghadirkan siraman rohani agama Islam sesaat lagi bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta, membahas tentang ancaman Allah bagi para koruptor. Kami segera hadirkan siraman rohani agama Islam ini sebagai penutup dari rangkaian Surakarta sore ini. Dan terima kasih sekali Anda terus bersama Pro 1 melakukan aktivitas sambil mendengarkan siaran kami. Dan tentunya kami masih berharap Anda terus setia sampai tengah malam nanti, karena setelah ini Surakarta malam ini akan hadir untuk Anda ya, pukul 20 dan seterusnya sampai pukul 00 nanti ya. Kita suara lagi esok pendengar, pastikan tetap bersemangat dan jaga kesehatannya. Saya Nana Hardan Santoso pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi qawlihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan antaradhim minkum, wa la taqtulu anfusakum, inna allaha kana bikum rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haithuma kunta, wa adbi'i sayyata alhasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah, thumma sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim melalui siaran atau siraman rohani Islam lewat radio kesayangan kita ini, RRI Surakarta. Bagaimana kabar para pendengar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah curahkan nikmatnya untuk kita, kesehatan, peluang untuk bisa bersilaturahim melalui radio kesayangan kita ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita mengarungi hidup dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan dinul haqq, dinul Islam. Para pendengar, di dalam mukaddimah siaran saya pada malam hari ini, saya bacakan surah An-Nisa, surah keempat ayat yang ke-29, di mana Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Artinya dengan cara yang tidak benar. Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Para pendengar berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tiap kita hendaknya berhati-hati terhadap apa yang kita dapatkan, terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita miliki untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni berupa harta, perniagaan, atau rizki yang kita dapatkan dari usaha-usaha yang lain. Kenapa demikian? Ya, sekarang ini kita lihat, kita dengar betapa banyak orang yang di dalam mencari rizki Allah yang sudah dibentangkan begitu luas di muka bumi ini, mereka mengambilnya tidak sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran, tidak sesuai dengan pesan-pesan Allah, tetapi justru banyak di antara mereka di dalam mencari rizki itu tidak peduli akan halal dan haramnya.
Oleh karenanya, orang-orang yang beriman diingatkan agar mereka berhati-hati. Kenapa? Ya, karena Allah telah mengingatkan kepada kita, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Beri nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita ini, besok di yaumul kiamah akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-45 di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala 'urusiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Kenapa kaum muslimin? Karena mereka telah berbuat zalim, melanggar hukum-hukum Allah, melanggar larangan yang telah Allah sampaikan. Itu larangan justru diterjang saja. Kalau sekarang ini, boleh jadi kita akan melihat bagaimana orang-orang melanggar terhadap ketentuan Allah di dalam menggapai rezeki, yakni dengan banyaknya orang yang berbuat ghulul. Ghulul, ghulul ini kalau dulu saya waktu masih kecil, itu Mbah Kiai mengingatkan atau menjelaskan apa itu ghulul. Itu bahasa sederhananya orang di desa itu, ghulul itu ngutil atau nguntet, ya nguntet. Yang sering disebut ya ngutil, nyopet gitu. Jadi mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang bukan miliknya, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang tidak benar. Itu perbuatan zalim, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang boleh jadi ya tidak kok hanya sekedar ngutil, tidak sekedar nyopet, itu korupsi boleh jadi. Jadi yang sangat tepat dalam konteks kekinian, ya ghulul itu ya korupsi. Jadi berbuat zalim, berbuat khianat terhadap harta yang sudah mestinya bukan untuk dirinya, tetapi mereka mengambil karena godaan setan itu sangat kuat. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang seperti itu diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah. Begitu berat ancamannya. Jadi koruptor itu kalau mereka menyadari, ya namanya koruptor ketika sedang berkorupsi ya tidak mungkin menyadari kan. Ya. Bahkan kadang-kadang ditutup-tutupi dengan amalan-amalan soleh dalam penampakannya. Tetapi sebenarnya mereka telah berbuat zalim yang sangat. Nah, orang-orang seperti itu oleh Allah diberi ancaman. Coba kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-161 di mana Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.
Ini dulu kan kisahnya ada orang yang menganggap Rasulullah itu berbuat curang terhadap harta rampasan perang itu. Gak adil gitu. Maka Allah turunkan ayat ini. Bahkan kemudian Allah mengingatkan barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak akan didolimi. Para pendengar, kaum muslimin rahimakumullah, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dikatakan oleh Imam Al Bukhari, ya nanti bisa dicek pada hadis nomor 2457, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadun minhu syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ghurugha'un au baqaratan laha khuwarun au syatan tay'aru." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari zakat-zakat. Ini makna luasnya, orang yang mestinya mengeluarkan zakat, tapi justru tidak dikeluarkan zakatnya, tapi dimiliki sendiri. Atau orang yang memang ditugasi untuk menjadi amil zakat, tapi berbuat khianat. Atau orang yang mestinya terhadap harta itu ada hak untuk orang-orang yang as-sa'il dan al-mahrum, tetapi mereka tidak menyalurkan. Atau yang lebih luas lagi adalah orang-orang yang mengambil harta yang bukan haknya. Terus sekarang ya koruptor lah. Apa itu? Melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya. Jika yang dia ambil seekor unta, maka unta itu akan bersuara. Jika yang dia ambil seekor sapi, sapi itu pun akan bersuara. Jika yang dia ambil seekor kambing, kambing itu pun akan bersuara. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya di dalam Islam itu. Di antara aspek penting dalam tujuan syariat Islam, yakni maqasidus syariah, yaitu penjagaan harta atau hifdzul mal. Islam sangat memperhatikan aspek ini demi terjaganya harta agar tidak ada yang dirugikan dan merugikan tengah-tengah masyarakat. Ketika konsep hifdzul mal ini tidak diindahkan dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka perilaku zalim akan merajalela yang akan berdampak pada semua pihak. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimakumullah, peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini betapa menakutkan ketika seseorang itu bisa sadar akan peringatan itu. Besok di yaumul kiamah, andai kata sekarang ini enggak ketahuan, dia telah berkorupsi sekian miliar, sekian triliun, tidak ketahuan, nanti di akhirat akan tampak bagi mereka. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Jaga harta kita. Jangan sampai, kalau bahasa saja, jangan sampai kelepetan dengan harta yang haram, dengan cara apapun. Satu di antaranya adalah dengan cara korupsi atau mengambil sesuatu yang bukan haknya tadi. Maka dulu ketika kita masih kecil, itu
guru kita itu sering memberikan pelajaran pelajaran bahasa Indonesia waktu itu. Ada satu apa namanya ungkapan susu sebelanga rusak hanya karena nilai setitik. Jadi karena nilai setitik tadi itu bisa merusak susu sebelanga. Coba betapa hanya satu tetes saja susu yang sebelanga itu bisa rusak. Artinya apa? Kalau kita ini punya harta, kemudian kita campuri dengan harta yang haram, maka jadilah rusak harta kita itu. Maka jaga betul ancaman Allah seperti itu. Yang berkiamat nanti. Kemudian yang berikutnya Allah menyatakan tentang orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa itu leher-leher mereka akan dibelenggu, akan ditempatkan apa yang dicuri itu. Di samping itu, mereka mendapatkan kehinaan. Wujudnya siksa di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan para koruptor dan menyiksa mereka dengan api neraka kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis, Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal ghulula 'arun 'ala ahlihi yaumal qiyamati wa sanarun wa narun." Sesungguhnya korupsi itu adalah kehinaan, aib. Ya, kalau sudah namanya aib itu tidak hanya mengena pada diri sendiri, aib itu luas. Anak saya yang ada di Jakarta itu, pagi-pagi itu WA kepada adiknya yang ragil itu. Pagi-pagi begini ini, di tadi pagi itu. Le, bupatimu kena OTT tali. Loh, begitu cepatnya informasi itu menghinakan. Ya sebagai rakyat juga merasa isin gitu. Kalau ternyata pimpinannya korupsi. Kalau pejabat-pejabat tinggi juga korupsi, bahkan itu dimuat di media massa internasional semua tahu. Malu kita sebagai bangsa ini. Jadi sebuah aib itu. Dan api neraka bagi pelakunya, siksa bagi pelakunya. Kemudian mereka kaum muslimin, orang-orang yang berbuat korupsi itu diancam. Mereka terhalang masuk surga. Terhalang masuk surga. Ancaman Allah bagi para koruptor, yakni orang yang mati dalam keadaan membawa harta korupsi, dia tidak akan mendapat jaminan masuk surga. Mereka terhalang masuk surga. Sementara coba, kalau korupsinya sampai ratusan miliar, sampai ratusan triliun, kira-kira apa hanya mereka yang melakukan itu yang akan memanfaatkan? Enggak. Anak cucu ikut. Kalau sampai hasil korupsinya itu tidak ketahuan. Nah, kalau ketahuan bisa jadi dikembalikan, kemudian mereka kena hukuman gitu. Allah alam. Ya, tapi Allah telah memberikan ancaman seperti itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nanti bisa dicek ya di dalam hadis nomor 2412. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa ruhul jasada wa bari'um min thalathin dakhala al-jannah min al-kibri wal ghulul wad-dain." Barang siapa yang mati dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka mereka dijamin masuk surga. Kalau bahasanya kita balik, maka barang siapa yang mati
dalam keadaan masih membawa tiga perkara ini, dia dijamin masuk neraka. Apa itu? Minal kibri, kesombongan. Kesombongan, hati-hati. Kita ini lemah. Ya, tetapi kadang-kadang kita sombongnya bukan main. Diancam neraka. Tidak sombong, ada jaminan surga. Korupsi. Korupsi. Dan hutang. Bahkan kaum muslimin, masya Allah, ngeri ini. Di masyarakat kita ini, orang suka main topeng, pakai topeng. Sampai ada ilmu yang membicarakan itu namanya psikologi kepribadian itu kan, yang namanya personality itu kan, artinya topeng itu. Jadi orang selalu menampilkan yang baik-baik karena topengnya masih dipakai. Tetapi pada hakikatnya yang di belakang topeng itu jahat, jelek. Oh, koruptor. Tetapi di masyarakat, karena masyarakat nggak tahu, wah, tampak seorang yang baik, dermawan, bikin masjid. Kemudian menyantuni di berbagai tempat, gitu. Kemudian bikin madrasah. Dia nyumbang di mana-mana gitu. Kesannya seperti itu. Sementara kaum muslimin, masya Allah, na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah seseorang dari harta korupsi. Jadi jangan dikira ini untuk nutupi. Jadi supaya nanti, apa namanya, tertebus dengan sedekahnya itu, tertebus dengan membangun masjid, oh enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin." Hadis ini hadirat Muslim, ya. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Dan sedekah tidak diterima dari harta korupsi, harta gulul tadi. Bahkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa para koruptor. Jadi harta korupsi adalah harta haram. Sehingga dia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Sebagaimana difahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin." Faqala, "Ya ayyuhar rusulu, kulu min tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim." Qala, "Ya ayyuhal ladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Thumma dhakara rajula yutilu safar, ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Wahai manusia, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik
dari yang kami rizkikan kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengisahkan seseorang yang lama bersafar, pakaiannya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit, seraya berdoa, ya Rob gitu. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Jadi bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Oleh karenanya sebagai penutup kaum muslimin, mari kita hati-hati menjaga diri dari perbuatan apa namanya, perbuatan maksiat itu, perbuatan yang terkutuk itu, perbuatan korupsi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Segala kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra kembali menyapa Anda pendengar di Surakarta malam ini sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Saya akan temani Anda dengan rangkaian program kami di Surakarta malam ini. Dan saya akan buka siaran Surakarta malam ini dengan menyajikan untuk Anda obrolan komunitas.
1: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
0: Pendengar obrolan komunitas malam hari ini, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 638055, juga di pesan WhatsApp di nomor 081390155525. Atau Anda yang ingin menyaksikan perbincangan kami malam hari ini, Anda bisa buka kanal YouTube RRI Surakarta Live ya, untuk menyimak apa yang menjadi perbincangan kami di malam hari ini dengan teman-teman dari komunitas transportologi. Dan sudah hadir dengan kami di studio ada Mas Cahyadi Kurniawan dan juga ada Mas Harsya gitu ya, saya panggilnya Mas Harsya. Selamat malam untuk Mas Cahyadi dan juga Mas Harsya.
2: Selamat malam. Ya,
3: selamat malam.
0: Ya. Sehat Mas Cahyadi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Harsya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke,
3: sehat.
0: Baik. Dan kita akan kenal juga dengan siapa sih sebenarnya komunitas transportologi gitu ya, pendengar. Kok ada kata-kata transport? Transport itu kan biasanya ngomongin tentang sesuatu yang identik dengan jalan ataupun angkutan dan lain sebagainya. Anda boleh bergabung dengan kami di 638055 ataupun di WhatsApp kami di 081390155. Untuk kedua narasumber kami, mungkin bisa dijelaskan tentang apa sih sebenarnya komunitas transportologi dan apa kegiatannya begitu. Silakan.
2: Ya, makasih Mas Manggala. Ya. Kalau kita ngomongin transportologi gitu ya, dari segi penamaan awalnya itu dari kata transportasi, transportation gitu sama logos atau ilmu kayak gitu. Jadi kami pengen mengulik soal ilmu transportasi awalnya.
0: Ya.
2: Karena fokusnya itu adalah ke pengembangan wacana tentang transportasi di Indonesia.
0: Ya.
2: Karena selama ini wacana ini tuh kan kiblatnya barat banget ya, kalau nggak Eropa, Amerika, dan Indonesia selalu ketinggalan nih. Nah, kami pengen melengkapi wacana yang ketinggalan ini biar gak ketinggalan banget, bikinlah komunitas namanya transportologi begitu.
0: Oke, baik. Lalu aktivitas yang ada di dalam komunitas ini apa aja, Mas?
2: Iya, kami banyak ya, kebanyakan tuh kayak diskusi, kemudian sempat bikin aksi di lapangan juga kayak jalan bareng kayak gitu. Kemudian yang lagi in terdekat ini adalah kami promosi peningkatan keselamatan jalan melibatkan anak muda di Kota Surakarta dengan program I and Me. Tujuannya adalah anak muda ini lebih berdaya, lebih mengerti tentang keselamatan jalan atau bisa menentukan bahaya di jalan-jalan yang mereka lalui. Harapannya itu adalah data yang mereka input itu bisa ditangkap oleh Pemkot gitu ya, kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan yang memadai. Dengan begitu anak muda bisa mendapatkan kota yang lebih layak huni buat mereka. Begitu Mas.
0: Oke, baik. Mas Harsya, ada tambahan terkait dengan profil dari komunitas transportologi sendiri?
3: Nah, kebetulan jujur nih saya baru masuk nih ya. Dan kebetulan memang saya menjadi juri di acara program transportologi gitu. Nah, jadi mungkin nanti lebih lanjut lebih ke Mas Cahyadi lagi kali ya untuk
0: pembukaan. Baik, baik, baik. Terus Mas Cahyadi, ada berapa jumlah member yang ada di komunitas ini, Mas?
2: Kalau member kami ini ya keluar masuk ya Mas, tapi biasanya di tim inti yang di Solo itu ada sekitar 8 orang, sisanya itu di luar kota dan kami kerjanya itu hybrid, nongkrongnya di online atau Zoom gitu. Terus sisanya adalah ngopi darat, tapi ada beberapa yang di Bandung, Jakarta, dan satu lagi di Belgia sedang studi S2.
0: Oke, berarti ini tidak hanya lingkup Solo Raya saja?
2: Betul.
0: Atau bagaimana Mas? Apakah di Indonesia sendiri ada komunitas transportologi selain dari komunitas ini?
2: Transportologi cuma satu brand di Indonesia begitu ya, cuman base-nya di Solo. Tapi kegiatan kami tersebar di Indonesia, ada di Bekasi, Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya juga.
0: Oke. Terus kemudian apakah

0: bisa dan boleh masyarakat umum ini bergabung ke dalam komunitas ini dan bagaimana syaratnya?
1: Untuk bergabung sebetulnya kami tidak ada rekrutmen terbuka begitu ya. Kami biasanya mengajak langsung join ke event, misalkan jalan bareng atau mungkin diskusi atau mungkin ada kolaborasi riset dan sebagainya. Jadi kami tidak kemudian ada ID card transportologi anggota gitu kan?
0: Iya sih mas. Oke, baik. Lalu ini mas, yang akhirnya menjadi fokus kegiatan teman-teman, salah satunya adalah fokus ini tidak lain dan tidak bukan, yang paling bisa disorot adalah keresahan bersama. Nah, tentang penggunaan jalan, apa yang saat ini lagi marak dan menjadi fokus pembahasan teman-teman di transportologi?
1: Iya, kami kan fokusnya ke mobilitas aktif ya, itu bahasa bapak apa? Akademik banget kayak gitu ya. Tapi bahasa umumnya adalah kami pengen bisa jalan kaki, kemudian disambung naik angkutan umum kemanapun kami pergi. Nah, yang jadi PR adalah trotoar tempat kami jalan tuh sedikit yang bagus. Misalkan kebanyakan itu yang sempit atau berlubang atau mungkin bahkan tidak ada perkerasan jalannya. Artinya pas hujan becek, pas kering berdebu kayak gitu, itu yang bikin gak nyaman. Padahal kan kalau ngomongin trotoar tuh ibarat kita kayak makan nasi, setiap hari kita bakal nyentuh trotoar gitu. Nah bisa jadi juga karena trotoarnya jelek, orang kemudian terdorong buat kemana-mana naik mobil atau naik motor karena gak sesebel memang trotoarnya gitu. Padahal kalau mereka jalan, mereka lebih sehat kayak gitu, udaranya lebih bersih, dan kota juga bakal lebih murah untuk biaya kesehatan warganya begitu ya mas ya.
0: Iya, baik. Lalu untuk Mas Harsha sendiri, kenapa akhirnya memilih untuk bergabung ke transportologi Mas Harsha? Kan banyak nih komunitas nih.
2: Iya, mungkin sebenarnya karena mungkin bisa juga, saya juga senang jalan-jalan juga gitu ya. Jadi memang jadi tertarik di ikut komunitas transportologi ini, karena memang saya melihat banyak ya kayak di jalan-jalan gitu ya. Kebetulan saya juga tinggalnya juga, sekarang saya di Jogja, tapi memang saya sering jalan kaki. Itu memang ada beberapa daerah yang jalannya enak, ada juga yang gak enak gitu. Bahkan kita harus terpaksa harus di tengah jalan gitu. Jadi memang kenapa bisa tertarik gabung dengan komunitas ini juga, karena memang ada ketertarikan juga, karena kita sering jalan kaki ya. Saya sering jalan kaki, jadi melihat tuh ini kayak perlu ini deh gitu, ikut gabung juga di area, makanya ikut ke komunitas ini gitu.
0: Pengen bergabung, apakah akhirnya juga punya keinginan siapa tahu melalui transportologi ini yang nantinya akan bisa disambungkan ke dinas terkait, pemerintah kota untuk membenahi fasilitas-fasilitas di jalan begitu mungkin, atau bagaimana Mas Hersya awalnya?
2: Ya mungkin ke sana kali ya, tapi ya berharap juga sih, cuma saya gak kata mungkin dari komunitas ini mungkin bisa ini kali ya, suaranya bisa tersampaikan
0: benar.
2: Mungkin dari saya, gak tahu mungkin dari Mas Cahyadi bisa nambahin.
0: Mas Cahyadi boleh ditanggapi mas terkait dengan hal ini, banyak teman-teman ataupun siapapun sebenarnya yang resah ya terkait dengan penggunaan jalan, pedestrian, bahkan apa yang guiding block itu kan sekarang guiding block saya melihat di beberapa kota, tidak hanya di Solo ya. Arahnya kemana ini? Teman-teman ini akan diarahkan kemana? Kan kasihan mereka bawa stick, harus mengarahkan stick mereka, tapi mereka nggak tahu harus kemana karena selesai gitu loh. Bagaimana Mas Cahyadi melihat keresahan teman-teman ini?
1: Iya, guiding block ini memang unik ya. Kalau kita kasih di Solo gitu ya, kita taruhlah misalkan city walk sama terjadi gitu.
0: Tapi saya garis bawah ya, tidak hanya di Solo aja
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Di banyak kota.
0: Okay.
1: Nah, guiding block ini kan nempel ke trotoar karena itu menjadi fasilitas yang dasar ya. Cuman masalahnya tuh bongkar pasang trotoar di kita itu sering kayak gitu. Setahun bisa 3-4 kali bongkar, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Nah, posisinya guiding block ini nggak selalu presisi, misalkan awalnya di tengah gitu, nanti mencang dikit ke kiri, mencang dikit ke kanan. Nah ini yang bikin bingung penggunanya. Yang bener yang mana sih kayak gitu. Belum lagi yang nabrak tiang, nabrak pohon. Gitu
0: ada
1: kan.
0: Lubang,
1: ada lubang.
0: Oke, baik. Terus di Solo juga ada beberapa pengguna jalan, pengguna motor lebih tepatnya, yang mereka itu memanfaatkan city walk ini juga akhirnya untuk jalan pintas. Sebenarnya tetap boleh nggak sih mas kira-kira? Menurut apa pandangan Mas Cahyadi?
1: Iya, idealnya begitu ya. Kalau trotoar, kita nyebut trotoar itu untuk kendaraan tak bermotor ya. Mungkin paling tinggi adalah becak gitu, karena dia yang ngontel gitu ya. Atau mungkin sepeda e-bike gitu ya.
0: Kayu ya.
1: Kayu. Misalnya pejalan kaki. kalau motor harusnya dia masuk ke jalan yang utama kayak gitu. Nah, memang sometimes gitu ya, karena banyak hal orang mending cheating nih buat nyuri-nyuri dikit di city walk-nya. Terus sedikit nyambung nih ke Mas Harsya tadi ya, kenapa kemudian kami juga ngadeng Mas Harsya buat ayo join di transportologi kayak gitu. Transportologi itu walaupun transport banget gitu ya, anak teknik banget omongannya, tapi kami tuh berbagai latar belakang Mas, nggak semuanya anak teknik, ada yang ekonomi, ada yang komunikasi. Nah, Mas Harsya ini fotografer profesional kayak gitu.
0: Okay.
1: Yuk Mas join, kami pengen ceritain jalan tapi lewat foto nih biar seru, biar asik, gimana caranya gitu.
0: Oke, baik. Dan salah satu fokus kita malam hari ini adalah tentang ini nih. Nanti Mas Harsya akan menyampaikan. Mas Harsya sudah bergabung berapa lama Mas di komunitas ini?
2: Jujur baru banget.
0: Baru banget?
2: Baru tahun ini sebenarnya bergabung.
0: Tapi sudah hampir 1 tahun lah ya gitu, atau?
1: Belum.
0: Kalau anak-anak sekolah bilangnya MPLS ini ya.
2: Iya, masih uji coba.
0: Tapi kan gini, Mas Harsya, Mas Harsya akhirnya diminta bergabung dan ini berarti bukan sebuah perihal yang main-main, karena tadi Mas Cahyadi bilang tidak ada rekrutmen terbuka, tapi akhirnya Mas Harsya baru saja bisa bergabung. Nah, orang kan akan bertanya, "Lah itu Mas Harsya bisa?" Lalu berarti kan ada sesuatu yang spesial dari Mas Harsya ini.
2: Aduh.
0: Nah, iya dong. Iya dong ya. Mas Harsya, kira-kira Mas Harsya diajak untuk bergabung juga masuk ke dalam komunitas ini, apa yang nantinya akan Mas Harsya berikan ya manfaat dari mungkin skill Mas Harsya sendiri di komunitas ini?
2: Ya, mungkin karena ini kan juga apa ya, karena kebetulan saya juga fotografer.
0: Iya.
2: Jadi mungkin bisa saya bisa berbagi juga kepada komunitas untuk misalnya untuk awareness ya, untuk masalah safety di jalan gitu kan, melalui dengan foto gitu. Jadi kan sebenarnya kita dengan foto kan bisa sebenarnya bisa menyampaikan secara tidak langsung ya Mas. Jadi misalnya kalau memang dengan gambar, dengan satu gambar cukup menceritakan banyak bahwa betapa pentingnya masalah safety di jalan gitu kan. Misalnya kalau misalnya kalau di jalan kita ngambil foto ya, mungkin yang tidak ada trotoar ada orang jalan kaki, itu kan sebenarnya bisa merepresent ya. Dan mudah-mudahan dari foto itu mungkin jadi tersadarkan juga untuk akhirnya dibuatlah untuk jalur yang lebih lebih proper gitu ya, untuk orang pejalan kaki. Mungkin di situ. Jadi mungkin saya bisa memberikan kontribusi salah satunya untuk di visual. Jadi kita mungkin bisa berkampanye melalui foto mungkin gitu ya. Cukup sharing-sharing aja, enggak perlu banyak bicara-bicara, cukup dengan kasih lihat gambar.
0: Bener
2: sih. Ini ternyata enggak aman nih.
0: Gitu kan. Iya. Dokumentasi abadi ya foto itu ya.
2: Oh iya, abadi. Dan itu dan kadang-kadang kita foto itu yang menarik kan, kadang-kadang kita foto kapan, mungkin setelah mungkin pas foto saat itu enggak menarik. Tapi setelah beberapa tahun ke depan tuh menjadi menarik, ternyata ya fotonya entah yang kita foto ternyata menjadi orang yang apa, misalnya yang apa, menjadi orang yang terkenal atau apa, ataupun tempatnya jangan-jangan udah nggak ada gitu, jangan-jangan ada bangunan, bangunannya juga udah nggak ada gitu. Jadi foto kalau saya bilang tuh abadi, jadi berapa tahun pun pasti selalu inilah ya, selalu apa, selalu apa, berharga sebenarnya foto.
0: Ada
2: itu.
0: Memorinya.
2: Betul, gitu ada ya. Memorinya.
0: Itu ibarat kata kalau dikompar dulu dan sekarang gitu ya.
2: Iya, dulu dan sekarang gitu kan.
0: Oke, baik. Sebelum kita bahas juga tentang bagaimana Mas Harsya bersama dengan teman-teman di komunitas ini. Tapi gini Mas Harsya, untuk mendapatkan hasil gambar itu kan sekarang tidak perlu juga dengan kamera yang kit yang sebegitu mahal, ya kemana-mana bawa tas yang besar kayak seolah-olah bawa basoka, alat-alat senjata tajam gitu ya kan.
2: Iya betul. Nah,
0: tapi kan teman-teman bisa di transportologi dengan handphone mereka masing-masing. Apa yang akhirnya membuat Mas Harsya ini mungkin masih dengan gear yang profesional gitu?
2: Oh
0: iya ya, dengan membandingkan keduanya.
2: Sebenarnya jujur kalau gear saya malah nggak terlalu ini ya. Mungkin dengan saat ini, di zaman saat ini justru bersyukur karena teknologi ini, menurut saya itu kamera tuh terus berkembang Mas. Jadi sebenarnya kita memotret itu nggak harus tergantung dengan gear gitu. Jadi sebenarnya dengan kamera pun kita bisa menghasilkan gambar yang baik gitu. Cuman kadang-kadang yang jadi persoalan itu kayak masalah fotografi, mungkin jadi sharing sedikit ya tentang tipe fotografi.
0: Iya, boleh.
2: Orang yang sering lupa itu adalah pas saat memotret itu, dia tuh tidak mementingkan cahayanya Mas itu. Jadi misalnya mau misalnya pas foto gitu kan, mau foto objek, ternyata tuh cahaya sebenarnya ada di belakang kita tuh. Akhirnya kan jadi gambar mukanya kan gelap gitu kan.
0: Itu
2: sebenarnya mau pakai kamera yang paling bagus pun kalau misalnya posisinya nggak tepat, hasilnya akan kurang baik gitu. Jadi kalaupun pakai kamera handphone yang biasa saja, yang sederhana, sebenarnya kalau kita tahu cahayanya itu tepat gitu, itu bisa menghasilkan gambar yang baik. Itu yang sering dilupakan oleh teman-teman. Jadi kadang-kadang orang suka pusing, wah harus gearnya harus yang canggih nih atau apa. Padahal nggak harus. Gitu. Apalagi di zaman sekarang, saya bilang tuh handphone aja udah pada bagus-bagus gitu. Nah. Dan rasanya aneh kalau orang nggak punya foto bagus zaman sekarang. Itu kayaknya aneh gitu kalau menurut saya gitu.
0: Berarti Mas Harsha ini tidak hanya kontribusi secara pribadi, tapi untuk tim, apakah juga akan mengajarkan teknik-teknik, cara memotret dan lain sebagainya? Karena teman-teman ini kan nantinya akan membawa hasil-hasil mereka ini barangkali untuk ngobrol bareng dengan dinas-dinas terkait, bahwasannya ada foto ini loh, ada jalanan yang begini, ada permasalahan di jalan seperti ini, seperti itu. Bagaimana Mas Harsha tentang teknik ini?
2: Ya, teknik ini memang kita juga ada ini ya Mas, rencana ada apa namanya sebenarnya berbagi ya,
1: workshop
2: untuk untuk fotografi. Jadi memang apa namanya ya, menurut saya memang apa ya, perlu apa tentang workshop ini, pengertian tentang fotografi memang perlu sebenarnya untuk dimiliki siapapun, karena memang bisa digunakan untuk hal-hal yang apa yang lainnya gitu ya.
0: Oke. Mas Hayadi, kenapa akhirnya memilih Mas Harsha ini? Sementara tadi Mas Harsha sendiri aja bilang loh, kan dengan handphone aja udah bisa. Tapi kenapa akhirnya menghadirkan Mas Harsha masuk ke dalam komunitas ini? Apakah memang butuh seseorang yang punya skill bagus dalam memotret? Ataukah memang mungkin Mas Hayadi sendiri pernah melihat hasil jepretan dari Mas Harsha hingga akhirnya ya udah gabung aja gitu?
1: Iya, jadi awalnya tuh dari kepinginan bahwa kita pengen libatin lebih banyak orang buat ngomongin keselamatan jalan nih.
0: Oke. Okay.
1: Caranya gimana? Ayo kita bikin lomba foto aja kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kan transportologi nggak ada fotografer yang bagus ya, semuanya fotografer hobi gitu loh Mas.
0: Iya iya iya.
1: Akhirnya ketemulah Mas Harsha ini, Mas. Gimana kalau kita berbagi ilmu yuk kayak gitu. Kita ajari, nggak ajari ya. Kita belajar bareng anak-anak muda buat belajar motret. Terus kita lomba ini kayak gitu, temanya apa, keselamatan jalan, kayaknya seru nih kok orang bisa ngomongin hal yang penting dengan cara foto aja kayak gitu, karena muaranya itu adalah isu ini bakal jadi obrolan pas kita nongkrong di warung kopi, di angkringan kayak gitu, lewat foto-foto aja kayak gitu. Nah ada Mas Harsha dan aku pikir beliau cocok gitu buat jadi teman kami buat jalan bareng ngomongin keselamatan jalan, karena kan isu ini sebetulnya sehari-hari gitu ya, cuman kami butuh teman lebih banyak lagi gitu. Makanya ada lomba foto, tapi lomba bonusnya itu workshop begitu, sebelum ngirim karya nanti belajar bareng dulu sama ahlinya.
0: Ahlinya ahli katanya ya. Berarti pesulap ini Mas Harsha ini nanti. Harusnya ya kan memoles cara mungkin teknik dari pengambilan foto teman-teman ini ya. Terus kemudian harapan ke depan Mas Cahyadi dengan adanya Mas Harsha ini ya, karena fokus kita adalah keselamatan jalan dalam lensa ya. Harapannya ke depan seperti apa dengan sudah menghadirkan Mas Harsha ini? Berarti kan tambah personel baru ya, pemain baru ini kan otomatis akan ada karya-karya baru. Betul. Mungkin ada kegiatan-kegiatan juga. Seperti apa?
1: Kami berharap isu ini tuh tidak lagi membosankan gitu, lebih enjoy, lebih menyenangkan, fun gitu. Karena fotonya yang lebih ciamik, lebih estetik, bercerita begitu ya. Katanya satu foto ada sejuta cerita kayak gitu. Nah, hal-hal ini yang mungkin bisa menginspirasi orang buat berubah, buat melakukan hal yang baik, buat yang apa, terlibat lebih aktif lagi mungkin dalam perubahan ini ya, perilaku hidup kayak gitu. Kemudian orang bisa terdorong juga buat mengadvokasikan ini kepada pemerintah gitu ya, karena kan yang punya duit itu pemerintah gitu, dan yang bisa memperbaiki jalan itu cuma pemerintah gitu. Kalau kita hari ini ngecat jalan bisa dipenjara Mas.
0: lu kok kesana
1: otoritasnya gitu.
0: Iya, kalau soal uang Mas Harsha kan fotografer profesional, tenang aja beres kalau sama Mas Harsha. Oke, lalu gini Mas, sekarang tadi Mas Harsha bilang bahwa sekarang mustahil ya orang dengan handphonenya masing-masing punya gambar yang ibarat kata dengan kualitas yang rendah, itu jarang. Hampir semuanya sudah standar lah ibaratnya, standar untuk dilihat itu sudah bisa gitu, maksudnya yeah. untuk menggambarkan sesuatu itu bisa gitu. Nah, apakah boleh jika teman-teman di luar komunitas ini, siapapun masyarakat yang mendengar siaran ini, kalau nantinya mengirimkan foto yang sekiranya itu sesuai dengan kegiatan teman-teman transportologi, apakah bisa dan bagaimana caranya?
2: Oh, iya.
0: Untuk dikaji mungkin, untuk dijadikan bahan perbincangan mungkin.
2: Sangat bisanya, maksudnya dengan foto kamera apa aja gitu.
0: Iya, apapun, oh, iya. apapun.
2: Nggak masalah, malah kita membuka seluas-luasnya. Hmm. Jadi tidak hanya terbatas untuk kamera profesional, bahkan dengan HP pun tidak masalah yeah. gitu. Yang terpenting memang kita memang pinginnya foto itu jangan ada sentuhan ini ya Pak, AI ya, maksudnya jadi bukan foto asli. Hmm. Karena kan memang yang ingin kita perlihatkan bahwa kan memang kondisi transportasi apa kondisi jalan yang apa terkini gitu ya, jadi bukan yeah, yeah, yeah, apa yeah. bukan sebuah olahan digital gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk acara ini terbuka sekali untuk selama temanya masuk. Ini kan temanya kan memang temanya kita safety road apa satu road safety, satu nyawa berharga gitu kan. Jadi selama temanya masuk kita akan pertimbangkan juga gitu, akan dijadikan dalam pembahasan di acara transpologi ini gitu. Hmm. Jadi tidak tertutup inilah ya, untuk siapapun boleh nih.
0: Boleh
2: ya. Itu masih buka sampai tanggal berapa Mas?
1: 23
2: Juli. Sampai 23 Juli ini gitu.
0: 23 Juli. Oke, okay, baik. Berarti masih tersisa 1-2-3 hari aja. Ya,
2: betul.
0: Oke. Okay. Silakan pendengar barangkali Anda, karena pendengar Pro 1 itu kan rata-rata di range usia 30 menuju ke lansia begitu ya kan. Sehingga mungkin mereka ini, beliau-beliau ini lebih aware tentang kehidupan dulu mereka merasakan, yang sekarang mungkin secara speed kendaraan lebih cepat ataupun mungkin lebih padat dan lain sebagainya, kan mungkin aware ini akhirnya diabadikan dalam gambar. Bisa jadi gambar ini sudah disimpan terus kemudian ternyata ada event ini, bisa jadi akan dikirim ke teman-teman. Bisa ya berarti ya?
1: Bisa bang.
0: Oke, baik. Terus kemana teman-teman bisa mengirimkan fotonya?
1: Mungkin saya tambah ya Mas. Jadi untuk mendaftar bisa belajar bareng lewat workshop bareng Mas Harsha itu mm-hmm. bisa mendaftar di link yang ada di Instagram @transportologi.
0: Okay.
1: Silakan dibuka aja. Mm-hmm. Nah, kenapa ini relate buat anak muda? Karena sebetulnya kalau kita ngomongin korban tabrakan gitu ya Mas, mm-hmm. yang disingkatnya itu setengahnya itu adalah anak muda. Usia 15-29 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi kenapa kami kemudian nyasar, ayolah anak muda yang ikut jadi peserta lomba kayak gitu. Mm. Biar mereka juga aware buat berbagi apa namanya inspirasi. Ini yeah. loh, teman-teman kita seangkatan tuh banyak yang pas pulang sekolah enggak pulang lagi atau pulang sebetulnya isak tangis kayak gitu. Mm-hmm. Karena mereka jadi korban tabrakan dan harapannya setelah mereka berbagi foto inspiratif, orang-orang lebih tadi ya lebih aware buat di jalan dan yeah. bisa meminta fasilitas yang lebih baik kepada pemerintah misalnya kayak gitu, agar lebih banyak lagi nyawa yang selamat dari korban tabrakan ini Mas gitu.
0: Ya ya ya ya ya. Berarti akan ada kegiatan workshop ya salah satunya Mas ya.
1: Betul betul.
0: Apakah boleh masyarakat datang sebagai pengunjung saja gitu?
1: Kebetulan karena tempatnya terbatas, mm-hmm. jadi hanya peserta saja yang terdaftar yang bisa mengikutinya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mungkin masyarakat bisa belajar bareng lewat streaming karena kami akan gelar itu hybrid, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti foto-foto yang terkurasi oleh Mas Harsha bakal dipamerkan di Festival Keselamatan Jalan di Balai Kota 10 Oktober 2026.
0: 10 Oktober 2026 betul. Akan ada event
1: INMI Solo Resati Festival.
0: Itu adalah event yang mengangkat tema tentang
1: keselamatan jalan.
0: Keselamatan jalan.
1: Tapi fokusnya adalah pelibatan anak muda untuk mm-hmm. kampanye keselamatan jalan kayak gitu.
0: Oke, tahun ini ya Mas ya.
1: Tahun ini.
0: Oke, kita tunggu pendengar. Anda bisa buka Instagram dulu di @transportologi ya.
1: Betul.
0: Untuk betul. Mengetahui informasi ini, barangkali Anda seneng cepret-cepret kan banyak nih ya kan, Bapak Ibu yang kalau pegang handphone tuh tahu apa dikit cepret. Ada semut agak ngetrek dikit, cepret ya. Ada motor agak unik dikit, cepret. Nah ini mungkin akan banyak yang ikut bergabung. Nah kita akan jeda sejenak pendengar. Selanjutnya nanti setelah satu lagu yang kami hadirkan, Anda kami ajak bergabung di nomor telepon kami 638055. Juga di WhatsApp Anda bisa mengirimkan melalui pesan di 081 3900 155 25. Kami segera kembali pendengar.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam perbincangan malam hari ini bersama teman-teman komunitas transportologi ya. Anda kami ajak bergabung tentunya di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Ada pertanyaan dari Theo di Magelang, pendengar kami. Halo obrolan komunitas, ini Theo di Magelang mau tanya, evaluasi fasilitas penyeberangan seperti JPO atau zebra cross, mengapa banyak fasilitas pejalan kaki juga yang dibangun justru tidak inklusif atau tidak ramah disabilitas dan lansia? Bagaimana seharusnya standar keselamatan jalan yang berkeadilan? Terima kasih. Waduh, berat ini. Berat ini. Silakan Mas Ayadi.
1: Berat sekali pertanyaannya.
0: Berkeadilan ya.
1: Iya, kalau ngomongin keadilan, saya pun masih terbatas untuk menjawab pertanyaan ini ya. Cuman sederhananya gini ya, kenapa banyak fasilitas umum buat pejalan kaki yang kemudian sekedar ada kayak gitu, sekedar terbangun. Ini perkaranya ada di paradigma pembangunan sebetulnya. Karena hari ini jalan kita itu didesain untuk motor dan mobil atau kendaraan bermotor ya, bermesin begitu. Sedangkan manusia di mana? Makin ke tepi, makin ke pinggir. Yang awalnya bisa jalan agak lebar kita trotoarnya, sekarang makin sempit kayak gitu. Yang dilebarin yang buat mobil dan motor. Paradigma yang berdampak ke JPO juga salah satunya begitu. Jadi JPO-nya langsung tahu-tahu derajatnya tinggi gitu ya, kemiringannya ya. 45 misalkan atau mungkin ya 50 atau 40 gitu kan, curam sekali ya. Itu yang jadi PR buat pejalan kaki. Itu sih yang bisa saya jawab ya, karena tadi ada paradigma yang memang berbeda dari kita hari ini.
0: Dan itu evaluasi dan koreksinya itu kayaknya begitu dalam ya Mas ya, untuk bisa merubah paradigma yang tadi Mas Cahya disampaikan.
1: Betul, betul. Dan ini kan butuh kerja kolektif ya Mas ya sebetulnya. Jadi kita warga ayo nuntut bareng-bareng trotoar yang lebih lebar misalkan, yang lebih nyaman. Itu gak bisa kan cuman aku sama saya yang minta ya gitu. Tapi mungkin lebih banyak lagi lebih berdampak ya, buat menggedor ini perubahan paradigma oleh pengambil kebijakan kita hari ini. Kira-kira begitu sih Mas.
0: Oke. Dinas terkait dan pemerintah seolah-olah seperti ada CCTV yang mengawasi ya, dengan adanya teman-teman transportologi. Saya pengen tahu tanggapan dinas terkait, seperti mungkin dinas terkait apa yang tergabung dan yang bisa menjadi pantauan dari teman-teman transportologi ini. PUPR bisa, terus bisa, kemudian bisa. DLH bisa, Dishub bisa. Secara umum pemerintah kota, bagaimana Mas? Pernah bertemu dengan beliau-beliau ini? Lalu apa tanggapan mereka tentang pergerakan komunitas transportologi?
1: Betul, kami memiliki hubungan erat begitu ya dengan pemerintah Kota Surakarta. Apalagi hari ini kami punya kerjasama dengan Kota Surakarta untuk pengembangan program IMI tadi, yang keselamatan jalan. Terus selama ini juga kami intensif berhubungan dengan Dishub, dengan PUPR begitu ya, karena kan kalau ngomongin desain jalan pasti ngelewatin, pasti melibatkan mereka juga kayak gitu. Rekasnya ada di Dishub, perkasanya ada di PU begitu. Dan ya mereka mengapresiasi kerja-kerja masyarakat sipil kayak gitu. Cuman untuk mengakomodasi itu semua ada beberapa batasan ya, misalkan soal anggaran begitu kira-kira. Karena kan sayang ya, ngubah jalan misalkan masih bagus, mau diubah nanti beda rezim, diubah lagi kayak gitu. Nah ini yang masih jadi PR.
0: Kalau menurut pandangan Mas Cahyadi, apa dulu yang harus dirubah kalau kita ngeliat Kota Solo ini? Nah, iya dong, harus menyampaikan pendapatnya dong.
1: Saya pikir gini ya, kita perlu kesadaran kolektif buat mengubah perilaku kita dulu deh. Misalkan kalau kita lebih suka jalan kaki atau kita pengen jalan kaki lah, jangan cuma pengen aja kayak gitu. Yuk kita berusaha supaya jalan kaki kita lebih enak. Caranya gimana? Kita jalan, kalau gak enak terus lapor, minta yang lebih baik, ngerasain dulu kayak gitu. Karena kadang ada pertanyaan gini, trotoar bagus-bagus emang siapa yang make? Kayak gitu pertanyaannya. Ya kan saya juga make gitu. Dan mungkin tetangga atau anaknya juga bakal make, tapi gak terpotret kayak gitu Mas. Nah kami pengen ini bisa dipotret kayak gitu, dan ini bisa menginspirasi pengambil kebijakan buat okay, ayo kita siapkan fasilitas yang lebih baik karena ternyata masyarakat butuh kayak gitu. Jadi aku pikir saya pikir kita perlu memperkuat gerakan kolektif warga sipil ya untuk mengubah kebijakan atau mengubah fasilitas yang ini ada agar lebih mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri, begitu.
0: Salah satunya adalah hadirnya komunitas ini. Apakah juga sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat umum supaya ayo kita gencarkan jalan kaki dan naik transportasi umum, salah satunya ya seperti itu. Bagaimana Mas terkait dengan kegiatannya?
1: Ya, kami pernah mengadakan event gitu ya, jalan ya. Kaki, namanya Gents Walk. Mm-hmm. Jadi jalan kaki tapi nggak cuma jalan aja. Kami ada semacam mini riset gitu buat, yeah. buat polling. Kalau kamu lewat jalan ini merasa aman nggak? Merasa selamat nggak? Kayak gitu. Hmm. Dan antara laki-laki dan perempuan itu hasilnya berbeda. Laki-laki mau jalannya jelek, mau malam, mau siang, merasa tetap aman dan selamat. Hmm. Perempuan jalannya jelek itu udah ada kekhawatiran. Belum lagi kalau sepi, makin takut lagi karena mungkin ada potensi kriminal yeah, di sana yeah. begitu. Nah ini kan menarik ya, kita jalan bareng tapi kemudian mendapatkan insight tentang bagaimana pengalaman pribadi orang melewati suatu jalan. Mm-hmm. Harapan kami cerita-cerita ini yang kemudian diamplifikasi begitu ya, disebarluaskan melalui yeah. media sosial misalkan, atau bahkan kami juga beberapa kali buat sounding langsung kepada pemerintah ya, bahwa ada cerita dari masyarakat yang seperti ini dan mm. saya pikir ini penting untuk segera ditindaklanjuti. Gitu. Iya.
0: Mas Sahyadi, masih ada nih maraknya warung-warung ya ataupun resto-resto yang menggunakan bagian dari jalan untuk mereka melayani pembelinya. Nah ini marak banget juga ini Mas di kota kita. Walaupun kemarin sempat ditertibkan ya, sudah ketika malam itu kayaknya memang boleh ya Mas ya. Yang tidak boleh itu siang begitu. Bagaimana Mas Sahyadi melihat fenomena ini?
1: Sebetulnya kita perlu ini ya, lagi-lagi mengubah cara pandang kita gitu ya soal jalan misalkan. Karena kalau kita melihat jalan ini sebagai barang yang langka, kita harus memanfaatkan dengan sangat hati-hati kayak gitu. Karena terbatas jumlahnya, yuk kita berbagi ruang jalan. Kayak gitu, boleh nggak trotoar buat jualan? Boleh, kayak gitu. Mm-hmm. Cuman ada catatannya kan, begitu. Apakah lebarnya mencukupi? Apakah fasilitas penunjang lainnya ada? Dan sebagainya. Tapi secara prinsip, kita semua harus sadar bahwa jalan ini barang langka hari ini. Kan nggak mungkin ya kita babat rumah orang buat bikin trotoar, begitu. Mm-hmm. Itu terlalu mahal biayanya. Jadi, ayo kita berbagi jalan deh. Jalan kaki di mana, yang boleh jalan di mana, taman di mana, begitu. Hmm. Itu yang saya pikir kita perlu diskusi bersama bagaimana berbagi jalannya supaya lebih nyaman buat semua orang.
0: Iya. Pada akhirnya banyak sekali teman-teman yang sekarang lagi gencar dengan aktivitas runningnya hingga akhirnya harus ke jalan yang digunakan oleh kendaraan bermotor ya Mas ya. Tidak hanya di, bahkan di area sekitaran Manahan, kemudian di Slamet Riyadi juga sampai ada yang hampir ke tengah itu. Nah, Mas Sahyadi melihat ini karena jalan yang mereka pakai itu dipakai untuk parkir, sehingga mereka tidak bisa mengakses itu. Bagaimana dengan hal ini, Mas? Apakah ada tanggapan nih? Karena semakin kesini itu semakin banyak teman-teman yang running di jalan Slamet Riyadi itu kan bisa ngelihat teman-teman yang lagi pada nge-cafe, nge-chill bareng ya gitu.
1: Betul, iya. Bahkan ada juga yang lari di flyover gitu ya.
0: Iya kan ada kan. Padahal JPO-nya tinggal turun aja terus naik lagi nanti.
1: Sebetulnya saya ada di posisi yang bingung ya gitu ya. Di satu sisi mereka sebenarnya nggak selamat, tidak berkeselamatan kalau lari di jalan utama begitu ya Mas ya. Tapi kalau lari di jalan trotoar atau yang lambat gitu, jadinya jalan nggak lari lagi karena banyak halangan gitu.
0: Bener.
1: Memang ini agak tricky ya. Ya sesekali mungkin larinya jangan di jalan deh, kita manfaatin dulu saat manahan mungkin ya kayak gitu supaya lebih terjamin keselamatannya. Karena kalau pelari ketabrak, saya juga ikut sedih kayak gitu mungkin. Jadi rumit lagi ceritanya begitu kira-kira.
0: Iya. Walaupun sampai dengan saat ini sepertinya masih aman-aman saja ya Mas ya. Mungkin ada 1-2 yang tidak begitu terekspos mungkin ya Mas ya.
1: Betul. Nah, ini juga jadi kayak kenapa sih Mas Arsa penting ya, kita abadikan nih lewat foto, lewat video, begitu. Kita lombakan biar orang tertarik buat join, menceritakan keselamatan jalan versi mereka.
0: Okay.
1: Dan harapannya dipotret oleh pemerintah bar. Ini loh, ada pelari yang harus ke tengah jalan karena tidak punya track yang memadai buat mereka.
0: Okay, baik. Kita ke Mas Hersya. Mas Cahyadi bisa minum dulu, Mas Cahyadi. Kalau Mas Cahyadi sepertinya hampir di tepi tadi. Mas Hersya, yang menjadi poin dalam kurasi foto-foto ataupun dokumentasi teman-teman yang masuk ke Mas Hersya ini nanti apa saja sih Mas yang Mas Hersya akan jadi ya, titik fokus?
2: Mungkin untuk titik fokusnya seperti yang sudah Mas Cahyadi cerita gitu kan, bahwa memang kita kan juga ingin mengangkat kesadaran tentang apa namanya keselamatan di jalan gitu ya. Yeah. Jadi memang ketika pertama memang adalah tema yang akan kita fokuskan adalah memang itu berhubungan dengan keselamatan jalan ya, misalnya seperti orang jalan di trotoar ataupun mungkin ada jalan, ada foto yang memang orang tidak jalan di trotoar karena dia nggak punya tempat untuk berjalan kaki lagi. Yeah. Dan mungkin saya nggak tahu apakah ini mungkin juga akan masuk ke keselamatan di berkendara juga masuk ya Mas ya. Jadi, jadi bisa juga tema-tema yang keselamatan saat berkendaraan, misalnya menggunakan helm yang lengkap, ataupun mungkin mengcapture apa ya, bisa mengcapture apa contoh yang memang tidak baik gitu, mungkin bisa juga. Tapi balik lagi memang nanti kita akan mengkurasi yang selama tema-temanya menyambung gitu ya. Jadi kalau memang walaupun fotonya bagus tapi kalau temanya nggak nyambung ya pasti nggak akan gugur gitu. Yeah. Jadi memang itu akan tema-tema yang akan diutamakan juga melihat infrastruktur jalan. Jadi itu pun juga fotonya sebenarnya bebas, tidak ada apa namanya harus seperti jurnalistik, enggak juga gitu ya. Jadi boleh fotonya misalnya misalnya menggambarkan misalnya tentang ada jalan berlubang, cuman gambar berlubang aja gitu kan. Itu membahayakan untuk keselamatan itu bisa juga gitu. Jadi memang tema-tema yang memang harapannya juga mengkampanyakan dari komunitas transpologi ini juga bisa orang makin sadar tentang betapa pentingnya keselamatan di jalan gitu. Okay. Melalui dengan visual gitu Mas.
0: Baik. Lalu untuk merancang ataupun melaksanakan sebuah event itu kan biasanya juga menggandeng ya, kerjasama dengan pihak ataupun komunitas ataupun lembaga. Apakah ada kerjasama dengan mereka? Silakan.
2: Mungkin kayak sama itunya gimana Mas?
0: Di event yang nanti akan dilaksanakan ini, apakah akan menggandeng teman-teman yang lain gitu, komunitas-komunitas yang lain atau lembaga atau dinas sendiri mungkin ya?
2: Mungkin Mas Yadi mungkin bisa lebih menjawab.
1: Silakan. Gitu. Betul, ya. Betul. Kami punya beberapa teman kolaborator gitu ya untuk untuk event ini. Ada dinas perhubungan, ada dinas pendidikan, baik itu yang provinsi maupun yang kota. Kemudian beberapa swasta dan komunitas lain di kota Surakarta juga. Kami semua terlibat, join bareng sampai ada yoga kayak gitu. Nah, kemudian kalau dengan Pemkot Surakarta, jelas ya karena lokasinya di Solo, kita makainya balai kota. Kemudian lomba pun hadiahnya adalah piala wali kota gitu. Jadi, jadi kami berusaha membangun relasi yang baik dengan siapapun untuk kemaslahatan bersama begitu.
0: Oke, baik. Lalu pertanyaan saya fokus kepada ujung. Maksudnya akan kemana hasil dokumentasi yang sudah dikurasi oleh Mas Harsya ini dikorelasikan dengan perubahan yang akan dan bisa terjadi untuk keselamatan, untuk para pengguna jalan, dan kultur ya, perilaku-perilaku orang pengguna jalan di kota Solo sendiri seperti apa? Okay. Gantian boleh gak apa-apa nanti? Ya, Mas Cahyadi dulu boleh sih.
1: Ya, mungkin. Oh, iya. Ujungnya adalah kami ingin makin banyak ruang-ruang publik yang diisi tentang isu-isu keselamatan jalan. Paling gampangnya lihat foto dan video begitu. Kami tidak akan kemudian memanfaatkan foto itu atau video itu untuk kepentingan kami pribadi ya. Enggak, kalau kami butuh kami bakal ngontak terpisah buat misalkan harus minjem, harus beli dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Tapi kami ingin kita merayakan bersama bahwa keselamatan jalan itu adalah hal yang penting dan relevan buat kita semua hari ini. Yuk kita rayakan, yuk kita dorong perubahan perilaku yang lebih baik lewat foto, lewat video kita. Sesederhana itu aja. Dan harapannya kan dari obrolan sehari-hari lewat foto, video ini bisa mendorong atau menginspirasi pemerintah atau pengambil kebijakan buat, oh iya, warga butuh trotoar yang baik, warga butuh jalan yang lebih berkeselamatan dan lainnya, begitu kira-kira.
0: Oke, okay. Mas Arsyah ada tambahan?
2: Ya kurang lebih sih sama ya yang tadi Mas Arsyah dicerita itu. Jadi memang foto-foto ini kan nanti juga yang terpilih bisa menjadi contoh juga ya untuk apa untuk masalah keselamatan juga, dan tapi juga kita juga sudah bersepakat bersama-sama memang ketika memang walaupun misalnya kan kita memang ada lombanya nih walaupun nanti masuk, tapi ketika ada foto lain yang memang ternyata menarik dan akan kita gunakan, tapi kita pasti akan berkomitmen untuk menghubungkan juga yang mengirimkan gitu. Jadi kita tidak akan asal guna pemakaian fotonya, karena kita menyadari kan itu juga salah satu hak cipta gitu ya.
0: Karya.
2: Jadi tidak mungkin kita langsung pakai apa karena ikut lomba kita langsung asal pakai tanpa minta izin. Makanya kalau di sini kita pasti akan izin kepada pemilik fotonya gitu.
0: Oke. Okay. Dan apakah mungkin Mas Arsyah? Saya pernah berdialog ngobrol di sini bersama dengan teman-teman fotografer profesional bahwa hasil foto teman-teman itu bisa loh diajukan untuk lomba-lomba setingkat nasional, lomba-lomba di luar negeri bahkan. Ini apakah memungkinkan Mas Arsyah?
2: Sangat mungkin-mungkin sangat saja mungkin. Gitu ya. Karena kan memang ya foto itu kan bisa di apa ya, selama syaratnya kan ya balik lagi ketika lomba itu kan memang kita harus melihat syaratnya dulu gitu kan. Misalnya syaratnya apakah di fotonya misalnya sudah pernah dilombakan atau tidak. Kalau memang tidak ada syaratnya sebenarnya boleh sah-sah saja gitu untuk digunakan untuk lomba yang lainnya gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang ya mungkin ini salah satu tips juga kali ya untuk soal lomba. Sebenarnya yang terpenting itu kita lihat ini syaratnya apa dulu gitu. Jadi walaupun kita punya foto bagus tapi kan kalau nggak nyambung dengan ininya tema-temanya ya tidak bisa dipakai gitu.
0: Okay, baik. Ada yang masuk dari pendengar kami. Selamat malam Mas Arsyah, untuk motret apa harus memakai handphone, apakah bisa mungkin maksudnya ya, bisa menggunakan handphone biasa? Kalau boleh pakai HP, saya mau ikut menjadi anggota komunitas. Mungkin maksudnya ikut di pengumpulan foto mungkin ya.
2: Ya, sangat boleh sekali.
0: Sangat boleh.
2: Sangat boleh sekali kalau untuk pakai kamera handphone itu tidak masalah gitu.
0: Oke, baik. Bisa Pak Hartono untuk Anda kirimkan foto ini di DM berarti ya ada emailnya atau memang
1: diunggah aja
2: diunggah di media sosial aja
0: nanti teman-teman yang akan mengecek sendiri begitu ya. Oke, baik. IG-nya tulisannya bagaimana? Transportologi ya Pak ya. Nanti coba saya akan bantu. Nanti saya akan ketika transportologi, bukan transportologi tapi transportologi. Nanti silakan dicari. Terus barangkali berminat masih ada sampai tanggal 23 ya?
2: Iya.
0: Sampai tanggal 23 silakan upload di media sosial Anda gitu, nanti mungkin bisa diinfokan. Berarti gini, kalau seumpama saya ikut nih, saya motret gitu kan. Terus kemudian saya harus dengan hashtag ataukah mengirimkan apa ke teman-teman transportologi?
1: Oh iya, mungkin sedikit saya luruskan ya Mas. Jadi tanggal 23 itu adalah pendaftaran saja untuk lomba foto dan video kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman yang sudah mendaftar kesempatan buat belajar bareng, baik tentang fotografi atau bikin video pendek dengan ahlinya. Kalau foto bareng Mas Harsya, kalau video nanti bareng Mas Zen Al Ansori. Nah dari situ mereka akan dapatkan kapasitas capacity building gitu ya, semacamnya penambahan materi lah tentang teknik misalkan bikin foto atau bikin video yang estetik dan bermakna begitu. Kalau dari transportologi yang akan berbagi ilmu tentang keselamatan jalannya.
0: Okay.
1: Jadi bisa klop nih, isunya dapat, tekniknya juga dapat. Nah, baru setelah itu mereka mulai hunting foto, mulai bikin video, dikumpulin lagi sampai Agustus. 25 Agustus boleh dikumpulnya. Nah, kemudian proses kurasi nanti sampai September. Karya yang terkurasi nanti akan di email gitu ya, diberitahu bahwa karya yang terkurasi. Nah yang terkurasi ini akan dipamerkan di festival keselamatan jalan di Balai Kota, AIMI Solo Resesi Festival, baik foto maupun videonya. Kemudian disitulah penjurian berlangsung, begitu kira-kira.
0: Oke, berarti memang tahapannya ada yang mendaftar dari tanggal 23 tadi ya Mas ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti Anda harus daftar dulu pendengar ya. Pokoknya cek infonya, kalau memang masih belum jelas nanti Anda bisa kontak-kontak langsung di IG-nya transportologi begitu ya Mas ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement harapan dengan adanya komunitas ini seperti apa. Kemudian mungkin juga yang kedua, dengan event-event yang masih dalam rancangan ataupun yang akan dilaksanakan ini, ke depan pengennya seperti apa? Silahkan, monggo gantian nanti.
1: Iya, kami berharap orang lebih lazim ngomongin keselamatan jalan. Selazim mereka ngomongin masalah sampah, masalah krisis iklim misalkan kayak gitu, ataupun BBM yang naik. Itu saja, jadi bulan sehari-hari dulu. Nah, dari situ kemudian mereka bisa mendorong perubahan ya, agar mereka bisa berjalan kaki kemana-mana dengan mudah, agar mereka lebih sehat karena udaranya terbebas dari polusi kendaraan mungkin, kayak gitu. Hal ini yang kemudian kami ingin wujudkan di masa depan, sehingga kota yang layak huni itu bisa terwujud buat siapa aja, entah itu anak muda, lansia, ataupun mereka yang baru di kandungan, begitu kira-kira sih.
0: Oke, baik. Mas Arsya, silakan.
2: Ya, kalau harapan saya sih memang teman-teman juga ini ya mulai bergerak untuk mendokumentasikan dengan visual gitu. Karena menurut saya itu kan lebih kuat ya daripada kita capek-capek ngomong gitu kan. Misalnya tempatnya gelap, jalannya nggak bagus, apa segala macam. Justru berharap teman-teman juga banyak mulai melakukan dokumentasi secara visual untuk menunjukkan dengan secara gambar gitu. Jadi cukup dengan gambar kita bisa berkampanye untuk soal road safety gitu.
0: Oke, baik. Ada tambahan mungkin? Ada informasi dan hal lain? Sudah? Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Cahyadi, terima kasih Mas Harsya. Semoga ya, event yang dilaksanakan ini lancar semuanya. Amin. Makin rame, masyarakat makin mengenal transportologi. Dan masyarakat juga berharap gini, bikin kegiatan sering-sering dong, karena tidak ada oprek, open recruitment untuk anggota. Jadi eventnya harus sering biar volunteernya ikut terus makin di kegiatan. Ya. Iya dong, iya, betul, harus betul. Ya. Dan barangkali juga ada komunitas lain yang diajak kerjasama, nanti kan semakin mengepakkan sayap dari teman-teman transportologi sendiri. Pokoknya lancar-lancar terus semuanya. Sehat juga semoga untuk teman-teman transportologi, biar eventnya jalan terus ya.
1: Makasih.
0: Okay. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Saya tutup, terima kasih pendengar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Surakarta malam ini masih terus hadir untuk Anda pendengar, dan segera kami akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk menyimak siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Di Balik Etalase Kecil.

0: lagu-lagu berirama dangdut.
1: Beli. Hari ini nasi jinggonya cuma terjual 5 bungkus.
2: Gak apa-apa loh. Yang penting masih ada yang percaya sama rasa buatan Ilo.
1: Kadang tiang takut, Bli. Takut capek ini tidak sebanding. Takut juga usaha kita kalah sama yang besar.
2: Usaha boleh kecil loh. Tapi mimpi kita gak pernah kecil kan?
0: 0811-399-9790.
3: Seperti biasa, nasi jinggo 2. Karena 1 gak cukup. Saya gak pernah bosan sama sambelnya Bu Lo. Jekjan.
1: Makasih anak Lina. Nih, pelanggan setia seperti Lina ini penyemangat terbesarnya Bu Lo.
3: Bisa aja Bu Lo. Justru kami yang butuh UMKM seperti Bu Lo. Rasanya jujur. Berasa makan masakan di rumah. Ih, Bu Lo, ini enak banget. Sambelnya Bu Lo tuh khas sekali.
1: Itu resep lama, Nak, dari ibu saya.
0: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia. Siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
4: Sore Bu, nasi jinggonya masih ada?
1: Oh, masih Nak, silakan.
5: Kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
4: Bu, ya? Ini enak sekali Bu. Sambelnya khas ya? Beda dari yang lain.
1: Ah, masa? Terima kasih ya Nak, itu resep dari ibu saya dulu Nak.
4: Bu, saya pendamping UMKM. Nah, ini kayaknya produknya ibu punya potensi besar nih.
1: Potensi besar dengan dapur kecil seperti ini.
4: Besar atau kecilnya tempat ini gak menentukan nilai usaha ibu loh. Yang penting mau belajar dan mau berkembang Bu.
1: Apa benar UMKM seperti kami ini bisa naik kelas Nak?
4: Bisa. Karena UMKM itu tulang punggung ekonomi. Dan setiap langkah kecil punya dampak yang besar. Nah, Bu Ulu, kalau sambel ini nih ya, dikemas lebih menarik, kemudian diberi label, nah, saya yakin nih, bisa dijual lebih luas lagi. Dan setiap pameran, ibu nih bisa ikut jualan nasi jinggo dan sambel spesialnya.
1: Aduh, Nak, saya ini cuma tahu masak. Nggak paham itu yang namanya kemasan, apalagi pameran.
4: Pelan-pelan, Bu. Sambal ini punya cerita. Itu yang mahal.
1: Wah, terima kasih ya. Makasih ya, Nak.
6: Hari-hari berlalu, etalase kecil mulai berubah. Sambal kini dalam botol kecil dan kemasan saset berlabel. Nasi jinggo dibungkus lebih rapi, tetap sederhana, tapi penuh harapan. Di balik etalase kecil, ada ketekunan, ada cinta, dan ada harapan. UMKM bukan tentang siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling bertahan. Demikian, di balik etalase kecil, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini akan hadir untuk Anda lagu-lagu ballad ya, ataupun slow rock ya, di era tahun 80-an. Untuk Anda yang pengen bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami tentunya pendengar di 081390115525 ya. Dan untuk temanya, saya ada satu tema yang cukup unik ya. Nah, kalau dulu aktivitas ini menjadi aktivitas yang sering, bahkan aktivitas yang paling dicari oleh anak-anak ya. Sekarang pertanyaannya saya tujukan untuk seluruh pendengar Pro 1 di tema Ruang Rindu ini. Kapan terakhir Anda minum es krim? Minum atau makan ya? Kapan terakhir minum atau makan es krim? Nah, boleh. Karena saya tuh kepikir gini. Saya tadi dikasih tahu, disentil sama keponakan saya. Om udah gede, masa minum es krim, katanya gitu. Terus saya mikir-mikir, ya juga ya. Tapi kan es krim untuk siapapun, bukan hanya untuk anak kecil aja ya. Stigmanya aja yang mungkin anak-anak kecil gitu ya. Nah, ini kapan terakhir Anda minum es krim? Ya. Jadi tema kita di malam hari ini pendengar, silakan yang pengen gabung boleh banget ya di 081390115525. Saya akan terima telepon dari Anda. Ada Bu Wigati di Wonosobo ya. Saya terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
2: Memori. Melodi. Memori. Mengenang masa lalu.
1: Oke. Wes hooh tak hoohi pokoke.
2: Hooh. Lah iya to. Pokoknya sing gampang sakelingane.
1: Sing gampang sakelingane. Lah wong mencete ya dadak anak mas dadine ya sak. Wong ngerti pokoke langsung pencet ngono wae. Bu Wigati, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik Mas Manggala.
1: Di media sosial rame banget, minus 6 ya Bu ya. Wah, tapi gini, banyak wisatawan yang akhirnya pengen ke sana, tapi bagi petani-petani di sana mereka kesusahan karena jalur air di pipa-pipa itu kan semua mengeras. Beku. Betul. Beku semua air-airnya. Iya.
2: Bukan hanya membeku ya, tanaman yang terkena itu pada busuk mas, gagal panen.
1: Waduh.
2: Jadi sayuran mahal ya, karena enggak bisa panen. Kasihan petani kalau musim seperti ini. Bagi wisatawan yang punya uang seneng, tapi bagi petani itu apa ya?
1: Ya, dilema lah ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Oke, baik. Ya, semoga yang terbaik lah, bagaimana nanti Tuhan akan berikan lah.
2: Betul, iya. Semua ada jalannya.
1: Pasti.
2: Oke, temanya tadi apa, Mas?
1: Temanya kapan terakhir Bu Wigati minum es krim? Oh, iya dong.
2: Tadi.
1: Oh, baru. Tadi. Kok sregep banget toh?
2: Oh iya, sukur deh es krim, enggak menolak.
1: Oh gitu, jadi memang sering ya Bu ya minum es krim?
2: Hampir tiap hari.
1: Hampir tiap hari?
2: Iya.
1: Enggak, maksudnya gini, kenapa gitu loh? Saya keponya kenapa?
2: Suka.
1: Oh.
2: Suka.
1: Hanya sekedar gitu, suka aja.
2: Kayaknya kalau, suka aja sih. Oh. Kalau belum belum makan es krim kok. Gimana? Suka saja sih, Mas. Suka
1: ini nek,
2: ya.
1: Ini nek simbah saya itu, aku ki nek sedina rung sambeli pokoknya ya kaya. Lah ini es krim enggak sambel ya.
2: Nek sambel enggak berani saya. Berani.
1: Iya. Oke, okay, baik. Berarti hampir setiap hari Ibu Wigati minum es krim ya?
2: Iya. Minimal satu.
1: Ini berarti tulang-tulang sehat semuanya ini. Katanya gitu.
2: Katanya iya. Yang jelas ya penyegar, enak,
1: iya,
2: gitu, penyemangat
1: Bu,
2: aja.
1: Di Wonosobo kurang segar apa? Sudah sedikit
2: ya,
1: itu.
2: Sudah dingin. Oh, kalau yang sudah biasa ya biasa saja kok, Mas Manggala.
1: Oke, begitu ya. Bu Wigati mau lagu apa?
2: Lagunya dari Diana Ross.
1: Diana Ross yang apa?
2: Yang When You Tell Me.
1: When You Tell Me That You Love Me. Oke, baik. Ada salamnya Bu, silakan Bu.
2: Salamnya buat semuanya saja lah. Okay, selamat malam, baik. Selamat istirahat ya. Buat Mas Manggala, selamat tugas.
1: Yeah.
2: Jangan ngantuk dulu, saya temani sampai habis.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Wigati.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke,
2: okay,
1: terima kasih Bu. Selamat malam. Oke, okay. Bu Wigati di Wonosobo ya, yang kemarin ramai di media sosial sampai minus 6 derajat ya. Petani-petani nggak bisa mengairi lahan pertanian mereka karena saluran di pipa-pipa itu semua membeku, semua mengeras. Dan bahkan kata Bu Igati sendiri yang ada di Wonosobo, banyak yang gagal panen ya karena membusuk. Tapi fenomena ini banyak wisatawan yang kesana ya, karena seolah-olah seperti turun salju, semua menjadi beku semuanya. Ya, bahkan daun-daun itu sudah berlapis kaca, kayak kaca gitu loh. Nah, ini yang di media sosial boleh dicek ya. Oke, di belakangnya Bu Wigati ada siapa, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini gimana? Sudah sesuai harapan apa belum kemarin?
3: Sudah.
1: Oh, sudah sesuai harapan.
3: Kan saya sudah dapat apa ya, dari teman.
1: Mm-mm.
3: Nggak ada juara bertahan di dunia sepak bola itu kembali, nggak ada. Saya tetap mupus, tapi tetap itu identik, maksud saya itu fans saya.
1: Oh, oke, okay. baik. Iya benar sih, itu Spanyol dulu walaupun kalah zaman Raul Gonzalez saya tetap oke.
3: Nah, ya, makanya kan kalau sudah ngefans bagaimanapun ya,
1: benar.
3: Nggak bisa ya gitu, Mas. Nggak ada kok juara bertahan kembali lagi.
1: Oke, okay, baik. Saya itu temanya apa, kadang ngajakin ngobrol apa gitu loh, heran saya itu. Pak
3: dan
1: Chris,
3: ngobrolnya tadi kan masalah es krim.
1: Oh, Pak Chris, kapan terakhir Pak Chris minum atau makan sih sebenarnya es krim?
3: Minum saya ini kalau ada resepsi itu, Mas.
1: Oh iya, oh nek resepsi itu berarti terakhir kemarin?
3: Ya, beberapa bulan, mungkin minggu lagi.
1: Oh iya, tapi nggak ada pantangan ya Pak dengan es krim ya Pak ya?
3: Nggak, gini, saya maaf belum aja. Kalau es krim dari catering itu ya, saya yes.
1: Oh malahan?
3: Tapi yang kalau yang lokal ya Mas.
1: Yang bungkus-bungkus itu ya?
3: Ya tidak bungkus, tapi lokal.
1: Oh iya, gerobakan gitu lah.
3: Ini produksi baru 2 sendok itu di kepala bagian belakangnya itu loh Mas. Neng dulu mandek, saya harus berhenti dulu.
1: Oh iya, langsung ada reaksi.
3: Ada reaksi, tapi kalau yang dari yang ternama,
1: oh
3: 3-4 oke. Okay.
1: Oh iya, susunya itu.
3: Luar biasa.
1: Oke, baik. Berarti nek pas resepsi aja ya Pak ya. Enggak pernah yang secara spontan beli gitu es krim gitu enggak?
3: Jarang, Mas. Jarang
1: ya.
3: Nah, saya variasi, Mas. Kadang di sini es buah. Nanti pindah sana es teler.
1: Oh.
3: Sini es teh.
1: Ternyata remen nge-SS juga ya ternyata ya.
3: Walaupun satu gelas itu satu hari ya kemasukan, Mas. Abadi yo. Air putih, teh manis, ya kadang es gitu.
1: Oke, baik. Siap, oke. Okay. Pak Chris mau lagu apa, Pak?
3: Lagunya yang penyesalan ya.
1: Apa dong, kalau yang menyesal-nyesal dong?
3: Ya, Ben Jovi ya.
1: Siap, yoi, baik.
3: Ini Spanyol hidup, Mas. Maksud saya itu sebenarnya bola kan mau out. Kan di heading kepalaan masuk ke lapangan lagi. Tapi kalau pemain lokal mesti dari samping langsung ya Mas. Nah, disitulah dramatis sepak bola dunia.
1: Siap, oke. Okay.
3: Salamnya banget buat semua saja Mas.
1: Oke, okay, baik.
3: Yang penting sabar menunggu.
1: Yes,
3: Oke, makasih Mas.
1: Siap, oke, baik, terima kasih Pak Kris di Tasikmadu ya. Ini menggunakan nomornya Mamah ini ya. Wah, wes jan, langsung dijajah saja ini. Oke, baik, di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Manggala.
1: Oke, Bu Temuati, gimana? Ndak mersani keroncong tuh, Bu?
4: Tidak, buat yang jualan
1: loh. Buat yang jualan.
4: Hidup itu adalah uang sekarang.
1: Waduh, waduh, kok langsung.
4: Tidak seperti dulu, sukanya dulan.
1: Oh iya, sekarang sudah beda.
4: Beda dong. Dan juga cita Mas Manggala.
1: Waduh, duh, duh, duh, amin. Uang ditongake kok ya.
4: Mas Manggala, ini temanya ya, Mas. Saya punya cerita.
1: Nah, gimana?
4: Di tetangga saya itu kan ada toko Medulo itu loh, Mas. Aku tuh beli es. Es yang apa ya, sokras cuma 2000-an tuh loh, Mas. Setelah itu bayar 70.000, Mas.
1: Loh, oh, meriksa ke?
4: Loh. Wiki ku langsung seru-seru, aduh, sepiye. Langsung ke apotek. Setelah itu loh, Mas, langsung sembuh. 2 bulan sudah, Mas.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
4: Tapi sekarang, kalau aku kepengen banget tuh, buah kulit itu lain, tuh, senang. Jangan pulang, jangan nanti lagi, kayak sakit, butemu.
1: Nyari yang, nyari sing agak mahalan dikit. Mbok menawa, mbok menawa.
4: Orang mahalan, mahalan, jelas ya, untuk seorang. Ya,
1: ya, lah iya, tolong, intinya anyepe itu.
4: Iya ya, Mas ya.
1: Iya benar. Oh gitu. Tapi udah lama Bu kejadiannya, Bu?
4: 2 bulan.
1: Oh, 2 bulan. Waduh, wis jan marai.
4: Itu aja anu, Mas. Seandainya tak periksakan. Di apotek juga bilang begini, enggak usah diperiksakan, nanti di spesialis obatnya juga ini Bu temu, bilang gitu.
1: Oh iya, wis akhirnya
4: Ya Mas Manggala ya.
1: Gimana?
4: Spesialis gigi itu 200 loh, Mas Arang.
1: Lah iya, makanya itu. Lah nek iya kelakon 270 no berarti.
4: Alhamdulillah tuh. Berarti orangnya tuh sekarang ngapa lihat-lihat di kaca es krim, jangan.
1: Wis paham banget timbangannya di musuh tambah tonggo itu.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Bu, iya.
4: Siap,
1: amin. Amin, terima kasih Bu Temuati juga.
4: Sekali berkah melimpah. Tidak mana-mana selama-lamanya ya, Mas.
1: Siap, baik. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Ya. Tabak.
1: Oh. Oke. Baik, baik. Ya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Jeladreni kulit martabak. Jeladre ini, saya ngerti bahasa ini dari orang tua yang dulu ya, simbah-simbah. Jeladre ini gawe kulit martabak. Selamat lanjut aktivitasnya ya Bu ya, moga tetap laris manis juga ini untuk semua dagangannya, tidak hanya martabaknya, apapun sing didol ndang payu pokoknya. Nek pajeng kan saya juga ikut seneng gitu loh, telepon ke Pro 1 tuh dalam keadaan yang happy tentunya. Oke, kita ke lagu dulu ya, 2 lagu aja saya akan putarkan dulu. Nanti saya akan sapa Anda lagi dengan membuka line telepon tentunya. Tak putarkan dulu untuk Anda, terus dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta. Malam hari ini akan hadir lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu ballad ya, era tahun 80-an untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam. Bareng sama Manggala Putra di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia. Bertemu di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ada WA yang masuk dari Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat malam Mas Manggala, Ruang Rindu absen antri lagunya sudah ya, Always Bon Jovi juga bareng sama Pak Kris tadi sudah saya putarkan. Salam buat semua pecinta Ruang Rindu tanpa kecuali dan salam untuk yang tugas Mas Manggala. Semoga sehat, semangat, barokah rezekinya. Selamat tugas Mas Manggala. Sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin. Tak temani sampai Ruang Rindu selesai dengan menikmati lagu-lagunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen. Kemudian, sebentar, ini saya me-reply dulu ya. Oke, ini ada juga WA yang masuk dari Pak Bambang Murdok Usumo di Yogyakarta. Ruang Rindu nyuwun lagunya. Sebentar. Ini one lagunya Europe yang Carry. Selamat bertugas, salam sehat, selalu semangat untuk Mas Manggala Putra, juga untuk Mbak Wigati, Mbak Rere, Pak Kris, kemudian Mas Tri dan semua penggemar Ruang Rindu. Matur nuwun. Wassalam dari Pak Bambang Murdo, Ngayogyakarta. Temanya saya adalah penyuka es krim, Mas, ya, baik es krim terus ataupun mungkin yang model gelato ya, yang es krim dengan tingkat beku yang lebih tinggi, ataupun rujak es krim, ataupun es krim apa ini, Haagen-Dazs ya, ataupun es krim, oh ini merek semua ini. Oke, intinya es krim atau gelato bisa lah ya gitu. Terakhir kemarin minum rujak es krim, ya ini yang sering katanya, wah seger banget ya Pak ya, siang-siang rujak es krim, waduh. Inovasi ini sebenarnya yang bikin siapa sih, rujak es krim? Dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga masuk ini. Selamat malam, assalamualaikum Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Ikut Aja. Spesial untuk Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Salam untuk Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat. Kemudian Mas Hanan, Mas Andi di Batam, Dedek di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah, kemudian Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, dan untuk yang baca terima kasih Mas Manggala. Oke. Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala, semangat bertugas, minta lagunya. Oh, lagunya sudah keluar tapi diganti ya, Bad English yang The Time Alone With You. Terima kasih Mas Manggala. Semangat dan sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Nanti akan kami putarkan lagunya ya Pak ya. Oke, ditunggu. Di 638055 kami buka untuk Anda. Silahkan yang pengen bergabung bisa banget. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Oh, ternyata kabarnya kabar burung.
3: Oh gitu.
2: Wes, mabur dur.
3: Enggak.
2: Oh enggak tak.
3: Aku cuma disuruh.
2: Oh alah, alah, alah.
3: Kan bestie
2: tuh. Oh lah iya, makane. Sing kena Manggala.
3: Lah gak apa.
2: Iya, iya.
3: Kok kena?
2: Lah iya, lah kena hapus mas deh.
3: Bisa dihapusin ya, Manggala.
2: Di prank sama Mbak Rere. Sehat Mbak Rere?
3: Kalau nggak sehat ya nggak telepon Manggala toh.
2: Lah iya toh, gacor pokoknya teleponnya sana sih.
3: Pokoknya kicau, bisa masuk sama Manggala. Kalau nggak bisa, HP ku sak pasan.
2: Loh, ya silahkan. Eh, ya jangan.
3: Dibantal.
2: Ya, ya dibantal. Oh, dikeloni, diisi-isi. Oh,
3: gimana? Diisi-isi siapa?
2: Diisi-isi, dikeloni. Oh, gitu. Malah dibantengi.
3: Iya, daripada gak ada yang diisi-isi, boneka nah. Gede ya ada. Aku punya boneka gede.
2: Oh iya.
3: Tak tidur.
2: Oh, tak kira yang boneka gede yang dari cor-coran itu di depan.
3: Polisi tidur.
2: Iya, ulan lagi ngerangkul polisi tidur.
3: Aku hari Sabtu ke Boyolali piknik.
2: Wah, wes pek dewe pokoknya.
3: Hari Minggu terus hari kapan lagi?
2: Wes
3: ketemu lagi.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Lagunya ya mas.
2: Lagunya apa Mbak Rere?
3: Love Somebody bisa Mbak.
2: Hah?
3: Love Somebody.
2: To Love Somebody, oke, okay, baik.
3: Salam-salam sebentar.
2: Monggo.
3: Salam kakek Mas Manggala, keluarga sehat selalu.
2: Nggih, baik.
3: Bahagia selalu, iya. Rezeki selalu dilimpah ruahkan.
2: Amin.
3: Selalu barokah dibawa ke Mekah.
2: Amin.
3: Tidak boleh golek nama.
2: Loh.
3: Lah ya tidak boleh, Pak.
2: Lah piye no?
3: Tidak boleh, satu aja.
2: Ya nek mabur saya pisi sithik ya. Mau bengkak no, gak bisa mabur no.
3: Gitu. Salam jabat Bunda Maharani, Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Cilingling, Pak Kres, Mas Adi Batam, Bu Siti, terus Pak Bambang Murto, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali,
2: okay.
3: Bu Lastri, Bu Santi, Bu Yuni, Bu Jasri, Mbak Dewi.
2: Iya.
3: Ayo Mbak Dewi, kilo Mas Manggala katanya.
2: Oh, kemarin ini sudah gabung kok. Hah? Udah gabung kemarin kok.
3: Oh, apa?
2: We.
3: Ya udah, kata
2: siapa? Wes diomongi Dewi kok belum ya Mas ngono ta. Wes.
3: Aku kan pokoknya karo aku, pokoknya biasa teleponan tiap
2: iya.
3: Malam Mas.
2: Wes kena.
3: Pokoknya gedani Mas Manggala aja.
2: Gedani.
3: Oke. Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Tarmi, Mbah Tarmi, Bu Wisnu, Kak Puja, Endak tiga-tiganya, Mas Rahmat, Bu Modesta, dan Mbak Angel, Bunda Tipa, Pak Mukimin, dan
2: semuanya.
3: Semuanya.
2: Oke, baik.
3: Kalau pulang hati-hati.
2: Siap.
3: Jangan ngantuk. Temenin sampai nanti jam 12.
2: Oke.
3: Jangan ngantuk tak kira
2: kembali lagi. Baik.
3: Jangan menggak-menggak ya.
2: Ya menggak tetepan. Menggak ratakan ngomah. Oke, terima kasih Mbak Rere. Iya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Rere yang sudah bergabung di telepon 638055 ya. Ada lagi siapa di belakang Mbak Rere? Silakan kami buka untuk Anda ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bu Ginem, gimana kabarnya?
4: Sehat, Mas.
2: Sehat ya, Bu ya?
4: Selalu.
2: Ini walaupun hawanya agak asrep-asrep ya, Bu ya.
4: Iya, tapi kalau saya tak bikin sehat aja.
2: Oh iya, harus gitu. Punya pemikiran yang pokoknya sehat terus gitu ya, Bu ya.
4: Sehat terus gitu.
2: Baik.
4: Ya Allah, Mas.
2: Amin. Iya. Bu, cuma saya mau tanya. Iya, saya mau tanya, Bu. Kapan terakhir minum es krim, Bu?
4: Es krim. Kalau saya itu enggak pernah minum es krim cuma kalau tidak resepsi.
2: Berarti pas pas jagong, kapan terakhir berarti Bu? Dua minggu yang lalu ya, mungkin ya?
4: Kemarin jangan jagong.
2: Oh lah iya.
4: Itu kalau pengajian itu kan ya ada.
2: Oh ada ya?
4: Ada, kalau di sini tuh anu pengajian aja pakai
2: komplet. Menu-menu manten ya?
4: Iya
2: itu. Wah mbok saya naik anu tak derek pengawasan pun naik menu-nya komplet kayak gitu.
4: Tapi
2: urunan.
4: Tapi kalau hari-hari musim seperti ini enggak pakai es, Mas. Itu loh wedang ronde atau asli.
2: Oh iya.
4: Kalau di sini musimnya seperti itu.
2: Jadi
4: enggak pakai es tapi wedang ronde apa asli gitu. Kalau malam Ya.
2: Oke, baik, baik.
4: Pengajian pasti ya, pasti malam toh Mas kalau pengajian.
2: Iya, rata-rata malam.
4: Kalau di sini itu lah kan selamatan-selamatan kalau di kampung itu waduh. Selamatan itu pengajian pakai ustaz terus resepsi seperti itu. Kalau di lingkungan aku.
2: Iya, lagunya apa Bu Ginem?
4: Lagunya wis ngikut wae.
2: Oke. Lagunya enak-enak kok ini kok.
4: Mbak Rere itu.
2: Iya. Siap, baik.
4: Mas, selamat malam untuk Mas Manggala.
2: Iya, oke.
4: Okay. Mbak Rere. Mbak Tanti, Mbak Mas Kris, Mbak Menti, Mbak Elisa, Mbak Mudesta, terus Mas Andi, Mas Bima, Kak Puja, dan untuk semuanya ya Mas.
2: Oke, baik.
4: Selamat malam, selamat sehat semuanya. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih dan enggak apa-apalah satu penelpon lagi lah ya. Di telepon WA ini ada yang nyaut nih. Oke, halo selamat malam Ruang Rindu.
5: Iya, enggak apa-apa.
2: Gimana?
5: Enggak segat lo.
2: Kok enggak gitu.
5: Segan yang entan. Apa orang tompo.
2: Halo, sudah.
5: Nah, tadi kan masih ragu ya
2: toh. Lah iya, ini lo sudah diterima ya.
5: Iya.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Bunda Tanti?
5: Kabarnya sehat luar biasa.
2: Tapi kok suaranya seperti capek Karu banget.
5: Bubuk.
2: Oh,
5: iya no. Angin bubuk.
2: Oh, gitu.
5: Kora-kora.
2: Wah. Ini terus lelean ya kayak gini ya, Bunda ya?
5: Ora.
2: Oh, enggak. Tetap istirahat habis ini.
5: Iya. Jam 3 tangi lho.
2: Oh, lah iya makanya itu
5: lah. Masa. Jambi tumbang rambut gawe.
2: Wes, jare. Golek upo. Golek upo. Golek upo, kok ya upo tak iso digoleki.
5: Aja lali lho.
2: Heeh.

0: Ilak nga. Nek ilak nga.
1: Lah iya tuh. Nek ilak nga. Pindang-pindang. Nek ilak nga. Oke.
0: Nek bener buat ramah dia.
1: Oh iya. S tau nek Buddha Tanti.
0: S. Lagunya apa MSC?
1: Ya enak-enak. Wai lo pilek malah.
0: Iya no. Gampang. Enak tuh nek. Ya. Lagi tangke juga bengong. Kejuang gampang obatnya.
1: Oke baik. Lagunya apa?
0: Amazing.
1: Amazing. Siap, baik. Ada salam untuk siapa?
0: Petugas ya, Lak.
1: Nggih, baik.
0: Untuk semangat jaga kesehatan. Aja lali. Tahayune dolale kaya kaya. Ayo. Ngene ayo nanti.
1: Ya iya toh.
0: Kayak aku. Out iya lo. Bueno ni. Buat kali-kali ya on air ini memang ala lo. La la la la. Buat Bunda Yuni, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Ginem, Bu Gina, Bu Wigati ya tadi ya?
1: Iya, yang pertama Bu Wigati.
0: Bu Wigati, selamat malam juga. Pak Kris, orangnya nyapa-nyapa piye? Wong Tanti we di Sukarjo, Solo, ngendi? Bapak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra, Mbak Rere, Bu Endang Cemani, Endang Sukajo, Endang ini nih, Solo Baru.
1: Solo Baru.
0: Ya. Mbak Menti, Mbak Cici, yang tinggi sorta lo. Ini wisna. Ada nih, ada Mona Amu nih lo yang nakal dewe. Buat, ini Pak Tri masuk lo.
1: Kapan Dewi, kemarin? Dewi, kemarin.
0: Kemarin. Dewi, Hanan, Dewi. Ya. Mantan aja nih buat semuanya ya.
1: Oke,
0: yang belum disebut pokoknya semua di hati, semua yes. Dicintai buat
1: Oke.
0: Aku nih aku mau medun ya.
1: Lah, disenggek liane. Oke, baik terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Tanti ya. Oke, baik. Saya akan putarkan 4 lagu langsung ya. 4 lagu untuk Anda. Ini yang sudah masuk dalam request, sudah saya siapkan. Ada lagu yang pertama Europe dulu ya, Carrie. Kemudian ada juga To Love Somebody. Terus lagu yang di request oleh Pak Hari tadi ya, Bad English, The Time Alone With You. Nanti juga akan kami putarkan satu persatu untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

0: Satu lagu dari Aerosmith dengan Amazing yang tadi sudah di request ya. Saya akan terima dua penelpon di 638055. Silahkan yang pengen gabung boleh banget gabung ya. Kita beri ruang untuk yang belum bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih. Iya, Bu Endang ya?
1: Iya, dari Cemani.
0: Cemani. Gimana kabarnya, Bu? Saya sehat, Ibu.
1: Sehat. Iya, sehat selalu.
0: Oke, okay. Bu Endang, saya mau tanya, kapan terakhir minum es krim, Bu?
1: Minum es krim? Wah, sering banget itu.
0: Wah, ternyata no banyak yang suka es krim, no.
1: Lah enak amat.
0: Lah enak, adem gitu ya, Bu ya.
1: Udah nenek cucu dua nenek ya, es krim kresok.
0: Nah, kan radang teh wajone ya, Bu.
1: Masih ada lagunya, Mas.
0: Ah, masih, Bu, silahkan.
1: Heaven udah keluar.
0: Heaven.
1: Ya.
0: Oh, Heaven ya. Oke, okay, baik.
1: Dari Brian itu.
0: Ya, Brian bisa Adams ya, bisa. Saya putarkan.
1: Nah, tolong pulang ya, Mas.
0: Ya, monggo, Bu, silahkan.
1: Ya, Mbak Kanti, Mbak Nah, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, juga buat Pak Kris, Pak Ti, Mas Bima, Pak Puja, Umi Karim, Mbak Karim, Bu Aja Sri, Mas Andi, semuanya ya, Mas.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baik, Bu Endang. Amin.
1: Terima kasih.
0: Nggih, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Endang di Cemani sudah bergabung dengan kita ya. Di belakang ada siapa lagi? Boleh silahkan di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Gimana, Bu?
2: Kok rodok selo.
0: Iya, lah ini kayaknya mungkin masih apa ya, hawa-hawa capek mungkin ya, Bu ya. Jadi Senin-Senin gitu. Jadi pada istirahat lebih awal mungkin ya.
2: Oh iya, seperti itu, Mas.
0: Iya.
2: Kemungkinan.
0: Ih. Oke, Bu, enggak mau request lagu, Bu. Masih ada waktu loh.
2: Apa? Celine Dion, Mas.
0: Celine Dion. Oke, tak puterkan.
2: Ya, nanti apa yang masuk ya?
0: Ya, baik, nanti tak carikan.
2: Mas, di tempat itu kalau pengajian itu nek diturut itu setiap hari ada loh, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya. Ya, apa saja? Oh, kelahiran aja itu 7 harian potong rambut pengajian.
0: Waduh.
2: Oh iya, Pak, terus itu. Oh. Kematian itu 7 harian,
0: oh, iya.
2: 3 harian, terus itu pendak, apa, pokoknya pendak tahun, pendak tahun itu ya, padahal berapa orang pindah-pindah toh, di mana-mana, ada terus kalau diikuti, Mas,
0: pengajian
2: di rumahku itu. Tapi yo gitu, kalau saya yo, kalau nggak diundang itu yo nggak mangkat.
0: Nggak berangkat.
2: Iya, tapi nek orang kelahiran, kalau orang itu orang kematian cuman layak tok itu nek. Kulo anak saya nek berangkat, nek pengajian jarang. Aku jarang berangkat, tapi nek kulino itu yo nanti rawuh lo budi. Tenan lo. Ngono yo.
0: Ya berangkat. Iya,
2: meneh, nek. Terus mengene kelahiran itu 7 harian kan siangnya kan rame-rame do masak-masak saya ke situ pokoknya nyumbang gitu.
0: Oke, baik tenang, baik
2: tenang
0: ya lah.
2: Yo nanti insya Allah yo negara kesel wong dimaklumi baik wong aku wis tuwa.
0: Oke, baik.
2: Tapi ya Mas, kalau di rumahku tuh di lingkungan saya tuh masih seperti itu.
0: Ya, oke. Okay. Nggih, baik.
2: Terima kasih ya, Mas.
0: Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yuni di Semarang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Aduh, Mas, sampai kesel.
0: Iya, Bu.
3: Sebetulnya anu loh, Mas, saya mesti dengar Mas Manggala tapi enggak bisa ini coba yang seluler nggak bisa, ini kok bisa.
0: Ini beberapa nama memang sudah masuk di apa yang sudah miskol-miskol masuk semua, tapi memang delalah aja ngepasi tadi mungkin pas lagu atau delalah pas ada panel phone lain yang sudah masuk gitu.
3: Iya. Mas. Nggih, Bu. Peristiwa tahun 1885 to, Mas?
0: Iya.
3: 18 Juni. Itu loh, Mas, yang my at battle Napoleon did surrender itu terjadi lagi kemarin ya, Mas, tanggal 19.
0: Oke. Peristiwa apa nih, Bu?
3: Itu loh, Mas, Perancis bercekuk pada Inggris ya, toh, Mas.
0: Oh iya.
3: Itu kan anu dulu Napoleon Bonaparte kan bertekuk lutut pada Inggris, Thomas, dulu lah. Kemarin terulang lagi ya, Mas, ya.
0: Dengan
3: juara 3-4 itu loh, Mas.
0: Dengan apa namanya, konsep yang berbeda ya.
3: Iya. Iya. Dulu perang anu
0: pemerintahan ya,
3: kekuasaan. Nah, kemarin ya kekuasaan tapi anu bola.
0: Oke, baik. Bu gitu. Yuni, saya mau tanya, Bu, kapan terakhir minum es krim, Bu?
3: Nah, kalau saya itu es krim enggak suka, Mas, sukanya itu es yang seger-seger itu loh, Mas, es sirup,
0: buah,
3: gitu. Es teh gitu. Nah, kita anu enggak seger melempem gitu, kita enak es krim.
0: Iya, mempes-mempes gitu ya.
3: Iya, enggak suka saya, sukanya yang berair-air, seger gitu.
0: Nah, baik. Bu, mau request lagu apa?
3: Mas, kalau Josh Groban itu bukan
0: Josh Groban ya, itu masuknya ke 90-an, Bu, 90 menuju ke 2000, Bu. Kurang kurang tua. Oh,
3: Yuri Api itu loh, Mas.
0: Iya.
3: Oh. Kalau gitu
0: apa?
3: Extreme boleh, Mas.
0: Extreme. Oke, tak carikan ya, Bu, ya, Extreme ya.
3: More than words.
0: Oke. More than words.
3: Iya.
0: Ada salamnya, Bu?
3: Bisa loh, Mas.
0: Iya.
3: Salamnya untuk tadi ya, Mas, ada Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Ajasri, Bu Modesta, terus anu Mbak Rere, Bu Tanti, Ibu Endang, Kak Puja enggak masuk ya, Mas,
0: ketok ya? Belum.
3: Ya, ada Pak Kris. Terus ada Pak Muladi. Pokoknya ki asem gede, meskipun anu siapa tahu anu mirengake ya, Mas, ya. Untuk Citra dan Dewi. Terus untuk anu Mas Manggala, sugeng tugas. Gusti tansah berkahi, Mas Manggala beserta Kang Garwo.
0: Iya, baik. Terima kasih ya, Bu, ya. Sehat selalu.
3: Iya, Mas.
0: Nggih, Bu, monggo ya. Ya, memang susah-susah gampang ya kalau pengen gabung masuk itu. Kadang dijaga ke gak masuk, tapi kadang juga alah ya wis lah, penting pencet dulu tanpa berharap apa-apa itu malah justru kadang masuk gitu ya. Nah, ini berharap sesuatu yang tidak pasti, yang belum pasti. Pokoknya kalau mau telepon ya, yes, pokoknya dicoba dulu gitu aja lah. Nanti gak diganduli dengan mood itu gak malah bikin gemes ya. Oke, baik, pendengar, kami putarkan lagu untuk Anda. Ini sengaja saya putarkan yang ekstrim dulu ya, dari Bu Yuni. Nanti yang lain saya susulkan ke belakang, karena ada beda device, jadi harus saya putarkan lebih awal dulu. Untuk Anda pendengar, terus dengan kami di Pro 1 tentunya, dengan lagu-lagu slow rock ballad era tahun 80-an ya. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terakhir ya, dari Mbok Nah di Pasar Legi, selamat malam Mas Manggala, kalau masih ada waktu, minta lagunya Air Supply. Air Supply saya sudah siapkan yang All Out of Love ya, karena yang ada itu, coba nanti akan kami putarkan yang itu. Salam sehat untuk Mbak Tanti, Bu Endang, Bu Ragil, Bu Ajah, Sri, Bu Dini, Bu Elisa, Papi Rudi, kemudian Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, dan semua monitor yang terkasih. Untuk Mas Manggala, selamat tugas, sukses, lancar, rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Oke, nggak suka es krim, Mas. Gitu. Sukanya yang seger-seger, sama seperti Bu Yuni berarti ya, ini untuk Mbok Nah ini. Ya, baik, terima kasih Mbok Nah, dan mengakhiri Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, kami hadirkan lagu terakhir untuk Anda, yakni lagu yang direquest oleh Mbok Nah, Air Supply, namun judulnya saya pilihkan yang All Out of Love ya, semoga tetap berkenan untuk kami putarkan. Satu program terakhir kami di Surakarta malam ini pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Jazz Music untuk Anda kurang lebih 50 menit ke depan sejak pukul 11 malam untuk mengantar, menemani istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih, kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan, pendengar.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencarian.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Persatu Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara syarat sepanjang hari ini Selasa 21 Juli 2026, dari Jalan Abdurrahman Masar 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti syarat terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Radio Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dalam program Surakarta Pagi Ini. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Aditya Warana akan menemani Anda hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi topik bahasan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Anda bisa mengikuti siaran kami di audio streaming di www.radio.co.id dan juga terestrial di 96,8 FM. Apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar pagi ini? Semoga dalam kondisi baik, sehat, dan hari Selasa banyak hal baru yang akan Anda lewati dan kita akan lalui bersama-sama pendengar dengan berbagai macam hal yang baik dan semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anda bisa bergabung dalam siaran kami pendengar melalui telepon di 638055, bisa juga melalui WhatsApp di 081-3901-5525. Dan mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat Al-Maidah ayat 72 hingga 86. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam pagi ini disampaikan oleh Ustazah Sylvia Ratia Sagi dari Kemenag Kota Surakarta dengan judul Adab-Adab Islam. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

0: ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
1: Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu

kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad.

0: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada yang mampu memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, segenap keluarga, dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik. Pendengar bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat kelak, tidak ada lagi hubungan nasab di antara kita. Pada hari itu, teman-teman karib menjadi musuh bagi karibnya, kecuali bila mereka itu orang-orang bertakwa. Karena itu, kita wujudkan persaudaraan ini dengan cara saling mencintai dan menyayangi di antara kita. Masing-masing mesti menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Tolong-menolong dalam kebajikan, melaksanakan sarana-sarana yang bisa memperkuat dan mengembangkan persaudaraan tersebut, serta menjauhi faktor-faktor yang bisa melemahkan dan menguranginya. Umat Islam ini tidak lagi menjadi umat dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, kecuali bila ia memiliki sifat-sifat sebagaimana dilukiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Perumpamaan seorang mukmin dengan orang mukmin lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan. Allah SWT telah mensyariatkan apa yang bisa menguatkan persaudaraan kita, menumbuhkan cinta di antara kita, serta menghilangkan permusuhan dan perpecahan. Allah telah mensyariatkan agar kita saling mengucapkan salam. Salam bisa menanamkan kecintaan dan keakraban. Sedangkan tindakan menghindari orang lain bisa mengakibatkan kebencian dan keterasingan. Karena itu, jika kita bertemu dengan sesama Muslim, hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Yang terbaik di antara kita adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Sebaliknya, orang yang disalami hendaklah menjawab salam dengan wajah berseri, dengan jawaban yang bisa didengar oleh pemberi salam. Jawaban tersebut setidaknya seperti salam yang diucapkannya atau lebih baik darinya. Allah juga mensyariatkan agar kita membesuk saudara kita yang sakit. Membesuk orang sakit menumbuhkan perasaan cinta, melembutkan hati, menambah keimanan, dan memberikan pahala. Barang siapa membesuk orang sakit, maka ada penyeru dari langit yang berseru, "Sungguh baik dirimu, sungguh baik perjalananmu." Barang siapa membesuk saudaranya yang Muslim, maka seakan-akan ia selalu berada di harfatil jannah sampai ia kembali. Dikatakan, "Ya Rasulullah, apakah harfatil jannah itu?" Beliau menjawab, "Ia terus-menerus memanen buah di jannah." Bila salah seorang dari kita membesuk orang sakit, hendaklah ia menghibur orang yang sakit itu, mengatakan apa yang menggembirakannya, seperti mengingatkan pahala kesabaran dan menunggu jalan keluar. Dan bahkan sakit itu baik, tidak masalah, membuka pintu taubat baginya, serta bisa memberikan kesempatan untuk banyak berzikir, qiraatul Quran, bertasbih, beristighfar, dan berbagai amalan lain yang mendekatkan kepada Allah. Membimbing si sakit bagaimana cara bertoharoh dengan air atau bertayamum, bagaimana melaksanakan sholat, dan bagaimana menyampaikan wasiat. Karena banyak orang sakit yang tidak mengetahui caranya. Allah juga mensyariatkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Ala adulluka ala tijarah?" Qala bala. "Ya Rasulullah." Qala. "Tas'a fi islahin bainan nasi idza tafasadu wa taqaraba bainahum idza taba'adu." "Maukah kutunjukkan kepadamu tentang sebuah perdagangan?" Ya, Abu Ayyub menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Kamu berusaha mendamaikan antara manusia jika mereka telah saling bermusuhan, dan mengakrabkan hubungan mereka apabila mereka telah saling menjauhi." Pendengar Bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila melihat dua orang yang saling bermusuhan dan saling menjauhi, orang yang mendapatkan taufik akan berusaha membantu kedua orang itu untuk menghilangkan permusuhan dan jarak di antara mereka, sehingga permusuhan itu berubah menjadi persahabatan, dan jarak itu berubah menjadi kedekatan. Dengan melaksanakan hal ini, kita akan memperoleh banyak kebaikan dan pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW juga mensyariatkan kepada kita, apabila kita mendengar orang Muslim bersin, lantas ia menjawab, "Alhamdulillah." Hendaklah kita mengucapkan, "Yarhamkumullah." Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalas ucapannya dengan ucapan, "Yahdikumullah." Nabi juga mensyariatkan kepada kita agar saling memberi hadiah, serta memberitahukan bahwa hadiah itu bisa menghilangkan perasaan dengki dan menumbuhkan perasaan cinta. Semua yang bisa memperkokoh persatuan kaum muslimin disyariatkan dan diperintahkan. Misalnya, musyawarah para ahlu ra'yi menyangkut persoalan masyarakat yang penting bagi kaum muslimin. Apabila kaum muslimin berkumpul dan bermusyawarah menyangkut urusan mereka, maka kesempatan mendapatkan keputusan yang benar dan mendekati kesuksesan lebih besar. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW melarang semua yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan kesenjangan hubungan di antara kaum muslimin. Beliau melarang seseorang menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Si A dan si B sama-sama berpaling jika bertemu. Tidak mau mengucapkan salam, tidak mau menyingkirkan perseteruan yang terjadi di antara keduanya. Ini adalah akhlak tercela yang menjadi sarana setan untuk mempermainkan, sehingga menjerumuskan sebagian orang ke dalam dosa. Kita kadang mendapati dua orang yang sama-sama mencintai dan melaksanakan kebaikan, masing-masing memegang teguh ajaran agama. Akan tetapi, setan menipunya sehingga berseteru dengan saudaranya karena motif-motif pribadi dan kepentingan-kepentingan duniawi. Mereka ini tidak tahu bahwa Islam terlalu tinggi untuk dikorbankan demi tujuan-tujuan pribadi atau kepentingan-kepentingan duniawi di antara para pemeluknya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, La yahillu li muslimin ayyah juru ahahu fauqa salasin faman hajaru fauqa salasin famata taholad nar. Tidak diharapkan seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang memusuhi lebih dari 3 hari, lantas ia mati, maka ia masuk neraka. Tu'radul a'malu fi kulli yawmis naini wa khamisi fayaghfiru Allahu fi dhalika yawmi likulli imri'in la yusriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina ahihi syahna'u fayaqulu utruku hadaini hatta yastaliha. Setiap hari Senin dan Kamis, amalan-amalan dihadapkan kepada Allah. Lantas, pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seseorang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya. Maka Allah berfirman, tinggalkan dua orang ini sampai keduanya perbaikan. Jadi, memusuhi orang muslim itu diharamkan, kecuali jika orang tersebut melaksanakan kemaksiatan secara terang-terangan, di mana dengan memusuhinya itu diharapkan bisa mencegah atau mengurangi perbuatan kemaksiatannya, atau mencegah orang lain melakukan kemaksiatan serupa. Maka permusuhan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Syariat juga mengharamkan adu domba dan merusak hubungan di antara manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yadkhulul jannata nammam. Orang yang banyak mengadu domba tidak akan masuk surga. Syariat juga mengharamkan caci makian karena bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Karena itu, kita hendaklah memperbaiki hubungan di antara kita serta menghilangkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pendengar bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah SWT. Ketika seseorang memasuki waktu pagi, ia wajib bersedekah sejumlah ruas tulangnya. Hanya saja sedekah ini tidak semata-mata memberikan harta, akan tetapi mencakup seluruh amalan dan ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam As-Shahihaini diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syam. Setiap persendian dari semua orang wajib bersedekah setiap hari di mana matahari terbit. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan jenis sedekah ini. Beliau bersabda, Ta'tilu baina isnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi tabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa kullu khotwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitu adza 'anit thariqi shadaqah. Engkau berbuat adil terhadap dua orang merupakan sedekah. Membantu seseorang naik atau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kau lakukan menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Nabi SAW mengkategorikan tindakan seseorang yang berbuat adil terhadap dua orang sebagai sedekah. Maka siapa saja yang memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh dua orang secara adil atau mendamaikan dua orang yang bersengketa secara adil, membagi nafkah di antara istri-istrinya secara adil, dan bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam persoalan yang mengharuskannya adil terhadap mereka, berarti telah bersedekah. Siapa yang menjumpai orang lain yang tidak bisa menaiki kendaraan, lantas memegangkan kendaraannya itu supaya bisa menaikinya, atau memboncengkannya kendaraannya itu supaya bisa menaikinya, maka itu merupakan sedekah. Barang siapa yang mendapati seseorang yang ingin menaikkan muatan ke kendaraannya, lantas membantunya mengangkatkannya atau memegangkan kendaraannya, maka itu merupakan sedekah. Nabi Muhammad SAW juga mengkategorikan ucapan baik sebagai sedekah. Ucapan baik ini meliputi segala ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerintahkan perbuatan ma'ruf merupakan sedekah. Melarang perbuatan mungkar adalah sedekah. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah sedekah. Mengucapkan salam adalah sedekah. Menjawab salam juga merupakan sedekah. Nabi Muhammad SAW juga mengkategorikan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang hamba menuju sholat sebagai sedekah. Semakin jauh jarak menuju tempat sholat, berarti semakin banyak pula sedekah yang dilakukan seseorang. Ini merupakan salah satu keutamaan besar sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW juga mengkategorikan tindakan yang menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai sedekah. Siapa yang menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalan yang dilewati orang banyak, maka itu merupakan sedekah yang diberi pahala. Dalam As-Sahih diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unajhayanna hadha anil muslimina la yu'dihim fa'udahila jannah." Seorang pria menemukan bahan pohon yang melintang di atas jalan. Lantas berkata, "Sungguh, aku akan menyingkirkan dahan ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin." Lantas, ia dimasukkan ke surga. Dalam riwayat lain, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati ay yaruhu fiha wa yaji'u kama sya'a min syajaratin qata'aha min dhuhrit tariqi kanat Dinas." Aku pernah melihat seorang pria mondar-mandir di surga sesuka hatinya disebabkan oleh sebatang pohon yang ditebangnya karena menghalangi jalan dan mengganggu manusia. Pendengar Persatuan Arab di surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat lain, "Bainama rajulun yamasi bitariqin wajadamu," berarti kamu telah membuat kebohongan tentang dirinya. Di masyarakat kita, bagi sebagian orang, pergunjingan sudah menjadi bumbu penyedap dalam berbagai forum. Sebuah forum tidak terasa marak kecuali dengan adanya pergunjingan. Kita mohon hidayah untuk kita dan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Alangkah besarnya pahala yang diberikan secara kontan dan segera ini. Kita mempunyai suatu kebutuhan, lantas kita membantu dan menolongnya memenuhi kebutuhan itu, maka Allah pun akan mencukupi kebutuhanmu dan membantumu mendapatkannya. Selanjutnya, orang yang mengimani hadis ini, Allah mengimaninya. Senantiasa berusaha membantu mencukupi kebutuhan saudara-saudaranya. Membantu orang-orang kesusahan, membela orang yang didolimi, membantu yang lemah, mendamaikan dua orang yang bersengketa, merukunkan orang-orang yang bermusuhan, serta mencukupi kebutuhan orang yang tidak mampu mencukupinya sendiri dengan memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang yang tidak memiliki pakaian, memberi minum orang yang kehausan, dan menunjukkan jalan kepada orang yang buta. Barang siapa yang ingin membantu kebutuhan saudaranya sedikit atau banyak, maka Allah pun membantu kebutuhannya. Balasan itu selalu setimpal dengan perbuatan. Siapa yang kebutuhannya ditanggung oleh Allah, pasti kebutuhannya akan terpenuhi dan urusannya akan mudah. Nabi juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa mencukupi kebutuhannya. Barang siapa memberikan jalan keluar seorang muslim dari satu kesusahan di dunia, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya pada hari kiamat. Dengar persatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah SWT. Laksanakanlah adab-adab dan ajaran Islam, karena menjalankannya merupakan sebab bagi datangnya kebaikan dan barokah. Sedangkan meninggalkannya menimbulkan berbagai kejahatan dan kebinasaan. Ketahuilah bahwa seorang muslim memiliki banyak hak yang harus ditunaikan oleh orang muslim lainnya. Salah satu hak orang muslim yang harus kita tunaikan adalah mengucapkan salam kepadanya ketika berjumpa dengannya dengan mengatakan Assalamualaikum. Jika kita berada di kejauhan atau suatu tempat yang tidak bisa mendengar ucapan kita, maka selain mengucapkan salam, hendaklah kita memberi tanda agar ia tahu bahwa kita mengucapkan salam kepadanya. Menurut sunnah, yang lebih muda harus menyalami yang lebih tua. Yang sedikit harus menyalami yang lebih banyak. Yang berkendaraan menyalami yang berjalan kaki. Dan yang berjalan kaki menyalami yang berdiri. Yang terbaik antara dua orang adalah yang lebih dulu mengucapkan salam kepada sahabatnya. Jika pihak yang diperintah mengucapkan salam lebih dulu tidak mengucapkannya, hendaklah pihak lain mengucapkan salam lebih dulu dan jangan meninggalkan sunnah. Patutkah bila seorang beriman berjumpa dengan saudaranya, lantas berpaling darinya dan tidak mengucapkan salam kepadanya, padahal ia tahu bahwa mengucapkan salam merupakan perbuatan yang mengandung banyak keutamaan dan kebajikan. Sesungguhnya, salam itu bisa menghilangkan permusuhan dan kebencian, menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan persaudaraan. Hendaklah seorang dari kita menjawab salam dengan mengucap Waalaikumsalam. Jika hendak menambah dengan ucapan Warahmatullahi Wabarakatuh, Ahlan wa sahlan, maka itu lebih baik. Jangan hanya menjawab salam dengan mengucap ahlan wa sahlan. Salah satu hak saudara kita sesama muslim adalah hendaklah kita menasihatinya bila ia meminta nasihat kepada kita. Berikan kepadanya saran yang kita sendiri menyukainya untuk diri sendiri. Karena siapa yang menipu bukan termasuk golongan kita. Jika kita meminta pendapat tentang berhubungan bisnis dengan seseorang, menerima lamarannya, dan sebagainya, jika kita mengerti kebaikan orang tersebut, maka sarankanlah hal itu kepadanya. Akan tetapi, jika kita mengerti keburukannya, maka ingatlah supaya mewaspadainya. Jika kita mengerti tentang orang tersebut, maka katakan, saya tidak tahu tentang dirinya. Jika seseorang meminta kita untuk menjelaskan suatu persoalan yang konsekuensinya menjauhkan dirinya dari hal tersebut, maka terangkanlah kepadanya. Nabi Muhammad SAW pernah ditatangi oleh Fatimah binti Qais yang meminta saran beliau untuk menikah dengan salah satu dari dua orang pria muslim yang melamarnya. Maka beliau berkata kepadanya, adapun fulan adalah orang miskin yang tidak punya harta. Adapun fulan, maka ia tidak pernah meletakkan tongkat dari bahunya. Dalam riwayat itu, dia sering memukul istri, tetapi menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Disitulah Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada wanita tersebut beberapa aib yang terdapat pada kedua pria yang melamarnya. Ini termasuk dalam kategori nasihat. Salah satu hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh saudara muslimnya adalah apabila ia bersin, lantas memuji Allah. Hendaklah kita mengucapkan Yarhamkumullah, kemudian hendaklah ia membalas mengucapkan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Adapun jika ketika bersin kita tidak memuji Allah, maka tidak usah mengucapkan Yarhamkumullah untuknya. Salah satu hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh saudara muslimnya adalah hendaknya ketika sakit ia jenguk. Barang siapa yang menjenguk saudara muslimnya, maka ia seakan-akan terus-menerus memanen buah-buahan surga sampai ia kembali. Menjenguk orang sakit seyogyanya memberikan harapan hidup yang besar kepadanya serta menghiburnya. Misalnya dengan mengatakan, hari ini keadaanmu baik, kesusahan itu tidak berlangsung selamanya. Sebentar lagi datang kesembuhan insya Allah. Sebaiknya kita mengingatkannya agar memanfaatkan kesempatan sakit itu sebaik-baiknya dengan mengatakan kepadanya, Allah telah memberikan waktu luang kepadamu dan bisa juga kita gunakan untuk mengucapkan banyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Hendaklah juga berpesan kepadanya supaya menulis wasiat mengenai hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia yang masih menjadi tanggungannya. Suatu hal yang diperintahkan kepada orang yang sehat, apalagi yang sakit. Sebaiknya jangan terlalu lama duduk di dekat orang sakit, kecuali bila ia melihat yang sakit senang dan longgar. Jadi tergantung kemaslahatan. Jika si sakit ingin supaya kita membacakan doa untuknya, maka bacakanlah doa itu sebelum ia memintamu mendoakannya. Ketahuilah bahwa wajah ramah dan berseri-seri kepada saudara kita merupakan hal yang diberi pahala. Barang siapa memiliki wajah ramah dan berseri-seri,
1: Hendaklah memuji Allah dan memohon tambahan nikmat ini kepadanya. Adapun yang tidak memiliki wajah demikian, hendaklah ia memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukannya. Sungguh, bila seseorang mau memerintahkan dirinya sendiri untuk melaksanakan akhlak-akhlak mulia, niscaya lama-lama hal itu akan menjadi karakter dan wataknya. Demikianlah dari saya, kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dari Jalan Utara Masal 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi di Sragen yang itu harus dijaga kesejarahannya.
2: Seragam batik atau kaos olahraga khusus itu nanti bisa dititipkan ke toko mitra sehingga anak-anak yang BPMKS ini nanti bisa kemudian membeli lewat toko mitra dengan saldo bantuan BPMKS yang kita berikan melalui mekanisme marketplace.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS. Penyaluran dana bagi 20 ribu siswa prasejahtera ini ditargetkan cair akhir bulan Juli ini.
2: Jadi toko mitra itu kami akan himpun di dalam sebuah website khusus, marketplace khusus, tertutup memang. Kami sudah kurasi harga barangnya. Kemudian kami minta dukungan dari mitra bank, semua dalam hal ini Bank Jateng, untuk menyediakan sistem informasi sehingga saldo anak dalam virtual account itu bisa dibelanjakan dalam bentuk barang ke toko mitra yang ada di situ.
3: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan program reguler Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS tahun ajaran 2026-2027 segera direalisasikan bagi 20.000 murid SD dan SMP dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, merinci, siswa SD akan menerima bantuan sebesar Rp450.000, sementara siswa SMP mendapat Rp600.000. Bantuan berupa saldo virtual account Bank Jateng ini hanya dapat dibelanjakan di toko mitra berkonsep marketplace daring untuk kebutuhan tas, buku, sepatu, hingga seragam. Dwi menegaskan, pihak sekolah dilarang menjual seragam secara tunai kepada penerima bantuan.
2: Bagi anak-anak yang mendapatkan akses BPMKS, dia tidak perlu harus beli langsung ke sekolah karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk pembiayaannya atau bisa membeli langsung ke sekolah. Sekolah kami minta untuk bekerjasama dengan toko mitra. Jadi seragam batik atau kaos olahraga khusus itu nanti bisa dititipkan ke toko mitra sehingga anak-anak yang BPMKS ini nanti bisa kemudian membeli lewat toko mitra dengan saldo bantuan BPMKS yang kita berikan melalui mekanisme marketplace.
3: Sembari menunggu pencairan dana selambatnya awal bulan Agustus, Dwi mewanti-wanti pihak sekolah agar bersikap fleksibel. Dirinya menegaskan, kelengkapan seragam bukan halangan bagi anak untuk mendapat pendidikan yang menyenangkan pada awal tahun ajaran baru.
2: Terlepas saat ini masih menggunakan seragam SD, misal olahraga masih pakai kaos rumah, tidak kaos olahraga yang baru. Nek bagi saya tidak mengurangi substansi proses belajar. Jadi, nek menurut saya, ya sementara memang kita sedang siapkan, kita akan percepat harapannya. Tapi, ya tadi, ketika kemudian itu masih ada kendala di dalam waktunya atau realisasinya, saya berharap itu tidak akan mengganggu atau tidak mempengaruhi proses belajar. Jadi, mereka masih bisa menggunakan seragam lamanya atau bisa menggunakan seragam yang menunjang dalam proses belajar.
3: Sistem pencairan BPMKS ini dinilai lebih transparan, sebab saldo dari pemerintah baru akan ditransfer ke rekening toko mitra setelah barang benar-benar dikirim dan diterima oleh siswa penerima manfaat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Saudara, Puskesmas Nguter Sukoharjo dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan tracing kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Kepala Puskesmas Nguter Nuni Kurniawati mengatakan program tersebut dilakukan dapat upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC di Kabupaten Sukoharjo.
4: Kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit.
5: Saudara, upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC di Kabupaten Sukoharjo semakin intensif. Puskesmas Nguter dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Langkah strategis itu dilakukan dalam upaya sebagai komitmen Puskesmas Nguter dalam mendukung target nasional eliminasi TBC di Indonesia. Kepala Puskesmas Nguter Nuni Kurniawati mengungkapkan bahwa target tracing menyasar beberapa kelompok prioritas, mulai dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, warga yang memiliki keluhan batuk lebih dari 2 pekan, hingga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Menurutnya, kegiatan tracing itu fokus untuk memutus mata rantai penularan dan petugas akan langsung turun ke lapangan, mengunjungi rumah pasien dan kontak erat guna melakukan screening awal. Sebagaimana diungkap Nunik Kuryawati kepada wartawan usai forum konsultasi publik Puskesmas Nguter.
4: Untuk tracing TB ini akan dilakukan kemungkinan akhir Juli ini atau mulai bulan Agustus di 10 lokus ada di desa dan beberapa SD yang ada di Kecamatan Nguter. Dengan masing-masing targetnya per lokus adalah 100 sasaran. Nanti sasarannya bisa dari bayi atau balita stunting, kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit-penyakit kronis atau penderita HIV bisa, atau pasien-pasien yang dengan batuk yang lama lebih dari 2 minggu dengan keluhan-keluhan berat badan, batuk berdarah, dan menggigil.
5: Kepala Puskesmas Nguter itu juga menambahkan dalam kegiatan tracing tersebut, jika ditemukan indikasi klinis, petugas akan mengambil sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah terdapat infeksi bakteri, TBC atau tidak, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain fokus pada penanggulangan TBC, forum tersebut juga menyoroti capaian positif Puskesmas Nguter dalam penanganan stunting, di mana target penurunan stunting telah tercapai berkat kolaborasi erat dengan kader posyandu dan kader kesehatan di 16 desa. Senada dengan hal tersebut, Camat Nguter Sukatman menilai forum tersebut dinilai sangat krusial sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Menurutnya, forum juga menjadi bagian dari fungsi kontrol pengawasan terhadap kualitas layanan puskesmas.
6: Sekarang yang apa itu manfaat sekali adalah masyarakat. Warga masyarakat ingin penyakit dilaksanakan di tiap RT, di tiap pertemuan warga, dan juga pada hari jadi dan 17-an ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Ini inginnya juga CKG hadir di wilayah masyarakat. Ini adalah semangat dari Puskesmas Nguter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di warga setempat.
5: Forum konsultasi publik yang juga dihadiri unsur Forkopimcam lainnya, kepala desa serta tokoh masyarakat sengaja dirancang sebagai wadah transparansi. Masyarakat juga bebas memberikan masukan, saran, dan kritik demi peningkatan mutu layanan kesehatan. RRI Surakarta, Dwi Puryono melaporkan.
0: Aksi pencurian menyasar fasilitas pendidikan kembali terjadi di Kabupaten Sragen. Kali ini pencurian menyasar SD Negeri Mojorejo 1 yang berlokasi di Dukuh Kembangan Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang. Pencuri mengambil proyektor yang baru dibeli senilai 6 juta rupiah.
7: Sekarang masih ditangani oleh polisian, tapi yang jelas itu kan yang hilang itu kan LCD. Proyektor itu baru itu.
8: SD Negeri Mojorejo 1 yang berlokasi di Dukuh Kembangan, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen dibobol pencuri pada Jumat 17 Juli 2026 sore. Akibat kejadian tersebut, sebuah proyektor baru senilai 6 juta yang berada di ruang guru raib dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV sekolah, aksi nekat pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 15.40. Saat itu kondisi sekolah dalam keadaan sepi dan pintu ruang guru telah terkunci karena kegiatan belajar mengajar telah selesai. Kejadian itu baru disadari dan ramai dibahas pihak sekolah pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar mengenai pembobolan sekolah itu sempat diunggah di media sosial oleh warga serta pihak sekolah dengan mengunggah potongan rekaman CCTV. Unggahan tersebut meminta bantuan masyarakat untuk mengenali sosok pelaku yang terekam kamera pengawas guna membantu proses penyelidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku prihatin atas insiden tersebut. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen, Sukisno, menyayangkan aksi pencurian yang justru terjadi pada sore hari saat sekolah baru saja kosong. Sukisno menambahkan, dari informasi sementara yang diterima dari Korwil Pendidikan setempat, barang yang hilang adalah proyektor untuk kegiatan belajar mengajar senilai 6 juta. Kemudian tidak ditemukan adanya kerusakan fisik pada pintu maupun jendela gedung sekolah.
7: Jumat malam, itu pada waktu penjaga itu mau nyiram-nyiram bunga gitu, tahu kalau itu hilang gitu. Kalau informasi sementara dari Bu Korwil, dari hasil

0: beberapa guru yang ada di sekolah. Tapi dari ciri-ciri pelaku, untuk guru tidak mengetahui bahwa itu pelakunya bukan orang dalam, maksudnya itu tidak tahu.
1: AKP Joni mengatakan polisi juga telah memintai keterangan beberapa guru sebagai saksi. Berdasarkan keterangan awal, pihak sekolah tidak mengenali sosok pelaku yang terekam CCTV dan memastikan pelaku bukan berasal dari lingkungan internal sekolah. Reri Surakarta Mulatisan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Karanganyar sukses merampungkan penutupan sistem open dumping TPA Sukosari lebih cepat dari target nasional. Meski berhasil mempercepat tata kelola sampah, pihak dinas masih dihadapkan pada kendala keterbatasan alat berat di TPA.
3: 90% dari luasan area sudah kami lakukan kontrol landfill.
4: Progres pengelolaan TPA Sukosari di Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangannya sangat signifikan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sukses merampungkan penutupan sistem open dumping dengan metode kontrol landfill mencapai 90%. Kepala DLH Karanganyar Sunarno menegaskan batas waktu penutupan yang ditargetkan pemerintah pusat pada 30 Juli berhasil diselesaikan lebih awal pada 8 Juli lalu. Seluruh zona pasif kini telah tertutup tanah 100%, sementara 10% area aktif sisanya masih dioperasikan untuk pembuangan harian yang secara rutin ditutup urukan tanah setiap 5 hingga 7 hari sekali. Laporan percepatan ini bahkan telah dikirim ke Kementerian Pusat dan diklaim menjadi salah satu yang tercepat secara nasional.
3: Untuk TPA Sukosari itu untuk penutupan open dumping yang terakhir itu harus disampaikan terselesai tanggal 30 Juli 2026 ini. Sudah kami selesaikan tanggal 8 Juli kemarin. 90% dari luasan area sudah kami lakukan kontrol landfill.
4: Tidak hanya membenahi sisi hilir, Pemkab Karanganyar kini mulai serius menggarap pengelolaan sampah di tingkat hulu melalui program pengelolaan sampah menjadi RDF. Dua kecamatan yakni Colomadu dan Jatan menjadi proyek percontohan bantuan mesin pencacah sampah guna mengangkas volume sampah yang harus diangkut ke TPA.
3: Itu nanti di Kecamatan Colomadu insya Allah ada bantuan alat pencacah sampah semacam RDF di tingkat kecamatan ada 3 atau 4 titik.
4: Adapun saat ini TPA Sukosari masih menerima kiriman sampah rata-rata 100 ton per hari dengan kondisi keterbatasan unit alat berat yang tersisa 2 unit saja lantaran unit lama sudah tidak berfungsi. Selain itu optimalisasi mesin pengelolaan sampah terpadu yang sejatinya sudah siap pakai hingga kini masih terkendala oleh keterbatasan tenaga kerja yang pengaturannya harus mengikuti regulasi Kementerian Pusat. DLH Karanganyar berharap program pembangunan TPS 3R di 6 desa yang tengah berjalan mampu meringankan beban operasional di TPA Sukosari. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Ahmad Muzaini ingatkan kepala daerah tidak terjerumus tindak pidana korupsi. Hal itu disatakan setelah menggelar pertemuan santai bersama Wali Kota Surakarta Respati Adi dan sejumlah pemimpin daerah dari Partai Gerindra di Sesolo Raya di Loji Gandrung.
5: Terus melayani rakyat dengan baik, ingat bahwa jabatan yang dapat sekarang berasal dari kepercayaan rakyat.
6: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Ahmad Muzani menggelar pertemuan santai bersama Wali Kota Surakarta Respati Ardi serta sejumlah pemimpin daerah dari Partai Gerindra Sesolo Raya di Loji Gandrung. Pertemuan yang dikemas dalam agenda ngopi santai tersebut menjadi ruang diskusi ringan sekaligus penyampaian aspirasi dari para kepala daerah. Ditemui wartawan, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kehadirannya di Surakarta sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian perjalanan menuju Yogyakarta. Di sela agenda tersebut, dirinya menyempatkan untuk berdiskusi dengan para kepala daerah yang menyambut kehadirannya. Dalam pertemuan ini juga, Ahmad Muzani menekankan pentingnya para pemimpin daerah untuk terus fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak terjerumus dengan lingkaran korupsi.
5: Bahas yang enteng-enteng aja tadi, yang ringan-ringan aja.
7: Ya, terus melayani rakyat dengan baik. Ingat bahwa jabatan yang dapat sekarang berasal dari kepercayaan rakyat di daerahnya masing-masing.
6: Selain memberikan arahan umum, Ahmad Muzani turut menyempatkan diri melihat kamar persinggahan Presiden pertama RI Bung Karno yang berada di Loji Gandrung. Dirinya secara khusus menitipkan pesan kepada Wali Kota Surakarta untuk merawat situs bersejarah tersebut. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan sangat casual. Meski dikemas dengan santai, pertemuan ini dimanfaatkan oleh para kepala daerah di Solo Raya untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan krusial di daerah masing-masing, termasuk masalah infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga pengelolaan pengelolaan sampah. Salah satu yang turut dibahas adalah potensi pengembangan pengelolaan sampah di Putri Jempol agar bisa didorong lebih maksimal.

0: secara regional melalui kekompakan seluruh pemangku wilayah di Solo Raya. Menanggapi dinamika pemerintahan saat ini, Respatiardi membenarkan adanya masukan kuat dari Ketua MPR agar para kepala daerah berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih.
1: Beliau ingin ngobrol-ngobrol, menerima masukan dan ngopi santai saja dengan seluruh kepala daerah di Solo Raya, itu aja sih. Ya, itu salah satunya, intinya untuk menuntut kita untuk bersih. Wes, jangan sampai aneh-aneh. Kita dituntut oleh pekerja, sekarang dapat perhatian khusus dari masyarakat, tentunya itu tuntutannya, salah satunya juga itu pastinya.
0: Melalui pertemuan ini diharapkan berbagai aspirasi pembangunan infrastruktur dan koordinasi wilayah yang telah disampaikan dapat segera dikoordinasikan lebih lanjut dan ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat di Solo Raya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Kota Surakarta berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah terpadu melalui program LSDP. Saat ini pemerintah pusat masih melakukan penilaian terhadap kesiapan tata kelola dan infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Solo.
3: Sekarang sedang dalam tahap penilaian untuk ikut. Nah, Kota Solo ini masuk menjadi shortlist.
4: Kota Surakarta ya, masuk dalam penilaian 30 kabupaten dan kota yang dipersiapkan menjadi percontohan proyek nasional pengelolaan sampah melalui Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Saat ini, pemerintah pusat masih melakukan penilaian terhadap kesiapan pemerintah daerah, mulai dari tata kelola, dukungan masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur. Wali Kota Surakarta, Respatiardi mengatakan, penilaian yang dilakukan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri tidak hanya melihat kondisi tempat pemrosesan akhir, tetapi juga sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Kota Surakarta berpeluang memperoleh dukungan pendanaan lebih dari 100 miliar untuk memperkuat tata kelola pengelolaan sampah hingga tahun 2030.
5: Yang diperiksa adalah tata kelola sampahnya di Kota Solo. Itu yang menjadi penilaian. Nah, ini kami mohon dari LSDP untuk membantu untuk menyiapkan tata kelolanya. Jadi ternyata yang dinilai tidak hanya di hilir di TPA, tapi mulai dari hulu juga. Nah, ini perlu bantuan komitmen dari seluruh warga Kota Solo. Ya, nanti kita nunggu dari LSDP, akan ada bantuan dari LSDP yang sistemnya reimburse sekitar hingga 100 miliar lebih mungkin untuk pengelolaan dari hulu sampai hilir untuk pengelolaan sampah tahun 26 hingga 2030.
4: Dalam rapat asesmen, pemerintah Kota Surakarta juga memaparkan rencana penyediaan lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di kawasan Jebres. Lahan tersebut disiapkan sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung perubahan pendekatan penanganan sampah dari sumbernya. Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medridza mengatakan, penilaian tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah.
3: Sekarang sedang dalam tahap penilaian untuk ikut. Nah, Kota Solo ini masuk menjadi shortlist. Ya, kriterianya banyak ya. Pertama, perbaikan dari tata kelola yang ada dari pemerintah daerah, kemudian juga kesiapan kontribusi dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, semua unsur, seluruh stakeholders, dan juga kesediaan infrastruktur dan persampahan ini tidak hanya bicara tentang infrastruktur, tapi juga secara keseluruhan aspek tata kelolanya mulai dari hulu sampai hilir. Nah, itu yang sedang dinilai, apakah Solo siap mau berubah dalam mengelola persampahannya.
4: Asesmen lapangan menjadi salah satu tahapan sebelum pemerintah pusat menetapkan daerah penerima program LSDP. Melalui program tersebut, Kota Surakarta diharapkan mampu menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah terpadu yang dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: RRI Surakarta terus berinovasi melestarikan budaya melalui program Jakat Wayang. Program ini mengenalkan tokoh dan nilai-nilai pewayangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda melalui konten media sosial yang lebih singkat, menarik, dan mudah diakses. Upaya tersebut disosialisasikan kepada siswa SMA Muhammadiyah 2 Surakarta.
6: Dengan adanya digitalisasi seperti itu menjadi nilai tambah pengetahuan anak-anak kaitannya dengan adanya wayang.
7: Wayang sebagai salah satu warisan budaya adiluhung, kini dikemas dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman melalui program Jagat Wayang RRI Surakarta. Jika selama ini pertunjukan wayang identik dengan durasi panjang dan disajikan melalui media konvensional, kini masyarakat dapat mengenal tokoh-tokoh pewayangan melalui konten digital berdurasi singkat yang dipublikasikan di media sosial. Melalui sosialisasi di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, RRI memperkenalkan konsep tersebut sebagai upaya mendekatkan budaya kepada generasi muda yang sehari-hari akrab dengan gawai dan media sosial. Kepala SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, Sri Darwati menilai, pendekatan digital yang dilakukan RRI mampu menjawab tantangan pelestarian budaya di kalangan pelajar. Menurutnya, penyajian wayang yang ringkas dan menarik membuat siswa lebih mudah mengenal karakter maupun nilai yang terkandung di dalamnya.
6: Cukup menarik karena sudah mengikuti tren perkembangan untuk yang sekarang ini, terutama sekali kepada anak-anak generasi muda. Kalau biasanya anak-anak pada generasi muda itu yang dilihat kan berdasarkan PEA. Dengan adanya digitalisasi seperti itu menjadi nilai tambah pengetahuan anak-anak kaitannya dengan adanya wayang.
7: Sri Darwati mengatakan, sekolah selama ini juga aktif menanamkan kecintaan terhadap budaya Jawa melalui berbagai program, seperti fragmen berbahasa Jawa, kunjungan ke museum dan keraton, permainan tradisional, hingga penggunaan busana adat pada momen tertentu. Sementara itu, salah seorang siswi Muhammadiyah 2 Surakarta, Sekar Larasati mengatakan, konsep jagat wayang membuat wayang terasa lebih dekat dengan kehidupan generasi muda. Menurutnya, media sosial menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan budaya kepada kalangan pelajar.
8: Menurut saya, transformasi wayang yang dilakukan publikasikan melalui media sosial RRI Surakarta merupakan langkah yang sangat positif. Wayang yang selama ini identik dengan pertunjukan konvensional kini dapat dinikmati dalam format yang lebih modern, menarik dan mudah diakses melalui konten-konten kreatif di media sosial generasi muda.
7: Melalui program Jagat Wayang, RRI Surakarta berharap pelestarian budaya tidak hanya bertahan di ruang pertunjukan, tetapi juga hadir di ruang digital, sehingga semakin dekat, relevan, dan diminati oleh generasi muda. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
2: Ribuan warga masyarakat berebut 2 ton ikan dalam tradisi memet ikan di Desa Gemblegan, Kalikotes, Klaten. Kepada wartawan kemarin, Ketua Panitia Event Memet Ikan, Niko Joko Pramono mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, menambah asupan gizi serta membantu upaya pencegahan stunting.
9: Ikan yang kita sediakan untuk masyarakat itu sekitar 2 ton lebih bawal, nila sama lele.
10: Ribuan warga dari berbagai daerah memadati kolam di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, mengikuti tradisi memet ikan dalam rangka Hari Jadi Kota Klaten ke-222. Sebanyak 2 ton ikan berbagai jenis dan ukuran diperebutkan masyarakat secara gratis. Sejak pagi, peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tampak antusias turun ke kolam dengan membawa jaring, ember, hingga berbagai wadah untuk menangkap ikan. Beragam jenis ikan seperti bawal, nila, dan lele menjadi buruan warga. Salah seorang warga Tambak Sari, Supriyadi, 42 tahun, mengaku berada di dalam kolam selama sekitar 1 jam. Ia berhasil membawa pulang sejumlah ikan bawal dan nila untuk dikonsumsi bersama keluarganya.
11: Ya lumayan, bawal sama nila. Kalau semuanya itu hasil rezeki-rezekinya. Kalau kemarin bisa dapat banyak, ini ya dikit, lebih baik besoknya lagi bisa banyak, tergantung nasibnya. Terus baru 1 jam udah pulang lagi.
10: Sementara Ketua Panitia Memet Ikan, Niko Joko Pramono mengatakan, tradisi memet ikan merupakan agenda tahunan yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Klaten, sekaligus memberikan hiburan gratis kepada masyarakat. Menurutnya, lebih dari 2 ton ikan bawal, nila, dan lele disediakan dalam kegiatan tersebut. Selain menangkap ikan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian seperti mesin cuci, sepeda, kompor gas, hingga pemanas air.
9: Harapannya semoga masyarakat ini bisa menikmati ikan yang didapat masyarakat itu lebih banyak lagi. Jadi kita menghibur masyarakat secara gratis untuk meningkatkan apa? Mengurangi stunting, jadi menambah gizi masyarakat sekitar khususnya Gemblegan.
10: Dalam kesempatan itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan tradisi memet ikan telah menjadi agenda rutin setiap peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Tahun ini pemerintah Kabupaten Klaten dikatakan Bupati Klaten, kegiatan ini bekerja sama dengan BUMDES tempat menabur 2 ton ikan yang diperebutkan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur sekaligus ajakan membudayakan gemar makan ikan.
12: Kita mensyukuri ya jadi Kabupaten Klaten ke-222 dengan membagikan ikan, kemudian juga bagaimana kita dalam rangka implementasi program gemar makan ikan sehingga warga masyarakat agar semakin menggemari ikan untuk kemudian dikonsumsi, karena konsumsi ikan ini kan akan meningkatkan kecerdasan dari warga masyarakat.
10: Menang berharap dengan memet ikan, masyarakat semakin gemar makan ikan. Kebersamaan warga semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Fokus hari ini. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta. Sri Sultan mengakui Kabupaten Sragen adalah tempat leluhurnya Hamengkubuwono I dalam membangun peradaban dari titik nol peradaban. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Mulato Isaan.
13: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
14: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta, dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
13: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja. Tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
15: Ini kunjungan yang pertama Narso Dalem.
13: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita kan perlu, tadi saya katakan kami belajar.
14: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
16: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi di Sragen yang itu harus dijaga kesejarahannya sampai dengan saat
14: ini. Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
2: Kunjungan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Sragen bukan sekedar sowan. Kunjungan itu merupakan bentuk nyambung tali sejarah Mataram yang putus karena pembagian wilayah di masa lalu. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan oleh Agus Yoga.
17: Selamat pagi. Kunjungan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sepekan kemarin ke Sragen bukan sekadar sowan. Kunjungan itu merupakan bentuk nyambung tali sejarah Mataram yang putus karena pembagian wilayah di masa lalu. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik, kenapa kunjungannya ke Sragen? Yang pasti merupakan jejak leluhur. Di masa lalu, Sragen merupakan bagian dari wilayah Kadipaten Mangkunegaran dan Mataram. Banyak situs makam leluhur dan pusaka tersebar di Sragen. Selain itu ada nilai budaya tersendiri seperti nguri-nguri tradisi, jamasan pusaka, kirab dan ilmu kejawen masih hidup kuat di Sragen. Kunjungan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ke Sragen juga merupakan simbol perekat NKRI. Kehadiran Sultan juga merupakan simbol persatuan Jawa Tengah DIY Satu Rumpun dan Satu Budaya. Pesan utamanya yakni ojo lali karo jati diri, maju boleh tetapi oyote ojo pedot. Untuk diketahui, kegiatan yang dilakukan saat kunjungan seperti ziarah dan jamasan pusaka, membersihkan pusaka leluhur di situs atau makam. Hal itu dimaknai dengan membersihkan hati seperti satu suro. Selanjutnya, silaturahmi dengan tokoh dan warga, Sultan berbincang dengan bupati, ulama, budayawan, serta dengan UMKM, tentunya berbincang terkait pelestarian budaya. Pada beberapa momentum, Sultan biasanya menitipkan tiga hal, yakni jujur, gotong royong, dan jaga budaya. Pesan tersebut seakan gayung bersambut dengan Solo bersih. Jika dikaitkan dengan Solo dan Astacita, Sragen, Solo, Jogja merupakan segitiga budaya Mataram. Kunjungan Sultan sama halnya mengingatkan kita, pemimpin harus andap asor, rakyat harus toto tentrem. Dari kunjungan itu, kita diajak tiga hal, yakni nguri-uri, lestarikan batik, jamu, dolanan anak, jangan sampai kalah dengan budaya asing. Kemudian ngilmu, belajar kejujuran dan kepemimpinan dari leluhur. Sultan Hamengkubuwono ke-10 dikenal tegas dan anti korupsi. Kemudian yang ketiga, gayo, gunakan budaya sebagai kekuatan ekonomi, pariwisata budaya, UMKM batik, Sragen bisa naik kelas. Demikian komentar.
2: Berawal dari tekad untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitarnya, Yuni Kumarasari, wanita asal Pasar Kliwon, Surakarta, berhasil merubah sampah menjadi karya seni bernilai ekonomi. Usaha yang dirintis sejak tahun 2013 ini memproduksi celengan, gantungan kunci, bros, dan berbagai produk kreatif lainnya. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum pagi ini disampaikan oleh Sofia Segaf.
18: Kerjaan sehari-hari memang setiap hari membuat seperti ini. Nanti dititipkan di toko-toko sekitarnya.
19: Di tengah hiruk pikuk kota Surakarta, tepatnya di kawasan Semanggi Pasar Kliwon, seorang perempuan bernama Yuni Kumarasari telah membuktikan bahwa sampah bisa diubah menjadi karya seni bernilai ekonomi. Sejak tahun 2013, Yuni, pemilik usaha Yuni's Craft, telah menggeluti dunia kerajinan tangan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Dari tutup botol air mineral hingga selongsong karpet lantai, semua ia sulap menjadi celengan, gantungan kunci, bros, dan berbagai produk kreatif lainnya. Yuni memulai usahanya dengan tekad untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitarnya. Bahan-bahan yang ia gunakan pun beragam, mulai dari karton kardus bekas, plastik, hingga kain flanel. Bros buatannya misalnya sering dipesan sebagai souvenir atau oleh toko-toko yang membutuhkan aksesoris unik. Tak hanya itu, Yuni juga memproduksi karet rambut dari kain flanel yang telah menjadi salah satu produk andalan sejak awal ia memulai usaha.
18: Ini dari bahan selongsong dari karpet lantai maupun dari plastik bahan dasarnya. Terus ini dari karton bekas, kardus, ini kardus bekas. Terus selain itu kita juga memakai ini bros. Ini kalau bros ini hanya untuk souvenir, untuk pesanan. Kadang juga dari toko minta bros. Terus karet rambut. Ini karet rambut yang memakai kain flanel. Ini sudah sejak tahun 2013.
19: Meski usahanya telah berjalan selama lebih dari satu dekade, Yuni mengakui bahwa tantangan tetap ada. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya. Setiap hari, Yuni tetap setia mengolah barang-barang bekas menjadi kerajinan tangan yang siap dipasarkan. Produk-produknya kemudian dititipkan di toko-toko sekitarnya dengan harga terjangkau mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per item.

Demikian rekan Warta Pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kunjungan pertama Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta. MK Surakarta menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta BPMKS bagi 20.000 siswa prasejahtera. Saya Aditya berada bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pro Satu Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami dalam program Surakarta Pagi ini. Pendengar, Anda masih bersama saya di Tia Padana, Mario Sungkono sebagai pengarah acara untuk hari ini. Hari Selasa 21 Juli 2026. Apa kabarnya dulu untuk Anda yang baru saja bergabung di siaran kami pagi ini? Kami masih menemani Anda Surakarta Pagi ini.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Aceh dengan Bilang Cinta untuk Anda mendengar 49 menit dari 6 pagi. Apa kabarnya dulu untuk Anda yang sedang mobile di perjalanan untuk menuju tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan. Beberapa ruas jalan juga sudah mulai penuh ya. Dan jangan lupa juga di daerah Panggung ada perbaikan jalan, jadi ada rute-rute yang memang harus Anda lalui dan Anda harus hindari untuk mempersingkat waktu, ya manajemen waktu untuk mengatur biar tidak terlambat ke tempat aktivitas Anda. Oke, kami mencoba menghubungi Bu Niken dari Pasar Budaya Sragen untuk mengupdate informasi harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa, apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Kami telah tersambung dengan Bu Niken. Selamat pagi Bu Niken.
1: Iya, selamat pagi.
0: Kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan harga-harga hari ini Ibu? Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan atau tidak hari ini?
1: Oh iya, harga telur Mas naik kan kemarin sampai 22. Hari ini kita ngecer 25.
0: Sudah naik 3.000 ini Bu ya?
1: Iya, naik 3.000 ya.
0: Oke, baik.
1: Terus daging sapi juga, daging ayam juga naik.
0: Hari
1: daging
0: ini?
1: Sapinya yang biasa 110 sekarang 120.
0: Oke.
1: Yang 120 menjadi 130.
0: Iya.
1: Ayam yang kemarin 28 sekarang 33-34.
0: Wow, luar biasa kenaikannya, luar biasa hari ini Ibu ya.
1: Ya untuk daging.
0: Oke, oke, oke.
1: Cabenya yang cabai riwet kita ngecer 20.000. Riwet merahnya 35. Cabai keritingnya 30.000. Merah besar 27, hijau keriting 25.
0: Iya.
1: Terus cabai apa ya? Hijau besar 20.000. Untuk harga beras biasa 13.000, paling murah sampai 17.000. Tepung terigu biasa 8 sampai 12.000. Gula pasir yang curah kita ngejar 17.000, kalau yang kemasan 18 sama 19.
0: Iya.
1: Minyak goreng turun 1.000. Kemarin kan 22. Hari ini kita ngejar 21.
0: Iya.
1: Bawang merah, bawang putih, untuk bawang sicot kita ngejar ada yang 27, ada 28.
0: Baik.
1: Yang super 30.000. Kalau untuk cuttingnya masih mahal 36. Bawang merah super kita ngejar 30.000. Ada yang 25, ada yang 20.000, tinggal besar kecilnya. Terus harga apa lagi?
0: Semuanya sudah nih Ibu ya hari ini ya?
1: Iya,
0: sudah terupdate ya. Untuk stok aman Ibu ya?
1: Aman.
0: Aman ya. Baik, baik. Jadi kenaikan itu yang sangat sangat terlihat itu di harga telur, harga daging ayam, daging
1: telur,
0: sapi.
1: Daging sapi ya.
0: Iya, luar biasa. Ya. Baik. Baik, Ibu terima kasih informasinya dari Pasar Budaya Sragen. Selamat pagi, sehat selalu Bu Niken. Ya, demikian informasi yang disampaikan Bu Niken. Ada perubahan harga yang cukup signifikan di harga ayam itu naik sampai hampir 5.000, kemudian daging sapi juga ada kenaikan dan juga harga telur. Untuk komoditas lain stabil dan yang paling penting stok aman. Oke, informasi tadi sudah kami update untuk Anda dan pagi ini hanya ada satu info dari Pasar Bundar Sragen. Kami update informasi dari BMKG Jawa Tengah terkait dengan perakiraan cuaca hari ini pendengar. Hari Selasa 21 Juli 2026 kita mulai di wilayah Boyolali diperkirakan hari ini berawan. Klaten, Sukoharjo, Wonogiri diperkirakan cerah. Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar. Kita menantikan jam 7 pagi untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.